0: tertentu ini mayoritas pada generasi muda, khususnya di generasi SMA yang setelah mendekati hampir 70%. Ada klasifikasi obat, ada obat terlarang, ada obat-obat tertentu. Khusus untuk obat-obat tertentu ini sebetulnya adalah obat-obat yang dibutuhkan oleh masyarakat dan memang harus ada di masyarakat. Tetapi kita harus atur cara penggunaannya karena memiliki risiko yang nyerempet-nyerempet dekat dengan narkotik, tapi dia sangat dibutuhkan. Nah, apa itu? Ada kurang lebih beberapa item, salah satunya misalnya tramadol, triethylphenidine, kemudian barbiturat, kemudian ketamin, dan nanti ke depan bahkan gas ketawa kita memasukkan ke obat-obat.
1: Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia, Isyana Bagus Oka, mengatakan pencegahan penyalahgunaan obat-obat tertentu harus dimulai dari keluarga kemudian sekolah. Wamen Isyana mendukung upaya BPOM untuk sosialisasi tentang obat-obatan tertentu dan bahayanya, sehingga diharapkan anak dan orang tua lebih waspada.
2: Kalau kita mau mencapai Indonesia Emas 2045, tentu saja pencegahan terhadap penyalahgunaan obat-obatan tertentu atau OOT ini perlu dilakukan sejak dini, sejak dari unit terkecil keluarga, kemudian juga dimasukkan kepada pihak-pihak sekolah, karena kita tahu bahwa remaja ini adalah masa-masa di mana mereka kerap ingin ikut serta dengan teman-temannya yang lain. Sehingga kalau pengaruh-pengaruh buruknya, termasuk juga kita berusaha mencegah penyalahgunaan OOT sejak dini, terutama di masa remaja, ini mudah-mudahan akan berdampak dan bisa memastikan bahwa generasi emas 2045 bisa tercapai.
1: BPOM telah meluncurkan inovasi digital Sentra Informasi Gerakan Antisipasi Penyalahgunaan Obat dan Makanan untuk mencegah penyalahgunaan obat-obat tertentu pada kalangan remaja. Inovasi dirancang sebagai pusat edukasi dan informasi mengenai bahaya penyalahgunaan obat-obat tertentu dengan sasaran edukasi masyarakat umum, termasuk orang tua, pengajar, dan pelajar. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dalam rangkaian Warta Berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dan kini kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
4: Saatnya kita ikuti Info Haji.
3: Dan jemaah haji yang masih menjalani perawatan di Tanah Suci sepenuhnya merupakan tanggung jawab dari asuransi atau Kementerian Haji dan Umroh sampai jemaah haji tersebut sembuh dan dapat diterbangkan menuju tanah air. Armen Ramli dari RRI Padang melaporkan selengkapnya. Armen.
5: Ya, baik. Terima kasih. Sejumlah jemaah haji di embarkasi Padang hingga kini belum dapat dipulangkan ke tanah air karena masih menjalani perawatan di Arab Saudi. Kondisi kesehatan mereka masih dalam pemantauan tenaga medis setempat. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Barat Muhammad Rifki usai menerima kedatangan jemaah haji kloter 10 asal Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat di Aula Asrama Haji Tanjung Padang siang kemarin mengatakan seluruh biaya dan proses perawatan menjadi tanggung jawab Kementerian Haji dan Umroh bersama pihak asuransi. Setelah sembuh dan dinyatakan layak terbang, para jemaah akan ditanazulkan atau digabungkan dengan kloter lain untuk dipulangkan ke Indonesia. Menurut Iski, jika hingga pemulangan kloter terakhir di embarkasi Padang, para jemaah tersebut belum juga memungkinkan untuk terbang, maka mereka berpotensi digabungkan dengan jemaah provinsi lain. Langkah itu dilakukan agar proses pemulangan tetap dapat terlaksana sesuai prosedur yang berlaku.
6: Bahkan ketika ada seluruh operasional haji ditutup, sudah selesai semua pemberangkatan kloter terakhir di Indonesia. Ternyata masih ada jemaah kita yang sakit di Arab Saudi dirawat, pakai alat bantu, buruk orang ICU dan seterusnya. Maka tetap prosedurnya mereka dibiayai sepenuhnya oleh Kementerian Haji dan Umroh atau asuransi atau oleh negara. Sampai mereka layak untuk diterbangkan dan akan diantarkan secara langsung oleh KUH, Kantor Urusan Haji di Jeddah, satu orang pendamping, satu orang perawat atau dokter, mengantar diantarkan sampai ke embarkasi. Itu berlangsung sampai 6 bulan. Jadi setelah selesai ditutup musim haji ini, sudah close, 6 bulan setelah itu masih diberikan kesempatan untuk jemaah yang sakit itu dipulangkan ke tanah air oleh kantor urusan haji. Jadi jemaah, masyarakat jangan khawatir ketika ada keluarganya atau jemaah haji kita yang masih sakit di tanah suci, yakinlah negara tetap hadir untuk mengawal kesehatan jemaah di sana.
5: Sementara itu, mendengar proses pemulangan jemaah haji di Embarkasi Padang terus berjalan sesuai jadwal. Hingga kemarin sebanyak 10 kloter telah tiba di tanah air, sedangkan kloter 11 asal Kabupaten Tarmasraya, Agam dan Kabupaten Pesisir Selatan yang nanti sekitar pukul 14 waktu Indonesia Barat akan mendarat di Bandara Internasional Minangkabau PIM dengan menggunakan maskapai penerbangan Garuda Indonesia 3811. Dari Embarkasi Haji Padang, Sumatera Barat, Armin Ramli, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Sebanyak 7 kloter dengan 3.000 lebih jemaah haji DKI Jakarta telah tiba di tanah air. Satyo Agung dari RRI Jakarta melaporkan. Satyo.
7: Terima kasih. Pendengar, sejak awal fase kepulangan jemaah haji hingga hari ini, sebanyak 7 kloter terbang atau kloter asal DKI Jakarta telah tiba kembali di tanah air melalui Debarkasi Jakarta Pondok Gede. Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, Agus Hussein, melalui sambungan telepon mengatakan, total jemaah dan petugas yang telah kembali mencapai lebih dari 3.000 orang. Agus merinci, dari 7 kloter tersebut terdapat 2.975 jemaah haji dan 28 petugas kloter. Sementara itu, masih terdapat 12 kloter asal DKI Jakarta dengan sekitar 4.700 jemaah dan petugas yang dijadwalkan tiba secara bertahap hingga akhir bulan ini.
8: Yang masuk adalah sudah kloter 7 dan dengan jumlah jemaahnya itu 2.975 jemaah dengan petugas 28, sehingga jumlah petugas dan jemaah yang sudah sampai ke tanah air itu berjumlah 3.003 jemaah dan petugas.
7: Ya, pendengar, berdasarkan data PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede, terdapat asal DKI Jakarta, tepatnya dari Jakarta Selatan dan Jakarta Barat, yang wafat dari 7 kloter yang telah tiba. Kedua jemaah telah melakukan ibadah puncak haji sebelum wafat di Tanah Suci. Lalu pada Sabtu siang kemarin, kloter ketujuh asal Jakarta Pusat atau kloter JKG 13 dari total jumlah kloter yang diterima di Embarkasi telah tiba dengan selamat dengan membawa 393 jemaah dan petugas. Kedatangan kloter tersebut menandai berakhirnya gelombang pertama pemulangan jemaah haji DKI Jakarta yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Selanjutnya, jemaah pada gelombang kedua akan dipulangkan melalui Bandara Amir Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Jadwal kepulangan tersebut untuk jemaah haji asal DKI Jakarta akan berlangsung pada 18 Juni mendatang. Dijadwalkan berangkat dari Madinah pagi waktu setempat dan tiba di Indonesia pada 19 Juni dini hari. Demikian dari Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur, Setio Agung melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Demikian.

0: Pemerintah menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Dan berikut Rian Suryadi akan melaporkan dalam bentuk atau dalam sesi laporan khusus Pro 3 RRI.
1: Laporan khusus. Kami melakukan rapat untuk membicarakan pada sektor energi.
2: Badan Komunikasi Nasional Bakom menegaskan Presiden Prabowo Subianto menyiapkan berbagai kebijakan untuk mengurangi kebergantungan Indonesia terhadap pasokan energi dari luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah terus memantau perkembangan situasi geopolitik global yang berpotensi mempengaruhi sektor energi nasional. Menurutnya, salah satu langkah yang menjadi fokus pemerintah adalah percepatan peralihan penggunaan gas LPG ke gas CNG. Selain itu, pemerintah juga melakukan penataan sektor pertambangan serta memastikan kesiapan pasokan energi nasional, baik dari sisi kelistrikan oleh PT PLN maupun ketersediaan BBM. Ia pun menambahkan pemerintah juga tengah menyiapkan berbagai langkah untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah dinamika harga energi global.
1: Bapak Presiden memerintahkan untuk segera mencari energi-energi alternatif, khususnya yang sekarang kita fokus itu adalah percepatan peralihan LPG ke CNG. Yang kedua penataan tambang, dan yang ketiga adalah kesiapan di sektor energi PLN maupun dari sisi ketersediaan daripada BBM kita.
2: Sebelumnya, mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala mengungkapkan dirinya bersama pengusaha nasional Solihin Kala telah bertemu Presiden Prabowo Subianto untuk membahas penguatan ketahanan energi nasional untuk mendukung target pertumbuhan ekonomi Indonesia. Ia menjelaskan Indonesia telah membangun pembangkit listrik tenaga air berkapasitas sekitar 1.500 MW dan siap menambah kapasitas sekitar 2.000 MW lagi, termasuk melalui pembangunan pembangkit listrik tenaga gas. Karena itu, Presiden mendukung percepatan pembangunan sektor energi nasional, terutama energi hijau, sebagai fondasi pembangunan ekonomi jangka panjang.
3: Jadi, karena kita melihat bahwa untuk pertumbuhan ke negara 5-6%, 8-8%, itu butuh energi luar biasa banyaknya. Karena itu, tanpa energi itu, kita akan sulit untuk meningkatkan itu. Karena itu, Bapak Presiden setuju untuk segera kita bangun energi nasional.
2: Sementara anggota Komisi 6 DPR RI Budi S. Kanang mengungkapkan kekhawatiran bahwa kenaikan harga BBM non-subsidi saat nilai tukar rupiah sedang terpuruk berpotensi menggerus daya beli masyarakat kelas menengah. Ia mengingatkan pemerintah agar tidak hanya fokus pada stabilitas makro, tetapi juga memperhatikan dampak kebijakan terhadap kemampuan belanja rumah tangga.
4: Kalau menurut saya, menengah, kelas menengah ini akan banyak yang turun menjadi tidak mampu. Ini yang harus hati-hati terhadap ini semua. Maka kalau menurut saya, negara harus tahu ketika APBN kita ini sangat terbatas.
2: Diketahui harga BBM non-subsidi di dalam negeri saat ini sangat mempengaruhi perkembangan geopolitik dunia. Untuk itu, pemerintah mengimbau masyarakat tidak perlu khawatir terhadap BBM bersubsidi, sebab pemerintah tetap mempertahankan harga BBM Pertalite agar tidak ikut terdampak gejolak harga minyak dunia. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat mendukung langkah pemerintah untuk tidak bergantung pada negara luar dalam hal ketahanan energi dan pangan. Dan berikut pandangan beberapa masyarakat dalam sesi pagi hari ini.
5: Iya, saya Fahri dari Bogor. Menanggapi pertanyaan itu, saya sebagai masyarakat sih dukung penuh langkah Presiden Prabowo Subianto untuk kemandirian energi, karena itu harga mati untuk NKRI kan, dan juga biar kita bangsa besar nggak selalu didikte sama apa elit global. Cuma yang saya amati ada tiga catatan penting tuh biasanya, kayak Jangan sampai perluasan lahan untuk biodiesel B50 dan etanol E20 mengorbankan lahan pertanian, karena perut rakyat juga harus tetap jadi prioritas agar tidak jadi kelangkaan pangan.
6: Saya Rio dari Pamulang. Kalau dari saya pribadi sih ya mendukung ya upaya dari pemerintah untuk nguatin ketahanan kemandirian energi gitu kan. Kalau menurut saya sendiri, Indonesia sih ya perlu gitu ngurangin ketergantungan dari energi yang dimiliki oleh luar negeri gitu, agar lebih mandiri lagi dan nggak terdampak dari gejolak global ataupun geopolitik global gitu. Terus abis itu pemanfaatan sumber daya dalam negeri kayak misal biodiesel dan bioetanol tuh juga bisa jadi langkah positif tuh untuk mendukung perekonomian nasional. Kan kalau diberitain juga emang pemerintah ngarahnya tuh kan ke sana ya gitu.
0: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menuju kemandirian energi nasional. Naskah disusun Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
7: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Ketegangan geopolitik global kembali mengingatkan kesadaran kolektif kita akan betapa krusialnya ketahanan energi. Kerentanan rantai pasok energi dunia akibat eskalasi konflik dan krisis internasional menjadi alarm pengingat bagi pemerintah untuk menempatkan kemandirian energi bukan lagi sebagai opsi, melainkan prioritas utama dalam agenda strategis pembangunan nasional. Rujuk pada catatan Badan Komunikasi Nasional atau BAKOM, pemerintah kini tengah mengakselerasi serangkaian kebijakan strategis guna memutus rantai ketergantungan pada pasokan energi impor. Langkah ini bukan sekedar manuver jangka pendek. Pemerintah secara tegas telah menempatkan ketahanan energi setara dengan ketahanan pangan. Keduanya kini menjadi pilar fundamental bagi stabilitas serta kedaulatan negara. Strategi utama yang digulirkan adalah optimalisasi sumber daya domestik. Indonesia sejatinya memiliki potensi kekayaan energi yang luar biasa, yang selama ini belum sepenuhnya tergarap secara maksimal. Inovasi seperti program biodiesel B50 yang mengintegrasikan minyak sawit sebagai bahan bakar alternatif, serta pengembangan etanol E20 untuk bensin, menjadi bukti nyata keseriusan pemerintah dalam menekan impor bahan bakar minyak. Namun, kita harus realistis. Keberhasilan transformasi ini tidak cukup hanya bertumpu pada kebijakan di atas kertas. Kesiapan infrastruktur, penguasaan teknologi, dan dinamika industri harus bergerak dalam harmoni yang sinkron. Terlebih krusial, pemerintah memastikan stabilitas pasokan bahan baku agar kebijakan energi ini tidak mengganggu ketersediaan serta keterjangkauan pangan bagi masyarakat. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, transisi menuju energi mandiri memang menuntut investasi yang masif. Namun, imbal balik jangka panjang bagi ketahanan ekonomi nasional adalah harga yang sangat layak untuk diperjuangkan. Sebab ketahanan energi sejatinya bukan sekadar ketersediaan bahan bakar. Ia adalah manifestasi kemampuan sebuah bangsa dalam mengelola kekayaan alamnya sendiri demi kedaulatan yang berkelanjutan. Dengan konsistensi dan sinergi antar sektor, kita optimis Indonesia mampu membentengi diri dari badai ketidakpastian global yang kian tak menentu. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Beralih ke informasi luar negeri, Tenaga kerja wanita berinisial YY dianiaya oleh majikannya di Malaysia. Direktur PWNI, Henny Hamida, membenarkan wanita yang dianiaya adalah seorang warga negara Indonesia yang bekerja di Malaysia. Menurut Henny, Kementerian Luar Negeri, KJRI Johor Bahru, dan KBRI Kuala Lumpur saat ini tengah memberikan pendampingan kepada seorang warga negara Indonesia dengan inisial YY yang melaporkan dugaan tindak penganiayaan yang dilakukan oleh pemberi kerja beserta seorang rekannya di Malaysia. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Jerman mengawali perjalanan di Grup E dengan kemenangan meyakinkan atas Timnas Curaçao, dan tim Der Panzer Jerman menaklukkan Curaçao melalui skor yang mencolok yaitu 7-1 di Houston Stadium. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
8: Brown, Nathaniel Brown berhasil mencetak gol bagi Jerman. Gol kelima bagi Jerman pada pertandingan.
9: Kandidat juara Jerman menunjukkan performa gemilang pada laga perdana Grup E Piala Dunia 2026. Tim asuhan pelatih muda Julian Nagelsmann itu menang telak dengan skor 7-1. Timnas Jerman mutlak mendominasi permainan yang berlangsung dini hari tadi di Houston Stadium, Amerika Serikat. Nathaniel Brown, pemain muda Jerman, merasa beruntung dirinya dapat memberi kontribusi pada pesta gol Timnas Der Panzer Jerman ke gawang Curaçao. Nathaniel Brown sendiri menjebol gawang Curaçao yang dijaga Eloy Room pada menit ke-68 babak kedua. Tentu kami senang dan mengapresiasi kemenangan ini. Saya juga mempersembahkan gol yang saya cetak untuk orang-orang tercinta dan keluarga saya. Sementara itu, Dick Advocaat, pelatih Timnas Curaçao, mengakui Jerman unggul di segala lini jika dibandingkan anak asuhnya. Namun semangat Jurgen Locadia dan kawan-kawan hancur setelah gol ketiga yang dicetak Kai Havertz dari titik penalti pada masa injury time babak pertama. Ya, saya mengapresiasi Komenensia dapat mencetak gol untuk kami. Tetapi setelah gol kedua mereka dan penalti yang dibuat Jerman, saya tahu sulit untuk mengembangkan permainan. Timnas Jerman unggul cepat lewat gol Felix Mecha yang mampu mengecoh barisan pertahanan Curaçao lewat tendangan melengkung cantik pada menit ke-6. Curaçao sempat mengejutkan skuad Panzer Jerman berkat gol yang dicetak Livano Komenensia di menit ke-21. Jerman lantas membalas melalui Nico Schlotterbeck di menit ke-38. Kai Havertz lantas memperbesar keunggulan Timnas Jerman melalui tendangan penalti di akhir babak pertama. Setelah turun minum, Jerman tetap mengganas dan mampu memperlebar jarak berkat kontribusi Jamal Musiala di menit ke-47, Nathaniel Brown di menit 68, Dennis Undaf lewat gol pada menit 78, serta gol pamungkas dari Kai Havertz di menit 88. Dengan hasil gemilang 7-1, untuk sementara waktu Jerman memimpin klasemen Grup E Piala Dunia 2026. Rosian Anwar, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: di publik.
1: Yang saya sesalkan sekali adalah fasilitas-fasilitas yang dibangun oleh pemerintah kita ini, seperti lampu jalan, kayak di Pantai Manakara biasa kadang akinya hilang.
0: Saya coba akomodir pendengar dulu yang pagi ini bergabung.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Dengan siapa, ya, Pak?
2: Saya Raffi Andi dari Tarailuk. Kebetulan saya ini kerja di Jakarta, ya.
0: Iya.
2: Iya, bolak-balik seminggu dua minggu gitu balik lagi. Nah, sangat memberatkan sebenarnya kalau bicara masalah PCR ini, ya.
3: Adi Gomang di Mamuju Tengah.
0: Informasi apa yang disampaikan dari Mateng, Pak?
3: Ya, cuman ini aja untuk masukan Pemkab Mamuju. Di jalan arteri itu kan, di situ ya merupakan kita punya jalanan yang kita banggakan. Tapi saya lihat kemarin saya lewat itu kotor, Pak. Iya, jadi mesti ada pembenahan kebersihan lah. Jadi saya kira itu perlu perhatian khusus supaya Mamuju keren benar. Kalau perlu di tamannya ditata, Pak.
4: Jadi solusinya kalau di daerah Simbuang ini sepanjang sungai, sungai besar atau sungai kecil itu harus ditanggul, Pak. Kemarin ini banyak orang datang ukur. Kenapa cuma diukur saja? Itu kan tidak pernah lewat dan tidak pernah kurang. Tetap segitu saja.
0: Iya,
4: solusinya itu harus ditanggul. Ini masukan saya kepada pemerintah. Barangkali bisa dijembatani. Karena kalau saya mau bicara kan mungkin tidak didengar pemerintah, Pak. Tapi ini kan usulan dari masyarakat. Bukan cuma saya saja.
0: Betul.
4: Iya, oke. Sekian. Assalamualaikum.
0: Makasih, Pak Anas di Simbuang.
5: Sampaikan komentar, opini, atau aduan seputar layanan publik di 0822-9609-0996, 0426-2322-443. Setiap hari pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah.

0: apa manfaat kaca spion motor? Spion motor membantu pengendara untuk melihat kendaraan atau objek di belakang pengendara, sehingga ini bisa mengurangi risiko tabrakan dari arah belakang dan membantu dalam mencegah kecelakaan. Bagi pengendara, spion sebagai alat bantu yang memungkinkan pengendara untuk memahami kondisi di belakang tanpa harus menoleh. Selain itu, kaca spion juga memiliki peranan penting dalam mencegah kecelakaan. Dengan kaca spion, pengendara dapat mengetahui saat akan ada kendaraan yang mendekat atau ketika ingin melakukan perubahan lajur.
1: Cek fakta.
2: Pendengar, kembali bersama kami di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Dan pendengar, kami hadirkan di pagi hari ini informasi cuaca. Dan kami telah terhubung dengan rekan Santi dari BMKG Tampah Padang di pagi hari ini. Selamat pagi rekan Santi.
3: Iya, selamat pagi rekan Ita.
2: Apa kabar rekan Santi di sana?
3: Ya, baik, alhamdulillah.
2: Oke, berarti kabarnya secara udara hari ini di Mamuju ya?
3: Ya.
2: Baik, silakan informasi cuacanya.
3: Baik, terima kasih. Untuk perakiraan cuaca hari ini di wilayah Sulawesi Barat tanggal 15 Juni 2026, untuk pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dan terdapat potensi hujan ringan di siang hingga sore hari dan malam hari di wilayah Sulawesi Barat. Kemudian di dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Suhu udara berkisar antara 16 hingga 30 derajat Celcius, kelembaban udara berkisar antara 65 hingga 85%, angin bertiup dari barat laut hingga tenggara dengan kecepatan 2 hingga 28 km per jam. Sekian perkiraan hari ini, semoga bermanfaat dan terima kasih, saya kembalikan ke rekan Ita.
2: Baik, terima kasih banyak informasinya rekan Santi di pagi hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
4: Demikian telah Anda ikuti informasi cuaca hari ini.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencaharianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Pendengar Pro 1 RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kita masuk dalam segmen Ruang Opini Publik pendengar di pagi hari ini. Pendengar, topik yang akan kami angkat terkait dengan pengangguran di Sulawesi Barat yang belakangan ini ada data bahwa pengangguran di Sulawesi Barat menurun. Nah, kalau data resmi dari Badan Pusat Statistik Sulawesi Barat, tingkat pengangguran terbuka per November 2025 pendengar tercatat sebesar 3,01%. Nah, angka ini tergolong rendah dan bahkan berada di bawah rata-rata nasional pendengar. Nah, namun di balik capaian tersebut pendengar, masih terdapat sejumlah persoalan ketenagakerjaan yang juga tentu menjadi perhatian bersama. Kalau rendahnya tingkat pengangguran, ini pendengar tidak selalu mencerminkan kondisi pasar kerja yang ideal ya. Data BPS menunjukkan bahwa sebagian besar pekerja di Sulawesi Barat masih bekerja di sektor informal. Sementara pekerja formal hanya berada di angka sekitar 28,71% dari total penduduk yang bekerja. Nah, kondisi ini mengindikasikan tentu bahwa banyak masyarakat memang memiliki pekerjaan, tapi belum tentu memperoleh penghasilan yang stabil, perlindungan kerja yang memadai, maupun kesempatan pengembangan karir yang lebih baik. Nah, dalam segmen Ruang Opini Publik ini pendengar, kami mengajak Anda untuk membagikan opini di udara terkait dengan isu tersebut. Nah, Anda bisa bergabung dalam nomor telepon 0426-2322443 atau 0822-9609-0996. Kami tunggu partisipasi Anda.

0: intensitas ringan di wilayah.
1: Kemudian angin akan bertiup dari wilayah barat barat laut hingga barat dengan kecepatan maksimum dapat mencapai 40 km
2: per jam. Demikian perkiraan cuaca untuk hari ini. Semoga bermanfaat bagi pendengar RRI Mamuju yang berbahagia.
3: Dengarkan informasi perkiraan cuaca dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Majene disiarkan setiap hari pukul 8.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.

0: Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i, kalau itu yang nak bikin, tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
1: Masih bersama saya Nita Pendengar dalam segmen Ruang Opini Publik di pagi hari ini terkait dengan pengangguran di Sulawesi Barat yang kini angkanya rendah ternyata menurut data. Nah, pendengar, berdasarkan yang kami sampaikan sebelumnya, selanjutnya adalah tingkat tengah pengangguran kalau datanya ini mencapai 11,49%, menunjukkan masih banyak pekerja yang jam kerjanya belum optimal atau bekerja di bawah kapasitas yang dimiliki. Nah, fenomena ini umum terjadi di daerah yang perekonomiannya masih bertumpu pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, ya seperti di daerah kita di Sulawesi Barat. Kemudian masalah lainnya adalah terbatasnya lapangan kerja formal bagi generasi muda. Nah, setiap tahun ada lulusan SMA, SMK, dan perguruan tinggi yang siap memasuki dunia kerja dengan harapan memperoleh yang sesuai tentu dengan kompetensi mereka. Namun, ketersediaan lapangan kerja ini masih terbatas dan seringkali membuat sebagian dari mereka memilih bekerja di sektor informal atau bahkan merantau ke daerah lain. Kalau dari hal ini pendengar, bagaimana tanggapan Anda, bagaimana opini Anda terkait dengan apa yang saya sampaikan barusan, hubungannya dengan angka pengangguran di Sulawesi Barat turun? Nah, kami tunggu opini Anda di 0822-9609-0996.
2: Sering kesal nggak sih kalau tiba-tiba ada nyamuk yang berbunyi atau berdengung di area telinga? Michael Rihal, seorang profesor entomologi di Universitas Arizona Amerika Serikat menjelaskan, dengung di telinga dari nyamuk merupakan efek dari kepakan sayap dan biasanya dilakukan oleh nyamuk betina yang ia kepakan kira-kira 500 kali per detik pada frekuensi 450 hingga 500 Hz. Loh, kok nyamuk betina? Yaps, hal itu dikarenakan nyamuk jantan dan betina menjalani kehidupan yang sangat berbeda. Nyamuk jantan biasanya hinggap dan menyedot nektar bunga. Mereka disebut tidak peduli pada manusia. Sedangkan nyamuk betina perlu mencari makan yakni darah. Karena setelah kawin harus memiliki energi yang cukup untuk menghasilkan telur. Nyamuk betina menggunakan sensor panas di kakinya untuk mendeteksi manusia lewat panas tubuh dan karbon dioksida yang kandungannya keluar lebih dominan di sekitar kepala. Oleh karena itu, nyamuk sering sekali berbunyi atau berdengung di area telinga. Studi lain menemukan bahwa nyamuk betina lebih tertarik pada pria yang memiliki lebih sedikit bakteri pada kulit mereka daripada pria dengan bakteri kulit yang lebih beragam. Serangga pengisap darah ini juga kerap menggigit orang yang memakai warna pakaian gelap. Wow. Dan tahukah kamu? Sebuah studi tahun 1996 dalam jurnal Trend in Parasitology menemukan bahwa nyamuk betina dari genus Anopheles berisiko menularkan parasit malaria karena dapat menarik bakteri di kaki manusia.

0: Pendengar, demikian ruang yang kami hadirkan untuk Anda untuk berbagi opini terkait dengan isu-isu aktual yang belakangan ini terjadi di Sulawesi Barat. Selanjutnya pendengar, mari kita mengikuti paket siaran ulang dari Pro 1 RRI Mamuju yang berjudul Angka Pengangguran Sulbar Turun, Apa Kunci Suksesnya? Nah ya, dialog ini dipandu oleh rekan Inda dengan narasumber Andra Cita Pasadi Arya, ya adalah pranata komputer ahli muda BPS Sulawesi Barat. Kemudian ada Muhammad Idam Al-Amin, ya dari Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sulawesi Barat. Kemudian ada Ashari Rauf, Sekretaris Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sulawesi Barat.
1: Lingkungan hidup yang terawat rapi, serasi rumah dan pekarangan.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, karena informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar semua dimanapun Anda berada. Saya Indah Medi, menjumpai Anda dalam program acara Dialog Interaktif Halo Sulbar. Dan tepatnya di hari Senin, di 8 Juni 2026, kami menyapa Anda kembali ya. Dan di sini Anda juga bisa bergabung untuk interaktif bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 0426-23-2243. Ya, pendengar, seperti biasa di Dialog Halo Sulbar ini kami mengangkat topik-topik atau isu-isu yang memang aktual dan juga faktual. Dan akhir-akhir ini pemerintah Provinsi Sulawesi Barat ini tengah diberikan penghargaan terkait penurunan tingkat pengangguran di Sulawesi Barat. Dan hal ini juga menjadi hal yang positif bagi Sulawesi Barat. Namun kita akan mengetahui lebih dalam seperti apa dan sebenarnya realita di lapangan yang ada. Dan telah hadir bersama saya ketiga narasumber saya pagi hari ini, yaitu ada Bapak Andra Cita Pasadi Arya. Ini beliau selaku pranata komputer ahli muda BPS Provinsi Sulawesi Barat. Halo, assalamualaikum Bapak.
6: Waalaikumsalam.
5: Oke, bagaimana kabarnya Pak?
6: Alhamdulillah sehat selalu.
5: Sehat selalu ya Pak ya. Semangat dari BPS ya Pak ya?
6: Iya.
5: Oke. Baiklah, kita beralih ke narasumber selanjutnya. Ada dari Bapak Ashari Rauf, Ini selaku Sekretaris Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Sulawesi Barat. Halo, Assalamualaikum Bapak.
7: Halo, Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh.
5: Bagaimana kabarnya Pak?
7: Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sama Mas Andra.
5: Sehat selalu ya Pak,
7: sehat,
5: ya. Semangat ya. Dan terakhir, ada Bapak Muhammad Idam Al-Amin. Ini selaku fungsional pengantar kerja ahli pertama Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Daerah Provinsi Sulawesi Barat. Halo, Assalamualaikum.
8: Halo, Waalaikumsalam.
5: Bagaimana kabarnya?
8: Alhamdulillah, sama dengan Kakanda ini.
5: Wow, baik. Ini tiga pendekar yang akan berdialog bersama kita membahas tentang tema dari angka pengangguran Sulawesi Barat turun. Apa kunci suksesnya? Nah, seperti yang tadi sudah saya sampaikan di awal pembuka bahwa memang Sulawesi Barat saat ini diberitakan sudah mendapatkan piagam penghargaan dengan penurunan angka pengangguran di Sulawesi Barat. Namun kita akan lebih tahu dulu nih awal-awalnya nih. Sebenarnya seperti apa ini gambaran dari ketiga bapak-bapak ini mendapatkan berita atau kabar bahwa di Sulawesi Barat terdapat penurunan angka pengangguran. Mungkin bisa dari Pak Andra dulu, silakan.
6: Baik, terkait dengan penghargaan yang diterima oleh Pemprov Sulbar terkait dengan penurunan angka pengangguran yang paling tinggi di Sulawesi gitu ya. Kami dari BPS pertama mengucapkan apresiasi setinggi-tingginya atas pencapaian yang sudah diraih gitu ya, terkait dengan penanganan penurunan angka pengangguran gitu itu. Nah, ini mungkin sinyal positif bagi kita gitu ya, di Sulawesi Barat bahwa ini suatu sinyal yang sangat bagus gitu, angka di Sulbar turun gitu sepertinya.
5: Oke. Dari Pak Idam, seperti apa nih pandangan terkait dengan info atau berita penurunan angka pengangguran di Sulawesi Barat?
8: Oke, baik. Terkait info penurunan angka pengangguran di Sulawesi Barat kemarin itu mungkin agak viral ya, Sulawesi Barat mendapatkan apresiasi penghargaan dari Kemendagri sebagai provinsi dengan tingkat pengangguran terendah di wilayah Sulawesi, di Pulau Sulawesi. Itu kita apresiasi sebesar-besarnya juga kinerja pemerintah. Kemudian terlepas dari itu, kita juga perlu evaluasi kembali hal-hal apa saja yang menjadi kriteria sehingga kita kemarin bisa mendapatkan apresiasi tersebut.
5: Oke, dari Pak Ashari Rauf, iya. Seperti apa ya?
7: Baik, terima kasih. Pertama, kami dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia sejak mendengarkan atau menyaksikan melalui media penghargaan yang diberikan oleh Kementerian Dalam Negeri kepada pemerintah Provinsi Sulawesi Barat di wilayah region Sulawesi ya. Tentu pertama sama kita memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya. Ya, meskipun sesungguhnya ini kan data penurunan pengangguran nanti akan lebih banyak kita bincangkan apa yang menjadi faktor ya, menjadi juru kunci sehingga pengangguran ini di Sulawesi Barat berkurang meskipun mungkin tidak seiring misalnya penurunan drastis kemiskinan di Sulawesi Barat, karena pasti akan ada data-data pembanding. Dan tentu meskipun di luar sempat didiskusikan panjang termasuk kritik yang dilayangkan oleh DPRD Provinsi Sulawesi Barat, tapi saya selalu sampaikan kepada teman-teman bahwa data yang disajikan oleh BPS itu adalah data yang real. Mereka adalah lembaga independen, lembaga yang diberikan kewenangan oleh pemerintah untuk menyuguhkan dan menyiapkan data-data, dan harus kita percaya itu. Dan tentu kita harus mengapresiasi baik kepada pemerintah provinsi ataupun BPS Provinsi Sulawesi Barat. Itu saja respon dari KSBSI Sulawesi Barat semenjak ada penghargaan yang diberikan oleh Kemendagri kepada Bapak Gubernur atau pemerintah provinsi.
5: Oke, nah sebenarnya yang pengen ditahu adalah indikator dari yang menunjukkan bahwa memang kinerja dari Sulawesi Barat, tingkat ketenaga kerjaannya tuh baik, itu seperti apa indikatornya?
6: Terkait penghargaan tadi ya.
5: Baik.
6: Jadi pas terkait dengan penghargaan yang diterima oleh Provinsi Sulawesi Barat, Pemprov Sulbar gitu ya. Ini sebenarnya ada dua indikator gitu ya, penilaian gitu ya. Yang pertama adalah penurunan tingkat pengangguran terbuka.
7: Iya.
6: Itu datanya dari BPS.
7: Yang
6: kemudian yang indikator kedua itu adalah penciptaan lapangan kerja dan inovasi ketenaga kerjaan. Nah, ini tentunya data dari sektoral gitu ya, bisa dari Dinas Transmigrasi dan Ketenaga Kerjaan atau dari sektoral lainnya yang terkait dengan penciptaan lapangan kerja tersebut dan inovasi terkait dengan ketenaga kerjaan seperti itu.
5: Oh, jadi memang menggunakan dua indikator ya.
6: Ya.
5: Oke, dan itu yang menjadi Sulbar mendapatkan penghargaan tersebut, ya. Atau memang ada hal-hal lain di luar dari itu?
6: Ya, setahu saya itu jadi indikator, dua indikator itu yang digunakan selain dengan tentunya dengan ini ya, presentasi dari masing-masing gubernur, itu juga ada penilaian tersendiri terkait dengan pemaparan bagaimana penurunan pengangguran di wilayah masing-masing. Nah, itu salah satu jadi salah satu penilaian.
5: Okay.
6: Tapi yang pasti dari dua variabel itu yang jadi tolak ukur untuk penghargaan
5: itu ya.
6: PPT, kemudian sama yang pencipta lapangan pekerjaan dan inovasi terkait ketenagakerjaan di masing-masing daerah.
5: Baik. Nah, kalau dari Disnaker sendiri, sebenarnya apakah memang ada program pembukaan lapangan pekerjaan seperti itu, baik di sektor swasta maupun pemerintahan, seperti apa?
8: Baik, terkait beberapa isu yang terjadi kemarin, melihat mungkin bagaimana sumbangsi pemerintah terhadap hasil yang ada muncul di masyarakat, itu dari pandangan kami sendiri, kami melihat bahwa penurunan angka pengangguran ini mungkin terjadi ada dua faktor terbesar, yaitu secara organik maupun dari intervensi pemerintah.
5: Okay.
8: Dari intervensi pemerintah sendiri, itu saya mungkin bisa berasumsi bahwa penurunan angka pengangguran itu disebar lagi ke dalam beberapa faktor. Kaitannya dengan tugas dan fungsi kami di dinas provinsi yang bekerja sama juga dengan dinas kabupaten, kita selama 5 tahun terakhir kita ada program padat karya. Yang mungkin walaupun secara tidak langsung memperkerjakan orang-orang dalam kurun waktu tertentu, tapi indikator lain atau aspek lain yang bisa meningkatkan kualitas daerah adalah setelah program padat karya ini ada peningkatan sarana dan prasarana infrastruktur yang juga bisa meningkatkan ekonomi masyarakat. Dari segi intervensi yang kedua, kita mungkin 5 tahun terakhir ada program pemagangan. Di mana program magang ini 4 tahun dari 2020 sampai 2024 itu 5 tahun itu merupakan dana dekon dari pusat yang dihandle langsung oleh pemerintah provinsi melalui kerjasama dengan dinas kabupaten. Per tahun 2025 itu hanya langsung diambil alih oleh pemerintah pusat. Itu tiap tahun memang ada kuota yang terlalu si barat, yang mana secara data, secara statistik juga kita bisa simpulkan bahwa tiap tahun itu terjadi penyerapan tenaga kerja yang banyak di situ. Kemudian untuk kebijakan yang ketiga, itu kita ada pelatihan berbasis kompetensi untuk meningkatkan kualitas masyarakat. Nah, ketika mereka sudah diberikan pelatihan, itu kita coba bantu untuk fasilitasi mereka bekerja maupun melakukan kegiatan berusaha. Jadi itu tadi mungkin ada dua hal yang menjadi indikator utama kenapa ada pengangguran. Mungkin secara organik itu kualitas SDM-nya sendiri yang mandiri. Kemudian yang kedua adalah ada intervensi pemerintah.
5: Oke. Nah, untuk pelatihan ini termasuk yang di BLK itu ya?
8: Betul.
5: Yang memang itu langsung disalurkan ke perusahaan-perusahaan ataupun tempat kerja sesuai dengan pelatihannya, begitu ya?
8: Baik, dari jenis pelatihan yang kami buka, itu ada dua hal yang bisa membuka peluang-peluang mereka bisa terjun di dunia kerja. Apakah mereka bisa bekerja di perusahaan atau mereka bisa melakukan kegiatan wirausaha mandiri.
5: Berarti itu berdaya secara mandiri ya.
8: Betul.
5: Baik. Nah, dari Pak Sari Rauf, mendengar dua penjelasan tersebut, di lapangan apakah seperti apa ini?
7: Iya, jadi pertama, kalau dari kami, dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, tentu yang paling mendominasi sehingga pengangguran di Sulbar itu kalau tidak salah terakhir 2,93 ya. Ya, 2,93%. Artinya dari jumlah penduduk orang yang bisa bekerja itu atau usia kerja itu kan sekitar 1.120.000 orang dan 820.000 orang yang masuk kategori bekerja. Nah, dari situ yang paling mendominasi adalah sektor informal. Ya, jadi pekerja itu kan ada pekerja formal, ada pekerja informal. Kalau dia pekerja informal adalah orang yang menghasilkan duit, tetapi dia sendiri yang melakukan secara mandiri. Misalnya ini yang paling banyak karena kalau tidak salah dari 100% tenaga kerja di Sulawesi Barat dari angka itu tadi itu 71-72% itu berkontribusi dari sektor informal. Ada juga orang misalnya contoh kemarin banyak tenaga honorer yang tidak di cover lagi oleh pemerintah, akhirnya dia tidak masuk lagi sebagai pekerja kan artinya. Tetapi mereka bergerak secara mandiri, menciptakan lapangan kerja sendiri, usaha sendiri dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu adalah informal. Mereka yang tadinya tidak punya pekerjaan karena ada digitalisasi sekarang ini, teknologi dan lain sebagainya, akhirnya bisa menjadi kurir makanan misalnya. Jadi dia memanfaatkan sumber daya yang ada untuk menciptakan lapangan kerja sendiri. Jadi kemudian sektor informal lain ya seperti nelayan ya. kemudian petani dan lain sebagainya. Itu yang paling banyak. Kalau tidak salah dari 820 yang masuk sebagai kategori pekerja di Sulawesi Barat, itu hampir 600 ribu diantaranya itu pekerja sektor informal. Selebihnya adalah pekerja sektor formal. Yang kedua tentu saya sepakat, jadi penciptaan lapangan kerja melalui program-program dan kebijakan pemerintah. Meskipun dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia itu belum bisa mengukur betul berapa intervensi APBD misalnya yang di dalam bentuk kebijakan itu, baik 2025 atau 2026 ini yang disiapkan oleh pemerintah untuk menciptakan lapangan kerja. Ya. Misalnya kalau di Dinas Tenaga Kerja kan ada padat karya, jelas ya. Kalau tidak salah tahun ini ada berapa titik?
8: 300.
7: Ada 300 titik, artinya akan menyerap tenaga kerja di sana. Begitupun misalnya di OPD lain, misalnya tiba-tiba di Dinas Kelautan dan Perikanan ada bantuan katinting, tahun ini misalnya 100, taruhlah. Itu kan dengan sendirinya akan menciptakan lapangan kerja. Begitupun misalnya Dinas UKM, misalnya sesuai dengan program dan visi-misi pemerintah daerah provinsi, bahwa akan ada bantuan-bantuan semacam lapak dan but misalnya, UMKM. Artinya akan membuka lapangan kerja baru gitu kan. Jadi itu pasti akan berkontribusi. Jadi penciptaan lapangan kerja yang disediakan oleh pemerintah. Yang ketiga menurut saya adalah pertumbuhan ekonomi. Kita harus mengapresiasi pemerintah provinsi bahwa Sulbar ini kalau tidak salah apakah masuk 5 besar atau 10 besar se-Indonesia, masuk pertumbuhan ekonomi yang cukup baik. 5,36% kalau tidak salah. Artinya kalau pertumbuhan ekonomi bagus sampai ke masyarakat, dengan sendirinya masyarakat akan mandiri dan membuat peluang-peluang bekerja itu sendiri. Karena ukuran orang tidak menganggur itu kan, ini yang kadang menjadi diskusi. Ya, betul. Kalau orang bekerja 1 jam saja dalam seminggu, itu dikategorikan sebagai orang yang tidak menganggur, ya, gitu loh. Jadi itu juga yang akan menjadi perbincangan kita hari ini. Meskipun itu adalah suatu ketentuan-ketentuan, tetapi memang 3 poin itu tadi yang saya maksud akan memberikan kontribusi sehingga pengangguran di Sulawesi Barat itu cukup kita patut memberikan apresiasi.
5: Iya, berarti tanpa kita sadari memang lapangan pekerjaan terbuka begitu ya. Saja dengan tadi kan ada yang mandiri, ada yang ya. Informal ya. Betul. Informalnya ternyata mendominasi. Pembukaan lapangan pekerjaan ya. Wah, ini termasuk hal yang cukup diapresiasi ya. Iya. Untuk tahun ini. Nah, kalau tadi sempat disinggung juga salah satu indikatornya adalah TPT ya Pak ya. Nah, sebenarnya seperti apa nih metode BPS dalam mengukur TPT tersebut ini?
6: Baik, jadi untuk mengumpulkan indikator ketenagakerjaan, kita di BPS melakukan survei, namanya survei Angkatan Kerja Nasional atau disingkat dengan Sakernas gitu ya. Nah, Sakernas ini dilaksanakan secara rutin 2 tahun sekali, yaitu di bulan Februari sama bulan Agustus. Untuk di tahun 2026 ini kita melakukan 4 kali, Mbak. Jadi ada penambahan periode pengumpulan data. Jadi kita kumpulkan di Februari, kemudian di bulan Mei yang sementara sedang berjalan dan proses pengolahan, kemudian di yang ketiga di bulan Agustus, kemudian yang keempat itu di bulan November. Nah, untuk bulan Februari, Mei, dan November ini nantinya akan menghasilkan indikator ketenaga kerjaan sampai dengan level provinsi. Kemudian untuk yang Sakernas Agustus ini nantinya akan menghasilkan indikator ketenaga kerjaan sampai dengan level kabupaten gitu. Jadi lebih detail lagi terkait dengan indikator ketenaga kerjaannya. Nah, sebelum masuk ke TPT, perlu kita bahas mungkin yang jadi banyak pertanyaan di media sosial atau apa ya, terkait dengan konsep bekerja gitu, seperti itu ya. Jadi BPS dalam implementasikan konsep bekerja ini, kita mengadopsi konsepnya dari ILO, International Labour Organization gitu ya. Jadi organisasi buruh internasional, di mana implementasi dari Kondev bekerja itu nantinya digunakan terstandar di seluruh Indonesia. Dan nantinya indikator-indikator ini tidak hanya bisa dibandingkan antar wilayah di Indonesia, tetapi juga bisa digunakan sebagai perbandingan antar negara. Maka dari itu kita menggunakan satu konsep yang sama agar ada keterbandingan baik antar wilayah di Indonesia maupun dengan di luar negara gitu. Nah, kemudian Untuk terkait dengan indikator ini, salah satu yang dihasil dari Sakernas adalah TPT gitu ya. Nah, TPT ini terbentuk dari 2 indikator. Yang pertama adalah indikator penganggur, kemudian indikator bekerja gitu, seperti itu. Nah, untuk indikator penganggur sendiri, untuk bekerja sendiri ya, bekerja dulu ya. Bekerja menurut konsep BPS itu adalah seseorang yang melakukan pekerjaan untuk menghasilkan atau membantu memperoleh penghasilan yang dilakukan minimal 1 jam dalam seminggu yang lalu, itu seperti itu. Nah, mungkin yang banyak dikritik di sini adalah kenapa pakai konsep 1 jam, gitu.
7: Yeah.
6: Ya.
7: Yeah.
6: Nah, sebenarnya konsep ILO sendiri yang dipakai 1 jam ini bukan berarti pekerjaan 1 jam itu pekerjaan yang memadai gitu, tapi digunakan sebagai indikator minimum untuk melihat keterlibatan seseorang tersebut dalam suatu aktivitas atau kegiatan ekonomi. Nah, tentunya untuk mengukur layak tidaknya seseorang bekerja itu tidak hanya dilihat dari segi jamnya saja gitu, tetapi dilihat juga dari pendapatan atau upah yang diperoleh, kemudian juga jumlah jam kerja yang dia lakukan gitu dalam seminggu terakhir. Kemudian juga ada aspek-aspek lain yang tentunya untuk yang bekerja ini tidak langsung berhubungan dengan kualitas pekerjaannya tersebut gitu, seperti itu. Nah, untuk TPT sendiri, kita TPT atau tingkat pengangguran terbuka itu merupakan persentase dari jumlah penganggur dibagi dengan angkatan kerja dikali ke 100 gitu ya. Jadi itu nanti ketemu angka TPT. Jadi yang dimaksud angkatan kerja ini adalah penduduk yang bekerja ditambah pengangguran gitu, seperti itu. Jadi pengangguran dibagi dengan angkatan kerja, yaitu penduduk yang bekerja ditambah pengangguran. Nah, ini menghasilkan di Februari kemarin gitu ya. Di angka Februari 2026 kita menghasilkan TPT sebesar 2,93 gitu, seperti itu. Nah, ini angka ini turun dibandingkan dengan Februari 2005 di mana TPT kita sebesar 3,17 seperti itu.
5: Jadi kalau semakin turun angkanya malah semakin bagus begitu ya?
6: Iya, semakin artinya okay. Kalau TPT itu semakin menurun, misalkan TPT kita 2,93 itu artinya dari 100 orang penduduk itu 2 sampai 3 orang yang menganggur. Sisanya bekerja.
5: Bekerja.
6: Jadi interpretasi ya. TPT seperti itu, nilai TPT gitu ya, seperti itu.
5: Oke, nah ternyata ya, ada
6: semakin turun, otomatis tingkat pengangguran di daerah itu juga semakin sedikit.
5: Gitu, oke, nah mungkin ini harus memang dipahami oleh masyarakat ya, bahwa memang ada perhitungan dari tadi kan yang ILO tadi ya, yang mungkin memang belum diketahui juga nih oleh masyarakat, makanya masih banyak pro kontra terkait ini. Nah, kalau misalkan dari Disnaker nih, sebenarnya tadi untuk lapangan pekerjaan yang dari intervensi pemerintah itu seperti apa ini?
8: Oke, baik. Intervensi pemerintah terkait pembukaan lapangan kerja dan peluasan kesempatan kerja itu kita sama yang saya bilang tadi, 5 tahun terakhir kita prioritasnya program padat karya. Kenapa? Karena memang di Sulawesi Barat bukan kawasan industri.
5: Iya, iya.
8: Karena bukan kawasan industri, kita akan mencoba intervensi di sektor informal seperti teman-teman petani, teman-teman nelayan. Misalnya tadi program padat karya kita ada pembangunan jalan tani, pembukaan jalan tani. Mungkin yang pada awalnya sih di suatu desa ada jalan tani, dalam satu minggu itu mereka hanya bisa mengangkut 10 kilo hasil tani. Setelah kami intervensi ada perluasan, ada pembukaan jalan yang tadinya mungkin becek, kemudian sekarang menjadi lebih bagus, dalam seminggu itu bisa 20 kilo, setidaknya ada peningkatan dibanding sebelum ada intervensi pemerintah itu. Makanya, walaupun mungkin secara data atau secara langsung tidak menghasilkan apa lapangan pekerjaan yang memberikan upah langsung, tapi ada peningkatan ekonomi, ada peningkatan aksesibilitas, sehingga ada perputaran perekonomian yang terjadi di suatu desa seperti itu. Kemudian intervensi yang kedua yang mungkin juga sering kita laksanakan adalah pelatihan BLK. Di mana pelatihan ini itu tadi ada dua output. Yang pertama adalah mereka bisa bekerja di perusahaan atau mereka membuka kegiatan wirausaha mandiri seperti juga kejuruan tata rias, kejuruan barista atau kejuruan lain yang bisa membuka wirausaha baru. Kalaupun mereka tidak bisa buka wirausaha baru, kita coba untuk sesuaikan kejuruan yang dibutuhkan oleh perusahaan yang ada di Sulawesi Barat. Misalnya perusahaan sawit butuh operator komputer, kita buka jurusan komputer. Kemudian yang ketiga, tadi juga saya bilang ada pemagangan yang mana mungkin secara nomenklatur ya, secara wewenang kita di provinsi sebenarnya tidak diberikan wewenang untuk melaksanakan magang kalau untuk APBD. Jadi wewenang magang itu dari kabupaten, cuma karena keterbatasan anggaran dan kita juga coba untuk memanfaatkan peluang kemarin ada program magang nasional yang mana gajinya itu gaji UMK atau upah UMK, kita coba bantu fasilitasi agar perusahaan atau tempat-tempat Solo Sebar itu bisa akomodir itu, sehingga peluang-peluang mereka yang mungkin tidak bekerja bisa merasakan peluang-peluang kerja ketika mereka magang di suatu perusahaan, seperti itu.
5: Oke, nah tapi kita kembali lagi nih ke Pak Andra, untuk saat ini nih usia-usia yang termasuk rentan dalam kategori pengangguran itu menurut data ini usia berapa nih?
6: Baik, jadi kita di hasil Sakernas tadi ya, itu menghasilkan namanya tingkat pengangguran menurut pendidikan gitu ya. Dari segi pendidikan gitu, ternyata TPT yang paling tinggi ini adalah di diploma 4 S1 S2 S3. Nah ini perlu mendapat perhatian mungkin ya di ternyata di lulusan diploma ke-4 ke atas, S1, S2, S3, ini kita TPT-nya lumayan tinggi. Jadi di angka 4,60.
5: Wow. Gitu ya. Yeah, yeah, yeah.
6: Jadi sementara yang paling terendah itu adalah di pendidikan SMP, ini sekitar 1,62% gitu ya. Kemudian disusul oleh SMA, jenjang SMA ini juga lumayan tinggi, sekitar 3,15 gitu ya. Kemudian yang paling rendah ini di SMK dan SD ke bawah. Itu seperti itu yang untuk TPT yang kondisi TPT di Sulawesi Barat gitu. Terus kemudian terkait dengan pendidikan gitu ya, terkait dengan pendidikan ini kita ternyata di Sulawesi Barat gitu ya, ini untuk penduduk bekerja sendiri mayoritasnya itu kita masih didominasi oleh orang yang bekerja dengan pendidikan yang terakhirnya itu SD ke bawah. Ini lumayan cukup tinggi, proporsinya sekitar 44,73% angka penduduk yang bekerja di Sulawesi Barat ini lulusannya lulusan SD ke bawah gitu. Sementara untuk yang pendidikan tinggi dimulai dari diploma 1, 2, 3 sampai S3 ini sebesar 16,69%. Jadi agak perbedaan jauh ya antara yang total penduduk yang berpendidikan tinggi dengan yang dibandingkan dengan SD ke bawah tadi.
5: Oke, nah hal apa itu sebenarnya yang bisa mengakibatkan tingginya TPT dari jenjang pendidikan D4 sampai S3 itu, kenapa itu, faktor apa?
6: Untuk yang TPT yang tinggi di jenjang pendidikan mungkin bisa kita lihat mungkin ya ini dari segi apa, dari lihat fenomena mungkin lulusan yang fresh graduate terutama ya, lulusan perguruan tinggi itu masih belum, lapangan kerja yang tersedia masih belum mampu mengakomodir lulusan tersebut gitu. Mungkin dari segi dari segi kompetensinya gitu, mungkin masih belum memadai untuk yang lulusan ini, lulusan pendidikan tinggi tadi gitu. Sebenarnya mungkin dari penyerapan pasar yang tersedia di Sulbar untuk yang lulusan pendidikan tinggi itu masih terbatas gitu. Itu yang mungkin menyebabkan angka TPT yang terutama di lulusan pendidikan tinggi ini masih cukup tinggi ya, 16,69%.
5: Oke, baiklah. Dan sudah ada pertanyaan juga di YouTube kami. Ini dari Alif Hakim. Pengangguran terus turun, mengapa masih banyak anak muda Sulbar memilih merantau ke daerah lain untuk mencari pekerjaan? Ini mungkin dari Pak Asari Rauf ya, yang di lapangan secara langsung ya, yang bisa mendengar aspirasi para pekerja. Seperti apa ini Pak?
7: Iya, jadi kalau fenomena untuk merantau itu kan ada beberapa faktor juga sehingga mereka merantau. Pertama, boleh jadi dia berpotensi bekerja di daerahnya tetapi penghasilannya rendah gitu kan, sehingga dia mungkin ada iming-iming, taruhlah contoh ke Kalimantan, di Kalimantan ada misalnya industri atau misalnya di sana ada keluarga kemudian membuka jalan untuk menghasilkan upah yang lebih tinggi. Karena kita di Sulbar saja, saya masuk Dewan Pengupahan dan kita menetapkan 3, sekian juta, bahkan masih banyak perusahaan yang memberikan upah di bawah dari standar upah minimum yang ditentukan itu. Sehingga ini juga yang menjadi faktor. Yang kedua adalah harus memang kita akui bahwa kita bukan daerah yang seperti disebutkan tadi, daerah industri ya. Tidak ada investasi saja, investor yang kalau mau ke Sulbar justru ditolak di mana-mana gitu kan, sehingga agak sulit. Makanya tadi saya selalu menyebutkan bahwa sektor informal lah yang memberikan kontribusi terbesar terhadap tingkat pekerja itu banyak di Sulawesi Barat. Sama dengan tadi kalau berkaitan dengan pendidikan kan, kenapa pendidikan yang SD atau kurang SD lebih banyak dari angkatan kerja kita, karena memang rata-rata nelayan, petani, tukang batu dan lain sebagainya. Itu kan didominasi gitu kan, sehingga datanya pasti lebih besar. Nah, yang kedua adalah kenapa orang itu tadi tidak justru merantau? Ya karena memang kalau dari pemerintah, kalau cuma hanya sekedar padat karya itu tidak cukup. Ya, jadi memang harus ada penciptaan lapangan kerja yang real, termasuk pemberian modal usaha, termasuk bimbingannya, yang harus dilakukan oleh pemerintah. Jadi mengintervensinya itu sampai di situ supaya orang tidak lagi mendapat iming-iming dan terpengaruh supaya dia merantau. Jadi itu tadi faktor-faktor yang menyebabkan sehingga ada orang karena tidak ada peluang, yeah. Karena juga mungkin dia kurang inovatif, dia yeah. tidak memanfaatkan segala sumber daya dan juga digitalisasi tadi, makanya tidak banyak orang yang meninggalkan kampungnya untuk pergi bekerja. Jadi itu faktornya menurut kacamata kami dari Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia.
5: Oke, ya. Oke, pendengar, kami akan masih lanjut nih berbincang terkait dengan tema kita pagi hari ini, namun kita harus jeda dulu setelah yang berikut ini.
9: Anak muda zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit apa mental health yang lemah banget, ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater. Gak perlu kayak gitu. Yang penting tuh mentalnya harus baja, semua harus kuat. Gak bisa ngeluh-ngeluh kayak gitu terus, pengecut.
10: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Ya, halo.
4: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
3: Jam berapa toh, Mbak?
4: Jam 9 loh ini.
3: Weh, jam 9? Ya. Saya nanti wae ngomongnya, aku ada kelas, sudah telat.
5: Rifki, kemana?
3: Las, wes,
5: mending neng kantin wae, ayo.
3: Tapi bro, wes lah, ayo.
5: Wes lah, yuk.
6: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
5: Iyalah.
6: Paling-paling nongkrong neng kantin.
5: Ngerti wae.
6: Ya wis, lanjut nongkrong yuk.
5: Saiki.
6: Iyalah, nyore sambil ngopi.
5: Ya wis lah, mumpung masih muda.
6: Mantap.
4: Bangun. Udah pagi lo ini. Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
3: Isi ngantuk, Mbak. Tadi tidur jam 4.
4: Nge-game sampai pagi.
3: Iyalah, nikmatin hidup mumpung masih muda.
4: Mikir loh, Dek. Meh, gimana masa depanmu?
7: Kamu lagi menikmati masa muda atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
8: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Indah Meidi, di Dialog Interaktif Halo Sulbar dan ketiga narasumber saya. Membuka perbincangan kita di segmen 2 kali ini, ada chat yang masuk dari WhatsApp ya. Assalamualaikum dari Sakur di Majene. Apa tolak ukur pemerintah pusat hingga angka pengangguran itu turun di Sulbar? Bukankah masih banyak tenaga-tenaga honorer yang masih belum terangkat, bahkan ada yang sudah dirumahkan? Terus apakah daerah pesisir sudah disisir juga? Nelayan agak mengeluh dengan semakin sulitnya mendapatkan solar, hingga terkadang mereka tidak melaut, otomatis mereka jadi pengangguran juga. Saya termasuk yang belum punya pekerjaan tetap meskipun sudah sarjana, saking sulitnya mendapatkan pekerjaan di masa sekarang. Nah, ini seru, Pak. Tadi kita off record sudah berbincang ya, Pak ya, masalah ini. Mungkin boleh dijelaskan kembali kalau masalah ini yang tolak ukur tadi ya dari BPS, mungkin bisa dijelaskan kembali seperti apa ini.
9: Ya, jadi terkait dengan tolak ukur terkait pengangguran gitu ya. Jadi seseorang itu tadi yang seperti dijelaskan di konsep awal bahwa seseorang yang dikatakan bekerja itu adalah melakukan kegiatan minimal satu jam dalam seminggu yang lalu gitu, seperti itu. Nah, jika seseorang itu sudah melakukan pekerjaan minimal 1 jam dan memperoleh gaji itu sudah dikategorikan sebagai bekerja gitu. Meskipun dari segi pendapatan dia masih belum layak atau di bawah UMR gitu. Tapi kalau karena dia melakukan aktivitas ekonomi seperti tadi, itu sudah terhitung sebagai penduduk yang bekerja gitu, seperti itu.
8: Oke, baik. Dari Pak Asari Rauf, tanggapannya seperti apa nih terkait pertanyaan dari Pak Sakur?
10: Ya, kalau sistem dan mekanisme dalam menyusun itu saya kira kan pasti BPS. Tetapi memang karena itu sudah menjadi ketentuan, sesungguhnya seperti yang disebutkan tadi nelayan, dia mereka bukan penganggur. Kalaupun hari itu karena kebetulan BBM langka, ya bukan berarti gara-gara tidak ada hari itu misalnya bahan bakarnya jadi menganggur. Sama dengan adinda siapa tadi namanya?
8: Sakur.
10: Sakur. Apalagi kalau Sakur tamatan sarjana gitu kan, mestinya kan lebih berpikir inovatif. Kalau belum dapat pekerjaan karena di mindsetnya mungkin pekerjaan nanti karir di kantoran dan lain sebagainya, saya kira itu harus diubah ya cara ini. Kita bahkan bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri atau berinovasi sendiri supaya bisa mendatangkan duit misalnya menjadi bekerja. Di era teknologi yang canggih sekarang ini apa saja kita bisa lakukan gitu kan. Bahkan bisa misalnya buat-buat konten, boleh. Konten kreator kan
9: masuk juga
10: gitu kan. Yang kedua misalnya itu tadi cari modal-modal biar sedikit, mulai dari yang kecil-kecil. Jadi dengan sendirinya saya kira akan menciptakan lapangan kerja itu sendiri. Dan saya yakin Adinda Sakur tadi tidak sebagai penganggur, saya yakin. Meskipun dia merasa menganggur, karena yang pasti kalau ketentuan tadi satu jam bekerja selama satu minggu kan tidak mungkin datang, tidak mungkin di rumah saja. Apa istilahnya itu mager kan? Kecuali kalau mager selama seminggu tidak pernah tidak pernah melakukan aktivitas bekerja dan lain sebagainya, ya masuk kategori menganggur. Jadi saya kira itu hanya sekedar mindset. Tapi yang pasti pergerakan ekonomi terjadi di Sulawesi Barat. Ya, meskipun kita bukan daerah industri, tapi pergerakan ekonomi itu bergerak karena memang dipengaruhi oleh banyak faktor. Salah satunya tadi termasuk karena bantuan-bantuan dari pemerintah. Karena kita harus akui ya, bantuan pemerintah dari sektor pertanian saja, misalnya bantuan perkebunan itu banyak yang turun. Tahun ini, tahun lalu dan tahun ini itu bantuan bibit dan lain sebagainya luar biasa sekali. Berhampun, apalagi anggota DPR RI kita dari empat perwakilan Sulbar di Senayan, itu tiga diantaranya itu berada di Komisi 4. Komisi 4 itu termasuk yang bekerja sama bermitra dengan pertanian, kelautan, perikanan dan lain sebagainya. Dengan secara otomatis mereka banyak membawa program-program bantuan bibit, bantuan peternakan, pertanian dan lain sebagainya. Jadi saya kira itu mempengaruhi sehingga data pengangguran kita itu berkurang di Sulawesi Barat. Saya kira itu saja.
8: Oke, baiklah. Dan memang influencer tadi berarti termasuk ya Pak ya, termasuk ke pekerja ya, influencer gitu ya, kayak selebgram ya. Wah, ternyata sekarang pekerjaan itu bukan hanya tentang yang duduk di kantor, tapi segala sektor bisa ya. Nah, saya mau tanya nih, ini satu program yang menarik yaitu program Padat Karya. Nah, mungkin banyak yang belum mengetahui juga ini program Padat Karya ini seperti apa, karena saya dengar-dengar kayaknya banyak bermanfaat juga ini. Seperti apa Pak Idam?
11: Oke, baik. Terkait program Padat Karya yang mungkin beberapa tahun terakhir menjadi prioritas kita, apalagi termasuk ke dalam program prioritas Pak Gubernur. Di Padat Karya ini dari Disnaker sendiri sebenarnya ada dua Padat Karya. Yang pertama adalah Padat Karya Infrastruktur, yang kedua adalah Padat Karya Produktif. Padat Karya Infrastruktur ini di mana ada pembangunan atau rehabilitasi infrastruktur seperti jalanan, rabat beton, ada saluran buang, ada irigasi, ada pembuatan jembatan, itu seperti itu. Untuk Padat Karya Infrastruktur kita juga ada pembuatan kandang ayam petelur beserta ayam-ayamnya. Kemudian ada juga ikan atau bioflok, seperti itu. Dari kedua program ini, sebenarnya itu tadi, ketika proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan ini, itu pemberdayaan tenaga kerja. Kita tidak boleh menggunakan menggunakan alat berat sama sekali, makanya disebut Padat Karya. Untuk outputnya, itu tadi, setelah mereka untuk infrastruktur sendiri, ketika hasil ini sudah jadi, itu dirasakan langsung oleh masyarakat, di mana target kami itu

0: teman-teman pekerja ke Pak Asari Rauf terkait dengan, wah kayaknya harus dibuka kembali nih, lebih luas lagi nih, yeah. Atau mungkin memang ini yang pedesaan belum terjamah nih gitu, yeah. Bagaimana?
1: Justru, tapi saya belum tahu persis datanya, justru pekerja lebih banyak itu di desa ya. Okay. Kalau saya memprediksinya, saya belum lihat datanya, tetapi tenaga kerja pasti lebih banyak di desa ketimbang kota. Karena sektor informal itu tadi. Nah, kalau untuk keluhan saya kira banyak. Mm-hmm. Ya. Kami kebetulan beberapa kali mendampingi, bahkan ada juga yang di PHK. Ya. Mm-hmm. Di Polman itu kami sidang besok di pengadilan hubungan industrial, di pengadilan negeri Mamuju, itu ada 6 pekerja yang di PHK oleh salah satu perusahaan di Polewali Mandar. Mm-hmm. Kemudian sekitar 5-6 bulan yang lalu, atau di akhir Desember, kami mendampingi salah beberapa pekerja yang saya tidak perlu sebutkan di salah satu kantor, bukan kantor pemerintahan tapi institusi pemerintahan, mereka dipecat. Tapi alhamdulillah setelah kita melakukan upaya bipartit kemudian sampai tripartit, mereka dikembalikan untuk bekerja karena hanya sedikit apa terjadi sedikit salah paham. Kalau untuk keluhan tentu ya ada banyak teman-teman yang merasa, meskipun sebetulnya tidak masuk kategori penganggur, ya merasa belum bekerja dan lain sebagainya. Dia hanya jual-jual kue misalnya, tapi merasa menganggur, gitu kan? Padahal mereka bekerja. Kalau keluhan itu pasti ada. Sehingga sesungguhnya kami terus mendorong upaya penciptaan lapangan kerja itu sendiri, baik kepada pemerintah dengan melalui program-program kebijakan. Kan kalau kita lihat visi misi Pak Gubernur ini, yang kita sebut dengan Pancadaya, ya dari 5 misi dari Sulawesi Barat Maju dan Sejahtera itu, 3 misi diantaranya itu sangat erat kaitannya dengan upaya pemerintah untuk mengurangi pengangguran. Mulai dari mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif ya, kemudian ada pembangunan SDM. Pembangunan SDM itu kan secara otomatis terbangun sebuah mindset sumber daya manusia yang bagus sehingga menciptakan lapangan kerja sendiri, berinisiatif dan lain sebagainya. Kemudian ada beberapa hal lain termasuk infrastruktur ya, seperti padat karya dan lain sebagainya. Kemudian apalagi sektor pertanian dan perikanan itu yang saya sebutkan tadi. Pemerintah di dalam visi misinya dan penjabaran kurang lebih 20 lebih ya, kalau tidak salah program-program kerja pemerintah itu, saya kira semua juga mayoritas itu lebih kepada bagaimana menciptakan ekonomi itu bagus, tumbuh. Dan dengan sendirinya saya percaya bahwa itu akan mengurangi pengangguran di Sulawesi Barat. Nah, itu.
2: Okay. Ini menarik ya Mbak, jadi saya tambahkan, jadi yeah, sesuai inline dengan pernyataan dari Pak Asari tadi. Yeah. Gitu ya. Jadi untuk tren TPT, yeah, menurut wilayah gitu ya, wilayah perdesaan perkotaan, yeah, ini trennya itu selalu wilayah perdesaan itu TPT-nya selalu lebih rendah dari yang perkotaan.
1: Oh gitu. Oh, gitu.
2: Yeah. Yeah. Jadi artinya jumlah penduduk yang menganggur di desa itu lebih sedikit daripada lebih sedikit di kota. Gitu. Yeah. Mungkin kalau di kota persaingan untuk mendapatkan usaha kan semakin ketat gitu, yeah, ya. Belum lagi kualifikasi yang yeah diperlukan untuk mendapatkan pekerjaan di kota itu tentunya beda dengan yang di desa. Nah ini menarik. Kemudian kalau yeah dilihat dari jenis kelaminnya gitu, yeah, jadi untuk trennya itu juga selalu sama gitu ya. Jadi yeah TPT yang laki-laki itu selalu lebih rendah dari perempuan. Mungkin yeah ini sudah kodrat gitu ya.
0: Yeah, kodrat, betul. Betul.
2: Kodrat bahwa laki-laki itu memang harus yeah itu ya
0: bekerja, bekerja ya.
2: Gitu, yeah, untuk mendapatkan. Sedangkan yang wanita ini TPT-nya cenderung dia lebih tinggi, lebih tinggi daripada laki-laki seperti itu.
0: Oke, okay, tapi sektor apa nih yang mendominasi pekerjaan baik informal maupun formal di Sulbar?
2: Ya, baik dari hasil Sakernas Februari 2026 kemarin, jadi kita masih didominasi di Sulbar, masih yeah didominasi oleh sektor pertanian, perikanan dan kehutanan ini sebesar yeah 50, penyerapannya sebesar 50,83% gitu. Okay. Kemudian dilanjutkan dengan sektor perdagangan, ini sekitar 13,16%. Kemudian yang terbesar ketiga lainnya adalah industri, industri pengolahan gitu ya. Jadi kayak mengubah bahan baku menjadi bahan apa bahan mentah menjadi bahan setengah jadi atau bahan jadi, ini proporsinya lumayan tinggi di Sulbar sekitar 7,60% gitu.
0: Oh, seperti itu. Oke, okay, berarti memang masih banyak yang mulai nih terlihat nih data-datanya memang lumayan cukup tinggi juga ya, dan banyak juga di Sulawesi Barat. Nah, sebenarnya ini yang menjadi hambatan untuk Pak Idam nih, karena selaku dari Dinas Tenaga Kerja, hambatan untuk masyarakat ini bisa mendapatkan pekerjaan ini sebenarnya ini apa ini? Di luar dari sektor ya, mungkin termasuk dalam sektor informal maupun formal.
3: Oke, baik. Mungkin karena secara data memang kita di Sulawesi Barat adalah pekerja informal, jadi itu sangat rentan untuk mendapatkan halangan-halangan dalam mencapai dan melaksanakan pekerjaan. Misalnya tadi nelayan, itu karena dia informal nelayan, itu ada kerentanan-kerentanan yang terjadi yang bisa mengurangi pendapatan mereka. Misalnya ada bencana alam, ada kondisi alam tidak mendukung, bahkan tadi kondisi solar yang terbatas, yeah, itu mungkin di luar wewenang saya. Itu mungkin beberapa hal yang bisa mempengaruhi hasil dari teman-teman pekerja di sektor informal ini.

0: dari segi apa, dari segi sektor formal mungkin sendiri, mungkin karena tidak mendominasi, juga secara data didominasi oleh mereka yang bekerja di industri pemerintahan dan yang lain-lain itu. Makanya kenapa ada beberapa data pengangguran itu lebih mendominasi ke apa, sektor informal tadi, seperti itu.
1: Oke. Oke. Baik, Pak Asari.
2: Ya.
1: Mumpung ada dari Disnaker nih.
2: Ya.
1: Adakah pesan-pesan ini? Ya, aspirasi-aspirasi dari teman-teman pekerja seperti apa, misalkan seperti perlindungan pekerja atau hal-hal lainnya, boleh disampaikan.
2: Iya. Terima kasih ini diberikan kesempatan, ini penting sekali saya sampaikan. Yang paling pertama tentu adalah pengawasan ya kepada Disnaker, karena Disnaker yang memiliki kewenangan untuk mengawasi. UMP yang diterima oleh pekerja itu tidak semua standar ya, karena masih banyak juga. Saya beberapa kali melakukan investigasi ya, bahkan ada salah satu SPBU mereka menandatangani slip gaji misalnya 3, sekian. Tapi yang diterima cuma sekian, hanya 1, sekian juta. Artinya ada permainan di sana, dan ini saya pernah laporkan. Yang kedua memang, ya kalau tidak didampingi oleh seperti kami organisasi buruh, kadang-kadang mereka yang seperti di PHK dan lain sebagainya itu mereka tidak punya hak. Tidak, sudah banyak kasus-kasus dan lain sebagainya. Jadi pendampingan, jadi pengawasan yang paling utama. Yang kedua memang memaksimalkan apa namanya itu tadi, program-program ke bawah, bagaimana sosialisasi lebih dimasifkan. Kadang kan apa istilahnya ya, kalau biasa ada perusahaan gabungan-gabungan banyak di suatu tempat, apa istilahnya saya agak lupa, kemudian di situ ada penerimaan tenaga kerja ya, jadi
1: oh,
2: itu
1: job fair,
2: ya job fair ya, betul. Jadi ini yang harus lebih banyak didorong ke depan supaya yang di perkotaan dan lain sebagainya itu mendapatkan. Kalau di desa ini kan ya seperti tadi ya, sektor informal ini kan lebih banyak bergerak secara mandiri ya. Tetapi juga ada intervensi dan kebijakan, termasuk ini saya mau sampaikan kepada pemerintah, harus memaksimalkan itu tadi, bantuan-bantuan baik nelayan, petani dan lain sebagainya, supaya mereka menciptakan apa namanya lapangan kerja sendiri. Jadi itu saja sih sebetulnya, pengawasan, sosialisasi diperbanyak oleh apa namanya Disnaker, supaya buruh dan tenaga kerja kita ini benar-benar apa namanya mendapatkan hak dan lain sebagainya. Oh, yang terakhir termasuk jaminan.
1: Okay.
2: Jaminan sosial. Banyak perusahaan di Sulawesi Barat ini yang tidak memberikan jaminan sosial. Ya kan ada 5 ya kalau tidak salah. Ada jaminan hari tua dan lain sebagainya. Masih banyak tenaga-tenaga kerja kita yang apa namanya didiskreditkan, tidak diberikan hak dan lain sebagainya. Dan saya kira ini perlu menjadi bagian dari pengawasan kita bersama. Saya kira itu saja.
1: Oke. Jadi di dialog kali ini memang kita sepakat ya bahwa memang tingkat pengangguran berkurang dari sektor informal maupun formal ya, dengan tadi penjabaran data-data yang dari BPS, terus juga Disnaker juga sudah menjelaskan seperti apa, dan semoga dialog kali ini juga bisa menjawab keresahan masyarakat terkait adanya penghargaan penurunan angka pengangguran di Sulawesi Barat. Nah, namun ini pasti di closing statement saya akan meminta statement dari bapak-bapak semua nih ya. Mungkin ada sedikit pesan-pesan kepada masyarakat maupun pemerintah terkait permasalahan pengangguran yang ada di Sulawesi Barat ini. Silakan dari Pak.
3: Baik. Jadi penurunan angka pengangguran ini menunjukkan bahwa lebih banyak orang yang bekerja daripada penganggur gitu. Tetapi belum tentu, sekali lagi, bahwa belum tentu penurunan pengangguran ini sejalan dengan kualitas pekerjaan yang mereka dapatkan gitu, seperti itu. Nah, untuk menilai kualitas pekerjaan perlu tentunya perlu dilihat dari indikator-indikator lain, tidak, bukan hanya TPT gitu, seperti itu ya. Jadi bisa dilihat dari tingkat upah atau pendapatan yang diterima pekerja, kemudian juga jam kerja yang memadai. Jadi kan beda antara orang yang kerja 1 jam dengan orang yang kerja lebih dari 1 jam gitu, seperti itu, terkait dengan pendapatannya. Kemudian juga kepastian dan keamanan kerja ini juga perlu dijamin. Kemudian juga perlu adanya kesesuaian antara pekerjaan dengan keterampilan sama pendidikan yang dimiliki gitu. Itu penting sekali. Yeah. Kemudian yang ketiga juga seperti yang dikatakan Pak Asari tadi, bahwa akses terkait dengan jaminan, baik itu jaminan sosial maupun jaminan ketenaga kerjaan, itu juga perlu diperhatikan oleh pekerja. Nah, oleh karena itu bahwa angka pengangguran yang menurun ini merupakan suatu sinyal positif, namun juga perlu didukung oleh peningkatan dari kualitas pekerjaan itu sendiri. Kemudian juga dari Bapak Prida tadi sempat menyinggung terkait BLRK, terkait keterampilan ya, itu juga perlu ditingkatkan. Dan juga perlu juga didukung oleh pemerintah juga, pemerintah baik pemerintah provinsi maupun kabupaten, untuk bagaimana sama-sama kita bisa menurunkan angka pengangguran serta juga menciptakan lapangan pekerjaan yang memadai untuk kesejahteraan masyarakat terutama di provinsi Sulawesi Barat seperti itu.
1: Oke, terima kasih Pak Andra. Pak Idam, seperti apa ini pesan-pesannya?
0: Baik, mungkin dari pemerintah sendiri, kami sampai saat ini masih melakukan evaluasi dan peninjauan ulang terkait program-program yang sudah kami laksanakan. Dan juga sama tadi, kami akan melakukan beberapa kebijakan mungkin yang terbaru berdasarkan data yang sudah ada. Kemudian setidaknya kami tidak hanya melakukan intervensi dalam penciptaan lapangan kerja, tapi juga meningkatkan kualitas upah atau pendapatan dari pekerja itu sendiri. Mungkin cukup dari saya.
1: Oke, terima kasih Pak Idam. Pak Asari Rauf, silakan.
2: Ya, kalau saya bersumber dari dua, pertama sekali lagi pengangguran, persoalan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi perlu maju di Sulawesi Barat itu tergantung dari drive-nya dari pemerintah. Jadi kebijakan yang pro kepada rakyat, satu. Yang kedua, kalau kita merasa masyarakat ini belum punya pekerjaan, maka kita harus inisiatif. Ya, supaya bisa, tadi ada sarjana yang menganggur, kalau betul-betul menganggur ini disayangkan. Apa keahlian Anda, apa pendidikan Anda? Kalau pendidikan Anda misalnya IT, ya justru lebih parah. Justru kita bisa buat konten, ya. Kemudian bagaimana mencerdaskan masyarakat, mengedukasi masyarakat, dan itu dengan sendirinya akan mendapatkan salary. Kemudian yang terakhir adalah, ya saya mau kutip satu filosofi, ya pitutur dari Tanah Mandar. Mu'takali di sombalan dotai lili rupu dalili tuali. Artinya ada satu prinsip kalau kita sudah istilahnya, kalau kita sudah berkeinginan, memiliki keinginan, maka tidak boleh surut, kita harus terus maju, bagaimana mendapatkan pekerjaan, bagaimana mendorong kemajuan dan lain sebagainya. Jadi kalau kesadaran itu dari Tanah Mandar itu ditanamkan pada setiap masyarakat di Sulawesi Barat, saya yakin tidak akan ada yang menganggur kecuali yang sakit-sakitan, ya. Saya kira itu.
1: Oke, okay, yeah. Baik, terima kasih Pak Asari Rauf dan terima kasih kepada ketiga narasumber saya, ya Pak Andra, Pak Idam dan Pak Asari Rauf yang telah berkesempatan hadir untuk bisa menjawab keresahan-keresahan masyarakat saat ini, ya. Dan semoga dengan adanya dialog kali ini juga bisa memberikan informasi baru kepada para pendengar dan masyarakat lainnya di luar sana. Amin. Kalau gitu, karena kita sudah berada di penghujung acara, saya Indah dan ketiga narasumber saya pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan sampai jumpa.

Indonesia yang maju berawal dari masyarakat yang sehat. Melalui program Indonesia Sehat, RRI Mamuju mengajak masyarakat lebih peduli terhadap pencegahan dan penanggulangan penyakit yang ada di sekitar kita. Jangan lewatkan program Indonesia Sehat setiap Jumat pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Beragam informasi kesehatan akan dibahas secara tuntas bersama narasumber kesehatan terpercaya.

pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Pendengar RRI Mamuju di mana saja berada. Sejenak kita hentikan aktivitas, kita mengambil sikap sempurna, menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Terima kasih. Selamat melanjutkan aktivitas kembali.
1: Pancasila.
2: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
3: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
4: 3. Persatuan Indonesia.
5: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
6: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
2: Saya Harvey Malaiholo.
7: Cica Kuswoyo.
8: Nabila Gomez.
9: Roni Sianturi.
10: Lita Zen.
0: Narkoba atau narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang beragam pada tubuh dan otak penggunanya. Efek mabuk yang ditimbulkan oleh narkoba adalah hasil dari interaksi kompleks antara senyawa kimia dalam narkoba dengan sistem saraf pusat. Ketika seseorang mengonsumsi narkoba, zat aktif dalam narkoba tersebut bekerja dengan cara mengubah neurotransmitter di otak, yang merupakan zat kimia pembawa pesan antar sel saraf. Salah satu contohnya adalah alkohol, yang merupakan jenis narkoba legal di banyak negara. Alkohol mempengaruhi neurotransmitter seperti GABA dan glutamat. GABA adalah neurotransmitter yang mengurangi aktivitas otak dan menenangkan sistem saraf. Sedangkan glutamat biasanya meningkatkan aktivitas otak. Ketika alkohol masuk ke dalam tubuh, ia meningkatkan efek GABA dan mengurangi efek glutamat, yang menghasilkan efek menenangkan dan perasaan euforia. Pada dosis tinggi, alkohol dapat menyebabkan mabuk berat, kehilangan koordinasi, kebingungan, dan bahkan hilang kesadaran.
11: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
12: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
11: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
12: Tapi, masalah saya lebih penting.
13: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
14: Halo RRI.
15: Iya.
16: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
15: Halo RRI.

Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi Ini.
2: FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang para pendengar dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Indah
3: dan juga saya Duita. Pagi hari ini kita masih di program acara yang sama, yaitu di Halo RRI.
2: Di Halo RRI, tepat di tanggal 15 Juni 2026. Untuk Anda nih yang mungkin saat ini sedang mengalami kendala atau hambatan dalam beraktivitas ya, dan itu berhubungan dengan pelayanan publik atau pelayanan jasa yang ada di Mamuju atau Sulawesi Barat, boleh Anda sampaikan kepada kami di
3: 0426232443 atau di WhatsApp kami di 0822960909996. Dan jangan lupa nanti saat menyampaikannya melalui WhatsApp nih, terutama nanti boleh dilengkapi dengan data-data pendukung seperti foto ataupun video dan juga data alamatnya nih yang lengkap supaya kita lebih spesifik lagi dalam menyampaikan misalnya di desa apa, kecamatan apa, kelurahan apa, begitu.
2: Betul sekali. Dan kami hadir hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Kami juga hadir melalui live Facebook RRI Mamuju. Jadi kami tunggu untuk aduan dan keluhannya hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: Eh, Ibu cantik, buat apa itu halaman dibikin jadi kebun mini begitu? Gaji sudah bagus, uang sudah cukup, mau sayuran tinggal beli saja.
1: A few moments later.
0: Aih, bagaimana caranya mau masak ini? Tomat mahal, mau beli cabai malah hilang di pasar.
2: Itulah Bu, keuntungannya manfaatkan lahan pekarangan yang sempit untuk tanam sayur-sayuran. Saat tomat langka begini, kan tinggal petik sendiri tomatnya. Cabai juga tinggal petik di pohonnya. Uangnya jauh lebih hemat, bisa menabung toh untuk keperluan lain.
0: Iya juga, Di. Besok saya minta bibitnya nah, sekalian sama cabenya.
2: Giliran begini, baru dia minta yang gratis.
0: Tis, tis, tis.
3: Kebun mini untuk ibu-ibu mandiri.
4: Apakah Anda siap menghadapi cuaca ekstrim atau bencana tak terduga? Di program Kentongan, setiap Selasa pukul 16.00 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah, Pro 1 RRI Mamuju menghadirkan informasi terkini, tips cuaca, dan panduan aman yang bisa langsung Anda praktekkan. Dari peringatan dini hingga langkah praktis menghadapi bencana, semua dibahas secara jelas dan mudah dipahami. Jangan lewatkan program Kentongan hanya di Pro 1 RRI Mamuju.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anak aku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tanpa nak habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Mamuju pagi ini.
1: Mamuju pagi ini.
2: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Indah
3: dan bareng sama saya Duita Ardiana. Di pagi hari ini kami masih di program acara Halo RRI.
2: Iya, pendengar, beberapa hari waktu yang lalu ada juga masuk aduan ya ke kami terkait dengan naiknya
3: pembayaran listrik.
2: Jadi ya,
3: dari Bapak Alif di Majene yang menyampaikan bahwa pembayaran listriknya katanya membengkak pada bulan dari yang katanya padahal jarang menggunakan AC dan untuk internet juga kurang dari 200 ribu dan listriknya membengkak sekitar 600 ribu gitu. Jadi memang terkait dengan tarif listrik ini
2: ya. Dan ini memang masih kami upayakan untuk bisa kami sampaikan ke pihak PLN ya. Cuman kami memohon juga ke Pak Alif untuk bisa dilengkapi alamat lengkapnya di daerah mana untuk memudahkan nantinya pihak PLN mengkonfirmasi adanya pembengkakan tarif listriknya ya.
3: Dan mungkin juga nanti akan diperiksa lagi terkait dengan pemakaiannya ya, ya dari betul. Meterannya.
2: Ya. Dan memang ini juga dilansir dari Instagramnya PLN Mamuju bahwa ada postingan terkait tarif listrik tetap sama di triwulan 2 2026.
3: Oke, ini, ya. Jadi kalau kita melihat dari informasi yang ada di akun Instagramnya @PLN Mamuju memang untuk di triwulan 2 ini atau dari bulan April sampai Juni tarifnya masih tetap ya, tidak ada kenaikan.
2: Tidak ada kenaikan. Di sini juga sudah tertera bahwa untuk pemakaian rumah tangga dengan besaran 900 volt ini di Rp1.352 per kWh ya.
3: Okay.
2: Dan untuk di rumah tangga besaran 1.300 hingga 2.200 volt ini dengan nominal Rp1.444,70 per kWh ya. Jadi biasanya memang kalau untuk rumah tangga kisaran segitu ya, 900
3: hingga 1.300 biasa ya.
2: Iya, betul sekali. Dan ini bisa Anda cek di Instagramnya PLN Mamuju ya, ada terkait postingan tersebut. Untuk Anda yang mungkin punya keluhan atau aduan yang serupa atau hal lain terkait dengan pelayanan publik atau pelayanan jasa yang ada di Sulawesi Barat, boleh Anda sampaikan ke kami
3: di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822-9609-0996. Dan apabila Anda yang menyaksikan siaran ini secara langsung di laman Facebook juga YouTube-nya RRI Mamuju dan memiliki aduan ataupun aspirasi ini terkait dengan pelayanan publik, boleh meninggalkan komentar di kolom komentar yang nantinya juga disertai dengan hal-hal yang lebih rinci tadi.
2: Iya betul, nama dan alamat yang lengkap ya.
3: Iya, sehingga nanti kami bisa langsung meneruskan begitu ya, hingga nantinya akan didapatkan solusi untuk kita bersama.
2: Baik, kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.
4: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
5: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
4: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
5: Tapi, masalah saya lebih penting.
6: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Iya.
9: Halo RRI. Anda bisa menyampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui nomor telepon interaktif di 0426-2322-443 atau WhatsApp di 0822-9609-0996. Bisa juga menggunakan rekaman suara atau voice note di 0822-9609-0996 atau melalui media sosial kami di fanpage Facebook RRI Mamuju atau Instagram RRI Mamuju. Halo RRI, disiarkan setiap pukul 10 waktu Indonesia Tengah.
8: Halo RRI.

0: Kak, ambilin air dong.
1: Ambil sendiri lah, Dek.
0: Aku masih pusing loh, Kak.
1: Ya bilangnya yang benar dong, ulangi.
0: Ya kan udah benar, ambilin air, Kak.
1: Gak mau, mana kata tolongnya?
0: Ya, tolong.
1: Yang benar.
0: Kakak, minta tolong ambilin air ya, adek mau minum obat.
1: Gitu dong, tunggu sebentar. Nih.
0: Oke, taruh situ.
1: Terus?
0: Taruh apa?
1: Adek.
0: Iya, terima kasih kakakku yang cantik.
1: Maaf, gak sengaja.
0: Yah, jadi basah semua.
1: Maaf ya.
0: Iya, aku maafin. Tapi minta tolong ambilin air lagi ya.
2: Three magic words. Jangan pernah lupa ucap terima kasih. Jangan pernah gengsi untuk meminta maaf. Dan jangan terlalu sombong untuk mengatakan minta tolong.

era digital saat ini, informasi begitu cepat menyebar dan literasi menjadi kunci agar kita tidak mudah terjebak hoax

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: menuju pagi ini.
1: Mamuju pagi ini.
2: Masih bersama saya Indah
3: dan saya Duita, dan kami masih di program acara Halo RRI, sebuah program yang akan membantu Anda menjembatani dari aduan dan juga aspirasi yang masuk terkait dengan pelayanan publik.
2: Ya, betul sekali. Nah, beberapa hari yang lalu ya, diberitakan di laman rri.co.id bahwa warga ini mengeluhkan tak ada ruang ganti di pantai arteri Mamuju.
3: Oh,
2: ya.
3: Okay.
2: Jadi memang ada dialog nih, dialog komunitas di RRI Mamuju yang mengundang komunitas terapi air laut.
3: Oke. Okay.
2: Nah, di sana tersampaikan bahwa beberapa keluhan dari masyarakat terkait kurangnya fasilitas ganti baju yang ada di arteri.
3: Ya benar, memang kalau kita melihat ya langsung di sekitar pantai yang ada di pinggir jalan arteri Mamuju ini, memang banyak warga yang kalau pagi hari ini berendam air laut.
2: Ya,
3: begitu ya.
2: Betul sekali. Dan memang sekarang di pantai arteri ini sudah bisa dibilang dijadikan tempat rekreasi ya. Jadi memang seharusnya ada fasilitas terkait dengan tambahan ruang ganti baju ya.
3: Iya, dan tentunya juga fasilitas itu merupakan salah satu penunjang utama karena kalau kita lihat mayoritas masyarakat memang banyak yang ke situ ya.
2: Iya, betul sekali. Pagi kah, sore kah? Sore ya, lebih banyak malah ya.
3: Dan pastinya amat sangat dibutuhkan adanya keberadaan ruang ganti sehingga masyarakat juga bisa lebih nyaman lagi nanti saat datang berkunjung ke pantai arteri begitu ya.
2: Untuk bisa rekreasi sama keluarga jadi lebih enak lagi ya.
3: Iya, benar.
2: Iya.
3: Dan bagi Anda pendengar juga pemirsa yang memiliki aduan serupa atau informasi serupa

0: terkait dengan hal tersebut nanti boleh menyampaikannya pada kami di 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960909996.
1: Ya, kami tunggu hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.

0: aktif dari kalangan masyarakat, utamanya dari para pelaku UMKM. Salah satunya apresiasi datang dari Founder Sulbar Digital.
1: Program ini sangat luar biasa karena memang di era digital saat ini UMKM butuh namanya media untuk promosi. Nah, RRI memberi ruang yang begitu besar kepada UMKM tiap pekannya untuk membuat sebuah edukasi dan sekaligus promosi UMKM di seluruh Sulawesi Barat. Terima kasih untuk teman-teman di RRI terus berinovasi dan berkreasi untuk memajukan UMKM Sulawesi Barat. Demikian dari saya, Muhammad Rustin, Founder Sulbar Digital. UMKM Go Digital, Go Ekspor.
0: Ikuti obrolan seputar UMKM setiap hari Senin pukul 16 waktu Indonesia Tengah di 96 dan 100,2 FM RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi.
2: Bencana gelombang pasang tentu menjadi ancaman bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir pantai. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan dalam penanganan bencana gelombang pasang. Pertama, mengantisipasi masyarakat dengan memberikan peringatan dini kepada masyarakat dari data hasil perakiran cuaca melalui radio atau alat komunikasi dan penyampaian informasi lainnya. Kedua, bagi para pelayar, hindari daerah yang sedang mengalami cuaca buruk atau tunda dulu berlayar saat cuaca laut sedang ekstrim. Ketiga, mempersiapkan tempat pengungsian apabila terjadi gelombang pasang di pesisir pantai. Keempat, membuat infrastruktur pemecah ombak untuk mengurangi energi gelombang yang datang, terutama di daerah pantai yang bergelombang besar. Kelima, tetap tenang jika terjadi gelombang pasang di tengah laut maupun di pinggir pantai. Dengan memahami penanganan bencana gelombang pasang, diharapkan mampu meminimalisir terjadinya bencana.

0: Mamuju Pagi Ini.
1: Mamuju Pagi Ini.
2: 90 FM dan 100,2 FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Ya, mendengar masih di Halo RRI. Untuk Anda yang memiliki aduan ataupun keluhan, saran, masukan, bahkan apresiasi untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Barat, Anda bisa menyampaikan di
3: 0426232443 atau di WhatsApp di 0822960909. Seperti yang tadi juga ya, sebelum kita jeda, sudah disampaikan oleh komunitas terapi air laut yang ada di pantai jalan arteri Mamuju ya. Itu juga menyampaikan keluhan ataupun aspirasi terkait dengan kalau bisa ada ruang untuk ganti baju begitu ya.
2: Ya, betul sekali. Nah, untuk aduan Anda yang masuk di luar dari jam tayang program Halo RRI, Anda bisa sampaikan melalui chat WhatsApp ya di kami, dan nanti akan kami juga infokan di Halo RRI hari berikutnya. Karena Halo RRI ini hadir dari Senin hingga Jumat ya, pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah nanti.
3: Oke, kalau begitu akhir kata saya Dwi Tardiana pamit.
2: Saya Indah pamit dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Papa, main yuk.
5: Sebentar ya. Papa lagi mabar, bentar lagi menang nih. Asya main sendiri aja sana.
4: Oh, dia main HP-nya.
6: Defeat. Cuma 30 menit aja kok. Tanpa terdistraksi oleh gadget, untuk waktu yang berkualitas bersama buah hatimu. Jangan cuma gadget yang kamu perhatiin, anakmu lebih butuh perhatianmu.
7: Anda punya bakat bernyanyi? Bergabunglah di acara ini.

96 dan 100 Komodo FM Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih sering lupa untuk membayar iuran BPJS Kesehatan? Nah, sekarang nggak perlu lagi khawatir. Karena membayar iuran BPJS Kesehatan lebih satset dengan autodebit. Lebih praktis, tepat waktu, dan otomatis terbayar setiap bulannya. Jadi, aktifkan autodebit melalui bank ataupun aplikasi pembayaran favoritmu sekarang juga. Karena perlindungan kesehatan keluarga jangan sampai terlewat. Autodebit BPJS Kesehatan lebih mudah, lebih nyaman, tanpa ribet.

Berita bohong atau hoax saat ini begitu marak kita temui, sehingga kadang kita sulit untuk membedakan mana berita benar dan mana berita bohong. Lantas, di manakah kita harus bisa memperoleh berita-berita yang masih bisa dijamin kebenarannya? Lewat radio. Ya, lewat radio. Radio menjadi media yang masih dipercaya publik dalam menyajikan informasi kepada pendengarnya. Sebab tingkat kebohongan atau hoax dari informasi yang disiarkan lewat radio sangat minim. Pastikan berita-berita yang Anda share di media sosial adalah berita benar. Dengarkan Cek Fakta. Cek Fakta. Cek Fakta. Disiarkan setiap hari pukul 11, 15, dan pukul 18 waktu Indonesia Tengah di 96 FM RRI Mamuju.

0: Cek Fakta.
1: Cek Fakta.
2: Pendengar pukul 11 dengan Cek Fakta. Kami mengalami informasi pertama pendengar dalam Cek Fakta, beredar sebuah unggahan di Facebook yang mengklaim adanya informasi mengatakan bahwa PT Pertamina Patraniaga resmi membatasi pembelian bahan bakar minyak atau BBM subsidi jenis Pertalite bagi pengguna sepeda motor yang hanya boleh membeli Pertalite maksimal Rp50.000 dalam sekali transaksi. Pendengar, faktanya klaim tersebut tidaklah benar. Kami lansir dari komdigi.go.id, Pertamina telah membantah informasi mengenai pembatasan pembelian Pertalite untuk sepeda motor yang diklaim hanya Rp50.000 per transaksi. Pendengar, berita yang berjudul pemberian Pertalite kini dibatasi menjadi penjelasan Pertamina dan mengatakan bahwa hingga saat ini belum ada kebijakan terkait dengan pembatasan pembelian BBM jenis Pertalite baik untuk roda 2 maupun juga roda 4. Dan masyarakat masih bisa membeli Pertalite seperti biasanya tanpa adanya pembatasan. Dan selain itu, Robert menegaskan bahwa pemerintah belum mengeluarkan aturan terkait dengan pembatasan Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun juga mesin tertentu. Pendengar Cek Fakta berikutnya, beredar unggahan di media sosial yang mengklaim pelemahan rupiah akan menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri. Alasannya, mata uang yang melemah akan membuat harga produk suatu negara lebih murah sehingga ekspor meningkat dan ekonomi lebih kuat. Pendengar, faktanya klaim melemahnya rupiah justru menguntungkan pasar Indonesia di luar negeri karena produk Indonesia laris adalah tidaklah benar. Kami lansir dari komdigi.go.id mewawancarai pengamat ekonomi dan membandingkan dengan informasi kredibel. Hasilnya, melemah nilai tukar rupiah justru membuat harga-harga yang dibeli oleh masyarakat dalam negeri justru melambung naik. Pendengar, demikian Cek Fakta.
0: Cek Fakta.

Pendengar, terima kasih masih bersama kami di Pro1 Era Romawi, channel informasi dan inspirasi. Kami akan hadirkan untuk Anda pendengar dalam paket siaran ulang pengarusutamaan gender atau PUG dengan pembahasan yang akan kami hadirkan kembali, Perempuan Memimpin Dunia Akademisi, Peluang dan Hambatan, yang akan disampaikan oleh Direktur Universitas Terbuka Majene, Devi Ayuni SE MSc, yang akan kami putarkan ulang untuk Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI Mamuju dimanapun Anda berada, kembali bersama saya Nita di siang hari ini. Dan di siang hari ini kita punya tema yang penting di yang akan kami bawakan, yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan hari ini saya tidak sendiri, melainkan ditemani oleh Direktur Universitas Terbuka Majene. Ini ada Ibu Devi Ayuni di siang hari ini dengan tema pendengar pengaruh utamaan gender perempuan memimpin dunia akademisi, peluang dan hambatan. Untuk Anda pendengar yang mau bergabung bersama kami, boleh melalui nomor telepon interaktif kami di 0822-9609-0996 ataupun melalui nomor telepon 0426-2322443. Dan untuk Anda juga pendengar yang mau bergabung secara visual bersama kami, boleh bergabung di YouTube RRI Mamuju maupun di Facebook RRI Mamuju. Kami juga akan memantau di sana komentar Anda, jadi silahkan menyapa kami ataupun punya pertanyaan, punya pendapat terkait dengan tema hari ini, boleh disalurkan bersama kami. Kita sapa dulu Ibu Devi Ayuni. Assalamualaikum Ibu Devi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ibu Devi apa kabar?
1: Alhamdulillah baik, Mbak.
0: Alhamdulillah
1: Mbak,
0: baik.
1: Mbak Nita ya?
0: Iya, dengan saya Nita di studio. Ibu Devi salam kenal. Alhamdulillah kabarnya baik Ibu Devi kalau begitu ya. Ibu Devi, ini tema yang kita bawakan hari ini juga adalah tema yang ya relevan ya dengan apa yang terjadi saat ini, di mana perempuan sekarang menempati posisi-posisi strategis yang dulunya mungkin ditempati oleh laki-laki ya. Nah sekarang ini ada tema yang akan kita bawa Ibu Devi mengenai perempuan memimpin dunia akademisi. Untuk Anda pendengar ya, sekali lagi kami ingatkan untuk bergabung bersama kami nantinya. Tema ini kita sudah susun, kita sudah rapikan di mana, bagaimana sebenarnya Ibu Devi menempati posisi ini, apa yang terjadi, peluang dan hambatannya akan kita bahas dalam dialog kurang lebih selama 1 jam ke depan. Ibu Devi, menjadi seorang pemimpin khususnya dalam bidang akademik, sebagai perempuan ini tentu bukanlah hal yang mudah Ibu Devi. Bagaimana Ibu melalui hal ini? Silakan Ibu
1: ya, Devi. Baik. Ya memang awalnya nggak mudah ya, tapi lama-lama mudah-mudahan ya bisa dijalani.
0: Awalnya tidak mudah. Jadi
1: kalau boleh cerita ya, saya itu awal bekerja di Universitas Terbuka itu tahun 2002.
0: Oh,
1: jadi
0: udah
1: kalau
0: lama.
1: misalnya berkarir di UT ya sudah hampir ya 23 tahun lebih lah ya, 23 tahun. Nah, tugas saya sebenarnya tugas utamanya adalah seorang dosen. Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis untuk program studi pariwisata. Tapi sebagai seorang dosen, kita wajib melaksanakan tridharma perguruan tinggi ya. Itu pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Suara saya terdengar nggak?
0: Iya, terdengar Bu. Sangat
1: ya?
0: Jelas. Iya, silakan Bu dilanjutkan.
1: Nah, selain sebagai dosen ya, saya juga mendapat tugas tambahan dari Universitas Terbuka. Nah, saat ini saya ditugaskan di UT Majene. Nah, itu adalah tadi ya, selain kemampuan saya sebagai dosen di bidang perguruan tinggi ya atau tridharma tadi, saya juga harus mampu di bidang manajerial ya, untuk kemampuan untuk melayani mahasiswa mulai dari layanan akademik maupun non-akademik ya, mulai dari registrasi, kemudian layanan bahan ajar, layanan pembelajaran atau tutorial, kemudian layanan ujian, kemahasiswaan, minat bakat, dan lain-lain ya, masih banyak sampai mahasiswa lulus. Nah, dalam waktu 20 tahun ini, itu tentu saja menjadi apa ya, bekal saya ya untuk berkontribusi di Universitas Terbuka. Perjalanan karir sebenarnya dimulainya belum lama ya. Ya, kurang lebih 8 tahun, 7 tahun ini ya, mulai dari tahun 2018 sampai 2022 saya pernah mendapat tugas tambahan sebagai staf ahli di bidang kemahasiswaan itu pada kantor Wareg 3. Kemudian dilanjutkan lagi sebagai staf ahli rektor bidang kebijakan pada tahun 2022 sampai 2024. Nah, di UT Majene sendiri saya bekerja atau mendapat tugas tambahan untuk masa tugas 5 tahun ya, dari 2024 September sampai 2029. Nah, dengan tugas-tugas tadi sebagai staf ahli itu pengalamannya memang sangat banyak ya. Di situ saya harus mampu gitu ya berkoordinasi, kemudian menjembatani komunikasi antara pimpinan dengan unit-unit terkait, terutama unit-unit operasional yang ada di universitas terbuka. Kemudian saya juga harus mampu bagaimana menyusun rencana strategis, program kerja, kebijakan-kebijakan ya, bersama tim yang sudah dibentuk oleh universitas terbuka. Kemudian kami juga sebagai staf ahli itu harus mampu memberikan masukan atau bahan pertimbangan strategis untuk kinerja perguruan tinggi ya, dan masih banyak lagi. Nah, dari sinilah saya banyak belajar, banyak mendapat pengalaman yang sangat berharga. Dan alhamdulillah di tahun ini, tahun 2024 sampai sekarang saya masih dipercaya untuk mendapat tugas tambahan sebagai Direktur Universitas Terbuka Majene. Nah, kebetulan saya juga pimpinan untuk apa ya UT daerah di wilayah timur yang perempuan. Karena kebanyakan yang perempuan itu adanya di wilayah barat, terutama di Pulau Sumatera dan Pulau Jawa.
0: Jadi
1: Nah,
0: ibu
1: untuk wilayah timur ya
0: satu-satunya
1: seperti
0: yang ada di timur ya?
1: iya. Jadi
0: Wih.
1: untuk wilayah walaupun dulu-dulu ada gitu ya, tapi untuk sekarang gitu ya saya gitu ya untuk
0: Wih,
1: di timur
0: keren.
1: terutama di Sulawesi ya.
0: Ya, jadi
1: Gitu.
0: ternyata,
1: Nah, ini adalah ya menjadi satu kebanggaan juga
0: Iya,
1: bagi diri
0: betul.
1: saya pribadi karena saya diberi kepercayaan oleh pimpinan di UT Pusat untuk apa ya bisa membantu teman-teman di sini di UT Majene.
0: Jadi
1: Memang
0: dengan,
1: Majene itu terkenal dengan jauhnya ya.
0: iya, ibu asli mana sendiri?
1: Kenapa? Karena
0: Ibu
1: kan di
0: asli
1: sini tidak
0: mana?
1: ada bandara, kemudian perjalanannya juga cukup jauh ya
0: Iya,
1: dari
0: betul.
1: Makassar itu harus ditempuh kurang lebih selama 7 jam. Mungkin inilah yang membuat ya mungkin ini yang membuat stigma saya aslinya aslinya dari Medan dan Aceh.
0: Oh, Medan dan Aceh.
1: Halo,
0: Ya, silakan.
1: agak itu ya, terputus ya. Saya asli Medan, Aceh. Jadi
0: Jadi dengan berbagai macam pengalaman itu tadi sudah pernah menjadi staf ahli di berbagai bidang ya Ibu. Ini akhirnya membuat Ibu akhirnya bisa memimpin menjadi salah satu orang yang dipercayakan untuk menjadi pimpinan di sebuah universitas ya, yaitu Universitas Terbuka Majene. Ibu Devi masih bersama kami? Sepertinya ini terputus, Ibu Devi. Baik, jadi menjadi pemimpin perempuan ternyata ternyata pasti tidak
1: ya
0: mudah
1: begitu.
0: ya. Akan melalui banyak hal termasuk yang dilalui oleh Ibu Devi Ayuni, yaitu Direktur Universitas Terbuka Majene. Nah, mungkin di sini ada pendengar dari Universitas Majene, mahasiswanya mungkin boleh bergabung. Silakan tanya-tanya ke direkturnya apa yang mau ditanyakan dan lain sebagainya. Ada Pak Abdul Wahab di Facebook kita hadir. Iya, salam kenal Pak Abdul Wahab. Dan Ibu kita kembali lagi ke Ibu Devi. Sudah terhubung kembali Ibu Devi?
1: Iya, mohon
0: Oh
1: maaf ya,
0: iya,
1: tadi
0: aman Bu. Nah,
1: terputus.
0: baik, Ibu, menurut Ibu apa sih sebenarnya peran kepemimpinan perempuan saat ini dalam konteks dunia akademisi yang berbeda dengan kepemimpinan perempuan di lain bidang, Ibu? Silakan, Ibu Devi.
1: Baik, menurut saya ya, kepemimpinan perempuan itu yang berbeda ya. Perempuan itu kan harus apa ya, punya perspektif ya, punya pengalaman apa ya, punya pendekatan juga dalam pemecahan masalah yang berbeda ya, untuk mengatasi tantangan gitu ya, terutama tantangan di dunia pendidikan saat ini. Jadi kami perempuan itu biasanya apa ya, bisa komunikasinya bersifat lebih terbuka gitu ya, sehingga hal ini juga dapat mengarahkan saya gitu sebagai pimpinan juga dalam pengambilan keputusan gitu, dan yang bersifat lebih komprehensif dan inklusif. Saya juga lebih mencari banyak sumber biasanya. Jadi saya tidak percaya begitu saja gitu ya dengan satu sumber, tapi saya harus mencari dari sumber-sumber lain gitu ya, terutama untuk pengambilan keputusan. Dan juga selain itu saya juga melakukan evaluasi-evaluasi dari sebelumnya. Dan itu biasanya kami lakukan dalam rapat-rapat rutin atau rapat-rapat internal dengan staf dan pimpinan di UT Majene, seperti itu.
0: Kalau
1: Nah, UT, ya.
0: Sia, silakan dilanjut, Ibu.
1: Gimana? Ya, kalau UT itu kan sebenarnya perguruan tinggi terbuka dan jarak jauh ya, Mbak. Kami melayani mahasiswa dengan latar belakang yang sangat beragam gitu ya. Kalau dilihat dari jenis kelamin saja atau gender, mahasiswa UT Majene itu 67% perempuan, Mbak. Jadi 33% itu laki-laki. Nah, dari hal ini saja sudah menunjukkan bahwa kesetaraan gender dalam pendidikan itu sangat penting ya.
0: Iya.
1: Karena ada beberapa alasan ya. Pertama itu kan adalah pasti hak asasi manusia yang sangat mendasar ya. Apalagi zaman sekarang ya, Gen Z itu kan lebih mengutamakan pendidikan gitu ya. Mereka habis kuliah pasti ya, mereka maunya sekolah, maksud saya SMA, pasti maunya kuliah gitu ya, dibandingkan dengan bekerja seperti zaman dahulu.
0: Betul.
1: Seperti itu.
0: Jadi
1: Nah, baik laki-laki dan perempuan ya perlu mendapatkan pendidikan yang bagus dan layak, seperti itu.
0: betul, betul sekali. Jadi memang sekarang trennya juga mungkin berubah ya, Bu, dibandingkan dulu dan sekarang, di mana kalau sekarang itu muncul tren mungkin semakin tinggi sekolahnya tuh anak-anak Gen Z mungkin lebih pentingkan pendidikan mungkin daripada nikah muda mungkin, atau hal yang lainnya mungkin ini terjadi juga ya, Bu. Dan
1: Iya.
0: ini menjadi salah satu
1: Ya, bahkan
0: hal yang
1: kalau di
0: membedakan
1: negara
0: gaya
1: maju kan mereka
0: kepemimpinan Ibu
1: sudah
0: ya.
1: tidak mau menikah ya.
0: Kenapa, Bu?
1: Kalau di negara-negara maju bahkan takut gitu kan untuk
0: Iya,
1: menikah.
0: betul. Saya juga sempat
1: Ya.
0: melihat dan membaca hal-hal seperti itu. Bahwa mungkin mereka menikah di usia 40-an itu adalah hal yang normal ternyata. Kalau di Indonesia, wah,
1: Ya, walaupun
0: 25 sudah
1: kita juga
0: dikatakan.
1: mereka tidak mau punya keturunan.
0: Iya, betul. Kalau di Indonesia,
1: Dan
0: wah,
1: itu
0: 25
1: sudah
0: sudah
1: mulai terjadi
0: ditanya.
1: juga ya di Indonesia ya,
0: Iya, betul.
1: ketakutan-ketakutan seperti itu.
0: Kalau
1: Itu lihat dari data BPS gitu ya Mbak,
0: iya.
1: ternyata tingkat partisipasi angkatan kerja gitu ya di Sulawesi Barat nih ya, saya tadi pagi baru lihat, ternyata laki-laki itu masih mendominasi ya, 85,95% dibandingkan perempuan
0: Perempuan.
1: ya.
0: Ini
1: Peran
0: yang
1: kita di sini sebagai UT ya, PTJJ ya, memang perlu ya untuk meningkatkan akses pendidikan terutama bagi perempuan ya.
0: Betul, betul sekali. Karena ya di sini letaknya mungkin di mana miss-nya, kenapa data ini masih mendominasi laki-laki dan perempuan, kenapa begitu ya? Oke. Nah,
1: Iya.
0: untuk kalau kita kembali ke Ibu. Kalau Ibu sendiri apa yang Ibu rasakan, atau apakah Ibu pernah merasakan mungkin perbedaan perlakuan sebagai pemimpin perempuan khususnya dalam dunia akademik?
1: Baik. Mungkin saya cerita di UT ya Mbak. Kalau di UT itu kami tidak ada perbedaan perlakuan Mbak, baik untuk laki maupun perempuan gitu ya. Kami sebagai pimpinan itu ya harus mampu menjalankan tugas gitu ya, sesuai tanggung jawab, kewenangan, amanah yang diberikan gitu ya, dengan mengedepankan integritas dan profesionalitas untuk menjalankan tugas sesuai visi, misi, dan kebijakan institusi, serta menjunjung tinggi nilai akademik dan pelayanan kepada mahasiswa. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di UT itu ada promosi jabatan misalnya ya, misalnya ada pemilihan dekan nih, besok kita ada pemilihan dekan di fakultas saya. Nah itu bersifat terbuka Mbak, jadi ditawarkan untuk dosen yang memang memiliki atau eligible sebagai dekan atau calon dekan seperti itu. Jadi memang sifatnya terbuka. Baik laki-laki ataupun perempuan silakan dapat mengajukan sebagai calon dekan ya atau calon kaprodi misalnya. Asal memang sesuai dengan kriteria atau eligible tadi ya untuk menduduki jabatan sebagai dekan. Begitu juga untuk di unit-unit operasional memang terbuka apa ya? Untuk promosi jabatan itu bersifat terbuka, bahkan dari rektor sampai kepala unit atau kepala ini ya unit operasional. Begitu
0: Jadi,
1: juga misalnya dalam hal tunjangan ya, kita juga berdasarkan kinerja Mbak. Jadi memang tidak ada diskriminasi antara laki-laki dan perempuan. Yang dilihat adalah kompetensinya atau kinerjanya.
0: Jadi sekarang
1: Benar sih
0: tidak
1: Mbak
0: ada
1: ya.
0: lagi
1: Untuk
0: yang
1: studi lanjut juga gitu Mbak. Kita juga ditawarkan. Jadi
0: tidak ada
1: boleh
0: lagi yang
1: dosen
0: membatasi berarti
1: ataupun
0: kalau begitu ya.
1: iya
0: Semua bersifat
1: dosen
0: terbuka dan
1: pendek silakan gitu ya untuk kuliah studi lanjut
0: ya.
1: S2, S3 gitu ya universitas terbuka memberikan kesempatan dan fasilitas dan juga apabila kita mau ikut pelatihan sertifikasi itu juga difasilitasi. Jadi
0: Tiba
1: tidak ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.
0: tidak ada perbedaan perlakuan antara laki-laki dan perempuan. Semua pokoknya berdasarkan kemampuan dan skill ya sekarang, Ibu. Mereka kalau misalnya skillnya bagus mau mendaftar ini untuk menjadi pimpinan
1: Iya,
0: boleh.
1: penting kita
0: Jadi
1: memiliki tentang.
0: Jadi sekarang yang dinilai itu pendengar, bukan lagi oh dia laki-laki ini yang kita dorong, dia perempuan jangan dulu dia kerja yang ini saja, itu tidak terjadi di Universitas Terbuka Maja ini, betul Ibu?
1: Iya, betul.
0: Kalau di siswa-siswanya
1: Ya, di
0: sendiri
1: Universitas
0: bagaimana
1: Terbuka ya,
0: penerapan
1: secara umum.
0: pengaruh utamaan gender sendiri kalau untuk siswa-siswanya? Sistem yang diterapkan Universitas Terbuka
1: Kalau
0: Maja
1: untuk
0: ini.
1: siswa atau mahasiswa yang Mbak maksudnya ya,
0: Iya,
1: kami
0: mahasiswa.
1: di Universitas Terbuka gitunya ada Ormawa ya, organisasi kemahasiswaan. Nah, organisasi ini adalah mewadahi untuk mahasiswa kita yang mempunyai minat, bakat gitu ya, kreativitas. Jadi banyak juga ya mahasiswa kita yang berprestasi. Nah, kami ada wadahnya di sini. Mau laki-laki mau perempuan silakan ikut. Tidak ada batasan seperti itu. Kemudian kami juga ada beasiswa ya. Beasiswa juga ini kita berikan kepada ada beasiswa KIPK, beasiswa CSR, beasiswa untuk mahasiswa prestasi ya. Jadi memang yang kita lihat adalah prestasinya atau kompetensi mereka. Seperti itu, Mbak.
0: Jadi bukan lagi sekarang melihat bagaimana itu gender, seperti apa gendernya, tapi sekarang baik itu pimpinan maupun sampai mahasiswanya memilih berdasarkan bagaimana prestasi dari orang tersebut, prestasi masing-masing ya. Dan ini sudah diterapkan di Universitas Terbuka Majene, semoga ini juga bisa diterapkan di universitas yang lainnya atau lembaga yang lainnya, baik itu di Sulawesi Barat maupun di seluruh Indonesia. Kalau Ibu sendiri, prinsip apa yang Ibu pegang dalam menjadi seorang pemimpin perempuan? Pastinya punya prinsip tertentu yang mungkin ya entah itu berbeda dengan perempuan lainnya atau bahkan sangat berbeda dengan prinsip yang dipegang oleh seorang laki-laki. Kalau Ibu seperti apa?
1: Kalau saya pribadi ya nilai-nilai atau prinsip apa sih yang harus saya pegang gitu ya apalagi sebagai pimpinan gitu ya tentu banyak dilihat orang atau mungkin dicontoh ya. Yang pertama ya saya harus apa ya punya nilai-nilai kejujuran tadi ya integritas kemudian dapat dipercaya gitu ya walaupun saya perempuan tapi saya juga apa ya harus ada rasa hormat gitu ya, rasa percaya kepada saya atau pribadi gitu ya. Atau mungkin perempuan-perempuan yang lain gitu ya. Jadi hal sekecil apapun harus berpegang teguh pada kejujuran ya, karena itu
0: Betul.
1: memang menjadi modal saya untuk bekerja seperti itu. Dan ini adalah suatu pondasi untuk pengambilan keputusan juga agar keputusan yang kita ambil bersama itu tetap objektif dan bertanggung jawab. Kemudian selain itu ya harus tegas ya walaupun kalau perempuan dilihatnya mungkin apa ya, lemah atau apa gitu, mungkin ada stigma itu, tapi tetap harus tegas gitu. Kalau saya dibilang ibu sih banyak senyum, tapi sebenarnya saya galak juga. Jadi tegas itu ya bukan arti apa ya, galak tadi ya, tapi memang tegas gitu, disiplin gitu ya,
0: Betul.
1: bagaimana harus mengambil suatu keputusan, kadang yang memang keputusan itu harus cepat gitu ya, harus saat itu juga gitu ya. Nah, itulah yang harus kita miliki, atau kapasitas kita sebagai pimpinan yang memang sangat diperlukan seperti itu.
0: Berarti bertindak
1: Selain itu,
0: sesuai
1: kayaknya sih
0: tempatnya ya.
1: belum, Mbak. Ya, kita harus bisa berkomunikasi juga ya
0: Iya,
1: dengan
0: betul.
1: tim. Nah, tim saya di sini, manajer, saya punya dua manajer ya, Bapak Dr. Rinul dan Bapak Fitra Dinurdin. Ya, mereka laki-laki semua
0: Iya.
1: gitu ya, dan satu Mbak Teo juga laki-laki. Jadi saya memang perempuan di sini sendiri. Dan mudah-mudahan dengan apa ya, dengan perbedaan gender ini, tapi ini kita dapat satu visi gitu ya, untuk
0: Betul.
1: kemaslahatan bersama gitu di UTMB. Tujuan kita dapat tercapai bersama.
0: Iya, jadi
1: Dan
0: lebih
1: apalagi ya, keterbukaan mungkin ya,
0: keterbukaan.
1: transparansi itu sangat penting sekali ya. Jadi kalau saya sering sampaikan kepada teman-teman gitu ya, kalau mau menyampaikan apapun silakan, saya terbuka gitu ya, WA saya 24 jam aktif gitu ya. Kalau mau WA silakan saja, saya pasti insya Allah kalau belum tidur pasti saya balas. Dan kalau di kantor seperti itu, kalau ada perlu apa ya silakan ke ruangan disampaikan seperti itu. Jadi tidak ada yang perlu ditutup-tutupi gitu, seperti itu.
0: Oke, dan siap bekerja sama juga ya, tidak harus sesama perempuan ya, tapi buktinya punya
1: Iya.
0: manajer dua ini laki-laki ya. Jadi mungkin dari sifatnya laki-laki dan sifatnya perempuan bersatu ini, mungkin kan kalau misalnya sesama perempuan mungkin ada ininya ya, Bu. Baik, kalau begitu,
1: Iya,
0: kalau
1: biasanya
0: terkait
1: sama
0: dengan
1: perempuan mungkin bisa
0: iya,
1: curhat-curhatan gitu
0: kalau
1: ya. Kalau
0: laki-laki iya, jadi tetap
1: laki-laki kan nggak bisa ya.
0: iya.
1: Jadi profesional aja kerjanya, iya.
0: Iya, betul.
1: Tuh.
0: Kalau
1: Selain itu ya, mungkin tadi ya emosi ya. Kadang kan perempuan
0: emosi.
1: mungkin suka apa, baper ya kalau
0: Iya,
1: dibilang ya.
0: karena
1: Nah,
0: pakai
1: itu yang harus saya
0: perasaan.
1: benar-benar.
0: Iya.
1: Iya. Jadi harus benar-benar bisa dijaga gitu ya. Bapernya tadi ya, sedikit-sedikit dihilangkan lah demi pekerjaan
0: Iya,
1: dan demi kemajuan
0: profesional
1: tim.
0: jadinya ya. Menghilangkan
1: Iya, insya Allah.
0: rasa-rasa yang tidak perlu dalam bekerja ini, termasuk salah satu prinsip yang bisa kita tiru dari Ibu Devi dalam memimpin sebagai seorang perempuan ya. Menghilangkan baper-bapernya, pendengar. Jadi mungkin kalau Anda masih baper-baper, wah ini yang harus dikurang-kurangi kalau misalnya mau jadi pemimpin ya, Ibu. Kalau di
1: Iya, insya Allah.
0: UT, di Universitas Terbuka Majene, seperti apa peluang pendidikannya? Tadi juga sempat disinggung bahwa lebih ya, lebih banyak perempuan yang menjadi mahasiswanya. Kalau di UT. Ibu Devi masih terhubung bersama kami?
1: Masih, tapi tadi suaranya
0: Oh ya,
1: terputus, Mbak
0: baik.
1: Nita.
0: Kalau kan tadi Bu sempat kita singgung ya bahwa mahasiswa di Universitas Terbuka Bajen ini lebih banyak perempuan dibanding laki-lakinya.
1: Iya, betul.
0: Ini menandakan juga bahwa
1: 67%.
0: berapa persen nih Bu?
1: 67% itu
0: 67
1: mahasiswa kita
0: persen.
1: perempuan.
0: 67 persen mahasiswa di Universitas Terbuka Majene ini adalah seorang perempuan. Ini pastinya menandakan bahwa peluang pendidikan bagi perempuan sekarang ini juga sama dengan laki-laki. Karena tradisi lebih banyak bahkan kalau di Universitas Majene. Bagaimana Ibu peluang pendidikan di Universitas Majene dan bagaimana menciptakan akses pendidikan yang lebih inklusif ini bagi perempuan-perempuan sehingga akhirnya bisa memilih Universitas Majene?
1: Ya, baik. Jadi peluang dalam dunia pendidikan ya, terutama untuk perempuan ya di Sulawesi Barat ini, UT itu apa ya, karena PTJJ kami itu kan terbuka gitu ya, dan kami terus terus melakukan pengembangan-pengembangan. Kami juga menawarkan apa yang namanya tadi apa ya, fleksibilitas gitu ya, di mana Hal ini sangat bermanfaat sekali ya, terutama untuk tadi perempuan yang mungkin dia sebagai pekerja gitu ya, sebagai pelajar atau sebagai ibu rumah tangga. Nah, secara global mungkin semakin banyak perempuan yang ingin apa melakukan pendaftaran atau sekolah lagi gitu ya di pendidikan tinggi. Nah, ini didorong juga oleh norma-norma sosial gitu ya dan pengakuan akan pentingnya pendidikan perempuan bagi pembangunan ekonomi di Sulawesi Barat seperti itu. Kami juga di Universitas Terbuka selalu melakukan apa ya perkembangan literasi digital. Kami ada OIR juga gitu ya. Kami juga punya sertifikasi, kemudian pelatihan-pelatihan juga yang memang ini bisa ditawarkan kepada masyarakat luas tanpa hambatan geografis dan waktu. Nah, tadi ya kalau dilihat dari jumlah mahasiswa yang 67% adalah
0: Perempuan.
1: perempuan gitu ya. Ya, di staf kami juga perempuannya itu 55% nih kalau di sini. Jadi memang perempuan di mana-mana lebih banyak gitu ya, baik stafnya maupun mahasiswanya. Seperti itu. Jadi kalau misalnya di UT gitu yang paling banyak itu kan memang program studi PGSD ya, PG PAUD. Nah, ini sebagian besar memang mereka adalah perempuan juga gitu ya, yang mereka sangat berpeluang untuk menjadi guru. Nah, ini peluangnya sangat baik ya. Perempuan ini atau guru-guru ini bisa berkarir gitu ya, meningkatkan jenjang apa pendidikan mereka seperti itu. Dan kami juga punya mahasiswa PPG ya, atau pendidikan profesi guru ini tahun 2024, alhamdulillah mereka sebagian besar memang sudah menjadi wisudawan ya atau lulusan PPG. Ada 165 mahasiswa ya, di antaranya 68%-nya itu juga perempuan seperti itu.
0: Jadi
1: Nah,
0: memang kalau
1: sisanya
0: data di
1: 32% itu
0: ya
1: laki-laki. Jadi
0: kalau
1: memang sebenarnya tidak ada hambatan gitu ya yang signifikan untuk
0: Bahkan kalau dilihat dari datanya mungkin ini perempuan mendominasi di Universitas
1: jadi memang tidak
0: Terbuka
1: benar
0: Majene
1: ada
0: nih.
1: yang lebih perempuan gitu ya.
0: Ya, betul. Entah itu sudah Ibu, alhamdulillah Ibu direkturnya perempuan, stafnya juga banyak perempuan dan mahasiswanya ternyata banyak perempuan kalau di Universitas Terbuka Majene. Ini tentunya bisa menjadi peluang ya atau bahkan sudah menjadi peluang untuk menjawab pendidikan bagi orang-orang mungkin seperti yang dikatakan Ibu Devi yang dari jarak jauh, yang punya pekerjaan, bahwa pendidikan itu bisa diakses dari mana saja dan Universitas Terbuka Majene ini menjadi salah satunya pendengar. Kalau sistem pembelajaran jarak jauh di UT ini tentunya menjadi peluang khusus Ibu bagi perempuan terutama yang memiliki peran ganda. Kalau dari data yang Ibu punya, ini memang teman-teman yang ada di Universitas Terbuka Majene memang adalah mereka yang memiliki peran ganda atau seperti apa Ibu? Perempuan-perempuan yang
1: Iya.
0: memiliki peran ganda?
1: Kalau misalnya dilihat dari usia, mereka memang kebanyakan dari fresh graduate, Mbak. Itu sekitar 60% juga itu dari fresh graduate atau dari lulusan SMA. Seperti itu.
0: Dan ini didominasi juga sama perempuan.
1: Iya.
0: Wih,
1: Ini
0: mana menurut
1: secara apa ya, di UT Majene dan secara nasional memang angkanya hampir sama, Mbak, sekitar 65-67%. Bila dihitung secara nasional juga 65% kurang lebih ya yang perempuan mahasiswa universitas terbuka.
0: Betul, karena dengan sistem pembelajaran yang diberikan memang di Universitas Majene ini bisa menjadi pilihan kita pendengar. Kalau untuk Anda yang memiliki peran atau pekerjaan lain, ini bisa menjadi pilihan ya, Ibu, untuk
1: Betul.
0: belajar, untuk mengakses dunia pendidikan. Jadi sekarang di Universitas Terbuka ini bisa jarak jauh ya, Ibu.
1: Bisa,
0: Bisa
1: Mbak. Tentu
0: jarak
1: saja.
0: ya
1: Iya.
0: jarak jauh yang tentunya berbeda dengan universitas lainnya. Jadi mungkin Anda tinggal di Mamuju tapi mau kuliah di Majene ini sangat bisa sekali. Jadi
1: Bisa,
0: tidak ada
1: bahkan bisa
0: alasan
1: sampai
0: untuk
1: luar negeri.

Bila sang istri sedang keliru, dia mencoba meluruskannya dengan cara yang keras, seperti menampar atau dengan mencaci maki. Akibatnya, si istri bukannya sadar, tetapi bahkan menjadi nekat. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Wanita itu diciptakan dari tulang rusuk paling atas yang bengkok. Jika engkau paksa meluruskannya, maka ia akan patah. Jika engkau biarkan, maka akan tetap bengkok." Maksudnya, jiwa wanita itu sangat peka dan mudah emosi. Karena itu, bila ia berbuat salah, maka cara terbaik meluruskannya ialah dengan jalan

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3
1: ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga
1: dan
0: selalu
1: lain-lain
0: memberikan apa
1: semua
0: yang Kak Rudy perlu dan
1: kamu
0: inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Baik, kembali bersama saya Nita pendengar di Pro 1 RRI Mamuju dan juga masih bersama dengan Ibu Devi Ayuni, Direktur dari Universitas Terbuka Majene. Dan masih mengenai topik kita di siang hari ini pendengar, mengenai perempuan memimpin dunia akademisi peluang dan hambatan. Untuk Anda yang ingin bergabung bersama kami, boleh di 0426-2322-443 atau di 0822-9609-96. Dan untuk Anda juga yang mau berinteraksi melalui Facebook atau YouTube, boleh bergabung bersama kami di YouTube dan Facebook RRI Mamuju. Dan kita kembali bersama dengan Ibu Devi. Ibu Devi, masih bersama kami. Selanjutnya mungkin kita akan bahas tentang hambatan. Setelah tadi secara garis besar kita sudah berbicara tentang peluang yang ada di Universitas Terbuka Negeri Majene, sekaligus bagaimana pengaruh utamaan gender terjadi di Universitas Terbuka Majene. Mungkin selanjutnya bagaimana dengan hambatan? Kalau Ibu sendiri, hambatan apa yang paling sering Ibu hadapi sebagai perempuan dalam berkarir di khususnya di dunia akademisi?
1: Baik, Mbak. Mungkin ya, perempuan itu kadang kan dianggap apa kurang kompeten gitu ya. Mm-hmm. Seperti itu ya. Mungkin perempuan itu hanya cocok di pekerjaan-pekerjaan tertentu, misalnya tadi sebagai tenaga administrasi, mm-hmm, gitu ya.
0: Betul-betul.
1: Atau apa ya, rondes seperti itu. Padahal mm-hmm. kan perempuan juga mampu gitu di bidang-bidang yang lain. Mm-hmm. Bahkan mm-hmm. sekarang banyak ya pilot-pilot perempuan gitu ya. Bahkan ada masinis, supir bus, Transjakarta juga ya, saya lihat pada perempuan gitu ya, Grab, Gokar, dan lain-lain gitu ya. Mm-mm. Jadi kalau saya sendiri gitu ya, mungkin kalau misalnya ada hambatan ya tidak terlalu apa ya signifikan ya hambatannya, karena memang tadi ya seperti pengalaman yang sudah saya sampaikan tadi di awal, dengan pengalaman itulah kita ditempa gitu ya untuk bisa kompeten menjalankan pekerjaan kita ya. Mm-mm. Dan kalau bisa pekerjaan itu jangan terlalu luas ya. Sebaiknya kita tuh lebih fokus di satu pekerjaan yang memang kita pahami ya, kita yakini seperti itu.

0: Jadi
1: Dan
0: untuk
1: kalau di sisi lain, misalnya seperti tadi, perempuan mungkin lebih emosional atau kurang tegas gitu ya. Mungkin itu adalah salah satu sisi keperempuanannya ya. Tapi mungkin kalau di pekerjaan itu, perempuan itu ya harus tegar gitu ya, harus bisa percaya diri gitu ya untuk posisi yang memang sudah dia tempati gitu ya. Bahkan dengan gaji yang mungkin sudah diterima, dibayar gitu oleh suatu institusi gitu ya kan, dengan gaji sekian ya dia harus mampu gitu ya memberikan yang terbaik untuk institusinya seperti itu.
0: Betul. Jadi untuk hambatan mungkin sudah tidak ini ya, Ibu. Kalau Ibu sendiri merasakan di dunia pendidikan bahwa untuk hambatannya yang ingin berkarir saat ini di dunia pendidikan ya, yang penting punya skill. Kita mau baca dulu ini dari ada komentar Ibu dari
1: Baik.
0: Facebook. Ada Ummu Ibnu, hadir Budir. Nah, Darven Victoria,
1: Ya.
0: mantap sekali Bu dosen, karena perempuan diharapkan menjadi agen perubahan, aktif untuk
1: Iya.
0: menghapus diskriminasi dan ketimpangan dengan berpartisipasi semua di semua bidang, terutama pendidikan, politik, ekonomi, dan sosial. Dan ada juga dari YouTube, ada Bapak Syahrinul Akil, maju terus RRI Mamuju, amin ya Rabbal Alamin. Ini saya sependapat dengan pendapat dari Bapak Darven Victoria yang katanya memang perempuan ini diharapkan menjadi agen perubahan ya untuk menghapus diskriminasi. Memang kitanya yang harus maju ya Ibu, jangan menunggu dan membahas pengaruh utamaan gender, tapi nyatanya mungkin perempuan masih diam, masih menunggu dan lain-lain. Jadi memang harus maju dan siap menjadi agen perubahan. Kalau menurut Ibu bagaimana tanggapannya?
1: Iya, kalau misalnya agen perubahan ya pasti gitu ya, nggak hanya laki-laki ya perempuan juga sama gitu ya. Kita harus bisa apa ya mendobrak gitu ya sesuatu mungkin tadi yang bersifat rutin gitu ya. Kita harus punya inovasi-inovasi gitu ya. Pokoknya berani mengeluarkan ide-ide gitu ya. Kalau saya tuh suka gitu kalau di rapat, ayo teman-teman apa yang mau disampaikan silakan gitu ya. Bersifat terbuka gitu ya, mengeluarkan ide-ide kreativitas. Jadi bekerja itu jangan selalu yang rutin-rutin saja gitu ya, tapi kita harus memiliki daya kreativitas yang tinggi. Seperti saya waktu pertama kali dicemplungin sebagai staf ahli itu sebenarnya nggak punya pengalaman apa gitu ya. Tapi saya pelan-pelan belajar gitu ya dengan banyak membaca gitu ya petunjuk teknis,
0: Betul.
1: pedoman, bagaimana cara membuat kan pekerjaan itu kan apa ya kadang bisa kita lakukan itu karena memang dari apa ya keseharian kita gitu ya dengan rutin kita belajar, kita melihat bagaimana di sekitar kita gitu ya teman-teman kita seperti itu. Jadi kita jangan terlena gitu ya dengan udah begini aja gitu ya, tapi ya harus harus maju gitu ya ke perubahan tadi.
0: Jangan, yang penting selesai ya Bu.
1: Iya, selesai sih, tapi selesainya seperti apa
0: Iya,
1: gitu ya?
0: harus ada
1: Juga.
0: yang berbeda begitu ya.
1: Harus
0: Jangan yang
1: berbeda.
0: penting
1: Iya.
0: selesai menjalankan tugas, tapi apa dampak dari selesainya tugas itu? Karena pastinya ada kepuasan tersendiri ya, Ibu, kalau misalnya selesai dan bagus dibandingkan hanya sebatas selesai.
1: Iya, apalagi kalau udah selesai terus kita dapat pujian gitu
0: Ya.
1: dari atasan. Aduh, itu tadinya yang udah apa ya berdarah-darah istilahnya, habis itu senangnya minta ampun gitu.
0: Iya,
1: Padahal
0: betul.
1: pujian aja gitu,
0: Ya.
1: bukan uang, tapi pujian dari atasan itu sangat penting
0: Iya,
1: sekali.
0: betul. Ya. Nah, ini mungkin dari ibu juga mungkin harus rajin-rajin memuji ya.
1: Iya.
0: Karena betul, kalau kita dapat pujian ya siapa yang tidak senang.
1: Ucapan terima kasih ya
0: Ya,
1: walaupun
0: terima
1: kecil tapi
0: kasih.
1: itu
0: Iya,
1: apanya sangat ditunggu-tunggu sebenarnya.
0: iya, betul. Nah, ini dia kalau perempuan yang memimpin karena paham rasa-rasa yang seperti itu, jadi enaknya ya paham bagaimana kalau mungkin seberapa besar arti terima kasih itu, meskipun cuman kata terima kasih, tapi mungkin orang yang
1: Iya,
0: mengerjakan, wih, ini
1: jadi walaupun belum dikerjakan, tetap bilang terima kasih gitu.
0: Jadi ya memang kalau perempuan itulah dia ya, jiwa-jiwa perasaannya itu juga yang bagus ya. Jadinya kita atau teman-teman yang bekerja jadinya lebih semangat lagi. Kalau
1: Biar lebih senang.
0: Kalau terkait dengan budaya patriarki, apakah ini masih mempengaruhi pengambilan keputusan Ibu di institusi pendidikan tinggi saat ini?
1: Ya, budaya patriarki masih mempengaruhi, walaupun memang cenderung lebih kecil ya atau lebih halus ya. Nah, tadi ya ada struktural gitu ya, bila dibandingkan oleh struktur yang sebelum-sebelumnya ya. Misalnya pembuat kebijakan atau pengambil keputusan gitu ya, memang masih didominasi oleh laki-laki ya. Seperti di UT itu sekarang rektornya laki-laki, wakil rektor 1, 2, 3, 4 itu semua laki-laki. Kemudian para direktur gitu ya di UT pusat maupun di UT daerah ya didominasi oleh laki-laki juga. Namun ada pernah ya rektor UT itu juga pernah perempuan nih. Profesor Dr. Insinyur Tian Belawati ya, MEd, PhD. Beliau sebagai rektor UT untuk periode 2013 sampai 2017. Dia satu-satunya rektor perempuan di universitas terbuka, dan beliau juga rektor perempuan di kawasan Asia Tenggara juga untuk Open University. Nah, ini mungkin suatu sejarah juga ya bagi universitas terbuka untuk kepemimpinan beliau seperti itu. Jadi kalau budaya patriarki memang belum sepenuhnya hilang ya, namun pengaruhnya semakin kesini mungkin semakin kecil gitu ya, karena ada perubahan-perubahan kebijakan gitu ya, ada budaya akademik maupun apa tadi ya peningkatan kepemimpinan perempuan di perguruan tinggi seperti itu.
0: Jadi
1: Tapi saya
0: masih
1: juga ya tadi ya apa ya untuk perempuan juga di wilayah timur ya. Semenjak di UT Majene apa berdiri tahun 2006, perempuannya itu ya baru saya ini. Yang sebelumnya laki-laki.
0: Jadi memang sedikit juga ya Bu yang jadi akhirnya. Mungkin ini karena dipengaruhi oleh berbagai faktor juga, tapi ya tidak menutup kemungkinan mungkin nanti bisa diisi rektor perempuan dan lain sebagainya ya Ibu, karena
1: Nah,
0: sudah
1: kalau kemarin waktu pemilihan calon rektor, jadi yang dua perempuan, kan ada tiga ya, yang dua itu perempuan.
0: Oh, yang dua perempuan.
1: Iya. Yang maju sebagai calon rektor ya, yang sampai ke tahap akhir, dua orang perempuan dan satu laki-laki.
0: Wah, itu hampir ya.
1: Ya, hampir.
0: Ya, betul-betul ya. Untuk budaya patriarki mungkin karena ya dipimpin kebanyakan laki-laki, jadi mungkin agak susah hilang berarti ya Ibu untuk budayanya. Tapi mungkin kalau dipimpin sang perempuan mungkin budaya patriarki ini ya akan sedikit makin kesini makin sedikit makin berubah, seperti yang dikatakan Ibu Devi juga tadi bahwa banyak faktor juga yang mempengaruhi mungkin budaya patriarki ini semakin kesini semakin hilang meskipun sampai saat ini masih ditemukan. Tapi ada komentar lagi dari Ghazali Gani. Sebagai perempuan dalam hal memimpin suatu organisasi atau lainnya, bagaimana Ibu memanajemen konflik yang baik, komunikatif dan partisipatif dalam memimpin, karena biasanya perempuan rentan terhadap tekanan emosional.
1: Baik, seperti yang saya katakan tadi ya, walaupun perempuan tapi kita harus bisa tegas gitu ya, jangan baper yang penting. Walaupun sebenarnya kadang ya ada juga lah baper-baper, tapi itu harus bisa diminimalisir ya, apalagi di pekerjaan kita gitu ya, kita harus menunjukkan profesional seperti itu.
0: Betul ya, karena ya tidak bisa
1: Kalau
0: dipikir
1: Gen Z
0: ya
1: memang
0: Ibu.
1: lebih baper kayaknya ya.
0: Kenapa?
1: Kalau Gen Z kan, kalau dilihat tuh lebih baperan ya.
0: Iya, Gen Z
1: Mungkin
0: mah
1: beda ya dengan pengaruh budaya zaman dulu gitu ya. Kalau saya kan dari kecil dilatih untuk mandiri oleh orang tua ya. Jadi memang gak boleh hidup seneng gitu. Apa adanya aja.
0: Pokoknya jangan baper untuk pertanyaan dari Bapak Ghazali Gani. Kalau jawaban dari Ibu Devi mungkin ya mengurangi baper ya, tidak baper, tidak mudah baper. Kalau itu entah ada masukan, kritik atau pendapat dari yang lainnya, itu ya jangan mudah baper, dihilangkan sikap dan sifat-sifat yang seperti itu. Ini betul sekali, karena perempuan mah ya mudah terbawa perasaan ya Ibu, dan kalau kita jadi pemimpin ya itu harus dihilangkan.
1: Oh iya, harus profesional.
0: Iya betul, harus profesional. Dari Ibu Hera juga, ini Majene luar biasa. Dari Bapak Supardi Abbas, maju terus, RRI terus mengudara ya. Terima kasih banyak Ibu Bapak yang telah berkomentar ya. Kalau ada yang mau bergabung, menelpon boleh Bapak Ibu di 0426232443 atau di 0822960909996 tentang tema kita hari ini, perempuan memimpin dunia akademisi, peluang dan hambatannya, khususnya terkait dengan pengaruh utamaan gender. Dan kita beralih lagi ke pertanyaan selanjutnya. Kalau Ibu sendiri, bagaimana Ibu tantangan dalam membagi peran antara tanggung jawab profesional dan juga ya sebagai mungkin seorang sebagai seorang ibu mungkin ya, karena ini pasti harus ada manajemen yang baik antara hal ini. Bagaimana Ibu membagi ini yang bisa dijadikan mungkin perspektif lain dari pendengar yang ingin, oh ternyata tipsnya seperti ini.
1: Baik, ya tadi ya kita sebagai perempuan, apalagi sudah menikah gitu ya, punya anak, punya suami, punya keluarga gitu ya, pasti ada peran ganda di situ ya. Nah, sebagai perempuan pemimpin seringkali menghadapi apa ya, tuntutan gitu ya, antara karir dan rumah tangga atau mengurus rumah tangga. Nah, ini memang menjadi beban ya, beban kerja gitu ya, kadang udah di rumah pulang harus ngurus ini, di kantor ngurus ini. Betul. Gitu ya, belum lagi saya juga sebagai dosen gitu ya harus S3 ya, di mana saya juga belum S3 gitu ya, harus nanti kuliah lagi. Nah, itu pasti menjadi apa ya, pemicu juga gitu ya, atau apa ya, tadi beban gitu ya, pemicu sebagai beban gitu. Tapi hal ini tadi harus kita kesampingkan gitu ya, bahwa memang peran tadi sudah kodrat gitu ya, kita harus menjalankannya dengan ikhlas gitu ya. Tapi ya tentu dengan didukung baik itu moral ya, material, mental dari keluarga seperti itu. Dan dukungan keluarga itu bagi saya ya sangat penting ya. Waktu saya kesini itu juga saya tentu saja tidak berangkat begitu saja ya, saya perlu dukungan dari orang tua saya, dukungan dari keluarga, dukungan dari anak juga seperti itu. Jadi memang peran ganda itu ya pasti menjadi tantangan tersendiri buat saya ya, apalagi ini baru tahun-tahun pertama. Nah, ini tahun kedua ya, saya merasakan sendiri ini kayaknya saya mulai dari nol lagi gitu. Tahun kedua, tapi saya merasa aduh kayak dari awal lagi, dari nol lagi gitu ya, kayak kayak baru mulai gitu. Padahal saya udah melewati itu 1 tahun, tapi secara apa ya, batin gitu, saya merasakan ya ini seperti kayak dari awal lagi gitu ya. Padahal saya udah bisa melewati 1 tahun pertama. Nah, itu pasti menjadi tantangan tersendiri buat saya gitu ya. Dan mudah-mudahan tantangan ini ya membuat apa ya, peran saya baik di rumah maupun di kantor itu dapat seimbang gitu ya, tidak ada yang mungkin saya lebih apa ya, lebih memperhatikan kantor gitu daripada rumah. Mudah-mudahan saya bisa apa ya,
0: balance,
1: bisa balance ya, seperti itu, terlepas tadilah dari apa ya, beban-beban yang lain seperti itu.
0: Iya.
1: Ya, tantangan lain juga tadi ya, ada stigma-stigma juga kalau ada kan pandangan-pandangan orang, kenapa gitu meninggalkan keluarga atau apanya. Padahal saya yang penting, karena tadi ya ada peluang karir dan ada kepercayaan dari pimpinan juga. Nah, itu akan, dan yang penting tidak mengganggu ke apa ya, rumah tangga tadi. Mudah-mudahan ini bisa berjalan secara seimbang seperti itu.
0: Jadi ya harus, kalau Gen Z sih bilangnya kalau mau dapat A berarti harus ada yang dikorbankan. Ini salah satunya mungkin ya, ya harus jarak jauh mungkin ya dengan keluarga Ibu.
1: Iya, kalau sekarang kan ada apa ya, video call ya.
0: Teknologi ya itulah,
1: juga sudah sangat maju. Kalau mau telepon ya tinggal telepon kapan aja bisa.
0: Ya, jadi
1: menjadi kendala.
0: Ya pokoknya jangan dijadikan kendala jadinya ya, kalau misalnya ada tantangan-tantangan, tapi dijadikan ini harus memotivasi untuk lebih maju lagi. Ya, karena betul.
1: Kita sebagai ASN ya harus siap ditempatkan di mana saja ya.
0: Ya, harus
1: siap. Kalau di Majene itu ada dua orang yang merantau ya. Ada lagi satu staf saya, Pak Supardi namanya. Tadi kayaknya komentar. Nah, beliau juga merantau tuh dari Gorontalo.
0: Wah, Ibu,
1: cuma
0: wow.
1: Harus kuat gitu ya, jauh dari keluarga, jauh dari anak.
0: Ya, inilah
1: ya,
0: tantangan
1: kita, ya.
0: Yang ya, untuk dialami oleh seluruh ASN ya. Hampir yang siap ya untuk ASN ditempatkan di mana saja termasuk Ibu. Jadi bagaimana memiliki peran ganda itu tadi ya, dan ya jauh dari keluarga ini dan menjadi direktur di sebuah universitas ini juga menjadi sebuah pencapaian yang luar biasa yang patut kita apresiasi tentunya.
1: Terima kasih, Manisa.
0: Baik, kalau mengenai dengan kebijakan, kebijakan apa Bu yang diperkuat di Universitas Terbuka Majene agar kesetaraan gender ini benar-benar terwujud di lingkungan akademik?
1: Seperti yang tadi saya sampaikan ya, kalau kebijakan itu memang kita tidak ada perbedaan gitu ya. Jadi memang semua laki-laki, perempuan gitu ya mendapatkan fasilitas gitu ya. Tadi mulai dari sekolah gitu ya, mereka bisa studi lanjut, mereka bisa apa melakukan pelatihan, mengikuti seminar gitu ya, dan lain-lain gitu ya untuk kemajuan atau peningkatan kompetensi diri seperti itu. Kemudian kami juga ada mentoring ya. Jadi seperti saya ini atau calon-calon direktur gitu ya, calon-calon yang akan ditempatkan terutama di daerah, kami dilatih dulu seperti itu. Ada mentornya gitu, ada pelatihannya. Jadi kadang tidak ujuk-ujuk langsung diceburin gitu ya, tapi ada pengalaman-pengalaman yang memang harus kita punya seperti itu.
0: Jadi harus berdasarkan seperti apa orangnya dulu ya, Ibu. Tidak langsung, oh ini anaknya si ini langsung maju. Beda ya Bu, meskipun dia perempuan.
1: Iya,
0: ya.
1: Jadi memang harus berdasarkan tadi ya pengalamannya gitu ya. Kalau saya alhamdulillah pengalaman di operasional, karena tadi di kantor Warek 3 gitu ya, dan di kantor rektor itu alhamdulillah ya, itu menjadi bekal saya juga di sini seperti itu. Dan apa hubungan dengan teman-teman di UT Pusat itu juga menjadi bekal saya juga di sini seperti itu.
0: Betul, oke. Ada lagi komentar? Terima kasih Ibu Dir, sukses
1: kami
0: untuk
1: juga ada
0: jawabannya
1: ini, Mbak,
0: tadi.
1: Kalau di UT itu ada tim gitu ya yang...
2: Pendengar, mungkin tadi kami hadirkan dialog interaktif pengaruh tambahan gender dengan siaran ulang peluang dan juga hambatan yang dialami perempuan dalam memimpin dunia akademisi, disampaikan Devi Ayunia, Direktur Universitas Terbuka Majene. Pendengar, kita akan bergabung ke Pro 3 untuk menghadirkan dinamika olahraga.
3: Namun belum membuahkan gol. Itu Nakamura hampir mewujudkan Belanda lewat tembakan yang tipis, namun menembak. Skor 0-0 bertahan hingga turun miru. Belanda akhirnya memecah kebuntuan di menit ke-51. Kapten Virgil van Dijk menyundul umpan Dan Gravenberg membuat skor menjadi 1-0. Keunggulan hanya bertahan 6 menit. Keito Nakamura menyamakan kedudukan di menit ke-57 setelah rangkaian serangan Teke Fuso Kubo. Belanda kembali memimpin di menit ke-64. Crescencio Somerville melepaskan tembakan melengkung yang gagal jangkau kiper Zion Suzuki. Jepang kembali membuat kejutan di menit ke-88. Daichi Kamada menyundul bola hasil sepak pojok Junya Ito. Skor 2 sama bertahan hingga usai. Pelatih Belanda Ronald Koeman mengaku tidak menyesali strateginya dengan mengganti pemain Belanda ini. Menurutnya tim tetap bermain baik menghadapi lawan setelah Jepang.
4: Saya tidak menyesal adanya pergantian pemain. Itu selalu terjadi setiap kali. Anda juga melihat bahwa lawan akan bermain dengan cara yang berbeda. Mereka memiliki penguasaan di babak pertama dan terkadang mereka melakukan hal itu. Kami juga memiliki kecepatan di lini depan karena saya berpikir bahwa tekanan kita di sisi-sisinya sudah tidak cukup. Sepak bola memang begitu, karena saat ini saat Jepang menyamakan kedudukan menjadi 2-2, mereka tiba-tiba ikut menyerang, jadi kita mungkin bisa mengubah skor menjadi 3-2 dari waktu yang singkat. Chat saya tidak ada penyesalan soal itu.
3: Kini dalam klasemen sementara grup F, Jepang menghuni urutan pertama dengan 1 poin, unggul fair play. Sementara Belanda di urutan kedua dengan 1 poin dan mengantongi 3 kartu kuning. Belanda harus menunda pesta kemenangan perdananya, sedangkan Jepang pulang dengan 1 poin berharga dari pertandingan yang sangat sengit ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Brasil di laga lainnya. Pantai Gading mengejutkan Ekuador dengan gol kemenangan di menit ke-90 untuk membuka laga grup E Piala Dunia 2026 dengan kemenangan 1-0 pagi tadi, mengakhiri 19 pertandingan tak terkalahkan La Tricolor. Sebelumnya, Ekuador dua kali membentur Mister Gawang lewat John Yeboah dan Alminda di babak pertama. Sementara Pantai Gading juga membentur tiang gawang lewat Elie Wahi di babak kedua. Pertandingan berjalan cepat dengan

Glow Girls Radio dicetak oleh Yasin Ayari di menit ke-7 dan 90+6. Kemudian Alexander Isak di waktu ke-30 di mana gol balasan Tunisia lahir dari Omar Rekik di menit ke-43. Swedia lalu kembali menambah gol dari kakek Victor Gyökeres di menit ke-59. Matthias Van Berg kemudian menambah gol Swedia di menit ke-8.

Madrid dilaporkan telah mencapai kesepakatan untuk mendatangkan bek kiri Mark Cucurella dari Chelsea dengan nilai transfer 60 juta euro. Bek berusia 27 tahun yang masih terikat kontrak 3 tahun dengan Chelsea itu terbuka meninggalkan klub London Barat. Sebelumnya beberapa klub besar seperti Atletico Madrid, Barcelona, dan Manchester City juga menunjukkan minat kepada Cucurella. Cucurella menjadi pemain penting Chelsea di musim 2025-2026 dengan 50 laga. Membantu klub menjuarai Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Kini ia tengah membela timnas Spanyol di Piala Dunia 2026. Transfer diperkirakan rampung pada awal pekan depan dengan dokumen akhir masih dalam proses penyelesaian. Real Madrid berharap Cucurella berevolusi di posisi bek kiri yang selama ini menjadi masalah.

0: di turnamen tenis Queen's Club di London, Inggris. Petenis Kroasia itu mengalahkan wakil tuan rumah Emma Raducanu dengan skor 6-0 dan 7-6 pada partai final di Andy Murray Arena tadi malam. Vekic tampil dominan sejak awal pertandingan dengan merebut 7 game beruntun. Raducanu sempat memberi perlawanan sengit pada set kedua dan memaksakan tiebreak. Namun Vekic mampu bangkit untuk memastikan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 29 tahun itu mengaku senang atas pencapaiannya tersebut.
1: Menang 6-0 dalam tenis terkadang bisa menjadi semacam kutukan. Namun, saya berpikir bahwa dia mulai bermain sangat baik pada set kedua dan meningkatkan level permainannya. Saya terus mengatakan kepada diri sendiri untuk tetap bertahan, memaksanya memainkan satu pukulan tambahan lagi, dan saya sangat senang bisa bangkit serta memenangkan pertandingan ini.
0: Gelar tersebut menjadi trofi WTA 500 pertamanya sepanjang karir Vekic, sekaligus gelar WTA pertamanya sejak 2024.

0: dari lintasan sirkuit, Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona Catalunya tadi malam. Laporan disampaikan Liliana Dea.
1: Hamilton wins a Grand Prix for Ferrari. His first Ferrari Grand Prix victory comes in Spain.
2: Lewis Hamilton meraih kemenangan perdana bersama Ferrari pada balapan Formula One Grand Prix Barcelona di Spanyol tadi malam. Kemenangan ke-106 sepanjang karirnya itu diraih berkat strategi 3 pit stop yang membawa Ferrari mengakhiri dominasi Mercedes musim ini. Hamilton memulai balapan

0: ke-28. Keputusan tersebut membuka peluang penggunaan strategi 3 pit stop bagi Ferrari. Hamilton kemudian terus memangkas selisih waktu dan mengambil alih kendali balapan setelah memanfaatkan periode virtual safety car. Usai balapan, Hamilton mengaku sangat emosional setelah akhirnya meraih kemenangan pertamanya bersama Ferrari.
1: They're all special in their own way, but this one something else.
2: Setiap kemenangan memiliki maknanya sendiri, tetapi yang satu ini benar-benar berbeda. Saat masih muda, saya menyaksikan Ferrari meraih begitu banyak kesuksesan di televisi. Ketika membalap di sini, saya sering melihat layar dan membayangkan bagaimana rasanya menang dengan mobil itu. Kini momen itu akhirnya datang, dan semua orang telah bekerja sangat keras untuk mewujudkannya. Mereka benar-benar pantas mendapatkannya. Saya akan selalu berterima kasih kepada mereka. Semoga ini menjadi yang pertama dari banyak kemenangan berikutnya. Hari ini pit stop berjalan sangat baik, strateginya juga luar biasa, dan mobil terasa fantastis.
0: Sementara itu, George Russell harus puas finish kedua, meski sempat memimpin balapan sejak start. Pembalap Mercedes tersebut memulai lomba dari pole position dan tampil kuat sepanjang fase awal balapan. Russell akhirnya menyentuh garis finish di belakang Hamilton. Sementara itu, posisi ketiga menjadi milik pembalap McLaren Lando Norris setelah Kimi Antonelli gagal finish akibat kerusakan mesin menjelang akhir lomba. Usai balapan, Russell mengaku senang bisa meraih podium meski gagal mengamankan kemenangan.
2: Hari yang cukup berat. Senang rasanya bisa kembali naik podium dan menjalani balapan yang relatif bersih dari sisi saya. Namun, Ferrari tampil sangat impresif hari ini, dan kami harus terus bekerja keras. Jumat dan Sabtu berjalan sangat baik bagi saya. Hari ini sedikit lebih menantang. Semuanya sebenarnya dimulai dengan cukup baik, dan saya merasa nyaman pada stint pertama. Namun, dua stint terakhir terasa lebih sulit. Meski begitu, saya senang bisa kembali berada di podium.
0: Hasil ini membuat Hamilton semakin mendekati Antonelli dalam persaingan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Hamilton kini mengoleksi 115 poin di posisi kedua, hanya terpaut 41 angka dari Antonelli di puncak klasemen. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari Arena Futsal, Bintang Timur Surabaya BTS sukses mengunci gelar Pro Futsal League musim 2026 dengan kemenangan dramatis 4-3 atas Cosmo JNE di depan 6.886 penonton di Gor UNY malam tadi. Cosmo JNE sempat unggul 3-0 melalui gol Ruan Nakamatsu, Reza Gunawan, dan Andri Kustiawan. Namun BTS bangkit dengan comeback bersejarah di 10 menit akhir, di mana dicetak oleh Ardiansyah, penalti Firman Ardiansyah, Samuel Eko, dan puncaknya gol penentu kemenangan dari kiper Ahmad Habibi pada menit 39. Usai laga, pelatih BTS Reka Cahya merasa sangat bersyukur dan bangga dengan perjuangan anak asuhnya.
1: Yang pertama, syukur alhamdulillah saya ucapkan karena tim Bintang Timur Surabaya mendapatkan juara yang kelima kali. Ini semua berkat kerja payah semuanya ya, dari owner, manajemen, staff, bahkan pemain. Musim yang sangat sulit buat Bintang Surabaya karena di setengah musim kita ada pergantian transisi dari pelatih kepala. Tapi semuanya benar-benar kita ciptakan semua suasana yang selalu bersama-sama dan sesuai target yang benar-benar kita capai. Dan alhamdulillah sekali lagi kita bisa mendapatkan juara yang kelima kali.
0: Ahmad Habibi di menit akhir menjadi penutup sempurna bagi kompetisi musim ini. Pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dramatis dalam sejarah futsal Indonesia. Cosmo JNE tampil mendominasi sejak awal, namun mentalitas juara BTS terbukti dengan comeback luar biasa.

0: Pendengar, sebelum kita lanjutkan dinamika olahraga, kita akan ikuti breaking news berikut ini. Pendengar, Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier resmi menggelar pertemuan di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Selengkapnya dilaporkan oleh Joshua Sihombing. Joshua. Joshua, silakan laporan Anda.
1: Ya, Sabira dan juga pendengar Pro 3 RRI. Tadi berada di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana pada siang hari ini Presiden Prabowo Subianto akan menerima kunjungan Presiden di Istana Kepresidenan Jakarta. Dapat kami sampaikan, Sakira dan juga Berat, terkait dengan agenda pada hari ini, yaitu di mana Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier ini kami dapat menyampaikan gambaran pada Sakira dan juga Berat terkait dengan kunjungan tersebut. Saat ini sudah nampak persiapan di pelataran halaman Istana Merdeka Jakarta. Jika tadi pada di awal laporan itu terdengar musik yang dimainkan oleh pasukan pengamanan Presiden Pas Pampres untuk memperlihatkan halaman pelataran Istana Merdeka ini telah diisi ataupun berbaris pasukan PNI dari tiga mata, yakni Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan juga Angkatan Udara, serta juga saya tidak dulu terdengar ini terdapat pasukan berbaris yang menggunakan pakaian-pakaian adat khas Nusantara. Kami dapat menyampaikan bahwa memang terkait dengan kunjungan dari Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini merupakan perdana melakukan pertemuan secara resmi dengan Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka Jakarta. Ini menandakan akan adanya penguatan hubungan bilateral, mempererat hubungan antara Indonesia dan juga Jerman dalam hal berbagai langkah-langkah strategis ke depannya. Saat ini, saya kira dan juga benar, ini anak-anak SD dari Jakarta Pusat ini juga akan menyambut dan sedang saat ini sedang berbaris di pinggir jalan masuk kendaraan tamu negara yang nantinya akan dilalui oleh Presiden Steinmeier. Kami mendapatkan visualisasi ataupun juga gambaran ada dua layar besar di halaman Istana Merdeka yang kami juga dapat menyampaikan dari penyampaikan saat ini, yakni berada di sisi kanan gedung Istana Merdeka, bahwa tadi nampak dari Presiden Jerman telah tiba di kawasan Bundaran Hotel Indonesia, di mana dalam kunjungan kenegaraan pada setiap pemimpin negara ini nantinya dari alur jalan Bundaran HI itu akan masuk ke kawasan Kompleks Monas yang nantinya dari situ akan dikawal dengan pasukan berkuda dan juga pengawalan bermotor untuk menuju ke Istana Merdeka melalui pintu masuk yang tepat berada di ujung jalan Istana Merdeka Utara atau tepatnya berada di persimpangan Taman Pandang. Kami dapat menyampaikan bahwa memang saat ini pasukan berkuda yang mengawal kunjungan Presiden Steinmeier untuk menuju ke Istana Merdeka saat ini tengah berjalan untuk mengelilingi kawasan Monas, di mana juga ini kami dapat sampaikan pada dalam kunjungan ataupun ketibaan Presiden Steinmeier di Jakarta Indonesia ini melalui Bandara Halim Perdana Kusuma sekitar pukul 9 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat. Nah, ketibaan tersebut saya kira dan juga pendengar, di mana Presiden Frank-Walter Steinmeier ini mengunjungi Indonesia bersama dengan sang istri dan disambut oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin serta Duta Besar Jerman untuk Indonesia Ralf Beth dan juga sejumlah pejabat lainnya yakni Duta Besar Indonesia untuk Jerman Abdul Qadir Jailani. Pada kunjungan ini menandakan akan penguatan berbagai langkah strategis kerjasama Indonesia dan juga Jerman. Kami juga tetap memantau sekiranya untuk pergerakan ataupun mobilitas dari pasukan pengamanan yang mengawal Presiden Jerman Steinmeier menuju Istana Merdeka Jakarta. Tepat kami gambarkan terdapat satu ekor pasukan berkuda yang memimpin puluhan ekor berkuda lainnya di belakangnya dan disusul oleh pasukan pengamanan lain yang juga disusul ataupun di belakang oleh pasukan bermotor dan juga baru terdapatlah di situ kendaraan yang membawa Presiden Jerman Steinmeier menuju ke Istana Merdeka. Persiapan sudah matang untuk menyambut kedatangan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier. Dapat diketahui juga, ini akhirnya ada juga terdengar bahwa Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier ini juga berperan sekaligus sebagai kepala negara dari Federal Jerman dan terdapat ada struktur Jerman lainnya, ini ada kantor yang memimpin kepala pemerintahan sebagai kepala eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan di Jerman. Nah, dalam pada hari ini yang berkunjung ke Indonesia ini merupakan Presiden Federal Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang juga sebagai kepala negara dari Federal Jerman. Gerbang dari pintu masuk Istana Merdeka dapat kami gambarkan telah terbuka lebar. Ini menandakan bahwa pasukan berkuda yang membawa ataupun mengawal Presiden Jerman Steinmeier ini telah tiba. Sebelumnya pasukan kuda telah keluar dari kawasan Monas dan telah memasuki kawasan persimpangan Medan Merdeka Utara. Yang selanjutnya ini menandakan akan masuk ke kawasan Istana Merdeka Jakarta. Ya, Safira dan juga pendengar, jika kami dapat memantau dari sini sejumlah pejabat ataupun menteri jajaran kabinet merah putih yang turut mendampingi Presiden Prabowo Subianto untuk menyambut Presiden Jerman Steinmeier di Istana Merdeka. Yakni terdapat Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, Menteri Perekonomian, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, dan juga terdapat Menteri Luar Negeri Sugiono dan sejumlah pejabat lainnya yang berada di tepat di pintu masuk gedung Istana Merdeka Jakarta. Tidak hanya itu, terdapat juga kami tadi melihat sejumlah pejabat-pejabat lainnya seperti Menteri Sekretaris Negara Menko Pangan Zulkifli Hasan. Dan tadi kami juga melihat Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya yang mengecek kesiapan untuk penyambutan kunjungan kenegaraan Presiden Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta. Ya, kami dapat menyampaikan pula, ini juga tadi kami menyampaikan pasukan berkuda ini tengah keluar dari kawasan Monas ini melalui pintu patung kuda yang juga selanjutnya melewati Jalan Medan Merdeka Barat yang telah memang ditutup untuk sementara arus lalu lintas untuk mobilitas ataupun pergerakan kunjungan kenegaraan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier. Ya, saya kira ini nampaknya pasukan berkuda dan juga Presiden Republik Jerman, Federal Jerman, Presiden Federal Jerman maksud kami ini telah mendekati pintu masuk dari Istana Merdeka melalui jalur ataupun lintasan di Jalan Medan Merdeka Utara saat ini. Dan kami dapat memperkirakan ini 200 meter kurang ini rombongan telah mendekati di pintu masuk Medan Merdeka Utara yang merupakan nanti langsungkan pertemuan secara resmi antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier. Untuk pasukan kuda sendiri ini terdiri dari 3 jidat dan 3 diturut jidat diikuti oleh sejumlah pasukan berkuda lainnya. Terdapat pasukan pengawalan khusus tamu kenegaraan dengan menggunakan sepeda motor. Ini telah memasuki gerbang utama dari Istana Merdeka Jakarta. Rangkaian pertama kendaraan bermotor telah masuk dan juga pengawalan pasukan berkuda juga telah masuk ke gerbang utama di Istana Merdeka Jakarta. Kami dapat sampaikan, Safira dan juga pendengar, rombongan pengamanan ini telah tiba di Istana Merdeka Jakarta dengan pasukan berkuda mengikuti pasukan pengamanan dengan sepeda motor dan juga diikuti pula di belakang dari pasukan berkuda ini ada Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier yang kendaraan pengamanan motor ya, telah memasuki gerbang utama Istana Merdeka Jakarta. Anak sekolah dasar di Jakarta Pusat ini menyambut dengan antusias kedatangan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier yang menggunakan limousine Mercedes. Ya. Dan langsung disambut dengan musik dan tarian daerah Nusantara. Dan mana kami dapat menyampaikan pada sisi bagian kanan Istana Presiden Negara Merdeka, di Presiden Prabowo Subianto telah berarti kesibahan dari Presiden Federal Jerman Steinmeier dengan menggunakan setengah jas berwarna abu-abu. Presiden Prabowo Subianto langsung menyalami Presiden Jerman Steinmeier tepat di depan pintu kendaraan limousin yang ditumpangi oleh Presiden Federal Jerman Steinmeier. Sedikit melakukan perbincangan dan melakukan foto bersama dengan Presiden Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di sisi sebelah kanan. Nah, nampaknya ini Presiden Prabowo Subianto menyampaikan tarian-tarian yang diselenggarakan oleh pihak Istana Negara untuk menyambut kedatangan Presiden Steinmeier. Saat ini Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier telah memasuki gedung Istana Merdeka Jakarta. Dan nantinya ada prosesi pertemuan dan juga terdapat kesepakatan untuk memperkuat kerjasama bilateral antara Indonesia dan juga Federal Jerman. Ya, terdengar ini sebenarnya di podium utama untuk langsung menggelar upacara
2: hormat penjagaan.

0: Alo, Sayın Canan.
1: Jika tadi saya tidak bisa dengar, dimulainya proses acara penyambutan tamu kenegaraan di halaman Istana Merdeka Jakarta, di mana diawali di
0: upacara penyambutan siap dimulai. Selanjutnya pasukan siap diberikan.
1: Dan juga dilanjutkan lagu kemasan Indonesia.

0: balik lagi kenapa untuk mulai
1: upacara penyambutan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Jajaran. Kembali ke tempat.
0: Ya. Dengan telah dilakukannya prosesi pemeriksaan pasukan upacara penyambutan tamu kenegaraan, ini juga telah berakhir pula prosesi secara resmi penyambutan tamu kenegaraan Presiden Federal Jerman yang terhormat. Saat ini Presiden Prabowo Subianto telah memperkenalkan jajaran Kabinet Merah Putih yang terus mengikuti penyambutan tersebut, kepada ada Menteri Sugiono, Menteri Luar Negeri Republik Indonesia, dan juga Menteri Terakhir Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, Menteri Energi Sumber Daya Mineral SDM Bahlila Hadalia, dan terdapatnya di samping Menteri SDM ini Menteri Sekretaris Negara Masyarakat Ekstra Setio Hadi, selanjutnya Menteri Keuangan Menkeu Berbaya Yudi Sadewa, dan terdapat di situ Kepala Dana Negara Rosan Kasar Roslani, dan di Kepala Pula ini Menteri Kesehatan Menkes Budi Gunadisadikin, Gubernur Lemhan.

Weimar berjalan menuju jajaran pejabat tinggi federal Jerman yang mengikuti kunjungan kenegaraan Presiden Jerman ke Indonesia untuk melakukan pertemuan mempersiapkan kerjasama dengan Indonesia bersama dengan Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah menteri-menteri terkait lainnya. Bisa kami dapat menyampaikan juga ini penguatan kerjasama antara Indonesia dan Jerman ini akan meliputi sejumlah bidang seperti program ini terkait dengan sumber daya mineral dan juga tentunya ini untuk memperkuat ketahanan ekonomi untuk kedua negara. Usai memperkenalkan jajaran pejabat federal Jerman, Presiden Prabowo Subianto sedikit melakukan perbincangan dengan Presiden Jerman di hadapan jajaran pejabat federal Jerman. Yang selanjutnya ini nanti prosesi untuk pengisian duta tamu berada di dalam gedung Istana Merdeka Jakarta. Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini telah sedang mempersiapkan untuk masuk ke dalam ruang pertemuan di gedung Istana Merdeka Jakarta. Ya, Presiden Prabowo dan juga Presiden Steinmeier sudah memasuki ruang presidensial di mana ini nantinya akan dilakukan pengisian buku tamu kenegaraan sebagai penanda secara resmi kunjungan Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ke Indonesia. Saat ini Presiden Steinmeier akan mengisi buku tamu kenegaraan dan melakukan penandatanganan secara resmi kunjungan Presiden Steinmeier ke Indonesia dan juga tentunya didampingi oleh Presiden Prabowo Subianto. Usai melakukan penandatangan ini, Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Federal Jerman Frank Walter Steinmeier ini melakukan jabat tangan dan di ruang kredensial inilah Presiden Prabowo Subianto dan juga Presiden Steinmeier ini akan melakukan sesi foto bersama. Ya, secara resmi dengan demikian tapi dan juga benar Presiden Prabowo Subianto telah menyambut secara kenegaraan Presiden Jerman Frank Walter Steinmeier. Demikian untuk sementara Safira dan juga pendengar yang dapat kami sampaikan dari Istana Merdeka Jakarta, Joshua Siombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Mendengar dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang Pro 3 RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

rasa-rasa sih ini anak kalantu ini pisukan cabe-cabe. Tapi masa saya mau kudu emang kandek kalantu ya. Ya, apalagi kalau tengah-tengah lo, wis. Di angka lantu, di angka lumpang banggai. Titi suale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sungguh untuk memuju Yana Sana. Mbak Tenti Karibata, Yana Sana. Mudah-mudahan Karibah Macua sehat-sehat atau mati mempengeluhi jaman-jaman hantar. Ya. Dari waktu nanti bomo silaturahmi di Lego-Lego. Ya. Jadi mamanya setogu mudah-mudahan malah bergabung my partner ke Bapak Eka. Dia nak jaman nih salah berondong ini. Tapi kan waktu nanti punya sawasan nih. Jadi malah kapan sih kamu Lego-Lego sampai nih kita cerita-cerita tau ya. Jadi turut biasa salah satu malah nih Bapak Guna nomor tak biasa 04226 di 2 talu di 2 di 2 patah-patah talu. Sampai di 08229609996. Pada mamanya tak mengolah tangan lalang di oto. Makan tiang setir. Roda 4, roda 2. Ya, mamanya-mamanya kalah untuk mengolah mati tangan lalang. Ya. Mudah-mudahan. Ya, sambil tak berkendara. Mematuhi rambu-rambu lalu lintas. Sambil marah oke, lo bisa malah tak terhibur. Kemudian diam para lalu nimpa lambi yang informasi disampaikan malah di papa guna nomor tiga nae 0 patah di 2 nang di 2 talu di 2 di 2 patah talu barang untuk Joseph Tokelong.

0: Biro di babana napakelongan Irham Aziz ya. Budak-budak marangon ni beliau ini, biasa marangon di sekretariat IJS Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat. Pak wartawan ini ya. Senior. Karewa Jonas yang ini sana ya. Para jurnalis ya. Khususnya di Ikatan Jurnalis Sulawesi Barat. Ya, ya jadi salasung mulai menerima tak bomo nomor 04 D26 D23 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D24 D 0896 dan mau langkah-langkah bega. Yang penting silaturahmi tahu diam para luni sampaikan mai diam para luni balambi silakan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subedumba. Apa ki? Mate. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalindo.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Weh. Tuh anu deh. Tuh boteng. Tuh adi-adi.
1: Iya.
0: Yeah.
1: Jojo.
0: Ani.
1: Iya.
0: Iya, kamu mati ini pokoknya deh, Ni.
1: Ya udah diam. Ya sementara tadi ini di lokasi.
0: Lokasi le di akan ini tugas nih anu nih pambula mati di lokasi.
1: Iya, pambula tadi di lami aju, di lesenji.
0: Oh.
1: Iya.
0: Jadi merondong-rondong ke utama lokasi, begi mana malah ibu malah ya?
1: Iya, iya.
0: Ma.
1: Sore-sore, Pak.
0: Sore-sore nih, ya. Berarti membawa kita mati radio le.
1: Ya udah, besok pergi.
0: Oh, pakai HP.
1: APK le do ya. Ini malah tahu mestama.
0: Kusanya kado digentung radio ditindial luna cakula. Iya kan, radio sekarang bisa dibawa ke mana-mana.
1: Iya iya, mau diboyangi ya, ada dua HP.
0: Nih, oh ke HP dipakai memperingi nih.
1: Iya iya HP.
0: Oh usah kado radio.
1: Paling radio.
0: Ya le ani akan deh nani putar-putar deh.
1: Kelo-kelo akan deh kah?
0: Ya kelo mamuju nih nani putar deh.
1: Oh.
0: Kelo mamuju ya. Alona sening.
1: Kelo guna mau anu atau sumombang.
0: Karaoke lampan sumombang.
1: Kita mau boleh pakai kelong.
0: Dah kak. Anak pantai radio nanasang. Karena mau kelong.
1: Miki merasa ya.
0: Iya iya iya diputar kayak to sumombang ya. Iya.
1: Ah, pokoknya ya salam nyanasan nakale mo.
0: Iya.
1: Ah, RRI. Ah, untuk hapet ya,
0: yeah.
1: Lanjut tugas ki. Salam yeah. Di sakale mo yang sama.
0: Iya, yeah, Liani.
1: Iya. Yeah. Dan anki dan di pro ken nama
0: sama oh, yeah. Lagi tahu. Oh iya. Oh iya iya, ada aku pakai yeah. Mana ya, Kak? Mamanya mantap.
1: Iya, lanjut tugas
0: ki. Iya, makasih. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ani di adi-adi boteng sementara di mana nih? Jadi punak radio ini kan gampang dibawa. Sementara tau di rumah Mas Semba, sama tau di lebok Mas Mekang, sementara tau jangan di dapur sama pekananan kande, sementara tau membawa kendaraan malah nasang ini radio paling apa namanya fleksibel. Nak kau bahasa mau juga dibawa kemana-mana. Dino Jaling, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ya dong kemudian podompo jalin do belakangnya. Ini sempat jalin kale-kale di yang kakato-kato.
2: Iya ki.
0: Ma coba tine kadang mbak muju tengah.
2: Iya alhamdulillah Bang Habib makarang allo.
0: Karang allo.
2: Sama penello nau dari yang mata allo.
0: Nee ma puluk na mang.
2: Hai.
0: Panasang.
2: Nak kuanu makanyonya.
0: Makanyonya. Bahasa apa tu makanyonya? Mai dia nak kurang mu.
2: Usai wasamu jute makanyonya
0: Makanyonya ne. Nyuluk ne. Pada mungkin kita nak di kamus bahasa mu jono
2: makanyonya. Makanyonya itete maresa sidaang oh.
0: Maresa. Dituangi orang.
2: Iya.
0: Maresa.
2: Malabelu.
0: Iya alhamdulillah Pak lancar-lancar bang itu mah tinggal nasi haram bu mau nih.
2: Iya alhamdulillah udah bapak mau krese.
0: Iya Pak enggak
2: namanya. Tapi biasa teh krese.
0: Musuh bisu biasa tepung garontang kali nih.
2: Ya mungkin pengaruh jaringan atau ya teka apa?
0: Iya kira-kira te biasa tekan cuaca atau macam tu. Udah meresak nama enggak na?
2: Udah meresak nama merusak.
0: Merusak. Merusak. Iya jadi ada pengaruh itu te cuaca.
2: Iya.
0: Iya terusan dai. Ibu lihat ya.
2: Mahalah tuan pipi putar kelo?
0: Iya mahalah. Yang penting dia ingin jalin di komputer pak. Yang penting kalau memuju
2: Pangkaleba.
0: Pangkaleba nih. Ini iya. Kelong Pangkaleba masone versi.
2: Nah,
0: kita nih kelong judulna Pangkaleba paling masone memang lagu memuju judulna Pangkaleba. Pokoknya Pangkaleba nih salah satunya.
2: Iya, yang penting Pangkaleba.
0: Bah, ini putar, Pak. Dengan itu kapan mati ni kale-kale bayi ibumu? Dibanggi.
2: Oh deki. Cuma Pangkaleba atau Sinjo.
0: Iya. Ya paling.
2: Ya kirim salam. Ya. Dia nak anik di Boteng.
0: Hmm.
2: Selamat istirahat.
0: Ya.
2: Dia ketemu Ibu Murni, Ibu Dharma.
0: Ya.
2: Ibu Nurma di Babana. Bagaimana kabarnya?
0: Hmm.
2: Pak Jamili, Pak Mahir.
0: Ya.
2: Pak Salman, Sidan, Bobi Acore.
0: Hmm.
2: Ya ampun kali mau papi rangoina lego-lego tanpa terkecuali.
0: Yeah.
2: Buat Bang Habib lanjut tugas mudah-mudahan sehat selalu bersama keluarga.
0: Terima kasih.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ibu Lia yang di Mamuju Tengah di Kecamatan Burung-Burung. Iya. Tanda dunia kapan nom partner ku ini? Pendengar setia RRI Pak Haji Ramli. Nah gua sangat lone perjalanan menuju Budong-Budong Mamuju Tengah pak lagi diang keluarga jauh Pinjolo jauh di Babana Kecamatan Budong-Budong. Iya udah dan selamat tamatin mengolah tengah lalang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya saya mah oh iya oleh Pak Ibu Murni.
3: Iya.
0: Aku mau mati ini jaman-jaman deh.
3: Ya, ini kata di Sabah.
0: Hmm. Dia kata di lokasi apa boleh?
3: Tak salah, tetuali membalik.
0: Oh, berarti udah kumai bawa kune.
3: Iya.
0: Berarti biasa udah sampai bohongi sampai karanto ya, bawa kun tahu.
3: Iya, mau bawa kun
0: tahu sampai bohongi. Iya. Ya. Apa mau?
3: Lagu naik tengkali, Mak.
0: Iya.
3: Yang kalau jalo yang Ibu Dharma, yang terus sampai MS, Nabi Al Fatino, Maulana.
0: Iya. Sampai malam-malam kita bambai.
3: Kutin tu tanya meloli-loli.
0: Oh, kau loli kutin le. Iya.
3: Yang panana sama pam pengena kolek-kolek.
0: Iya.
3: Buat habis, lanjut juga bisa selalu. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam ikutan ini kau tetes apa pokok dia nganu pembal pesta bola Piala Dunia 2026. Jadi insya Allah selama perhelatan Piala Dunia 2026 ini berlangsung, RRI Mamujune siaran 24 jam. Udah dia mati. Jadi Tete Sampulo di Dua Bungi langsung bergabung di siaran Jakarta untuk mensiarkan ini siaran pesta bola Piala Dunia 2026. Ya. Jadi pulau desa sempat mati misili sambil tak meluli-luli malah dirangu siaran. Ya. Tapi bambana kale. Nego sanggap paun dendang gambar. Ya.

0: bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Terima kasih salah sungguh Pak. Malah lalu buat si Olola di ini. Terima kasih di nyana nomor sempat minta ma. Di 0822 9609 0996. Jadi nomor na, nomor WA na. Malah ni cata ini yang puna mana dia nantau merangu siaran na ya. RRI nomor WA nya di 0822 9609 0996. Karena ada juga yang masuk melalui nomor pribadi. Nah nomor pribadi ya di malam ini yang kak apa di mentama di radio. Terima kasih dengan Ibu Lia yang di Mamuju Tengah. Saya mau tunggu dengan nak di Pura Kucata Nasang Ibu Ani. Dia di Boteng. Kemudian saya mau
1: tunggu dengan diri.
0: Apa kita pikir kak cik? Iya, oh ya, dia mengikuti anak dengan anak kopi rampok Piala Dunia siaran na jadi tenar dibohongi, tangga bohongi nena. Tate sampai dua antara Spanyol versus Tanjung Verde. Nah, jadi malah ni rangga buat siaran na. Sementara tak meloli loli apa mai, malah ni. Karena gua nasa lebih seru kurang guna di radio daripada ni kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Halo.
0: Iya, saya mau.
2: Hai, Maulana.
0: Maulana, Polewali Mandar.
2: Iya, Polewali Mandar.
0: Iya. Mbak Tente?
2: Iya, Kak. Ini istirahat dulu ya. Istirahat dulu ini.
0: Oh, istirahatnya. Iya.
2: Tiap-tiap ini lagunya tuh, Pak Muju.
0: Iya.
2: Ya, pilih emak ya.
0: Ini pilih mana
2: ya? Ya. Salam saja ini. Atau itu ada Suryani.
0: Iya.
2: Ada Pak Eruki.
0: Iya.
2: Kemudian ada Kipran, ada Kali Jambu. Ada Pak Salman juga di Kali Jambu. Iya. Mana kali mau?
0: Iya, mana ada kau masamu juga. Iya. Terima kasih, Maulana ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. To Polewali Mandar, ya, Maulana. Semane minta matomo nakua. Assalamualaikum Ibu Norma jom di babana budong-budong Mamuju Tengah. Nakua malaik ini putar kia saparuding judulna Tanda Mata. Salam kalemu yana sana. Salam untuk emakku di Bulia. Di Babuno Gundong, Pak Maher dulu di Tapalang, Indah temu di Sopeng, Sahara jeung di Lengke, Bobi, Asri, Supran, Sultan, Pak Salman, Mama Ninda, Mama Nanda. Malangka deh. Boso tahu. Assalamualaikum Deni Argiat. Tama, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah karewa macua. Ai, ora sarasa kurang bamban ne bone. Ai.
3: Dek mangan nya agak kewasan to indu.
0: Kewasan tau ai. Umbane ge mama. Bulan ne papa.
3: Di sapun ne.
0: Di liutan to mion to atau di
3: iya di liutan dini. Ya nu di ko di dini di RT Talang. RT Talang Dusun Sepang.
0: RT Talang Dusun Sepang. Iya. Deni Argiat. Dari ini salah sung, ini Deni Argiat salah satu pakelong ya. Yang urang pang bana mane makan anak-anak ya langsung mesak di nirango.
3: Yang angka aku niku sadi ngapa to jangan ini
0: iya dari pakelong Mamuju. Apa yang ngaran dah? Apa tebong judul lagi lonta?
3: Lagu pertama Ampona Buah Imang.
0: Ampona Buah Imang.
3: Lagu kedua Anakna Pak Baluk Bau.
0: Anakna Pak Baluk Bau.
3: Deh. Megu-meguru tu ite mangkapi ya bunga karena apa ngaran dah? Udah aku kasih kuin sama gitar jadi.
0: Oh, tapi mana tu membawa anu nih elektong.
3: Oh jadi tobangi Pak artinya kemarin ini waktu na ku Pak almarhum Iskandar Duta. Mata mariki kalian sudah lalu mampak jadi MC tau tongko cerita nah.
0: Oh sudah tuh almarhum biasa Iskandar Duta.
3: Iya aku biasa timang MC.
0: Oh yang kita MC. esok apa Iskandar Duta mah kelong atau menciptakan apa mai? Mana nih mengiringi?
3: Iya, kan kebetulan beliau tuh ya seorang tak pencipta lagu, dia artinya malah nasana kapia lagu daerah Mandar, lagu daerah Mamuju. Hmm. Kebetulan beliau udah tuanin sama gitar Bung Hafid.
0: Oh ne.
3: Udah tuanin sama gitar jandone kumaring artinya keyboardna terus sampai malah tuami guru membabat teh sehingga tambah masuk lagu nana kapia karena menaran domang keyboard.
0: Jari ne kelonta ampona pua imang ampe anakna Pak Baluk Bau. Umba minjolon ini ciptakan ini kelong ini.
3: Anu ye apa karena ya bang imote ampun apa iman menjoloni cipta karena ite nak dia salat di kemarin waktu kupati di Kalimantan Bontang.
0: Oh.
3: Iman kapiatian. Sebenarnya itu pengalaman pribadi ite.
0: Iya. Berarti anak apa iman ini nih candri-candri pirembungi.
3: Iya. Kebetulan ite ya nih bercerita
0: tentang jo. Iya.
3: Kebetulan ite di Bontang itu kemarin di Kemalahin dia ngite ampun apa imam malu lu sisi dati pun
0: iya.
3: Tapi udah poitang Bu Hafid, udah poitang cuman jantan dati di papena cuman aku nak nanya nanya aku di lagu ni kua jantan dati di papena agak-agak mapangku.
0: iya.
3: Sehingga dirubah senjok ni kua poitang si Bali papena.
0: Iya. Ada lesung-lesung pipi.
3: Iya.
0: Ne.
3: Jadi punah itu lagu kedua Bung Hafid.
0: Iya.
3: Anak apa Baluk Bau kebetulan kemarin itu tempat berdomisili John di Sepan, dong di Sepan sekitar kurang lebih itu John 3 tahun nih karena kemarin itu karena jangan senjuk masalah dini di talang lah begitu.
0: Iya.
3: Damuni cerita.
0: Iya.
3: Jauh nggak itu selama hampir 3 tahun. Nah, terus mensot itu lagu itu yang punah puah imang. Ada tangi mau itu ya Indonan nak eba ini nak kuai keberatan nggak itu pak masa lagu nak kalian pun apa iman ni kapia deh ni kapia anu anak napa Baluk Bau nak usang hule po usang hule
0: iya
3: tu kamu deh insyaallah karena kebetulan ini diangkin ni lirik cuman mengenai apa anak napa Baluk Bau mungkin malah kita pantama ni selipkan jadi
0: yeah.
3: Alhamdulillah malah sih deh kita majari. Cuma kita agak anu kita Bung Hafid agak rendah teh di lagu teh karena kemarin kita awal pang di kapi ya memang musi nadak itu karena memang dia nama bawa cuma jari jadi
0: Dian Tomo enggak anu nane apa versi bahasa Indonesia nane
3: iya teh ampun apa imang ya iya dia cuma anu musi pokok asli nate anu narekin cuma pasi duru kalau dia anu na karena dia main dodangan aku tapi ada versi Indonesia anu jadi itu Pak Denin sana sani ku apa menina ni gua ada pasi duru kali
0: iya sang apa saya nane sampai malah jari seto lagu ne langsung dipublish sang apa saya
3: pun nak mulai dari rapang itu pangkapiang ya mungkin agak-agak masai karena ini kemarin ini lagu ampun apa imang memang masai do Bung Hafid karena tuh apa kasih tuh apa almarhum karena almarhum itu kemarin membawa Kang Matin di arranger nih kapiang musik tuh cuma udah pas sempat nih rekam nih publikasi Kang mati do kasih jadi mati nih kasih almarhum sehingga by ini ada kusah lyricing mampa sulah ini di Reking ini studio luam potok rekaman cerita nah bayi nanti pasti sulah
0: pas ini mantun nih bayi nane
3: iya kebetulan penyanyi tuh iya dan artinya yang hubungan keluarga senjok dia karena pinona itu bayi nina kemarin karena bayi nina di pulau iya rati
0: iya makelong itu sulah si podiate
3: iya ya si podiate apa si salili lagu nanasang itu ya dia ngetah lagu nanya
0: iya ni epe wo ke kelontak ini.
3: Tegar tu Pak Mas Abi karena ni apa macam ni nak
0: jolok ya Pak nak tantan tu ini jolok nak putar ini kelong musik naik kita nak kelon jolok langsung.
3: Deh mak bayar memang ada aku saat dingin ni Pak delapan dinasi dua.
0: Nirango ni musik tu. Karangon ni.
3: Iya.
0: Ah jolok ko samu jolok sampolong ya. Pak tak kalah jalin tahu.

0: rasa tuh ngangai.
1: Iya.
0: Pakai long aslinan deh selusung. Iya iya iya. Alhamdulillah. Nepe kelon tapi mau mudah-mudahan dia mau mesau nih kilo kilo maruta.
1: Cuman udah kali pak bomo nih di patok rekaman di padang dana bomo bunga kita.
0: Mikutana jolo. Kuki kita nih pedo kilip nih marasa sih dan kita. Siapa nih?
1: Apa Imang?
0: Iya.
1: Tuau nih.
0: Nih, ah marah.
1: Di Jawa John Studio dia nih.
0: Oh iya.
1: Oke paling ya. Dari menamain request ini lagu apa nih aku bebe putar ini?
0: Iya terserah yang kita kelontan ini putar malah tuh Anggi.
1: Anu mau kelon ada ngangku apa? Anu judul lah Kampung Wisata Malahing, laguna Meksi Polk Darwis Malahing.
0: Daripada yang kurang betul ya, apa judulnya?
1: Kampung Wisata Malahing.
0: Tapi bahasa Mamuju gini?
1: Iya, bahasa Mamuju, lagu Mamuju.
0: Oh, daripada yang kebutuhan
1: itu. Anu tetap, teman, kebetulan itu Bun Hafid kuman kecil ku itu tomo ya, asli total lang itu tomo, asli dini Karapuang itu cuma sekarang dia berdomisili di Bontang, Kalimantan Timur.
0: Jolo, apa judulnya Kampung Wisata?
1: Malahing.
0: Oh, mana dia nak daripada yang keputar itu di RRI.
1: Iya, yang mati kuri supaya narangu tu adang-adang.
0: Iya. Iya, terima kasih. Salasung.
1: Oke, sama-sama Bu Hafid.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, jadi Denny Argiat Salasung. Ini kelong sekaligus pencipta lagu Anak Na Bua Imang. Ampe kelona anak-anak Pak Balu Bahu. Nirangga jolo aslina ya. Sebelum saya terima yang lain di 0426 23 22 443.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Menyemanya radio tuh jalan pilih di anu bega, di fix bega. Iya. Ui, oh yang kita nih Pak Haji.
1: Iya.
0: Oh, alhamdulillah, tanda do tahu nih.
1: Iya.
0: Alhamdulillah, selamat bang itu supaya dimakan nih ya.
1: Pak
0: Ayo nawatin sih, dah kita tuh berada di ampa mating itu Wai Sansa.
1: Iya, pempe tahu mau.
0: Bah, cocok, kue pejo lo paroi. Nawatin tuh tenir bongi.
1: Iya. Pepe
0: tadi mai pokona dino lampu nang ya. Diambang ya tenontan nih.
1: Ya alhamdulillah.
0: Ya ya ya, nawatin sih datang tuh mudah-mudahan rangen nih Pak Roy nih Pak. Dia nak jaman dirinya nak jari dia sempat mai di lego-lego.
1: Apa ya teh anu? Ya
0: teh.
1: Setiap poko.
0: Iya.
1: Tidak mau kalau itu bonekanya kakek. Yang aslinya bawa serta kasih naik di pesawat. Kue di pesawat sih ya. Kue kasih sayap supaya kasih terbang ke sini.
0: Alhamdulillah ya ya.
1: Setiap pokok umur 4 tahun.
0: Iya.
1: Jalan kaki tersebut di tanah suci.
0: Alhamdulillah ya. Iya ya. Alhamdulillah pasti hasil bang itu Allah sama selama menjalankan ibadah di tanah suci nih.
1: Alhamdulillah. Sekali pagi kita
0: mengoto.
1: Iya dari Makassar rumah.
0: Oh iya nih sudah di Makassar rumah dia muncul.
1: Iya aku paham aku kan mengoto. Jadi malu misalnya apa ya? Paham aku kan mengoto jadi tanda
0: nah.
1: Iya.
0: Iya, alhamdulillah Pak malah tahu si rumpa di salah satu di keluarga mati di ujung membalik Medi.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Di tanah air. Iya, pekalim ke mati, nama itu masih siaran nih.
1: Iya.
0: Iya. Makasih Pak Jamili.
1: Bicara enggak ada. Ampun nama apa?
0: Apa mau?
1: Kelona Omari Pemwari.
0: Anu Mbah?
1: Tunggara
0: Palari kok ya, ini catat aja lo. Iya.
1: Iya.
0: Pak wajib doa tuh.
1: Iya. Salah dia nasarnya mau. Oh, pendengar lagu-lagu.
0: Iya.
1: Iya. Datang ya. Palari itu kan.
0: Iya. Iya. Terima kasih Pak Jamili.
1: Iya. Salah kuda sama kok ya nasarnya. Termasuk dengan ditindihan.
0: Ya, makasih, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Jamili di jalan mengungsi di alhamdulillah. Tanda main di Indonesia ya, masih biro di tanah suci. Ya. Di Boko, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Damu nih pekalang kelangka bikin pemalan nih tadi mau soso.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Hey, boteng Pak Sada, ya nih anu apa ngaranna?
2: Taludu.
0: Bukan ini kalupai. Iya, ini sang gili berangoi. Apa tata ku ingaran? Dia na jamat tirinya na pede bupa sempat mai.
2: Awak ku telpon dia nak kak.
0: Sibu itu, sibu.
2: Alhamdulillah, tawarata yang di anu kasih suk beda selamat suk beda.
0: Iya, Pak Jamili. Iya.
2: Alhamdulillah selamat kasih.
0: Apa ini pasangan apa nama ten ibu ini nama aku ini? Siapa tahu aku abungku segi Papa Rizal.
2: Nah, aku tekennya.
0: Ya apa ki? Siapa tahu masuk open nih oleh-oleh.
2: Depan narangin deh membaku selangku pak mak aku kasih.
0: Iya. Masyaallah. Iya.
2: Mulas lagi.
0: Iya. Iya. Iya paling nah.
2: Ada pun malam putar lagi
0: nih pak. Iya.
2: Terakhir.
0: Maji pido nih kita waktu nih. Maji pipa ya. Maji pido waktu jadi. Dia pakai longin nani
2: putar. Pak malata putar teh satu lagu.
0: Apa?
2: Nama kasih puaji. Dia mutu ya puaji mutu ya. Iya nuang.
0: Iya. Terus semua bani putar semua.
2: Masalah kalau mak,
0: ya.
2: Selaku mak kita di Wajingena,
0: yeah.
2: Pak Jamili, yang Pak Cahiruding,
0: yeah.
2: Pak Sada,
0: yeah.
2: Bapak Unang, Nida, An. Ya nasana kalau mau perangona lego-lego.
0: Iya, Pak Rizal, makasih ya.
2: Alamat nasar tu ne.

0: Mopeng oleh jaya mantap, insyaallah.
1: Insyaallah.
0: Malang kasungat nasan tahu.
1: Iya, makasih.
0: Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Rizal di Bodi Taludu, Maso Duriana di Palame. Assalamualaikum di Bogona.
2: Halo.
1: Iya, minta apa tahu? Ya.
2: Lego.
1: Iya, lego di lego nih semuanya.
2: Iya.
1: Tokan usuang ini kapan kurang apa nah?
2: Nah, apal
1: teh. Iya, Pak.
2: Alhamdulillah.
1: Iya. Iya lah, Kak Montu membuni menengi Pak Kuin sanduk perangoi.
2: Iya. Tapi sebalik nah basta toy.
1: Di siga-siga ya Pak, baso dangan di boko silaturahmi kalau tahu ya.
2: Lewat ka ane. Pak Rizal di.
1: Bapak Rizal tinggi nak di ano.
2: Anu tu puaji teman itu be.
1: Iya.
2: Pak Jamili
1: mana supir di Makkah ya?
2: Selama.
1: Iya.
2: Nah, ingat nana mau apa perangin nanti ya ane. Lego.
1: Iya.
2: Iya. Selama nasi.
1: Iya. Iya.
2: Yang Pak Habib.
1: Iya.
2: Selama. Semoga sehat selalu.
1: Terima kasih ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. 0426232443 Pak Abraham di Kanusuang. Assalamualaikum. Apa kita bemo nih?
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Lego.
1: Iya Pak Guru.
3: Iya.
1: Kita Pak Guru ya, Tota Palang ya. Siga-siga ada ya Pak Majipi waktu. Ya. Dan itu tuh acara.
3: Kalau di
1: silaturahmi untuk langsung ya.
3: Ya, selama untuk orang tua Haji Jamil selamat sampai di rumahnya.
1: Datang kongku orang tua, anak muda.
3: Selamat sih.
1: Tersinggung itu kau terbaru masih muda. Iya, makasih.
3: Pak Warisal, jenazah. Mengapa tanya durian Pak Warisal?
1: Iya, mengapa? Mange petong kita ni karyawan ni pirangnya pandalam mesi dari Duriana.
3: Pandalam mesi dari Duriana ni minta ke ya. Oke Pak Rizal, ye. Tenginna.
1: Ya, makasih.
3: Pirangui. Kalau kelama muju.
1: Ye, Pak Guru.
3: Buka Hafid. Selama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monitor tu ini Pak Buah Dewi ni. Kita telepon nama dia petanda. Ya. Cuma berapa kali tadi saya lihat muncul. Oh, Buah Dewi. Ya, Buah Dewi di Pasada Bopteng. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
1: Tuli utang.
4: Iya.
1: Badan temu rangu dingin nak kelon nadi ni argiat. Marasa ne?
4: Iya, marasa. Pak, kan telak di malahing, apalagi rame di lau. Pak bijan nak kita bayi dia nak pinom aku
1: Oh, Pak tumbat ni ku malahing, tumbat ni ku ah.
4: Iya, telak di Bontang.
1: Oh, kampung itu lo di Bontang ne?
4: Iya, tapi lek bo.
1: Oleh bo.
4: Iya, rapan kitih-tihi.
1: Neng.
4: Iya.
1: Kampung wisata Malahing.
4: Iya, itu dah ada marasai lau.
1: Nah,
4: di waktu itu perang arin nih.
1: Neng. Iya. Di waktu dia tanda sahur.
4: Iya, sahur.
1: Ya leh, Dharma apa ngaji pi waktu tak ya?
4: Iya, malam putar lagu.
1: Enggak nama demo malam nih, Mak.
4: Ade.
1: Iya.
4: Kiri-kiri salang kali mo teringin nak Alhamdulillah. Suwet tepu aji di Makkah.
1: Iya, tanda do kasih ya. Iya,
4: tanda do. Dia temu ingin nak Pak Maher. Pak Sema. Coba sok rujian nih.
1: Bapak Rizal.
4: Iya, Bapak Rizal.
1: Pembare-bare bau tu mau pirambungi.
4: Iya, jantung mau tengen terlihat di Talang.
1: Iya, Deni.
4: Iya, Deni.
1: Argiat.
4: Argiat sana.
1: Iya, ku kita tajali peru Argiat. Nah, Deni Argiat.
4: Iya, ambil. Andi buat dibuat tengah ni.
1: Iya.
4: Nida.
1: Iya,
4: ampanan nakale mau.
1: Iya,
4: Pak
1: Haji Pisidan waktu.
4: Iya. Pak Habib, mudah-mudahan tetap lalu Bapak tetap sehat.
1: Iya.
4: Manganu jam-jam anta.
1: Iyalah, makasih. Iya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ku tarime Pak Pemas Owe karena matil pun di pati angkat beringnya nak. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Banyak-banyak raja otak. Pak, kita lingis baik gak?
5: Masih apa pun gak? Kayak itu orang dia.
1: Buat Dewi, iya.
6: Kita salah kali mau buat.
1: Iya, salah salah kali
6: mau buat. Kita ini ano mati itu buat.
1: Mati itu waktu tak ya.
6: Iya, iya salah kau mati ya. Dharma, dia mau salah salah dharma.
1: Iya.
6: Parisal.
1: Iya.
6: Pemahir. Iya, nasan mau buat ano mati itu waktu.
1: Iya.
6: Iya. Buang tapi mudah-mudahan sehat selalu.
1: Iya.
6: Sehat keluarganya. Assalamualaikum warahmatullahi.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Aco Hairudin Buak Dewi di Boteng Pasada. Iya. Poso kita tuh kanak-kanak. Jadi apa mana? Empat nama jolok salah sung. Kusiolaan tahu dini di Lego-Lego. Insyaallah. Puna malang kasungan tak malta usirumpa bomo di Senin salam di pengoloi. Iya. Jadi mula melu tamarang kelong kebetulan dibantu ni promosi ni kelona di ni argiat dia no jalin di YouTube ini. Jadi kelona anak napa balu bau ampe ampona pua imang. Mana di dua kelona ditunggu lagu berikutnya. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Saya Hafid pamit dari ruang dengar Anda saudara. Di lain kesempatan, di lain waktu kita ketemu kembali. Dengan sebuah harapan mudah-mudahan dalam suasana yang lebih baik, suasana yang lebih menyenangkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi.

Pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Kilas Ulbar untuk edisi hari ini 15 Juni 2026 bersama saya Mega Pika.

Pendengar, kami mengawal informasi pertama, warga yang rutin mandi dan terapi laut di Pantai Arteri Mamuju mengeluhkan belum adanya ruang ganti layak sehingga aktivitas mereka seringkali terganggu kenyamanannya dan juga keamanannya. Pendengar, di mana Pantai Arteri di Kabupaten Mamuju kini menjadi tujuan warga untuk terapi laut pada pagi hari, termasuk dengan komunitas kontes alam terapi sehat air laut Arteri Mamuju. Aktivitas berendam dan berenang ini dilakukan rutin, namun fasilitas dasar seperti ruang ganti masih belum tersedia hingga saat ini. Dari penggiat komunitas, Aryanto mengungkapkan bahwa kesulitan mengganti pakaian sesuai saat mandi, tidak ada ruang ganti khusus yang tertutup dan aman di sekitar lokasi. Dan menurutnya fasilitas tersebut penting untuk menjaga keamanan keluarga, terutama perempuan dan anak-anak yang datang setia melakukan terapi setiap pekannya.

Berikut informasi lainnya, Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia menggelar kegiatan penguatan kapasitas hak asasi manusia bagi masyarakat, khususnya warga binaan pemasyarakatan di Rumah Tahanan Negara Kelas 2B Mamuju bertempat di Masjid atau Barutan Mamuju. Pendengar, kegiatan yang mengusung tema rutan bukanlah sangkar semata melainkan sanggar kepribadian dan kemandirian diikuti oleh seluruh warga binaan rutan. Dalam paparannya, Kepala Dinas PA dan PMD Provinsi Sulawesi Barat Haja Darmawati menekankan pentingnya pemahaman dan penghormatan terhadap hak asasi manusia sebagai bagian dari kehidupan masyarakat. Pendegaria mengajak seluruh warga binaan untuk menjadikan masa pembinaan sebagai momentum memperbaiki diri, meningkatkan keterampilan, serta membangun karakter yang lebih baik agar siap kembali berkontribusi positif di tengah masyarakat. Dengan informasi lainnya, SHG Binanga Sehat Jiwa terus memperkuat pendampingan bagi orang dengan disabilitas psikososial di Kabupaten Mamuju. Pendampingan tersebut dilakukan sebagai upaya mendukung proses pemulihan penyintas gangguan kesehatan mental melalui dukungan sosial dan lingkungan yang lebih inklusif. Pendengar, sebagaimana disampaikan SHG Binanga Sehat Jiwa mengatakan pihaknya lebih fokus melakukan pendampingan kepada OODP melalui berbagai pendampingan yang menyentuh langsung kebutuhan bagi para penyintas. Selain mendampingi proses pengobatan, SHG Binanga Sehat Jiwa melaksanakan program home visit sebanyak 2 kali dalam sebulan. Kegiatan tersebut bertujuan untuk memantau perkembangan kondisi penyintas, sekaligus memberikan dukungan agar mereka tetap menjalani proses pemulihan dengan baik.

Pendengar, informasi terakhir, di sela-sela kemeriahan Street Night, Kala Toyota Mamuju menegaskan dukungannya terhadap program pemerintah Sulawesi Barat, yakni Gerakan Cinta DC. Manajer Kala Toyota menjelaskan kepada RRI bahwa program ini sangat positif karena berkaitan langsung dengan kontribusi masyarakat terhadap pembangunan daerah. Pendengarnya mengatakan bahwa pembelian kendaraan di dealer lokal seperti Haji Kala memberikan keuntungan ganda. Selain berkontribusi pada pembangunan daerah, pelanggan akan mendapatkan kemudahan akses layanan. Customer bisa memanfaatkan sistem booking agar waktunya bisa terbuang percuma untuk mengantri dan siap memberikan pelayanan terbaik bagi keluarga. Pendengar, demikian informasi yang dapat kami sajikan dalam Kilas Sulawesi Barat. Siaran kami juga bisa Anda akses melalui frekuensi 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Dan juga Anda dapat mendengarkan kami melalui aplikasi RRI Digital dan juga melalui rri.co.id. Pendengar, saya Mega Pika mewakili tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Cih, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apaku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Alkisah ada seseorang yang sangat menikmati kebahagiaan dan ketenangan di dalam hidupnya. Orang tersebut mempunyai dua kantung. Pada kantung yang satu terdapat lubang di bawahnya. Tapi pada kantung yang lainnya tidak ada lubang. Segala sesuatu yang menyakitkan yang pernah didengarnya, seperti makian dan sindiran, ditulisnya di sebuah kertas, digulung kecil, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang berlubang. Tetapi semua yang indah, yang benar dan bermanfaat, ditulisnya di sebuah kertas, kemudian dimasukkannya ke dalam kantung yang tidak ada lubangnya. Pada malam hari, ia akan mengeluarkan semua yang ada di dalam saku yang tidak berlubang, membacanya, dan menikmati hal-hal indah yang sudah diperolehnya sepanjang hari itu. Kemudian ia merogoh kantung yang ada lubangnya, tetapi ia tidak menemukan apapun. Maka ia pun tertawa dan tetap bersuka cita, karena tidak ada sesuatu yang dapat merusak hati dan jiwanya. Saya Edi Siswanto, salam.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Mamojo siang menjelang sore ini. Kami punya informasi untuk Anda pendengar. Anda bisa membayar iuran BPJS Kesehatan dengan semakin gampang. Jadi ada lebih 1 juta kanal pembayaran di seluruh Indonesia, mulai dari mobile banking, minimarket, dompet digital, ATM hingga marketplace favorit Anda. Jadi Anda bisa bayar kapan saja, di mana saja dan super fleksibel. Yuk bayar iuran tepat waktu dan nikmati kemudahannya. BPJS Kesehatan, mudah dibayar, mudah digunakan.

0: Danu setiap Senin sampai Minggu pukul 14.30.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

0: Pendengar pacar salah sambung dari dua anggrek menemani kebersamaan kita di Prodangdu Dangdut adalah kita. Kembali kebersamaan kita pendengar di hari ini 15 Juni 2026 Prodangdut akan menghadirkan sajian lagu-lagu dangdut pilihan pendengar. Pendengar bisa bergabung di 0822-9609-0996. Baik, saya mau angkat, ada penelpon yang bergabung bersama kita. Assalamualaikum Prodangdu. Iya, dengan siapa di mana? Dengan Tondeng, apa kabar Tondeng?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah sehat. Lagi apa, Ki?
1: Enggak ada, Kak.
0: Oh, enggak ada.

0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ton Dengdi, tamu tak diundang dari IIS Dahlia, pendengar. Dan juga pendengar masih bisa bergabung bersama kami. Menemani kebersamaan kita di siang menjelang sore, semoga pendengar dalam keadaan sehat selalu ya, walaupun cuaca hari ini agak panas. Dan juga asyik untuk kita beraktivitas di sore ini. Pendengar masih dapat bergabung di 0822-9609-0996. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Halo, assalamualaikum
0: Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Alex Ardino.
0: Alex Ardino. Lagi apa Ki Alex?
1: Lagi baring-baring.
0: Oh, baring-baring di, ya. Bagaimana di sana, panas kah?
1: Lagi mendung.
0: Oh, lagi mendung di.
1: Iya. Kalau di Mamuju gimana cuacanya?
0: Panas di Mamuju nih. Cerah. Panas. Sangat cerah di luar sana. Kemarin-kemarin hujan.
1: Oh.
0: Iya. Yeah.
1: Juga kalau setiap malam itu hujan.
0: Oh, malam.
1: Siang mendung.
0: Malamnya pi hujan di.
1: Iya.
0: Oke. Alex, mendengar lagu apa?
1: Lagunya Mansur S.
0: Apa itu?
1: Mansur S, Yus Yunus sama Eri Susang.
0: Apa judulnya?
1: Kertas Putih.
0: Kertas Putih, Di. Oke, saya cari dulu ya.
1: Iya, sambil dicari lagunya, saya mau kirim salam buat ada Tiko di Polmang, ada Bobby, ada Ani Irwang, Padilla, Yayanti, ada Sidang, ada Asri di Lubuk Timur, ada Anto Duri, ada Dina, ada juga Maulana, ada Ani di Boteng, ada Pak Mahir, Pak Heruting, ada juga Gunawang, semuanya mudah tanpa yang terkecuali.
0: Oke deh.
1: Ada lagi nggak, Kak?
0: Ada.
1: Ya, buat Kak Mega, sehat selalu bareng keluarga. Dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dan pendengar masih menemani kebersamaan kita. Kita hadirkan tamu tadi undang.

Ji, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa nambil semua Ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Peringgir masih bersama kami di Pro Dangdu, Dangdut adalah kita. Dan peringgir masih dapat bergabung bersama kami di 0822-9609-0996. Assalamualaikum Pro Dangdut.
1: Waalaikumsalam, Dangdut adalah kita. Yes, Pak Mega.
0: Iya, dengan Sidan dia. Sidan?
1: Ya, kenapa?
0: Dengan Sidan.
1: Betul.
0: Apa kabar Sidan?
1: Iya betul Pak Mega. Alhamdulillah kabar baik. Kalau kita sendiri gimana kabar
0: tak? Alhamdulillah. Kenapa ceria-ceria sekali suaranya?
1: Baru bangun ini.
0: Oh baru bangun. Bangun.
1: Iya.
0: Cepat bangunnya. Jadi.
1: Iya dari tadi.
0: Iya. Bagaimana di sana di Pullman?
1: Lagi cuaca agak cerah berawan ini Mbak Mega ini.
0: Oh cerah berawan di. Oke deh.
1: Iya.
0: Oke,
1: kalau di Mamuju cerah atau?
0: Cerah lagi panas di sini.
1: Iya. Request lagunya Rumah Irama Mbak Mega.
0: Apa itu?
1: Sayang.
0: Sayang di. Untuk siapa ini lagunya?
1: Kirim salam buat Anto dan rekan Duri, ada Piko, ada Sarif, ada Oni, ada Dina, terus ada Sardino, Pak Dile, Rohangani, terus. Terus ada Bu Normadi Bapak Anak, Bu Jadi Matem, Sipatua, Bu Murni, kemudian ada Amar, Dirawa Indah, Rania, kemudian ada Paral Algisar, ada Bobby KMSA Corema Olana, terus ada Bunda Adi, Bunda siapa lagi nih, terus ada Erwin Jalan Tama Sapi, ada Pak Mahir, Pak Coherding, ada Ani di Boteng, ada Sarah di Jagalulengke, kemudian ada juga Parel Algisar, terus ada juga Pak Syukur bersama Pak Abdurrahim di Kota Kartanegara, kemudian ada Purnama Sari, ada Mbak Putra, Pak Janggo, terus semuanya saja tempat. Ada okay Pak siapa nih?
0: Oke,
1: Pak Salmang.
0: Iya.
1: Tidak, terus ada juga Gunawan di Salari, semuanya saja tempat terkecuali Mbak Mega.
0: Okay
1: ada deh. Lagunya Mbak Mega?
0: Ada lagunya.
1: Buat Mbak Mega lagi tuas kesehat keselalu. Terima kasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan juga pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Saya mau baca-baca pesan dulu ya pendengar ya, ada pesan masuk. Takutnya tenggelam sebentar. Karena sebentar kita akan ada juga dialog pukul 16 di UMKM. Oke, assalamualaikum, selamat siang, jelang sore penyiar juga semuanya. Salam buat anak Karang Taruna, Mamisa, Pangalo, Salabose dan para elok. Dan buat Ponpes Airunas Rusun serta nongkrong di rumah makan Sure di Tundu Labuang Utara. Yang masih adakah? Oh lagu masih adakah? Vokal Latif Khan. Terima kasih. Wassalam dari Rasyarian di Kelurahan Pangaliali Kecamatan Banggai Mamuju. Pendengar saya assalamualaikum. Saya Ramatia di Pangasam pengen request lagunya Arbil. Milih judulnya Masa Depan. Salam buat seluruh RRI, pendengar RRI Mamuju dan yang nyiar sekarang semoga sehat bersama keluarga. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kalau masa depan tadi sudah cari yang adanya versi Erbil ya. Itu saja pendengar. Assalamualaikum Dangdut adalah kita, Rian di Boteng mau request lagunya Iis Dahlia judulnya Cari Angin. Dari salam buat Randy di Sopeng, Dharma di Pulkar dan semua pendengar tanpa terkecuali. Terima kasih. Terima kasih kembali. Tadi Iis Dahlia sudah saya putarkan ya, tamu tadi undang. Untuk yang tadi nih gabung Rian di Boteng. Pendengar nanti saya mau kembali, kita akan cek fakta dulu, tetaplah bersama kami.
2: Pro 1 RRI Mamuju.
3: Kanal informasi dan inspirasi.
4: Cek fakta.
0: Pendengar pukul 15 waktu Indonesia Tengah dengan cek fakta. Beredar unggahan pendengar di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menyatakan rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah tidak mandiri dan hanya bergantung pada bantuan negara. Pendengar, fakta yang mengklaim menyebut Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengatakan rakyat adalah aib bagi pemerintah, ini merupakan tidaklah benar. Kami lansir dari komdigi.go.id tidak ditemukan informasi maupun pernyataan resmi dari pemerintah dan media kredibel yang mengatakan bahwa Menteri Koordinator Bidang Pangan menyebut rakyat terlalu banyak mengkritik pemerintah, tidak mandiri atau menjadi aib bagi negara. Foto Zulkifli Hasan mengunggah tersebut identik dengan pemberitaan mengenai kehadiran berbagai pembicara kunci dalam peringatan HUT ke-55 Persatuan Wartawan Indonesia atau PWI Provinsi Lampung. Dalam kegiatan tersebut, Zulkifli memberikan pidato utama pada diskusi publik yang menjadi bagian dari rangkaian HUT PWI Provinsi Lampung dan Hari Pers Nasional Tingkat Daerah. Beredar unggahan di media sosial TikTok dengan rasi mengklaim bahwa Singapura menjadi penyebab kelemahan nilai rupiah. Faktanya klaim tersebut tidaklah benar, pendengar, setelah dilakukan penelusuran menggunakan mesin pencari Google dengan memasukkan kata kunci Singapura dalam melemahnya rupiah. Hasil tersebut tidak ditemukan artikel dari sumber kredibel yang membenarkan klaim tersebut. Menurut pengamat ekonomi dan investasi dari Political Economy dan Policy Studies, Antoni Budiawan menjelaskan bahwa investor Singapura memang banyak memberi surat utang atau obligasi dari Indonesia. Penarikan dana investor secara besar-besaran disebut capital outflow yang sangat mungkin melemahkan nilai rupiah. Namun penarikan dana oleh investor terjadi karena faktor yang sangat objektif dan juga rasional. Misalnya konflik di Timur Tengah yang tidak hanya mempengaruhi ekonomi Indonesia, tapi juga menyebabkan gejolak dalam skala global. Dengan kata lain, klaim bahwa Singapura menjadi dalang melemahnya rupiah adalah menyesatkan. Pendengar, demikian cek fakta.
4: Cek fakta. Cek fakta.
3: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil

tekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah Lavuria Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Ci, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay. Tanda aku bilas. Napa ambil semua ji ya? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat maka saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Afro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Ma bilang, sekali perjalanan saja. Satu kali perjalanan.
2: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan sebentar juga pendengar, saya ingatkan Anda akan kita hadirkan nanti untuk Anda UMKM Bicara, kisah UMKM lokal bertumbuh bersama dengan komunitas. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum Pro Dangdut. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Iya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa ki, di mana?
3: Dengan Ani di Boteng.
2: Ani di Boteng, apa kabar Ani?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Kabar baik. Kabar baik, sehat ya?
3: Iya, kalau Mbak Mega.
2: Kabarnya juga sehat. Ibu Ani lagi apa?
3: Ya lagi bareng-bareng ini.
2: Oh lagi bareng-bareng.
3: Sambil lagi ngopi.
2: Oke, luar biasa. Bareng sambil ngopi bagaimana itu?
3: Ya.
2: Kalau sudah ngopi bareng lagi begitu?
3: Iya.
2: Oh, saya kira minum ki sambil bareng deh. Takutnya tersedak. Oke.
3: Okay. Iya.
2: Baik.
3: Mawar putih.
2: Kenapa?
3: Lagunya Mawar Putih.
2: Mawar Putih?
3: Iya.
2: Mawar Putih versi siapa?
3: Siapa tuh penyanyinya?
2: Oh iya, saya cari dulu deh. Boleh ki, salam-salam dulu. Terputus. Kenapa terputus ini Ani? Mawar Putih. Mungkin Ani enggak mau jadi salam-salam di. Oke, Mawar Putih Inul Daratista Pale. Yang ini saya pilihkan ya. Pendengar bisa bergabung kembali di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Waalaikumsalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
2: Iya, dengan siapa Ki, di mana?
3: Dari orang cantiknya karena...
2: Oh, Masya Allah, sifat
3: dari tuh kayangan.
2: Dari kayangan sumur jodoh.
3: Iya.
2: Apa kabar Ki Sipatu?
3: Ya alhamdulillah.
2: Alhamdulillah, kabar baik. Lagi apa ini?
3: Lagunya.
2: Oh, ditanya Mega. Lagi apa lagunya apa? Saya bilang lagi apa?
3: Dibilang?
2: Lagi apa Ki?
3: Oh, lagi bareng.
2: Oh iya, yeah. Kayaknya bareng semua ini.
3: Iya.
2: Bangun-bangun mungkin sama Mami sore. Oke deh.
3: Enggak tidur ke saya.
2: Oh, enggak tidur ke baring saja di.
3: Cuma baring-baring aja.
2: Iya.
3: Lagu berduanya Mbak Mega.
2: Mungkin dengar lagu apa, Pale?
3: Lagunya Mega.
2: Mega Mustika, apa judulnya?
3: Hitam Putih.
2: Hitam Putih. Oke, untuk siapa ini Hitam Putih?
3: Ada tadi Ani, gabung lagi Ani. Ada juga Pak Maher. Aji Pak Jamili, ada juga Ditalang Ardi Ariansa, ada juga Talang Kenal, ada juga Farel, ada juga Pak Sidang, ada juga Ibu Lia, Pak Hara, Pak KMS, Johar Rudin. Ada juga Mida, ada juga Sahara, ada Purnama Sari, Pangerang Kodo, Pak Maher, Dina, Gunawan Disalari, Umat Nanda. Ya semuanya aja deh, karena banyak orang di belakang.
2: Oke deh semuanya deh.
3: Buat Mbak Mega, mudah-mudahan semoga sehat selalu, panjang umur sama keluarga.
2: Oke deh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Patuo. Dan juga pendengar bisa masih bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-23-2443. Kami ingatkan untuk azan sholat asar masuk pada pukul 15.32 waktu Indonesia Tengah. Oke, kita sambut lagi. Assalamualaikum.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
2: Iya, selamat siang menjelang sore. Dengan siapa di mana ini?
4: Dari Kalimamuju lagi.
2: Oh, Kalimamuju lagi, Dik. Iya. Setelah Karampuang, warga Kalimamuju. Iya. Ibu Murni, apa kabar?
4: Alhamdulillah, baik.
2: Alhamdulillah. Lagi apa Ki Ibu Murni?
4: Ya, lagi di rumah saja ini.
2: Oh, lagi di rumah saja, Di. Iya, iya, iya. Ada pilihan?
4: Ya, itu kan saja lagunya.
2: Di hitam bukan putih, Di?
4: Iya.
2: Oh iya, ini saja. Baik, silakan salam-salam Ki Ibu Murni. Ya,
4: salam-salam ada tadi Ibu Dharma, terus ada juga anak Ibu Pe, ada juga Pak Mahir, Pak Cik Harudin, ada juga Pak Perisa, ada juga Ines, ada Sardu, ada juga Mulana. Ya.
2: Kita pilih
4: belia,
2: pengurang
4: kodo, dan buat semua yang tanya tanpa ada yang dipilihkan.
2: Oke deh.
4: Dan semak bengkang gitu ya sih. Selamat terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pendengar menemani kebersamaan kita, kami hadirkan Mawar Putih Inul Daratista.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia.
1: Kita memasuki waktu asar untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya.

الدَّعْوَةِ التَّامَّةِ وَالصَّلَاةِ الْقَائِمَةِ آتِ مُحَمَّدًا الْوَسِيلَةَ وَالْفَضِيلَةَ وَالشَّرَفَ وَالدَّرَجَةَ الْعَالِيَةَ الرَّفِيعَةَ وَبَعْثُ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدَ إِنَّكَ لَا تُفْلِحُ الْمِيعَادَ. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang ditegakkan ini, berikanlah dengan limpah karuniamu kepada Nabi Muhammad kedudukan dan keutamaan, dan limpahkanlah kepadanya tempat yang terpuji yang Engkau janjikan.

oleh Anas radhiyallahu anhu bahwa dia berkata, telah datang seorang laki-laki pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah untukku. Dan telah masuklah waktu sholat, lalu orang tersebut melakukan sholat bersama Rasulullah. Maka ketika telah selesai sholatnya, lalu ia berkata, ya Rasulullah, aku harus menerima hukuman, maka laksanakanlah kepadaku sesuai dengan hukum Allah. Nabi bersabda, apakah engkau telah menghadiri sholat bersama kami? Orang itu menjawab, iya. Nabi lalu bersabda, telah diampuni dosamu. Ternyata sholat kita juga dapat menghapus dosa-dosa. Jika demikian, maka semakin banyak kita melakukan sholat, semakin bersihlah diri kita dari dosa-dosa, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. 01

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Salim Ismail, Sekretaris Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Provinsi Sulawesi Barat. Saya sangat menantikan siaran Piala Dunia 2026 yang akan disiarkan oleh RRI Mamuju. Saya merasa bahwa mengikuti informasi Piala Dunia melalui RRI memberikan pengalaman yang berbeda dibandingkan dengan media lainnya. Jadi meskipun saya sedang sibuk dan tidak sempat menyaksikannya secara langsung di layar kaca, informasi yang jelas dan runtut dari RRI membuat saya mudah memahami jalannya pertandingan. RRI mampu menghadirkan suasana yang seolah-olah membawa pendengar berada di tengah peristiwa tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru. Pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Makan apa?
1: Tuh, di sana.
0: Makanan luar negeri tuh.
1: Iya, ayo.
0: Enggak usah. Makan nasi goreng aja. Murah, enak lagi.
1: Enggak ah. Enggak level. Makan itu dah.
0: Lidah kita itu lidah lokal. Lidah Indonesia. Taunya pedas sama terasi. Orang luar aja banyak yang suka makanan kita. Makanan Indonesia itu dia khas. Harusnya kita bangga dong. Obama ajak ke Indonesia nyarinya sate sama nasi goreng.
1: Lah, saya kan bukan Obama. Ayolah, lihat menunya dulu. Nah, nih gambarnya enak kayaknya. Spaghetti seafood.
0: Yuh, kenapa?
1: Katanya restoran luar negeri. Ini kok menunya seafood? Kalah-kalah sate seafood di rumah itu ya.
0: Astaga. Ini seafood. Makanan laut artinya. Bukan seafood yang di sawah-sawah itu. Makanya gaya aja. Seafood dibilang seafood. Bikin malu aja. Ayo dah kita pergi.
1: Mana?
0: Makan sate seafood.
2: Disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin.

0: 15 Juni 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Pendengar masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan juga pendengar, saya ingatkan sebentar, akan kembali kami hadirkan UMKM Bicara, kisah UMKM lokal bertumbuh bersama dengan komunitas. Nanti hadir owner dari Brownies Jamila, Nur SKS, dan juga owner dari Kapten Jus Topik AZ. Dan pendengar, masih menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Baik, saya mau angkat lagi yang bergabung bersama kita di sore hari ini di 0822 9609099. Nama, assalamualaikum Pro Dangdut. Assalamualaikum Pro Dangdut. Halo. Assalamualaikum Pro Dangdut. Baik, pendengar bisa bergabung kembali pendengar bersama kami di 0822 9609099 atau di 426 22443. Bisa kembali bergabung pendengar bersama kami, dan sebentar kami ingatkan kembali akan kami hadirkan untuk Anda dalam UMKM Bicara, kisah UMKM lokal bertumbuh bersama dengan komunitas. Sembari menantikan pendengar, ada pesan yang masuk. Oke, saya baca pesan dulu ya. Assalamualaikum. Adik Mega, lagunya Roma Irama. Takkan lagi titip lagunya buat teman-teman di Gade-Gade Tomandar Fans Club. Ada siapa ini? Dalia Pandini, KMS Gibran, Asriani. Ucapannya salam kenal, kangen pengen jumpa. Assalamualaikum kakak, dengan Ella di Polman hadir lagi, mau request lagunya Kutitip Cintaku cover dari Echan buat teman-teman tanpa terkecuali, buat yang nyiar sehat selalu. Ini lagunya saya sudah cari ya, tapi gak ada di list kami. Oke, saya mau angkat lagi. Assalamualaikum Pro Dangdut.
3: Dangdut adalah kita.
2: Iya, tadi gak ada suaranya pak. Saya panggil
3: Dangdut adalah kita.
2: Iya Pak Aco Hairudin, Di.
3: Aco Hairudin.
2: Iya, tadi saya panggil ki, tidak ada suara ta.
3: Oh, gitu ya.
2: Iya. Jaringan.
3: Itu dia di sini, kulihat di sini tidak masuk.
2: Oh.
3: Oh iya. Jadi makanya tidak kuyu jawab, tidak kedengaran nih.
2: Iya, apa kabar ki?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah ya.
3: Iya. Oke.
2: Lagi apa ini?
3: Apa kabar Mega?
2: Alhamdulillah sehat pak.
3: Sehat ya, sama dengan di.
2: Sama dengan ya. Baik
3: pak, masih bisa minta lagu kah?
2: Mau lagu apa?
3: Bisa Imam Esrip belum?
2: Belum. Putar.
3: Oh ya, Imam Esrip.
2: Apa itu judulnya?
3: Apa ini? Jangan Merana.
2: Oh, Jangan Merana di. Oke, iya. Saya carikan
3: kita
2: dulu.
3: Jangan kita merana.
2: Oh iya. Hidup ini jangan merana ya.
3: Iya.
2: Jangan
3: itu saja, merana.
2: Ah iya. Imam Esarifin. Oke, sudah ada lagunya. Iya. Untuk siapa silakan Pak Aco.
3: Salam dulu, ada tadi Dharma di Pulkar, ada Pak Mahir di Tampalang, ada Pak Rizal di Taludu, Murni di Kalimamuju, Darna Dina, Asriani, Purnama Sari, Acore, Didam, Bobby, Alex, Pak Kumis, KMS, Anto, Dian Regam, siapa itu Lubuk Timur?
2: Asri.
3: Asri juga bersama Rania di sana.
2: Iya. Yeah.
3: Lia, Norma, Syukur di Kalimantan. Siapa lagi nih ya? Ada juga Ani, Mida, Papa Ulang, ada juga Kadus di mana?
2: Di mana?
3: Ulah, di Molo, di Molo.
2: Lupa. Oke, okay, untuk ya, semua ya?
3: Ya semuanya, mau semuanya.
2: Oke okay deh.
3: Ya, oke. Okay. Ya buat Mega Pika.
2: Yeah.
3: Selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama kita.
2: Amin, amin, amin.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Cohairuddin ya. Oke, saya angkat satu terakhir ya, penelpon terakhir kita. Assalamualaikum, Prodangdut.
4: Dok adalah kita.
2: Iya, selamat sore. Dengan siapa di mana?
4: Dari Ina di Selayar.
2: Wow, pendengar jauh di Selayar. Iya. Apa kabar, Ki Ina?
4: Sehat-sehat, walafiat.
2: Alhamdulillah.
4: Jauh di mata di telinga.
2: Kenapa?
4: Jauh di mata dekat di telinga.
2: Oh iya. Bagaimana di Selayar saat ini? Hujan kah, panas? Oh, mendung di. Iya, iya. Oke.
4: Masih di sana dong, habis
2: lalu. Oh, kayaknya enggak sampai mi waktu. Ikutan Maki dia.
4: Oh, iya, iya, oke.
2: Iya, ikutan Maki. Nah, salam-salam Maki.
4: Oke. Salam-salamnya buat Tok di Kanduri. Terus ada juga Kandeng.
2: Iya.
4: Ada juga Ardi, Anja Pasidam. Terus ada juga Andi, ada juga Arma Maulana. Buat semua
2: yang minta berkecuali. Oke deh, terima kasih.
4: Lagi menyiar.
2: Iya. Yeah.
4: Selama melakukan
2: aktivitasnya. Iya, terima kasih.
4: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, Ani yang ada di Selayar ya. Ini Ella di Polman karena lagunya tidak ada ya. Mohon maaf, ikutan saja ya di Jangan Merana. Pendengar, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Dan saya ingatkan sebentar akan kita hadirkan UMKM Bicara, kisah UMKM lokal bertumbuh bersama komunitas. Hadir dua dari Brownies Jamila dan juga Kapten Jus. Saya pamit mendengar, dengarkan terus Pro Dangdut di setiap harinya dengan waktu yang sama di pukul 14.30 sampai pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita. Di sore hari ini kami hadirkan untuk Anda dalam UMKM Bicara.
1: Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.

0: Pendengar, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore. Pendengar kami di 96, 97,6 dan 100,2 MHz. Dan juga mendengarkan kami melalui kanal YouTube dan juga Facebook kami di RRI Mamuju. Dan juga mendengarkan kami secara streaming melalui RRI Digital. Senang sekali saya Mega Pika kembali menemani kebersamaan kita di sore hari ini dalam Dialog Interaktif UMKM Bicara. Dan kita akan membahas kisah UMKM lokal bertumbuh bersama komunitas. Saya tidak sendiri pendengar, di sore hari ini kita kedatangan owner dari Kapten Jus, ada Kak Taufik di sini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabarnya sehat, Kak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Oke. Sebenarnya ada satu lagi nih, tapi kita menantikan juga lah ya, owner dari Brownies Jamila. Dan pendengar, tentunya UMKM Bicara ini sebagai ruang inspiratif yang menghadirkan para pelaku usaha lokal yang tentunya pengalaman, perjuangan, dan kisah suksesnya dalam membangun usaha dari nol hingga dikenal di masyarakat. Dan sebentar kami juga membuka interaktif untuk Anda di sore hari ini di 0822-9609-0996 atau di 426-23-22443. Dan tentunya dalam UMKM Bicara kita akan mendengarkan secara langsung bagaimana perjalanan usaha mereka, tentunya juga tantangan yang dihadapi dan juga strategi untuk mempertahankan hingga saat ini. Dari Kapten Jus dulu mungkin Kak, diperkenalkan dulu Kak, ini Kapten Jusnya.
1: Oh iya iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kayak, boleh ditarik Kak mic-nya? Iya, oke, okay. Agak dekat ya bicara. Oh, iya. Oke, okay, silakan.
1: Ya, perkenalkan saya Opik, orang biasa panggilnya Opik. Okay. Saya owner dari Kapten Jus. Mm-hmm. Jadi Kapten Jus ini adalah kedai minuman yang bahan dasarnya dari buah.
0: Buah ya.
1: Iya, jus buah. Jadi kalau untuk tahun berdirinya di tahun 2020 pas COVID.
0: Wow. Nah, ya, sudah COVID. Lama ya, Kak? Ya,
1: alhamdulillah sudah lama.
0: 5 tahunan ya, 5-6 tahun ya.
1: 5-6 tahun, jalan 6 tahun.
0: Ya.
1: Jadi berdirinya di pas COVID. Jadi pas COVID itu di saat itu orang lagi pada ini dirumahkan.
0: Mm-mm.
1: Suruh Kapten Jus hadir sebagai apa? Kalau saya sih sebagai saya Kapten Jus hadir sebagai penawar sih sebenarnya hadir pada pada saat itu karena bahan dasarnya buah.
0: Okay.
1: Bagaimana di masa itu orang lebih berbicara tentang penyakit corona apa segala macam. Nah, hadirlah Kapten Jus sebagai momentum bahwa buah ini adalah pilihan pas buat membentengi kita dari wabah-wabah itu.
0: Oke. Momentumnya tepat ya Kak ya di tahun 2020. Ya. Karena kan di tahun itu orang-orang itu lagi gembar-gembarnya apa ya meningkatkan imunitas tubuh.
1: Wah, betul,
0: ya
1: sekali.
0: Seperti itu ya. Dan juga kayaknya sudah mulai dipilah-pilah ini apa yang akan dikonsumsi. Nah, ini salah satu teman sehat yang terbaik dari Kapten Jus ya.
1: Betul sekali.
0: Dari waktu mulainya Kak bagaimana di sana? Apakah langsung booming Kak atau seperti apa? Karena sesuai momennya?
1: Kalau di awal sih masih proses perjalanan juga karena saya masih di Kapten Jus di awal itu masih kedai kecil.
0: Iya.
1: Masih kedai kecil, kita masih merintih juga. Maksudnya masih dari sana ke sini saya langsung jadi kurirnya juga.
0: Okay.
1: Menjual, kurirnya juga mengantarkan langsung.
0: Wow.
1: Orang itu kan orang dilarang keluar.
0: Iya, dilarang
1: jadi
0: keluar ya.
1: Saya juga terima telepon, oh saya antar langsung, oh ya menjemput bola juga, oh antar langsung, oh ini kayaknya pas ini supaya teman-teman semua bisa lebih terhindar dari ini.
0: Oke. Salah satu untuk menjaga diri nih.
1: Menjaga diri.
0: Yeah. Berarti ini pure buah Kak ya?
1: Pure buah.
0: Oke. Okay. Ini depannya saya lihat ada berbagai produknya, betul. Bisa dijelaskan dulu Kak.
1: Nah, ini ada menginovasi baru lagi karena sekarang lagi FOMO-FOMO-nya olahraga. Nah, Kapten Jus hadir sebagai solusi buat teman-teman yang lagi giat olahraga. Nah, ini ada produk baru, namanya dia Colpress. Jadi Colpress itu dia bahan dasarnya buah, sari buah.
0: Sari buah ya?
1: Tanpa air, tanpa gula.
0: Oh, jadi benar-benar sarinya?
1: Ini sarinya. Jadi ini ada campuran nenas, wortel, pir. Nah, ini ada kita juga yang campuran sayur. Jadi teman-teman yang biasa yang lebih suka ada sayurannya.
0: Oke, okay. Kak, boleh ditarik mic-nya Kak? Oke. Okay.
1: Nah, okay. Seperti nenas, bayam, pir, anggur. Nah, kita ada yang lebih mengarah ke kesehatan lagi, lebih mengarah kesehatan, campuran jahe, kunyit.
0: Jahe, nas. Kunyit, nah, oke.
1: Kalau saya bahasakan sama teman-teman, kita minumnya skincare. Jadi okay. Orang beli banyak pakai skincare, nah saya menghadirkan untuk minum skincare.
0: Iya.
1: Jadi mengatasi dari dalam.
0: Dari dalam, ya. Tadi ada banyak variannya, Kak, ya. Yang paling best seller itu yang mana, Kak?
1: Ini kunyit, nenas, jahe, lemon.
0: Ah, manfaatnya apa itu?
1: Pokoknya lebih ke imun, daya tahan tubuh juga. Nah, lebih melembutkan sebenarnya kalau bahasanya para pakar-pakar buah, itu tadi skincare-nya dari dalam. Minum skincare dari dalam, jadi melembutkan, lebih mengatasi kayak kalau untuk perempuan sih. Kalau kunyit lebih banyak dikonsumsi sih.
0: Iya. Perempuan itu sangat butuh kunyit sebenarnya ya.
1: Lebih membersihkan bagian ke dalam. Lebih utamanya detoks sih.
0: Detoks sih, iya benar-benar ya.
1: Kita ada buah bit juga.
0: Wow. Campuran. Jadi betul-betul sarinya, Kak, ya?
1: Betul-betul sarinya. Jadi fokusnya ke teman-teman yang olahraga.
0: Bagi Anda yang mungkin mau memulai hidup sehat, daripada hidup sehat. Apalagi kayak kita-kita ini yang gak ada waktu biasanya untuk membuatnya. Nah, ini pilihan terbaik ya.
1: Makanya ini Kapten Jus menghadirkan solusi buat teman-teman yang membutuhkan.
0: Itu bukanya tiap hari gak, Kak, ya?
1: Oh, kalau bukanya ya setiap hari. Setiap kita hari buka dari jam 9 sampai jam 12 malam.
0: Wow, iya. Pagi-pagi itu kita sudah mulai beraktivitas, mau pikirnya kayaknya bisa singgah dulu ya. Baik, ini sudah kedatangan juga dari owner Jamila, Brownies Jamila. Ini kita nantikan tadi ya. Ada Ibu Kiki, Bu Nuriski S hadir juga. Selamat sore, Bu. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, kabar sehat ya?
2: Alhamdulillah, sehat. Mohon maaf agak terlambat.
0: Iya, aman-aman ya. Kemarin kan kita juga sudah berbincang sedikit dari Brownies Jamila ya, dan kita lihat juga bagaimana perjalanannya. Mungkin diperkenalkan juga ini, kayaknya saya lihat ada dua kemasan ini, Bu Kiki.
2: Iya, ini saya yang bawa adalah Brownies yang recommended, yang terlaris di Mamuju, Brownies rasa kokomel, yang coklat umar, kemudian ini adalah bolu keju. Susu.
0: Bolu susu.
2: Ya. Ini ada dua produk di sini yang dimana produknya apa ya, untuk keluarga yang bisa dibawa kemana saja, dan memang ini produk yang kami buat memang untuk momen-momen keluarga.
0: Kayaknya ini varian baru ya, yang bolu susu ini.
2: Kue bolu ini kita hadirkan di mana pada saat perubahan pembeli. Di mana ada perubahan pembeli yang memang situasi ekonomi juga agak bagaimana ya, jadi kita agak mengirit, bukan mengirit, lebih harga yang terjangkau. Karena di mana di Brownies kita harganya 50-an, di bolu ini 30-an. Jadi kita memberikan dua
0: opsi harga.
2: Dua harga.
0: Jadi mereka bisa sama-sama menikmati dari produknya Brownies Jamila ya. Dan itu juga mungkin kembali lagi, mungkin ada yang seleranya suka susu-susu, ada juga yang sukanya brownies. Nah, kalau kita melihat Bu Kiki, ini beberapa tahun ini, karena kan perjalanan juga sudah lama ya, Brownies Jamila ya, ini apakah sudah bertambah produk juga. Melihat perkembangan UMKM di Mamuju seperti apa ini, Bu Kiki?
2: Iya, baik. Kalau dari saya, melihat dari teman-teman, dari para UMKM, khususnya UMKM di Mamuju itu, ini dari data yang dimana kita sering ngumpul, dan kita biasa lihat bersama di televisi juga banyaknya UMKM atau pengusaha yang mulai dari, maksudnya ada penurunan, penurunan penjualan, bahkan yang berhenti beroperasional. Karena memang di situasi yang sekarang ini, Alhamdulillah kita bisa bertahan. Itu saja, kita bersyukur bila kita bisa bertahan. Karena semua tahu situasi ekonomi
0: saat ini.
2: Iya, benar, dan memang setiap tahun itu ada perubahan. Jadi tapi sebenarnya para teman-teman atau UMKM yang mendengar sekarang dan khususnya di Mamuju, itu sebenarnya bukan menjadi alasan kita bisa berhenti beroperasional. Tapi ini kita harus mengambil peluang. Mengambil peluang, dan kita terus juga harus belajar. belajar melihat, belajar dan harus beradaptasi dengan situasi yang kita hadapi.
0: Oke, baik.
2: Seperti itu.
0: Oke, baik ya. Ya saya mau ke Kak Topik lagi sebelum kita berbicara terkait mungkin situasi UMKM di Mamuju. Saya mau tahu dulu perjalanannya Kapten Jus ini mulai tahun 2020 sampai sekarang. Bagaimana Kak? Seperti apa tantangan yang dihadapinya mungkin?
1: Ya, kalau untuk perjalanan, di awal sih sebenarnya Kapten Jus hadir, mungkin berbicara tentang kompetitor sih agak belum terlalu banyak sih kompetitornya. Jadi perjalanan kan di awal saya masih merangkak begitu, dari box, kemudian kerja sendiri, ngantar sendiri, apa semua itu perjalanannya. Jadi
2: kalau suka sendiri.
1: Ya kerja sendiri, semuanya dikerjakan sendiri. Itu belum
0: owner sendiri, karyawan sendiri. Karyawan
1: sendiri,
2: kurir belum paham, sendiri. Kan?
1: Yeah. Belum paham tentang ini, taunya cuman bagaimana hari ini jual, laku, ini. Itu terus muter-muter itu terus. Nah, dari perjalanan terus sampai pada akhirnya dari beberapa perjalanan-perjalanan ketemu beberapa teman-teman yang lebih berkembang, maksudnya seperti Borus Jamila, ada beberapa teman-teman semua, tapi saya lebih melirik perkembangan Borus Jamila yang signifikan pokoknya.
0: Iya, masya Allah ya.
1: Bisa dilihat dari hitungan berapa ini kok bisa ya? Apa sih yang buat ini? Dari teman-teman, beberapa teman-teman itu saling cerita, kayaknya apa yang dilakukan ini, mesti apa yang pesugihan apa bahasanya itu, pesugihan apa yang dilakukan ini,
0: apa rahasianya? Iya betul ya.
1: Nah hingga sampai kita cari tahu teman-teman bercerita Nah dia ada ngikutin salah satu komunitas komunitas SBC, namanya SBC. SBC ini sukses berkah community. Ya, apa sih sebenarnya apa yang didapat dari sana? Terlihat karena dari beberapa coach-coach yang lain semua pasti menjelaskan tentang usaha, bagaimana meningkatkan usaha, bagaimana ini, bagaimana segala macam. Asal rasa saya semuanya saya sudah dapat ini, maksudnya berbicara tentang materi-materi kayaknya bahasanya sama sih semua materi-materi. Coba kita ikut sama Bruno Syamila lihat pertumbuhannya. Saya ikut dari 3 pertemuan. Dari pertemuan pertama kok belum pernah membahas tentang bisnis ini. Dia bahas kenapa kita kayak ada di santri begitu.
0: Semacam kajian ya.
1: Ya kajian. Dari situ kita ikut, kok benar, kenapa? Maksudnya lebih kena begitu. Lebih kena ke diri. Memang kenapa selama ini kayak kita selalu menyalahkan keadaan, selalu menyalahkan tentang bisnis, kenapa berpikiran tentang omset apa segala macam, berpikiran tentang ini. Nah ternyata ada sesuatu yang perlu dibenahi dari usaha ini. Ternyata bukan cuma usahanya yang perlu ditingkatkan, tapi pemiliknya. Ownernya juga. Nah itu yang dijalankan sekarang sama Brunis Jamila. Nah ini kan Kapten Jus ini lagi proses, dan beberapa teman-teman ini lagi proses sampai ke tingkat di mana Brunis Jamila sudah melalui. Saya senangnya karena Brunis Jamila ini dalam tugas, sebenarnya di dalam SBC ini kita ada tugas. Tugasnya itu diberikan tugas. Tugasnya sebenarnya untuk diri sendiri, bagaimana meningkatkan kebermanfaatan untuk orang lain. Jadi Bruno Jamila ini ditugaskan di komunitas SBC supaya mengajak teman-teman lain untuk bertumbuh. Kayaknya keren juga ini komunitas ini. Makanya kita ajak teman-teman ikut dengan Bruno Jamila. Ini kan kita masih proses menuju ke sana.
0: Iya.
1: Nah, selanjutnya kita masih perlu bimbingan juga dari Bruno Jamila bagaimana pertumbuhannya.
0: Masih berjuang juga
1: untuk bertumbuh juga.
0: Seperti Bruno Jamila ya.
1: Seperti Bruno Jamila.
0: Oke, baik. Ini sebenarnya Bu Kiki banyak yang testimoni seperti itu ya. Kalau kita lihat perkembangan signifikan yang dilalui Bruno Jamila, kalau kita lihat sekarang, apalagi saya mungkin sebagai pembeli juga melihatnya kayaknya lebih profesional seperti itu ya. Nah, ini momentum-momentum seperti apa ini bisa melihat bahwa perkembangan Bruno Jamila Bu Kiki?
2: Iya, masya Allah. Saya lanjut tadi dari anunya juga Kak Opi nih, masya Allah. Kan Bruno Jamila itu dia berdiri tahun 2018. Alhamdulillah dari rumah dalam lorong kita tahun 2022, 2021 kayaknya kita pindah ke outlet di depan jalan yang alhamdulillah di situ kami ada 6 bulan. Di situ alhamdulillah penjualan sama dengan halnya kita kan apalagi saya basicnya itu dari bidan. Okay. Saya kebidanan.
0: Kebidanan ya.
2: Yeah. Saya alumni kebidanan yang persoalan bisnis itu tidak ada sekali. Taunya kita hanya menjual dapat uang selesai. Jadi ketika usaha ini mulai bertumbuh, akhirnya kita didapatkan di situasi yang membuat ribet sendiri, capek sendiri. Karena di mana tim sudah bertambah, jadi kita mau tidak mau saya harus belajar. Kan di minggu lalu kami sudah disupport nih dari pemerintah kan. Akhirnya tapi diri kita ini harus belajar juga, harus bisa beradaptasi. Akhirnya saya memutuskan pergi belajar. Iya, saya pergi tiap hari belajar dan masya Allah di tahun 2024 di situ saya belajar. Saya mengikuti selama 3 hari dan saya kaget.
0: Oke.
2: Di awalnya saya naik ke Makassar itu, awalnya saya bilang pasti belajar ke ini tentang bisnis, pasti penjualan dibahas, strategi gitu. Ternyata yang saya dapatkan di hari pertama bukan itu. Kok enggak dibahas jenis tentang bisnis?
0: Apa yang didapatkan di hari
2: ternyata
0: pertama?
2: Ternyata yang didapatkan di hari pertama adalah kita yang apa ya, kayak mau dibilang kita yang ditanya dulu. Ini orangnya pantas tidak bikin usaha? Ownernya baik-baik kayak ini atau dia yang bermasalah?
0: Oke, sampai ada kriteria seperti itu bagi Kia.
2: Ternyata saya sampai nangis menceritakan bahasaku tentang bisnisku lagi bermasalah. Berunis jamiran ini bermasalah, tapi ternyata dia senyum-senyum doang. Bukan bisnismu yang bermasalah, kamu yang bermasalah. Jadi akhirnya saya sadar, kita 3 hari di sana belajar, masya Allah, di mana komunitas ini langsung saya kayak kayak nangis juga ya, masya Allah. Di pelatihan yang lain kak saya dapatkan, saya kan sudah banyak mengikuti pelatihan-pelatihan. Tapi di pelatihan mana yang kita dapat diawali dengan tilawah. Kita semua baca ayat suci Al-Quran di waktu sholat, kita sholat bareng. Jadi langsung gitu, kayaknya saya cocok di sini.
0: Ada kenyamanan di dalamnya.
2: Ada kenyamanan karena memang bisnis itu harus selaras.
0: Jangan
2: hanya akhirat yang kita buru. Jangan hanya dunia yang kita buru, akhiratnya enggak. Dan memang di situ dari awal saya belajar ternyata bisnis itu niatnya dulu. Kita bangun Brownies Jamila itu untuk apa? Kalau untuk kekayaan diri sendiri, pantas kamu enggak dapat. Walaupun omsetnya banyak, tapi hatinya enggak tenang. Nah, jadi omsetnya banyak, tapi enggak ada keberkahan. Nah, disitulah kami belajar tentang keberkahan.
0: Yang awalnya mau belajar mengembangkan bisnis, akhirnya ketemu SBC di sana belajar ya. Tentunya ilmu-ilmu yang justru berbanding terbalik daripada yang dipikirkan, Bu Kiki ya. Tapi justru hal inilah yang menjadi momentumnya, berarti.
2: Di saat itu kami pulang, kami memperbaiki niat, niat kami bisnis apa, dan alhamdulillah apa yang kita pelajari selama 3 hari 80% berubah total.
0: Baik. Itu di waktu kapan itu, Bu Kiki?
2: Itu ke awal pertama saya ikut SBC itu 2024.
0: 2024 ya.
2: Di SBC, di komunitas ini dia memiliki banyak program. Yang saya ikuti pertama adalah BRM-nya yang 3 hari. Kemudian saya mengikuti lagi yang OYC-nya selama 12 kali, yang di mana 1 tahun yang kita di coaching. Di situ saya sendiri dari Mamuju. Dari Mamuju sendiri ikut gabung di chapter Makassar. Kita pergi setiap bulan ke daerah yang masing-masing, seperti kayak Surabaya, Bandung, Jogja, Bandung.
0: Jauh-jauh juga ya.
2: Kita pergi setiap bulan. Bayangkan saya adalah peserta yang terjauh. Karena saya bilang saya cocok ini. Ini yang komunitas yang saya cari. Dan setelah saya sudah, alhamdulillah sudah wisuda, bahasanya wisuda. Sudah saya alumni OYC 8. Saya berpikir, dan memang kita diajari di sana adalah di komunitas itu ketika ilmu yang kita dapat, kebaikan yang kau dapat, dan perubahan yang kau dapat, jangan sendiri. Jangan kau makan sendiri dan jangan kau nikmati sendiri. Berbagilah.
0: Berbagi ya.
2: Berbagilah sesama temanmu. Dan betul, kita harus memang berbagi supaya menjadi amal jariah. Nah, jadi apa yang saya rasakan di sini, saya harus berbagi ke teman-teman. Saya berbagi ke teman-teman, termasuk nih Opi si owner, yeah. Oke, Captain Jus, ada KY, ada Koloni Madu, ada 8 orang,
0: yeah.
2: Yang kita alhamdulillah sering-sering. Mm-hmm. Saya kan kalau pulang dari OYC kita kumpul. Kita kumpul dan apa yang saya dapatkan di sana, saya ingin teman-teman juga merasakan.
0: Iya.
2: Jadi memang
0: walaupun tidak ikut secara langsung, tapi ikut, bisa di sharing ilmunya.
2: Tidak ikut teman-teman di sana.
0: Wow, itu luar biasa.
2: Kita tiap bulan kita gabung dan alhamdulillah teman-teman mungkin saya juga mau deh seperti Berunis Jamila. Akhirnya juga dia mereka pergi. Sekarang dia sudah 3 kali pertemuan. Okay. Dan masya Allah yang kalau saya dengar mereka datang dari Makassar.
0: Iya.
2: Luar biasa. Ada insight-insight baru
0: yang dapat. Karena biasanya orang kan karena saya yang pertama ini kayaknya jangan dibagi-bagi ilmunya biar ini sendiri. Tapi tidak seperti itu ya.
2: Tidak. Karena kami diajarkan di komunitas itu adalah kita harus terus berbagi.
0: Wow.
2: Ada 3 karakter yang sering kita gunakan setiap kita pertemuan pasti dibaca itu ya, seringlah berbagi walaupun itu ilmu jariah dan circle ini jangan hanya sendiri.
0: Jadi
2: kalau circle yang baik, positif, baik, ayo diajak yang
0: bersama. Diajak juga ya, baik. Dan kami juga membuka interaktif untuk Anda pendengar di 0822-9609-0996. Ini banyak yang komen-komen, ini ada di Facebook. Brownies Jamila dan Kapten Jus andalan dari Dea Putri. Bumbu Dapur Ita, Masya Allah. Ada juga Madu Koloni. Oh ini tadi yang disebut ya, keren bintang tamunya. Keren-keren UMKM dari Halif Hakim ya. Saya mau ke Kak Opi lagi nih Kak. Ini kan sudah tergabung juga berarti.
1: Ya,
0: sudah juga ya. Apa yang didapatkan setelah bergabung di SBC?
1: Nah ini tadi yang sudah dijelaskan sama Bro Syamila juga yang jadi tadi tidak dulu berbicara tentang bisnis, tapi berbicara tentang pemiliknya dulu. Makanya selama ini dalam usaha kita terlalu fokus sama omset, bagaimana meningkatkan ini, bagaimana meningkat ini. Setelah mengikuti 3 pertemuan, kita memang digembleng dengan mindset-mindset kayaknya yang kau lakukan itu seperti ini. Kayaknya yang harus kau lakukan seperti ini. Yang pertama, mungkin kalau kau ibaratnya seperti ini. Ketika apa diberikan omset yang besar, tapi dalam hubungan rumah tanggamu, dalam hubungan keluargamu mungkin terpecah. Terus kemudian diberikan semua omset yang besar, mungkin dipenuhi semua omset besar, tapi nikmat-nikmat yang diberikan, contoh kayak nikmat-nikmat yang susah makan, misalnya cuma makan ini saja, itu kan yang tidak disadari teman-teman yang semua. Berarti ada hal-hal yang ketika saya sudah mengikuti semua ini, tuh ada yang perlu dibenahi dari diri ini. Yang pertama mungkin saya terlalu fokus dengan omset-omset yang ini, tentang pendapatan bagaimana meningkatkan begini, lupa bahwa kebersamaan dalam keluarga itu terkuras dengan pikiran-pikiran seperti itu. Mungkin bisa dibalancekan seperti yang bahasakan tadi, hubungan keluarga. Di sini ada tugas juga, tugasnya yang paling keren itu mengajak keluarga jalan-jalan. Yang paling saya senang selama ini selalu mengajak, kapan lagi keluarga? Tunggu dulu, tidak ada ini, tidak ada begini, fokus. Ternyata itu bagian salah satu metode yang keren.
0: Wow.
1: Metode yang keren ini tugasnya apa? Ajak kalau yang keluarga berliburan. Kerennya ini tugas, maksudnya tugas untuk kita, tapi memang yang terkadang terlupakan itu.
0: Terdampak juga keluarga
1: Hubungan mungkin ke keluarga, ke orang tua, ke sesama, ke teman yang tadinya berpikir tentang iri hati. Wih teman yang sumber kembang, nih kenapa bisa itu pasti anu ji itu deh, pasti ini ji. Nah, itu mindset-mindset yang menghadirkan iri hati ke kita semua, tapi bagaimana menghadirkan bahwa kesuksesan mereka, wih asik ini, bagaimana cara, apa yang bisa didapat dari mereka. Merasakan keberhasilannya mereka, ikut sama mereka.
0: Nah,
1: makanya saya ikut sama Brownies Jamila untuk pertumbuhannya, bukan hanya sekedar bertumbuh dengan usaha yang besar, tapi bagaimana melihat menumbuhkan dalam materi yang disampaikan sama SBC ini. Yang paling saya insight yang paling saya dapat itu tentang berbicara tentang adab itu
0: ya.
1: Adab yang luar biasa yang selama ini terlupakan dalam dunia usaha pun itu kita ternyata ada adab-adab yang terlupakan. Adab mungkin dalam rumah tangga, adab dalam ini yang perlu ditingkatkan, yang selama ini dianggap remeh. Biasa gini. Tapi itu yang bisa melihat orangnya seperti ini. Tapi kalau adabnya bagus, semua pasti tercover. Dia pasti berilmu. Amalnya sudah bagus apa segala macam. Kalau adabnya yang kurang, mau setinggi apapun jabatannya, kalau adabnya kurang itu bahasanya kali nol. Biar mau berdasi bagaimana kalau adabnya melihat di bawah ah kayak ini kayaknya orang biasa ini segala macam. Itu yang kita lebih tingkatkan di sini.
0: Oke, itu menarik ya, karena kan yang poin saya catat juga bahwa ada beberapa tugas-tugas yang dilakukan. Ya. Salah satunya mungkin kadang kala orang ketika misalnya menjalankan usaha biasanya keluarga dilupakan, ya, anak istri yang terbengkalai sekali. Bahkan juga mungkin hubungan dengan keluarga teman kayaknya sudah tidak harmonis lagi. Nah, tapi dengan di SBC ini justru sebaliknya justru disuruh bangun jalin kembali ya.
1: Diingatkan itu lagi.
0: Diingatkan kembali, ini menarik juga ya.
1: Keren sekali.
0: Oke. Nah, ini mungkin dampaknya salah satu cara juga ya untuk bisa meningkatkan omset dan sebagainya juga. Ya, baik. Pendengar, kami juga mengajak Anda untuk dapat berinteraksi bersama kami di 0822 9609996 atau di 4262323. Kami siaran langsung juga melalui kanal YouTube dan Facebooknya kami di RRI Mamuju. Kita break dulu sejenak dan kita akan kembali lagi di UMKM Bicara.
3: Pendengar, kami juga mengajak. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata Mamuju, Sulawesi Barat.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Pendengar masih menemani kebersamaan kita dalam UMKM Bicara, kisah UMKM lokal bertumbuh bersama komunitas, bersama dengan owner Captain Juice, Kak Taufik di sini, dan juga owner Brownies Jamilah dan Bu Kiki, menemani kebersamaan kita di sore hari ini. Pendengar bisa bergabung bersama kami di 0822-9609-0996 atau di 426-2322-443. Kami juga siaran langsung melalui Facebook kami dan juga kanal YouTube melalui RRI Mamuju. Oke, ada yang bertanya ini.

0: di situ di tanggal 20 tanggal 20 bulan Juni 2006 itu di Makassar di hotel
1: PowerPoint
0: dan cara gabungnya bisa hubungi saya atau bisa langsung datang ke toko Brownies Jamila atau ke Captain Juice.
2: Okay,
0: di situ di situ ada pendaftaran. Ketika daftar ingin gabung dulu, dibuatkan akun SBC-nya, kemudian ikut acara itu, kemudian akan mendapatkan pendampingan selama 12 bulan.
2: Wow, itu kalau 1 tahun lama ya?
0: Lama, tapi setiap bulan kita ketemu, tapi disitulah kuncinya, karena bisnis pasti ada naik turun.
2: Iya, betul. Iya,
0: dan tantangan terbesarnya itu
2: moodnya. Atau karena kadang ada orang berhenti di tengah jalan
0: berhenti
2: ya.
0: Berhenti di tengah jalan karena dia tidak bergabung di komunitas, karena dia berjalan sendirian.
2: Iya.
0: Karena ketika kita berkomunitas tiap bulan atau per minggu kita ketemu.
2: Iya.
0: Di situ kita saling bertukar pikiran. Kita mendapatkan kesalahan dari orang lain tanpa kita mengalaminya, kita saling menguatkan, kita saling support, itulah gunanya komunitas.
2: Oke, jadi ketika ada masalah di komunitas itu juga turut bisa dibantu ya?
0: Disitulah kita berkomunitas, disitulah kita saling sharing, saling menguatkan di situ. Karena tantangan terbesarnya suatu bisnis itu begitu, di 4 tahun, 3 tahun dia akan mulai jenuh.
2: Iya, betul.
0: Jenuh di 3 tahun, 4 tahun, saya mau apa lagi nih, stagnan. Jadi dengan berkomunitas, kita enggak, saya yakin itu kalau kita berjalan sendiri itu terasa berat.
2: Iya, betul. Nah,
0: tapi ketika kita bersama-sama bergabung di komunitas, kita saling bertukar pikiran. Nah, di situ kita sharing, kita dapat dapat ilmu, akhirnya kita semangat lagi.
2: Iya.
0: Nah, itulah perannya komunitas dalam usaha.
2: Itu luar biasa ya. Ini juga dia menanggapi komunitasnya positif, insyaallah semoga dimudahkan untuk bergabung dari Putri Ayu.
0: Masya Allah.
2: Iya, banyak yang menanggapi juga. Kalau dari Kak Opi sendiri, bagaimana mungkin himbauan kepada pendengar ya, kenapa penting kita gabung ke SBC ini, kan ikut di Bu Kiki juga. Apa yang mungkin menjadi momentumnya, atau mungkin apa yang paling berdampak setelah mempelajari ilmunya dari SBC, Kak?
1: Ya, betul. Buat saya pribadi dulu, ini kan berbicara tentang usaha dulu. Jadi yang disampaikan tadi Bu Jamila, kita kayaknya perlu memperbaiki ini dulu, memperbaiki niat dulu. Jadi kan di luar sana teman-teman biasa kalau bertemu saling ini, kita biasa bahasanya teman-teman saling adu nasib begitu. Saya usahaku kayak begini,
2: Ya,
1: baru mungkin yang teman ngobrolnya mungkin orang pekerja.
2: Iya, betul.
1: Bahasa itu apa sih, kubilang coba jamu ke usaha, bahasanya kayak begitu.
2: Tidak
1: perlu usaha, saya ini setiap bulan jak gajian begitu.
2: Yeah,
1: jadi
2: betul-betul.
1: Kalau kita dipertemukan dengan teman-teman se-circle, maksudnya se-circle bukan membatasi yang lain, tapi bertemu dengan teman-teman yang pengusaha seperti Bro Jamila, kita minta pandangan bagaimana tentang usaha begini-begini. Ini kita dikasih pandangan tentang bagaimana perjalanannya usaha bisa bertumbuh, bagaimana mungkin ownernya mesti diperbaiki. Tapi kalau kita berbicara dengan di luar dari pengusaha, itu tadi tanggapannya, bahasanya pasti itu. Berhenti mengutus usaha deh, bilang memang ji kerja saja.
0: Capek
1: juga ini ya itu. Jadi buat teman-teman yang di luar sana, ayo kita sama-sama, ini kan kita mau bertumbuh bersama. Namanya bertumbuh ibaratnya itu kayak pohon itu. Kalau pohon di luar sana mau bertumbuh itu dia harus kena hujan, kena panas, tapi dia prosesnya bertumbuh. Nah itu ibaratnya seperti itu. Jadi buat teman-teman yang kadangkala jatuh bangun apa segala, itu bagian proses bertumbuhnya. Nah, ini kita ada ruang, ada wadah namanya SBC ini. Ayo kita jalan bersama, ayo kita tumbuh bersama. Jadi Bro Jamila ini ditugaskan untuk merangkul teman-teman semua, mengajak bertumbuh bersama. Bukan kayak pokoknya intinya tugasnya Bro Jamila ini bukannya sekedar tugas, tapi dia memang sebagai owner itu mau rangkul teman-teman orang terdekatnya semua. Jadi kita ini membuka ruang untuk siapa saja untuk mau ikut bergabung. Kita ada kegiatan di tanggal 20. Jadi sudah ada beberapa teman-teman pengusaha ini yang sudah hadir. Jadi teman-teman yang lain masih berpikiran tentang omset tentang begini, ayo sama-sama dulu.
0: Dari Mamuju sudah 30, Dik.
1: Dari Mamuju sudah 30. Kita mau ajak semua, bukan kita tidak mencari keuntungan dari situ, tapi kita mau lihat teman-teman
2: kita mau bertumbuh, mau tumbuh sama-sama ya,
1: kita tidak melihat lagi kok bagaimana, pokoknya ayo sama-sama semua

0: tumbuh bersama. Ramai-ramai semua tumbuh bersama.
1: Oke, menarik ya. Yang awalnya mungkin sendiri di Mamuju, akhirnya ini sudah insya Allah 30 yang akan bergabung ya. Ini banyak yang komen-komen ini, mantap Kak Nur dan Kak Upi, semoga rezekinya nular ke saya.
2: Amin. Ya Rabbal Alamin.
1: Kayaknya ini sudah tadi ya, boleh dijelaskan cara masuknya, ada Dea, ada juga mau tanya Kak bagaimana cara, oh ini banyak yang tanya. Boleh dijelaskan Kak, kayaknya tertarik dengan organisasi yang dimasuki kedua owner ini. Mungkin singkat-singkat saja Kak, karena tadi sudah ditanggapi juga ya, menghubunginya di mana tadi ya?
2: Oh ya, oh baik, itu saja mudah, hubungi saja kami atau langsung saja ke toko Borneo.
1: Oke, bisa ya?
2: Iya. Apalagi kita mau adakan sharing-sharing nggak?
0: Mau adakan sharing?
2: Iya, kita sharing-sharing sebentar malam di Opik, di Captain Juice kita sharing-sharing.
1: Merapat ya.
2: Jadi yang ada di daerah Mamuju, yang merasa bisnisnya stagnan, yang sudah capek, pusing, silakan bergabung nanti malam di Captain Juice.
1: Di Captain Juice ya. Oke, bisa sharing di sana.
2: Bisa sharing.
1: Sambil recovery menikmati jusnya juga ada di sana ya, ada di Captain Juice ya.
2: Bisa juga menikmati brownies.
1: Iya, browniesnya juga ya. Oke, baik. Ini menarik ya, tapi karena waktu juga. Sudah akan berakhir bersama kita di UMKM Bicara. Kisah UMKM lokal bertumbuh bersama komunitas. Mungkin sebagai closing statement. Kak Upi dulu silakan.
0: Ya betul, jadi kalau kita mau jalan sendiri itu kita kan kehilangan arah. Tapi kalau kita dipandu, kita akan terarah. Jadi kita memang harus tentukan tujuannya dulu. Jadi kalau berkomunitas itu akan tumbuh bersama. Kalau jadi saya juga punya komunitas di Mamuju itu Sedekah Jumat Pekanan. Jadi setiap pekan itu teman-teman yang mau ikut bergabung bisa hadir, yang tumbuhkan jiwa kemanusiaannya. Jadi setiap Jumat itu kita jalan, setiap habis asar jalan untuk berbagi, melihat kehidupan, untuk menambah kesyukuran teman-teman semua di luar sana.
1: Oke, okay. Baik. Silakan Bu Kiki.
2: Baik, bismillah. Jadi di sore hari ini saya dengan Bernice Jamila dengan Kapten Jus itu bukan mau menjual produk hari ini yang kena ada di depan, tapi poinnya adalah kami ingin mengajak teman-teman para UMKM dan khususnya UMKM Mamuju untuk bergabung di komunitas kami, di mana komunitas ini atau circle ini sangat positif dan sangat berpengaruh di lingkungan pribadi, di kehidupan maupun di bisnis kita. Jadi kami bersama Brownies Jamila dan Kapten Jus itu memulai usaha dari modal kecil ya. Jadi saya ini poinnya yang menyampaikan, masa usaha lahir itu bukan dari modal yang besar, tapi karena adanya kemauan, kemauannya belajar dan beradaptasi dan terus menaikkan kapasitas diri. Karena saya yakini dari usaha yang kecil, ketika ownernya bertumbuh, insya Allah usahanya ikut bertumbuh.
1: Wow, ya. Jadi jangan berhenti belajar juga ya. Di SBC kan sudah lengkap di sana, ada ilmunya, ada pelajaran dan juga ada mentoringnya bagi yang mungkin baru akan memulai untuk berbisnis ya. Jadi tadi bisa dihubungi, bisa datang langsung ke Brownies Jamila atau menghubungi Bu Kiki kalau misalnya punya nomor kontaknya ya. Oke, baik. Ini luar biasa perbincangan kita pendengar dalam suara UMKM di sore hari ini. Tentu banyak pelajaran yang bisa kita petik di sore hari ini terkait dengan kisah UMKM lokal bertumbuh bersama komunitas. Dari owner Captain Jus ada Topik AZ dan juga owner Brownies Jamila Nur Rizki S. Pendengar, saya bersama narasumber pamit dalam UMKM Bicara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
2: Salam, dadah. Nanti ya.
3: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju. Promosikan usaha, produk, dan kegiatan Anda di RRI Mamuju. Hubungi marketing kami di 0426-2329-709 atau datang langsung ke kantor RRI Mamuju, Jalan Marta Dinata, Mamuju, Sulawesi Barat,

0: Bupati Maju edisi Senin 15 Juni 2026 bersama saya Dinda Kurnia Islami. Kita ikuti informasi pertama dari RRI Palu. Pendengar dan pemirsa, sebanyak 7 peserta seleksi jabatan Pratama kini telah dilantik sebagai pejabat eselon 2B di lingkup pemerintah Kota Palu. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
1: Wali Kota Palu Hadianto Rasid bersumpah janji pejabat pimpinan tinggi Pratama di lingkup pemerintah Kota Palu. Sebanyak 7 orang pejabat eselon 2B Kota Palu tersebut terpilih setelah melalui berbagai rangkaian proses seleksi jabatan tinggi Pratama yang dipilih langsung oleh Wali Kota Palu, didampingi oleh Wakil Wali Kota serta Sekretaris Daerah Kota Palu. Hal itu dilakukan untuk memastikan proses penilaian terhadap para peserta dapat dilakukan secara objektif. Kepada para pejabat yang baru dilantik, Wali Kota Palu menegaskan untuk berpegang teguh kepada fakta integritas yang telah ditandatangani sebagai bentuk komitmen terhadap jabatan yang baru diemban. Ia memastikan akan terus melakukan evaluasi terhadap para pejabat di lingkup pemerintah Kota Palu, baik yang baru saja dilantik maupun pejabat yang telah lama dilantik.
2: Kalau pesan, mereka sudah menandatangani fakta integritas ya, dan fakta integritas kita sangat, kalau berdasarkan yang ditandatangani sangat-sangat terukur, dan bukan hanya fakta integritas yang ditandatangani begitu saja. Tapi kita pastikan bahwa itu dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Karena kalau mereka tidak laksanakan berarti siap-siap gitu. Dan mereka sudah siap gitu konsekuensinya untuk kemudian mundur ataupun dimundurkan. Nah, evaluasi jelas gitu. Karena kan target kita itu kan ada target fisik, ada target keuangan. Ya, target fisik itu 20%, 50%. Kemudian 80%, 100% target realisasi keuangan, termasuk pendapatan dan lain sebagainya.
1: Ahmad Rizal Arma, yang baru saja ditetapkan sebagai Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kota Palu, menegaskan komitmennya untuk melaksanakan amanah dengan bertanggung jawab. Ia menyebut akan terus memastikan pelaksanaan pembangunan daerah di Kota Palu dapat berjalan sesuai dengan visi-misi pemerintah dengan beragam program prioritas yang telah ditetapkan.
3: Jadi tanggung jawab yang bagaimana mengawal perencanaan pembangunan daerah di Kota Palu dengan baik, bagaimana bisa memastikan, making sure begitu ya, perencanaan pembangunan daerah itu berjalan sesuai dengan visi-misi pemerintah Kota Palu, 53 plus 35 program prioritas, yang ditotalkan 88 program prioritas itu akan berjalan. Poinnya di situ, memastikan terencana dan berjalan rencana itu, dan melakukan evaluasi terkait dengan rencana itu untuk memastikan kembali terus. Karena proses pembangunan itu kan seperti itu. Jadi plan, do, check, action gitu ya. Jadi plan, do, check, action itu akan cycle-nya seperti itu. Setelah kita plan, rencanakan, kita harus action, kita evaluasi lagi hal-hal yang kurang bagus, kita optimalkan kembali.
1: Usai dilantiknya 7 pejabat eselon 2B tersebut, kini seluruh posisi pejabat tinggi Pratama di lingkup pemerintah Kota Palu telah terisi. Selanjutnya pemerintah Kota Palu akan melaksanakan seleksi terhadap pejabat eselon 3 yang saat ini akan memasuki tahap wawancara sebagai upaya memastikan seluruh jabatan diisi oleh orang yang memiliki kompetensi yang sesuai. Karena itu Wali Kota Palu berharap seluruh jajaran pemerintah daerah mampu berkolaborasi dalam mewujudkan Kota Palu yang lebih maju dan berkembang di masa yang akan datang.
0: Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Toli-Toli bersama rekan Meike Bahtiar.
4: Baik, terima kasih rekan Dinda. Pendengar, informasi dari Toli-Toli, Gerakan Indonesia Asri sebagai program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata dan berkelanjutan disambut antusias warga desa di wilayah Kecamatan Dondo. Laporan Sardono.
5: Gerakan Indonesia Asri atau Aman Sehat Resik dan Indah sebagai program nasional yang diinisiasi oleh Presiden Prabowo Subianto setiap hari Selasa dan hari Jumat untuk menciptakan lingkungan yang bersih, tertata dan berkelanjutan dilaksanakan di seluruh tingkatan hingga tingkat RT/RW. Kepala Wilayah Kecamatan Dondo Kabupaten Toli-Toli Muhammad Yasin kepada RRI menyebut untuk wilayah Kecamatan Dondo sebagaimana instruksi Bupati Toli-Toli sejak program ini dicanangkan kegiatan kerja bakti bersama dilaksanakan 16 desa antara aparat kecamatan, aparat desa, dan warga selalu terbangun membersihkan lingkungan masing-masing, utamanya fasilitas publik, lapangan sepak bola, hingga rumah ibadah. Program ini selain mewujudkan lingkungan yang aman, sehat, resik, dan indah, tentunya mencerminkan semangat kebersamaan dan gotong royong di tengah masyarakat. Meskipun terkadang pelaksanaannya tidak serentak atau warga sebagian melaksanakan kegiatan kerja bakti di hari Sabtu.
6: Kalau di desa itu, rata-rata dia nanti dia umumkan di Jumat itu, hari Jumat. Jadi orang punya waktu kerja bakti itu hari Sabtu. Nah, jadi sasaran-sasaran kerja baktinya nanti disampaikan pada saat Jumat. Nah, sementara kita sudah melaksanakan paginya. Nah, jadi tetap itu. Jadi kalau hari Jumat itu memang masih nominasi ASN dan aparat desa. Sementara masyarakat itu dia pada umumnya hari Sabtu.
5: Sementara itu Bupati Tuli-Tuli Haji Amran Haji Yahya melalui program Indonesia Asri terus mengajak seluruh masyarakat bergotong royong mewujudkan lingkungan yang bersih, indah, sehat, dan rapi. Karena wujudkan kebersihan tidak dapat hanya dilaksanakan atau mengharapkan pemerintah daerah semata.
7: Berpartisipasi untuk membersihkan kita punya daerah masing-masing yang ada di kecamatan maupun yang ada di dalam kota Tuli-Tuli. Tentu saya berharap kepada masyarakat untuk memberikan dukungan kerjasama sehingga insya Allah Tuli-Tuli akan menjadi lebih bersih. Karena ini dua kali seminggu, Jumat dan Selasa. Nah, saya yakin dan percaya bahwa Tuli-Tuli ini bisa bersih harus dengan partisipasi masyarakat, tidak cukup dengan APBD-nya kita. Sehingga ya saya banyak berharap untuk masyarakat ikut bersama-sama untuk bergotong royong.
5: Bupati berharap semangat gotong royong melalui program Indonesia Asri yang selama ini telah terbangun dan terpelihara dapat terus ditingkatkan dengan lingkungan yang bersih dan indah, selain mewujudkan kesehatan juga sebagai langkah mengantisipasi bencana alam, apalagi saat ini memasuki musim penghujan.
4: Demikian informasi dari Kota Cengkeh Tuli-Tuli, kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih dari RRI Tuli-Tuli ini ya. Selanjutnya masih di Sulawesi Tengah, kita menuju ke RRI Ampana bersama dengan rekan Yuni Safira.
8: Baik, terima kasih rekan Dinda. Baik, terima kasih rekan Dinda di RRI Palu. Informasi dari RRI Ampana, sore hari ini pemerintah Kabupaten Toja Una-Una optimalkan pelayanan publik di wilayah-wilayah terisolir. Selengkapnya oleh Ibnu Abbas.
9: Pelayanan publik yang diberikan aparatur pemerintah harus senantiasa berorientasi pada kepentingan publik secara menyeluruh dan merata. Tokoh masyarakat Toja Una-Una Munarma mengaku pelayanan publik perlu dimaksimalkan. Sebab Toja Una-Una mempunyai banyak potensi seperti di sektor pertanian, namun karena sebagian berada di wilayah terpencil mengakibatkan minimnya perhatian pemerintah.
10: Kabupaten Toja Una-Una memang ada beberapa daerah yang masih bersifat terisolir. Sebetulnya banyak potensi yang sudah berada di situ, yang sudah dikembangkan oleh masyarakat, namun karena terisolirnya ini, sehingga hasil-hasil produksi itu tidak bisa dipasarkan dengan sesuai dengan yang kita harapkan.
9: Kendati demikian, Munor mampu mengapresiasi kinerja pemerintah daerah Toja Una-Una yang semakin semangat menghadapi kompleksnya tantangan pembangunan. Ia pun berharap Pemkab Toja Una lebih getol lagi, baik dalam layanan pemerintahan maupun pemerataan pembangunan. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Baik, rekan Yuni, terima kasih untuk informasinya dari Ampana. Selanjutnya kita menuju ke RRI Mamuju bersama dengan Mega Pika.
11: Baik, terima kasih rekan Dinda dari RRI Palu. Dan berikut kami hadirkan wawancara bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Bapak Rizky Salatin, terkait dengan kondisi penerbangan Sulawesi Barat saat ini yang dilaporkan rekan Marhadi Umar.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama berikut wawancara kami dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertahanan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat atau Perkimtanhub Sulbar, Madareski Salatin, terkait dengan kondisi penerbangan di Sulawesi Barat saat ini.
13: Ya, jadi yang pertama, beberapa waktu yang lalu kan kita pernah ada komunikasi dengan pemerintah Sulawesi Barat. Ini sebenarnya menindaklanjuti pembicaraan tahun lalu, terkait dengan masalah subsidi. Itu memang ada komunikasi kalau misalnya kita mau subsidi mati pada saat itu dari Mamuju, kekurangan seat dari Mamuju ke Makassar itu disubsidi oleh pemerintah Sulawesi Barat. Begitu juga sebaliknya dari Sulsel menyubsidi penerbangan dari Makassar ke Mamuju. Nah itu yang kemarin sempat dikomunikasikan. Terakhir kita ada komunikasi Pak Sekda Sulsel dengan Subang, saya mendampingi dengan Karo Kisra, pemerintah dan Kisra, BPKD, Pak Chandra, mengkomunikasikan ulang itu kan. Ya, lanjut pertemuan Pak Gubernur pada saat itu dengan Gubernur Sulsel. Ada rencana penerbangan yang mau rencana disubsidi. Nah itu pemikirannya Pak Gubernur pada saat itu. Untuk kesanalah kita mengkomunikasikan. Ternyata pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Pak Sekda tidak memberikan subsidi dalam bentuk apa yang menjadi pembicaraan tahun lalu gitu kan. Ya cuman yang dia kasih ke kita ketika kita butuh rute per tanggal sekian, per hari sekian, itu disediakan rute kita. Akhirnya dengan pertimbangan itu tidak ada dukungan subsidi yang tidak selesai. Walaupun sempat waktu ada kan wacana motor bangun lewat Bone. Bone, harapan kita di sini ketika misalnya ada jalur Makassar, Bone, Mamuju itu selesai bisa memberikan dukungan. Ternyata juga tidak gitu kan. Jadi ada inisiatif mengkomunikasikan kembali dengan pihak maskapai melalui kepala bandara. Memang beberapa tahun lalu Pak Kepala Bandara menawarkan gitu kan, bagaimana kalau misalnya ingin kita terbangkan kembali. Ya harapan Kepala Bandara di sini bisa dua penerbangan tiap hari dalam pasar Mamuju gitu kan. Pada saat itu ya, dengan melihat rute Makassar Mamuju Batik ini sebenarnya ini rute bukan rute tetap. Jadi selama ini kita tidak bisa pesan tiket dari Mamuju Makassar langsung ke Jakarta, pasti terputus sampai Makassar. Karena istilahnya rute ini rute diminta-minta aja ceritanya kan, sehingga memang akan susah kita terbang setiap hari. Ya selain rutenya juga kan menjadi kendala ini terkait dengan penumpang. Ya penumpang selama ini setelah kita melakukan subsidi itu tidak terpenuhi, kemudian kita komersialkan, nah itu juga kan tidak memenuhi apa menjadi pengharapan mati. Ya kita cari solusi kalau misalnya terbang setiap hari. Ya setelah komunikasi dengan kepala bandara, maka dikasihlah kita gitu kan, wings terbang tiap hari. Ya menjadi harapan, kalau misalnya memang frekuensi penumpang, permintaan lebih banyak, wings siap mendatangkan satu lagi. Jadi dua penerbangan tiap hari, kemudian Makassar. Rencana yang sekarang ini kan jam 8.05 dari Makassar, tiba di Mamuju, 9.40 berangkat lagi dari Makassar. Ya kita minta sore, nanti kalau misalnya ada dua penerbangan. Ya mudah-mudahan ini lancar, karena saya di traveloka ini tiketnya kan 1 jutaan. Mudah-mudahan tidak ada kenaikan tiket gitu kan, berharap jangan sampai 1.4, 1.6 kan selamat masyarakat. Tapi yang penting di sini masyarakat butuh kepastian terbang. Dan sampai pengalaman kemarin kan mati jadwalnya semuanya tiga. Dari Mamuju ke Makassar hari Rabu, hari Jumat, hari Minggu. Tapi ternyata hari Rabu kan sudah tidak ada lagi karena persoalan penumpang. Ya Rabu terpaksa hari Jumat dengan hari Minggu. Ya melihat daripada jumlah penumpang juga kan sangat minim sekali. Nah itulah menjadi salah satu pertimbangan kita. Bagaimana kalau misalnya grupnya layan tetap menerbangkan wings sesuai keinginan tiap hari gitu kan. Dan ada kepastian terbang. Selama ini kan pengalaman dari Mamuju ke Balikpapan kan walaupun berapa penumpangnya, ya mereka juga tetap terbang. Dan menjaga kepercayaan masyarakat gitu kan. Pikir seperti itu gambarannya.
12: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Perkintan Hub Sulbar, Madareski Salatin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
11: Baik, demikian informasi dari RRI Mamuju. Saya kembali ke RRI Palu bersama dengan rekan Dinda.
0: Baik, terima kasih rekan dari RRI Mamuju.
14: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
0: Pendengar dan pemirsa, untuk informasi selanjutnya kita akan menuju ke RRI Kendari bersama dengan rekan Sofi Murniati. Sofi?
15: Iya, selamat sore.
4: Baik, informasi dari RRI Kendari untuk Gemah Saripati Maju hari ini 15 Juni 2026 ini terkait dengan Dinas Kesehatan Kota Kendari yang terus menggalakkan pelayanan penyakit TBC di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1. Selengkapnya akan dilaporkan Laras Ayu Ningtyas.
15: Upaya memutus rantai penularan penyakit tuberkulosis atau TBC di Kota Kendari terus diperkuat. Memasuki tahun 2026, Dinas Kesehatan Kota Kendari resmi memperluas akses pengobatan bagi pasien TBC resisten obat atau TBCRO yang selama ini hanya terpusat di rumah sakit, namun kini mulai didekatkan melalui fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Dinas Kesehatan Kota Kendari, Elvi SKMMKes, menjelaskan bahwa langkah ini diambil untuk memudahkan pasien yang harus menjalani masa pengobatan panjang. Selain mendekatkan jarak, Elvi menekankan bahwa aspek psikologis dan kerahasiaan pasien menjadi prioritas utama untuk menghindari stigma negatif di masyarakat.
16: Di tahun 2026 ini kami mengembangkan layanan yang namanya layanan TBC inisiasi RO. Jadi selama ini hanya rumah sakit saja di 2026 ini kita menunjuk 5 puskesmas sebagai layanan TBC RO. Jadi semakin dekat lagi. Jadi TB ini ada yang namanya sensitif obat, ada yang namanya resisten obat. Jadi resisten obat ini biasanya jangka waktu pengobatannya itu lebih panjang daripada yang sensitif. Bisa sampai 2 tahun pengobatan sesuai dengan indikasinya atau gejala yang ditemukan pada si pasien. Jadi yang selama ini mereka harus mengakses rumah sakit, nah dengan kita tunjuk 5 ini semakin dekat lagi layanannya. Jadi tidak ada lagi keraguan untuk bisa menuntaskan pengobatan. Begitupun dengan pemantauannya dan kebutuhan-kebutuhan lainnya yang dia bisa dapatkan selama dia menjalani pengobatan. Pendampingan psikologisnya dan yang paling utama kerahasiaan dari si pasien itu menjadi nomor 1. Ya, jadi tidak boleh ada orang yang tahu kalau dia ini adalah penderita TBC. Jadi kita memang mengurangi itu karena untuk mengurangi yang namanya terjadi diskriminasi pada masyarakat. 5 puskesmas, pertama puskesmas Kuatu, kedua puskesmas Lepo-Lepo, ketiga puskesmas Puasia, keempat puskesmas Abdiri, dan yang kelima puskesmas Kandai.
15: Dengan hadirnya layanan di 5 titik puskesmas tersebut, diharapkan tidak ada lagi alasan bagi pasien untuk tidak melakukan pengobatan hingga dinyatakan sembuh total. Pemerintah Kota Kendari, lanjut Elvi, juga terus melakukan edukasi kepada masyarakat untuk tidak lagi melakukan stigma negatif pada penyakit TBC, melainkan memberikan dukungan penuh agar mereka bisa kembali produktif.
4: Ya, pemirsa, pendengar dan juga pemirsa, demikian informasi dari RRI Kendari terkait Dinas Kesehatan Kota Kendari yang terus menggalakkan pelayanan penyakit TBC di Fasilitas Kesehatan Tingkat 1. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas sore hari ini, saya Sofi Murniati dan juga Bung Lutfi mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Anda. Kembali ke Anda, Dinda Kurnia di RRI Palu bersama rekan-rekan. Selamat sore.
0: Baik, terima kasih rekan Sofi ini ya. Selanjutnya pendengar dan pemirsa, kita akan menuju ke RRI Bau-Bau bersama dengan Rizka Harlina.
17: Baik, terima kasih rekan Dinda. Untuk informasi yang dapat kami sampaikan dari Kota Bau-Bau terkait sambut hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Bau-Bau gelar turnamen domino bagi masyarakat umum. Berikut laporan Wade Nurliani.
18: Kasus pencurian emas yang mengakibatkan kerugian hingga miliaran rupiah di Kota Bau-Bau terus bergulir. Satuan Reserse Kriminal Satreskrim Polres Bau-Bau resmi menahan 2 tersangka berinisial AA dan AL yang diduga terlibat kuat dalam kasus tersebut. Kedua tersangka ditahan pada 5 Juni sekitar pukul 19 waktu Indonesia Tengah. 3 hari kemudian, tepatnya 8 Juni, keduanya langsung dipindahkan dari rumah tahanan Polres Bau-Bau ke lapas kelas 2 Bau-Bau untuk menjalani proses hukum lebih lanjut. Salah satu tersangka yakni AL diketahui merupakan mantan anggota Polri yang pernah menjalani hukuman dan serupa, statusnya sebagai residivis menjadi sorotan dalam pengungkapan kasus yang sempat menyita perhatian publik tersebut. Kanit Polres Bau-Bau Ibda Muhammad Fatih mengatakan, penyidik memiliki sejumlah alat bukti yang menguatkan keterlibatan tersangka AA dalam kasus pencurian tersebut. Sementara itu tersangka AL diduga berperan sebagai penada barang hasil kejahatan. Berdasarkan hasil penyelidikan, AL menerima emas hasil curian dari AA dan kemudian membawanya ke Makassar untuk dijual.
19: Yang menguatkan kami peroleh, yaitu pertama adalah pada kasus pertama, saudara A, tindak pidana pencurian. Dari tindak pidana pencurian ini, yang kami dapatkan barang bukti. Kami temukan berada di rumah tersangka saudara A. Dari hasil beberapa saksi yang kami dalami, bahwa saudara AA ini melakukan berada saat malam pencurian dan juga barang hasil curian itu berada di rumah saudara AA.
18: Menurut Kanit, sejumlah keterangan saksi yang telah diperiksa turut mengarah kepada kedua tersangka dan memperkuat dugaan keterlibatan mereka dalam perkara tersebut. Satreskrim Polres Bau-Bau kini tengah merampungkan berkas perkara sebelum melimpahkan ke Kejaksaan Negeri Bau-Bau. Penyidik bahkan baru saja kembali dari kota Kendari untuk melakukan pemeriksaan tambahan terhadap sejumlah saksi guna memperkuat alat bukti. Kanit menambahkan, seluruh pemeriksaan saksi dan kelengkapan administrasi penyidikan seluruhnya telah rampung. Kedua tersangka dijerat dengan dua pasal berbeda. Tersangka A disangkakan pasal 477 KUHP tentang tindak pidana pencurian dengan ancaman hukuman penjara 7 hingga 12 tahun, sementara tersangka L dijerat dengan pasal 591 tentang penadahan dengan ancaman pidana paling lama 4 tahun penjara. Diketahui kasus ini merupakan tindak lanjut dari laporan kehilangan emas ratusan gram milik seorang warga kota Bau-Bau yang dilaporkan kepada Polres pada akhir 2025. Nilai kerugian yang ditimbulkan mencapai miliaran rupiah, sehingga kasus ini menjadi salah satu perkara kriminal yang mendapat perhatian masyarakat luas. Wadi Nurliani, reporter Bau-Bau, melaporkan.
17: Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan kasus pencurian emas miliaran rupiah di kota Bau-Bau terkuat. Polres Bau-Bau tahan dua tersangka, salah satunya residivis. Baik, kami kembali ke rekan Dinda, RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Rizka yang sudah menghadirkan informasinya. Dan pendengar pemirsa, kita akan ikuti informasi terkait soalan tunggakan pajak yang melibatkan salah satu restoran cepat saji di Kota Palu ataupun tengah ini ya menjadi sorotan publik. Pemerintah Kota Palu melalui Badan Pendapatan Daerah menegaskan akan terus mengoptimalkan pengawasan dan penagihan pajak daerah guna menjaga kepatuhan wajib pajak. Dan hal ini akan dilaporkan bersama dengan rekan kita RRI Palu, Ihsan Setiadi. Silakan rekan Ihsan, laporan Anda.
20: Baik, terima kasih rekan Dina, pendengar. Bapenda Kota Palu menegaskan persoalan yang terjadi pada restoran cepat saji di Kota Palu bukan terkait penerapan pungutan pajak kepada konsumen, melainkan keterlambatan dalam pelaporan dan pembayaran pajak makan minum. Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Bapenda Kota Palu, Syarifuddin, mengatakan berdasarkan sistem pemantauan yang dimiliki pemerintah daerah telah menerapkan pungutan pajak sesuai ketentuan. Namun, pelaporannya kerap dilakukan melewati batas waktu yang telah ditetapkan.
21: Termasuk masalah yang pertama tadi, tidak menerapkan. Itu ada beberapa kami pasang spanduk di dalam. Jadi kalau KFC ini, level 1 itu dia lewati. Dia sudah menerapkan pajak 10% sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sampai dengan peraturan daerah. Cuma masalahnya dia lambat melapor dan lambat membayar.
20: Menurut Syarifuddin, keterlambatan tersebut telah berulang dalam beberapa tahun terakhir sehingga Bapenda melakukan pembinaan hingga pemberian sanksi sosial berupa pemasangan spanduk peringatan. Ia juga menegaskan langkah tersebut bukan bentuk penyegelan usaha, melainkan bagian dari prosedur untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
21: Dia ini dipasangi spanduk biar ada efek jerahnya, karena dalam SOP seperti itu dipasangi spanduk bahwa belum membayar pajak. Itu efek jerah sanksi sosial sebenarnya juga. Bukan cuma KFC, banyak hari ini kita pasang dari kemarin. Tidak taat melaporkan pajak. Kalau menerapkan, saya percaya dia terapkan. Karena sistem sudah kita pegang.
20: Bapenda Kota Palu berharap persoalan tersebut segera diselesaikan dan menjadi pelajaran bagi seluruh pelaku usaha agar lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan pelaporan dan pembayaran pajak dinilai penting untuk menjaga optimalisasi pendapatan daerah yang nantinya akan kembali dimanfaatkan bagi kepentingan masyarakat.
22: Demikian yang dapat saya sampaikan, kembali ke studio rekan Dinda.
0: Baik, terima kasih rekan Ihsan untuk informasinya di sore hari. Dan pendengar pemirsa, kita akan mengikuti informasi dari RRI Bone, di mana Satres Narkoba Polres Bone kembali menunjukkan komitmennya dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bone. Dilaporkan reporter Firdaus Gafar.
1: Satres Narkoba Polres Bone kembali menunjukkan komitmen dalam memberantas peredaran gelap narkotika di wilayah Kabupaten Bone. Dalam kurun waktu 11 Mei hingga awal Juni 2026, petugas berhasil mengungkap 15 kasus narkotika dan mengamankan 19 tersangka. Kasih Humas Polres Bone Ibtu Rayandra mengatakan, dari 15 kasus yang berhasil diungkap, sebagian besar berkaitan dengan peredaran dan penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Dikatakan, petugas juga berhasil mengamankan barang bukti berupa tembakau sintetis atau sinte baik dalam bentuk padat maupun cair. Lanjut Rayendra, salah satu pengungkapan terbesar pada 7 Juni 2026 di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Manurungi, Kecamatan Taneteratan, serta mengamankan dua tersangka bersama barang bukti sabu seberat 3,61 gram bruto. Sementara pengungkapan kasus tembakau sintetis dilakukan di Wisma Guest, Jalan DR Wahidin Sudiryo Husodo pada 24 Mei 2026 dan menyita tembakau sinte sekitar 2,57 gram bruto serta sinte cair seberat 129,35 gram bruto. Selain mengamankan para pelaku, petugas juga menyita sejumlah barang bukti narkotika dengan berbagai berat yang diduga akan diedarkan maupun digunakan oleh para pelaku. Menurut Rayendra, seluruh tersangka bersama barang bukti saat ini telah diamankan di Mapolres Bone guna menjalani proses penyidikan lebih lanjut serta pengembangan kasus untuk mengungkap jaringan yang lebih besar.
2: Dalam kurun waktu 11 Mei hingga awal Juni 2026, pihak kami berhasil mengungkap 15 kasus narkotika dan mengamankan 19 tersangka. Dari 15 kasus yang berhasil diungkap, sebagian besar berkaitan dengan peredaran penyalahgunaan narkotika jenis sabu. Salah satu pengungkapan terbesar pada 7 Juni 2026 mengamankan 2 tersangka bersama barang bukti sabu seberat 3,61 gram bruto.
1: Rayendra menambahkan, mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama memerangi narkoba dengan meningkatkan pengawasan di lingkungan masing-masing serta segera melaporkan kepada pihak kepolisian apabila mengetahui adanya aktivitas yang mencurigakan terkait narkotika.
0: Pendengar dan pemirsa dimanapun Anda berada, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature dari RRI Makassar bersama rekan Dwi Kartika.
4: Baik, terima kasih rekan Dinda dari RRI Makassar. Mengubah sampah menjadi manfaat, kisah kolaborasi warga Manggala dan pelaku UMKM di Makassar. Bersama dengan Edwin Masud.
3: Setiap perubahan besar seringkali berawal dari kegelisahan yang sederhana. Begitu pula yang terjadi di klaster berlian Permai, RT 4 RW 7 Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Beberapa tahun lalu persoalan sampah menjadi keluhan yang kerap terdengar di lingkungan perumahan tersebut. Tumpukan sampah rumah tangga, keterbatasan pengangkutan hingga minimnya kesadaran memilah sampah menjadi tantangan yang dihadapi warga setiap hari. Namun alih-alih terus mengeluh, warga memilih mengambil langkah berbeda. Berkumpul, berdiskusi, lalu mulai membangun kesadaran bersama bahwa sampah bukan sekedar masalah yang harus dibuang, melainkan persoalan yang harus diselesaikan dari sumbernya. Dari semangat itulah lahir Bank Sampah Unit BSU Nurul Ilmi, sebuah gerakan lingkungan yang kini tumbuh menjadi pusat edukasi pengolahan sampah dan pengembangan kawasan berbasis zero waste di Kecamatan Manggala. Ketua Umum BSU Nurul Ilmi, Andi Nirman Naim, mengenang bagaimana perjalanan tersebut dimulai dari kesadaran sederhana bahwa persoalan sampah tidak bisa hanya dibebankan kepada petugas kebersihan. Perjalanan itu tidak berlangsung instan. Perlahan, kebiasaan memilah sampah mulai diperkenalkan dari rumah ke rumah. Edukasi dilakukan secara terus-menerus, pendampingan diberikan kepada warga agar memahami perbedaan sampah organik, anorganik, dan residu. Kini, pemilahan sampah telah menjadi bagian dari rutinitas sebagian besar warga. Namun, BSU tidak berhenti pada aktivitas menabung sampah. Di salah satu sudut kawasan terlihat dua unit pengolahan sampah organik yang tengah bekerja mengubah sisa makanan dan limbah dapur menjadi pupuk kompos. Lokasinya berdampingan dengan kebun PKK dan kelompok wanita tani, menciptakan sebuah ekosistem yang saling terhubung. Sampah organik diolah menjadi kompos. Kompos digunakan untuk menyuburkan tanaman. Hasil tanaman kembali dimanfaatkan warga. Sebuah siklus sederhana yang menjadi gambaran nyata konsep ekonomi sirkular di tingkat lingkungan permukiman.
5: Ada pemilahan besar ya, itu sampai ke sisa-sisa bangunan itu Pak, kita buat itu. Nah saya itu sebenarnya kemudian ini mau diapain ya, nanti siapa yang ambil ya, saya telepon motivator yeah. Motivator datang langsung bilang ini bisa buat bank sampah biar bisa lebih resmi diambil sama BSP. Saya bilang saya enggak mau kalau bank sampah, karena saya membayangkan itu kayak pengepul toh Pak yeah. Di sini ini mana bisa Bu, di sini itu harus bersih, enggak mau kita nampung-nampung. Tapi akhirnya dibilang itu bisa, tidak ada diarahkan, emang tidak ada apa gudang yang besar karena itu harus cepat diambil sama BSP. Ya sudah Pak, terbentuk nih secara resmi itu bank sampah Pak. Sejak terbentuk itu BSU kayak ada mianunya, medianya ada apa yeah. Sara ada ilegalitasnya tuh apa begitu Pak ya. Di samping juga di masjid memang ya sudah ada tempat kompos, waktu itu ada biopori yang sebelumnya juga kita coba-coba aja dulu begitu. Jadi lama-lama tumbuh nih Pak, sampai ada lomba 17 waktu itu.
3: Senada upaya tersebut di sektor UMKM, salah satunya toko Mama Kue turut terlebih dahulu melakukan pemilahan sampah sebelum diangkut dan dibuang ke TPA Antang. Owner toko Mama Kue, Natali, menyebut kesadaran yang dilakukan merupakan langkah dalam meminimalisir sekaligus menghasilkan nilai ekonomis dari sampah yang sudah dipilah sebelum dibuang. Bahkan para pekerjanya diedukasi untuk melakukan pemilahan sampah organik ataupun anorganik yang kemudian menghasilkan nilai ekonomis dan dapat dirasakan langsung oleh karyawan yang bersangkutan sebagai bentuk apresiasi dan kepedulian terhadap kebersihan lingkungan.
6: Kami sangat ketat di sini, di lingkungan ini. Jadi orang-orang saya itu tidak boleh buang sampah di kampur. Kalau saya dapat, saya kasih tahu ini sampah dari bagian mana. Kena itu.
7: Itu alasannya Bu, kenapa tertarik untuk menggeluti bisnis sampah gitu?
6: Bukan menggeluti sih, tidak ada bisnis. Tidak membisniskan, sama sekali tidak. Jadi tapi, murni hanya kami punya kesadaran bahwa sampah kita. Terutama kan yang karena kami lihat, saya punya sampah organik, kan daun-daun, kita banyak pakai kan, daun-daun, daun pisang, daun pandan, itu sisa-sisa itu kan semua banyak sekali sampah itu. Lalu kalau dibiarkan kelapa, sampah kelapa, sisa makanan customer, kalau kita biarkan lalu kita buang saja ke TPA, itu jadi gas metana juga gitu loh. Lalu kami malah menyumbang hal buruk untuk bumi.
3: Keberhasilan gerakan tersebut tidak lepas dari dukungan berbagai pihak, pemerintah, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian dan Perikanan, Komunitas Pemerhati Lingkungan turut memberikan pendampingan dan dukungan fasilitas. Berbagai tokoh dan penggiat lingkungan juga terlibat dalam memberikan masukan dan penguatan konsep pengelolaan sampah yang dijalankan.
4: Demikian informasi dari RRI Makassar, kembali ke rekan Dinda di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih dari rekan Makassar untuk informasinya. Pendengar dan pemirsa, news feature dari RRI Makassar tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gema Saripati Maju edisi hari ini Senin 15 Juni 2026. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dinda Kurnia Slami mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa.
14: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju. Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: Nabi.
1: Pro 1 RRI Mamuju.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
0: Pendengar, terima kasih masih menemani kebersamaan kita setelah kami hadirkan tadi untuk Anda dalam Gema Saripati Maju. Pendengar, terima kasih sudah menemani kebersamaan kita bersama Mega Pika dengan beragam program dan informasi lainnya. Sementara akan ada rekan saya menemani Anda di Mamuju malam ini. Saya pamit pendengar, sebelum itu saya hadirkan Muratal Al-Quran untuk menemani menantikan azan maghrib untuk wilayah Mamuju dan sekitarnya. Mega Pika pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
1: Rosat

0: rabbaha zi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati muhammadanil wasilah wal fadilata wab'athu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Bilang sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru, pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Tahukah Anda, ada banyak hikmah yang dapat kita temui dalam Al-Quran, jika saja kita mau membacanya. Secara umum, Quran tak hanya berisi hukum belaka. Di dalamnya terdapat kisah penuh hikmah, sejarah, hingga teori ilmu pengetahuan yang bahkan relevan sepanjang masa. Salah satu hal yang dapat ditemukan dalam Quran adalah penentuan waktu yang didasarkan pada peredaran bulan. Dalam Al-Baqarah ayat 189, Allah berfirman, "Mereka bertanya padamu Muhammad tentang bulan sabit. Katakanlah, bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan bagi ibadah haji."
1: Nabi bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

kitab Nahul Balaghah diriwayatkan bahwa Ali bin Abi Thalib pernah berkata, "Cabutlah kejahatan dari dalam hati saudaramu dengan cara mencabutnya dari dalam hatimu sendiri." Tepat benar apa yang telah disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib itu, sebab kita juga mungkin suka berbuat jahat terhadap orang lain. Jika kita tidak berbuat jahat, maka insya Allah orang lain takkan berbuat serupa kepada kita. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah bersabda, "Seseorang takkan dapat masuk ke surga bagi siapa yang tetangganya tidak merasa aman oleh kejahatannya."

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Dalam pelaksanaan hukum, sering didapati kenyataan bahwa masyarakat tidak patuh akan peraturan dan hukum yang berlaku. Padahal sanksi pelanggarannya cukup berat. Ada kesimpulan dari sementara orang bahwa salah satu penyebab masyarakat tidak patuh ialah karena pihak pembuat peraturan itu sendiri tidak konsekuen dalam melaksanakan peraturan tersebut. Akibatnya, ada anggota masyarakat sengaja dan bahkan nekat tidak mau melaksanakannya. Bila seseorang pemimpin ingin agar masyarakat melaksanakan sebuah peraturan, seyogianya pemimpin atau pembuat peraturan itu sendiri terlebih dahulu melaksanakannya dengan konsekuen. Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Mulailah dari dirimu sendiri."

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
2: rri.co.id.
3: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mugianto, Wakil Menteri Hak Asasi Manusia, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Kini saatnya kita bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

11, tapi kita nggak tahu kenapa harus 11. Kenapa nggak 10, 12, bahkan 20? Yuk kita bahas. Dulunya, jumlah pemain sepak bola berjumlah 27 pemain dan terdapat 5 orang kiper di dalamnya. Dengan keramaian 27 orang melawan 27 orang, pertandingan terlihat menjadi kacau akibat banyaknya orang di lapangan. Perubahan besar akhirnya terjadi di tahun 1870, di mana adanya persetujuan untuk menetapkan hanya ada satu kiper yang bermain di lapangan. Dan juga ukuran lapangan sepak bola, yaitu kurang lebih 100 x 50 meter. Maka, idealnya pemain sepak bola itu berjumlah 11 orang, sehingga total pemain dari dua pihak berjumlah 22 orang.

Terima kasih masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, jumpa lagi bersama saya Randy di Mamuju malam ini, dan kita akan temani Anda hingga pukul 12 malam nanti atau hingga tutup siaran dengan berbagai rangkaian program acara yang akan kami hadirkan di ruang dengar Anda. Dan saat lagi tepat pukul 19 nanti akan kami ajak Anda untuk mengikuti berita dalam Warta Sulbar. Jadi untuk itu pendengar, nantikan tetap bersama kami.

0: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Pendengar, terima kasih masih bersama kami. Segera kami hadirkan di ruang dengar Anda, Warta Sulbar. Dan pendengar, siaran kami dapat pula Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital dan juga streaming kami di rri.co.id.
1: Dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat, inilah 96 MHz RRI Mamuju.

0: pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Sulbar. Sari berita. Pengelolaan anggaran secara efektif oleh pemerintah akan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Bulog Mamuju berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan minyak kita. Inilah Warta Sulbar selengkapnya Senin 15 Juni 2026. Bersama saya Randy. Pendengar, kita masuki berita pertama. Pengelolaan anggaran secara efektif oleh pemerintah dinilai akan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Berikut laporannya disampaikan reporter Nur Asmi Saleh.
1: Kami memberikan tata kelola karena pertumbuhan ekonomi itu terkait dengan kecepatan, ketepatan, terkoordinasinya belanja pemerintah.
2: Kualitas tata kelola anggaran pemerintah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, saat pihaknya melakukan audiensi di ruang Bupati Mamuju, Senin 15 Juni 2026. Menurutnya, percepatan dan ketepatan realisasi belanja pemerintah, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di masyarakat. Ia menjelaskan, belanja pemerintah yang dikelola secara efektif akan mendorong berbagai sektor ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan konsumsi masyarakat, hingga tumbuhnya investasi. Sebaliknya, keterlambatan penyaluran dan realisasi anggaran berpotensi mengurangi efek pengganda atau multiplier efek terhadap perekonomian daerah. Menurut Syakran, APBN dan APBD merupakan instrumen strategis yang dapat menggerakkan sektor real. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan tepat waktu serta sesuai sasaran. Selain percepatan belanja, Syakran menilai terdapat dua aspek utama yang harus diperkuat untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Pertama, tata kelola keuangan daerah yang baik, khususnya dalam pengelolaan APBD. Kedua, penguatan sistem data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
1: Kami memberikan tata kelola karena pertumbuhan ekonomi itu terkait dengan kecepatan, ketepatan, terkoordinasinya belanja pemerintah, APBN maupun APBD. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu nanti berpengaruh pada sektor real, lapangan kerja, kemudian konsumsi pemerintah, bahkan investasi. Tapi kalau APBN, APBD itu lamban sentuhannya, maka kurang pengaruhnya pada efeknya pada pertumbuhan. Nah, ada dua hal yang harus terkait, yaitu tata kelolanya, tata kelola APBD-nya, kemudian sistem data informasinya.
2: Dirinya menegaskan, tata kelola yang baik dan dukungan data yang berkualitas akan membantu pemerintah menyusun program yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Beralih ke informasi berikutnya. Pendengar, Bulog Mamuju berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan minyak kita. Laporannya bersama reporter Muhammad Rusdiansyah.
3: Memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang ininya. Jadi itu mungkin ada pengaruhnya, tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
4: Masyarakat Mamuju belakangan ini dikeluhkan dengan isu kelangkaan minyak goreng pabrikan di pasaran. Menanggapi hal tersebut, Perum Bulog Kantor Cabang Mamuju akhirnya angkat bicara. Pimpinan Cabang Bulog Mamuju, Norin Sama, memastikan bahwa pihak Bulog tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan minyak kita sesuai dengan porsi nasional yang ditetapkan, yaitu sebesar 17% dari total kebutuhan penyaluran. Menurut Norin, kelangkaan yang terjadi saat ini sebenarnya dipicu oleh berkurangnya pasokan dari merek minyak goreng premium lain, sehingga berimbas pada ketersediaan di lapangan. Saat diwawancarai Senin, Norin Sama menegaskan distribusi minyak kita ke pasar dan mitra resmi terus berjalan sesuai SOP.
3: kalau minyak itu Pak, kami membantu penyaluran Pak ya, karena kan secara proporsi nasional persentase yang ke Bulog itu hanya 17% Pak dari total kebutuhan penyaluran minyak kita di lapangan. Jadi saya sampaikan bahwa tetap buka, kita dropping sesuai dengan alokasinya dari apa namanya, dari TSL yang diberikan untuk Bulog gitu.
5: Oh, siap. Tetap,
3: kalau itu iya, memang pengaruh memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang ininya. Jadi itu mungkin ada pengaruhnya, tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
4: Melalui sinergi antara Bulog dan Dinas Perdagangan diharapkan distribusi minyak kita dapat menekan kekosongan stok di pasaran. Dengan demikian masyarakat diharapkan tetap bisa mendapatkan akses minyak goreng dengan harga yang stabil. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
0: Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju menggandeng Bulog untuk memprioritaskan penyaluran minyak goreng minyak kita ke pasar-pasar tradisional. Berikut laporannya kembali disampaikan Muhammad Rusdiansyah.
6: Penyaluran minyak kita untuk mengutamakan pasar.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju bersama Perum Bulog Cabang Mamuju terus berupaya merespon keluhan masyarakat terkait mulai langkanya stok minyak goreng pabrikan di pasaran. Menanggapi situasi ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju mengambil langkah konkret dengan menggandeng pihak Bulog untuk memprioritaskan penyaluran minyak goreng merek minyak kita ke pasar-pasar tradisional. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Ece Tendrisaung, dalam keterangannya kepada RRI Senin, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Bulog. Prioritas utama saat ini adalah memastikan kebutuhan pasar tercukupi sebelum mendistribusikan minyak ke outlet lainnya.
6: Oh, kalau untuk minyak goreng ini kan mulai tadi ini Pak. Ini kan Bulog tadi sudah suplai ke pasar-pasar. Jadi kami juga dari tim pengendalian pasar, khususnya dari Dinas Perdagangan, sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog untuk penyaluran minyak kita untuk mengutamakan pasar.
4: Langkah koordinasi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat Mamuju di tengah terbatasnya pasokan dari produsen minyak goreng pabrikan saat ini. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
0: Kita beralih ke berita selanjutnya. Inflasi dan turunnya daya beli masyarakat merupakan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi. Laporan selengkapnya disampaikan Marhadi Umar.
7: Salah satu indikator negara kalau harga barang naik.
8: Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat, Taufik Abdullah, menyatakan bahwa inflasi dan turunnya daya beli masyarakat merupakan indikasi terjadinya korupsi. Menurutnya, jika tidak ada korupsi, daya beli masyarakat akan meningkat dan harga barang bisa turun. Hal tersebut disampaikan Taufik dalam dialog interaktif bersama RRI Mamuju yang digelar beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan bahwa kenaikan belanja masyarakat seharusnya tidak menyebabkan inflasi jika terjadi keseimbangan antara kemampuan belanja dan peredaran uang. Namun, masalahnya uang tidak beredar secara merata karena tertumpuk di satu titik. Dampaknya barang menjadi mahal dan daya beli turun. Taufik juga menyoroti pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMD yang tidak baik. Saat ini banyak masyarakat desa enggan membeli karena barang tidak tersedia atau harganya tidak sesuai. Ia menegaskan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat tetapi juga di desa.
7: Salah satu indikator negara kalau harga barang naik, ya, daya beli turun. Kan harga naik, daya beli turun. Itu indikasi korupsi sebenarnya. Coba kalau tidak ada korupsi, maka daya beli masyarakat meningkat, harga turun. Kan belanja kita naik nih, maka tidak akan terjadi yang disebut dengan inflasi. Karena keseimbangan kemampuan belanja barang dengan peredaran uang. Sekarang masalahnya nih, kenapa ini terjadi? Uang kurang. Terus kenapa bisa uang kurang? Karena memang ada uang yang bertumpuk di satu titik.
8: Lebih lanjut, kata Taufik, korupsi dapat mengganggu peredaran uang dan menghambat kesejahteraan yang ada di masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi selanjutnya, pendengar. fokus membangun UMKM miliknya. Seorang guru di Mamuju memilih mengundurkan diri. Muhammad Ilham menyampaikan laporannya.
5: Seorang mantan guru di Mamuju, Nur Fauzan, memilih resign dari pekerjaannya untuk fokus membangun UMKM susu kurma aren. Ia merintis usaha minuman susu kurma aren sejak Ramadan lalu di Mamuju. Fauzan kini meninggalkan profesi guru dan membuka lapak di kawasan jalan arteri setiap sore. Ia menilai usaha mandiri memberi ruang lebih luas untuk berkembang di era ekonomi digital. Fauzan mengaku lebih sering menekuni dunia usaha dan berjualan minuman berbasis susu kurma aren. Usaha ini menawarkan dua varian utama yaitu susu kurma original dan susu kurma aren. Bahan kurma dipasok dari Makassar, sementara gula aren yang digunakan adalah produk lokal Mamuju. Harga jual dipatok terjangkau, yakni sekitar belasan ribu rupiah per gelas untuk konsumen lokal. Dalam pemasaran, Fauzan menggabungkan penjualan langsung dengan strategi promosi digital. Ia aktif memanfaatkan Instagram dan TikTok serta membuka layanan GrabFood dan ShopeeFood. Sejumlah pelanggan mengetahui produk ini dari media sosial lalu datang langsung ke lapak penjualan.
9: Oh, sebelumnya saya ngajar di sekolah.
10: Tapi tanpa meninggalkan profesi itu juga ya?
9: Untuk saat ini sudah.
10: Oh gitu?
9: Iya, sudah resign. Iya, merasa lebih senang lah. Alasannya usaha sih ini. Ya lebih ke ini aja ya. Kayak mau melangkah aja lebih maju. Ini mau mulai usaha sendiri lah.
5: Kedepan, Fauzan menargetkan penguatan branding melalui pembuatan logo dan pengembangan varian rasa. Ia juga berharap bisa berkolaborasi dengan UMKM lain di Mamuju agar sama-sama bertumbuh di ekonomi digital. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
11: Anda masih mendengarkan Warta Sulbar.
0: Pendengar, terima kasih Anda masih bersama di Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju. Kita beralih ke berita selanjutnya. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat memperkuat program keselamatan berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan. Laporannya disampaikan Nur Asmi Saleh.
12: Ada beberapa program prioritas, jadi ada peningkatan edukasi, sosialisasi, terus ada namanya program bulan tertib berkeselamatan.
13: Guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Barat, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat terus memperkuat berbagai program keselamatan dan penegakan hukum di jalan raya. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulbar, Kompol Febrian Eko Putra mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah program prioritas yang dijalankan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah peningkatan edukasi dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Selain itu, Ditlantas Polda Sulbar juga melaksanakan program bulan tertib berkeselamatan yang mengusung tema berbeda setiap bulannya. Program tersebut dapat berupa kampanye tertib penggunaan helm, tertib penggunaan sabuk pengaman, maupun tema keselamatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Kompol Febrian Eko Putra menambahkan, upaya pencegahan kecelakaan juga dilakukan melalui patroli rutin, sinergi dengan pemerintah daerah, kampanye keselamatan, serta pemeriksaan kelayakan kendaraan di jalan. Tidak hanya itu, Ditlantas Polda Sulbar juga turut membina berbagai komunitas untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di tengah masyarakat. Sementara di bidang penegakan hukum, Ditlantas mengoptimalkan sistem Electronic Traffic Law Enforcement atau ETLE guna menindak pelanggar yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.
12: Ada beberapa program prioritas. Jadi ada peningkatan edukasi, sosialisasi, terus ada namanya program bulan tertib berkeselamatan. Jadi setiap seperti bulan Mei atau setiap ganti bulan itu dia punya tema itu berubah. Jadi setiap bulan itu ada nama program bulan tertib berkeselamatan. Entah tertib helm, entah tertib sabuk, entah tertib apa, intinya setiap bulan itu ada temanya masing-masing. Terus ada patroli rutin, sinergitas dengan pemerintah, kampanye-kampanye, terus pemeriksaan kendaraan di jalan terkadang terkait kelayakan. Terus ada juga komunitas-komunitas yang kita bina. Komunitas-komunitas untuk kita harapkan menjadi duta pelopor. Pelopor keselamatan. Terus di bidang penindakan hukum itu ada namanya ETLE. Electronic Traffic Law Enforcement. Terus kita juga tindak juga pelanggar itu yang berpotensi untuk menyebabkan laka. Dan apabila ada yang terlibat dalam kecelakaan, ya kita proses sesuai dengan hukum.
13: Pelanggar lalu lintas yang membahayakan pengguna jalan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan bagi pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Fatayat NU Sulawesi Barat konsisten mengawal isu-isu strategis terkait perempuan, anak, dan lingkungan hidup. Laporannya disampaikan Muhammad Ilham.
5: Ketua Perwakilan Wilayah Fatayat NU Sulawesi Barat Imelda Adianti menegaskan organisasinya konsisten mengawal isu-isu strategis terkait perempuan, anak, dan lingkungan hidup di Sulawesi Barat. Hal itu ia sampaikan dalam dialog interaktif Pro 2 RRI Mamuju yang membahas peran generasi muda dan organisasi keagamaan dalam mendorong gaya hidup minim sampah dan kepedulian terhadap bumi. Imelda menilai isu perempuan dan anak tidak dapat dipisahkan dari persoalan lingkungan sebab sampah dan kerusakan alam berpengaruh langsung terhadap kesehatan keluarga, kualitas hidup, dan ruang tumbuh generasi muda di tingkat akar rumput.
14: Alhamdulillah kami Fatayat sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan dengan usia pemudi ya, okay. Mulai dari 20 hingga 45 itu adalah kategorisasi untuk usia di Fatayat Nahdlatul Ulama dan salah satu Banom Nahdlatul Ulama. Jadi sejauh ini kami tetap konsen untuk mengawal berbagai isu sebenarnya yang segmentasinya terhadap perempuan dan anak. Jadi kalau berbicara soal perempuan maka itu tidak akan terlepas dari lingkungan. Apalagi kalau tentang sampah ya.
5: Ia menjelaskan melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, solawatan, dan program bertema lingkungan, Fatayat NU Sulawesi Barat berupaya menjadikan kadar perempuan muda sebagai agen perubahan yang mengintegrasikan kepedulian sosial, keagamaan, dan pelestarian lingkungan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Kala Toyota Mamuju mendukung pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada program Gerakan Cinta DC. Muhammad Rusdiansyah menyampaikan laporannya.
15: Tekpanya Pak Gubernur itu cinta menggunakan plat.
16: Kala Toyota Mamuju secara tegas menyatakan dukungan penuhnya terhadap program pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu Gerakan Cinta DC. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk lebih loyal kepada daerah dengan menggunakan plat nomor kendaraan DC sebagai bentuk kontribusi langsung terhadap pembangunan di Sulawesi Barat. Manajer Kala Toyota Mamuju Bahtiar menjelaskan bahwa pajak kendaraan yang dibayarkan Sulbar otomatis akan masuk ke kas daerah. Dana inilah yang nantinya dikembalikan masyarakat dalam bentuk perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur.
15: Dengan tagline-nya Pak Gubernur itu cinta menggunakan plat DC ya. Dan itu menurut kami sangat positif. Kenapa sangat positif? Karena setiap pembelian kendaraan kita berharap itu pajaknya masuk ke daerah kita sendiri. Kalau belanjanya di tempat lain berarti memungkinkan pajaknya itu masuk ke daerah yang lain pula. Tapi kalau dia belinya di Sulbar, ya otomatis pajaknya akan kembali ke Sulbar. Kalau pajak kendaraan itu masuk ke daerah kita sendiri, otomatis pemerintah untuk melakukan pembangunan, untuk memperbaiki infrastruktur itu akan sangat mudah. Karena dari pajak kendaraan tersebut itu cukup memberikan kontribusi besar buat pembangunan daerah kita.
16: Bahtiar juga menambahkan pembelian kendaraan di dealer lokal seperti Ajikala memberikan keuntungan ganda bagi konsumen. Selain ikut membangun daerah, pelanggan juga mendapatkan kemudahan akses layanan purna jual. Salah satunya ialah sistem booking service yang membuat pelanggan tidak perlu membuang waktu untuk mengantri. Kala Toyota Mamuju berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh keluarga besar Toyota di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansyah melaporkan.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan ikuti wawancara bersama Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Madareski Salatin, terkait kondisi penerbangan di Sulawesi Barat bersama Marhadi Umar.
17: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama berikut wawancara kami dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertahanan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat atau Perkimtanhub Sulbar, Madareski Salatin, terkait dengan kondisi penerbangan di Sulawesi Barat saat ini.
18: Ya, jadi yang pertama beberapa waktu yang lalu kan kita pernah ada komunikasi dengan pemerintah Sulawesi ini sebenarnya menindaklanjuti pembicaraan tahun lalu terkait dengan masalah subsidi. Waktu itu memang ada komunikasi kalau misalnya kita mau subsidi batik pada saat itu dari Mamuju, kekurangan seat dari Mamuju ke Makassar itu disubsidi oleh pemerintah Sulawesi Barat. Begitu juga sebaliknya dari Sulsel menyubsidi penerbangan dari Makassar ke Mamuju. Nah, itu yang kemarin sempat dikomunikasikan. Terakhir kita ada komunikasi Pak Sekda Sulsel dengan Sulbar. Saya mendampingi dengan Karo Kesra, Pemerintahnya Kesra, BPKD Pak Chandra, mengkomunikasikan ulang itu kan. Ya, lanjuti pertemuan Pak Gubernur pada saat itu dengan Gubernur Sulsel. Selalu rencana penerbangan yang mau rencana disubsidi. Nah, itu pemikirannya Pak Gubernur pada saat itu. Untuk kesana lah kita mengkomunikasikan. Ternyata pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Tasikda tidak memberikan subsidi dalam bentuk apa yang menjadi pembicaraan tahun lalu gitu kan. Ya cuman yang dia kasih ke kita ketika kita butuh rute per tanggal sekian, per hari sekian, itu disediakan rute kita. Akhirnya dengan pertimbangan itu tidak ada dukungan subsidi yang tidak selesai. Walaupun sempat satu waktu ada kan wacana motor bangun dan bone. Bone, harapan kita di sini ketika misalnya ada jalur Makassar, Bone, Mamuju itu selesai bisa memberikan dukungan. Ternyata juga tidak gitu kan. Jadi ada inisiatif mungkin misalnya kembali dengan pihak maskapai melalui kepala bandara. Memang beberapa tahun lalu Pak Kepala Bandara menawarkan gitu kan, bagaimana kalau misalnya ingin kita terbangkan kembali, ya harapan Kepala Bandara di sini bisa dua penerbangan tiap hari dalam Makassar Mamuju gitu kan. Pada saat itu ya, dengan melihat rute Makassar Mamuju Batik ini sebenarnya ini rute bukan rute tetap. Jadi selama ini kita tidak bisa pesan tiket dari Mamuju Makassar langsung ke Jakarta, pasti terputus sampai Makassar. Karena istilahnya rute ini rute diminta-minta aja ceritanya kan, sehingga memang akan susah kita terbang setiap hari. Ya selain rutenya juga kan menjadi kendala ini terkait dengan penumpang. Ya penumpang selama ini setelah kita melakukan subsidi itu tidak terpenuhi, kemudian kita komersialkan, nah itu juga kan tidak memenuhi apa menjadi pengharapan mati. Ya kita cari solusi, kalau misalnya bisa terbang setiap hari, ya setelah komunikasi dengan kepala bandara, maka dikasihlah kita gitu kan, wings terbang setiap hari. Ya menjadi harapan, kalau misalnya memang frekuensi penumpang, permintaan lebih banyak, wings siap mendatangkan satu lagi, jadi dua penerbangan setiap hari, kemudian Makassar. Rencana yang sekarang ini kan jam 8.05 dari Makassar, tiba di Mamuju 9.40 berapa lagi dari Makassar. Nah, kita minta sore, nanti kalau misalnya ada dua penerbangan. Ya mudah-mudahan ini lancar, karena saya di Traveloka ini tiketnya kan 1 jutaan. Mudah-mudahan tidak ada kenaikan tiket gitu kan, kita berharap jangan sampai 1.4, 1.6 kan selamat di masyarakat. Tapi yang penting di sini masyarakat butuh kepastian terbang. Dan sampai pengalaman kemarin kan mati jadwalnya sebenarnya 3. Dari Makassar, hari Rabu, hari Jumat, dan hari Minggu. Tapi ternyata hari Rabu kan sudah tidak ada lagi karena persoalan penumpang. Ya Rabu terpaksa hari Jumat dengan hari Minggu. Ya melihat daripada jumlah penumpang juga kan sangat minim sekali. Nah itulah menjadi salah satu pertimbangan kita. Bagaimana kalau misalnya grupnya layan tetap menerbangkan Wings sesuai kirinya tiap hari gitu kan. Dan ada kepastian terbang. Selama ini kan pengalaman dari Mamuju ke Balikpapan kan walaupun berapa penumpangnya, ya mereka juga tetap terbang. Dan menjaga kepercayaan masyarakat itu kan. Seperti itu kemarin.
17: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Perkintanhub Sulbar, Madareski Salatin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar, demikian rangkaian informasi yang dapat kami sampaikan dalam Warta Sulbar Radio Republik Indonesia Mamuju hari ini Senin 15 Juni 2026. Siaran kami dapat pula diakses melalui aplikasi RRI Digital dan streaming di rri.co.id. Mewakili tim kerabat kerja yang bertugas, saya Randi ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Banyak orang yang menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan, tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan, termasuk tidur dengan kipas angin.

Buat penggemar makanan pedas, jangan sekali-kali mencoba kepedasan cabai nafas naga atau dragon's breath. Jika nekat, nyawa menjadi taruhan. Sesuai namanya, nafas naga, maka cabai ini bisa benar-benar akan membakar saluran pernafasan kita. Tahukah Anda, dilansir dari Mirror.com, Dragon Spirit dikembangkan oleh seorang koki asal Wales Utara bernama Mike Smith. Ia bekerja sama dengan Universitas Nottingham Trent, membuat Dragon Spirit dengan tujuan utama di bidang medis. Tingkat kepedasan nafas naga ini mencapai 2,48 juta skala panas Scoville, mengalahkan rekor sebelumnya yang dipegang oleh cabai Caroline Reaper yang mencatat angka 2,2 juta. Dengan tingkat kepedasan sebesar itu, setetes minyak nafas naga bisa mencemari air sebanyak 2,48 juta tetes. Orang yang mengonsumsi cabai tersebut bisa mengalami gejala kejang-kejang hingga tewas. Cabai ini dikembangkan karena banyak orang yang alergi dengan anestesi atau obat bius. Cabai ini bisa menjadi alternatif karena cairannya bisa membuat kulit terasa bebal. Selain itu, Dragon's Breath juga dianggap cocok untuk negara berkembang di mana obat bius masih mahal dan terbatas.

0: Masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah, segera kami ajak Anda untuk mengikuti warta berita dari Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI. Serta siaran kami, pendengar, bisa diakses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id.
1: Pro 1 RRI Mamuju, segera bergabung

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik diperkuat.
0: Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis kedua negara. Menteri Keuangan menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah. Italia siap mengamankan Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 15 Juni 2026 bersama saya, Lukman Tara. Indonesia dan Jerman sepakat akan memperkuat kerjasama strategis yang menguntungkan kedua negara. Laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Pertama-tama saya menyampaikan selamat datang dan terima kasih kepada Presiden Steinmeier.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto telah menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier di Istana Merdeka Jakarta hari ini. Pertemuan kedua pemimpin negara ini menjadi pertanda akan penguatan hubungan kemitraan kerjasama antara Indonesia dan Jerman. Dalam pernyataan bersama, Presiden Prabowo menyebut bahwa Indonesia dan Jerman sepakat untuk memperkuat kemitraan di berbagai bidang, mulai dari bidang ekonomi, perdagangan, hingga pendidikan dan ketenaga kerjaan. Presiden Prabowo mencontohkan dalam penguatan kerjasama Indonesia untuk sektor ekonomi dan perdagangan dapat dilakukan melalui intervensi Jerman terhadap kesepakatan di perjanjian Indonesia-Eropa dalam Comprehensive Economic Partnership Agreement atau SEPA.
1: Investasi, transisi energi, ketahanan energi, pendidikan, dan ketenaga kerjaan. Kami sepakat untuk terus meningkatkan volume perdagangan dan investasi yang saling menguntungkan. Saya menekankan pentingnya hubungan Indonesia dan Eropa, dan kami berharap perjanjian Indonesia European Union SEPA bisa mencapai kesimpulan substantif. Kami berharap Jerman akan terus memainkan peran aktif dalam proses finalisasi perjanjian internal di Eropa, sehingga dapat segera memberi manfaat konkret bagi dunia usaha di kedua negara.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Presiden Federal Republik Jerman Frank-Walter Steinmeier menegaskan bahwa pihaknya akan menindaklanjuti kesepakatan penguatan kerjasama dengan Indonesia, salah satunya yakni terkait dengan kerjasama di bidang ekonomi dan perdagangan. Presiden Steinmeier menyatakan bahwa Jerman akan mengambil langkah-langkah strategis dalam memastikan ratifikasi perjanjian Indonesia di SEPA dapat segera
4: Indonesia dan Jerman juga memiliki keinginan bersama untuk mengadakan kerangka perdagangan dan ekonomi yang baik. Kami harap perjanjian Indonesia-Eropa atau SEPA yang perundingannya sudah selesai cukup lama, akhirnya dapat ditandatangani. Dan dengan itu kami meniadakan sampai 90% dari biaya cukai. Dan kami juga di Jerman merasa tetap bertanggung jawab untuk segera meratifikasi perjanjian ini.
5: Auch wir in Deutschland fühlen uns da in der Verantwortung, schnellstmöglich zu ratifizieren.
3: Lebih lanjut dijelaskan Presiden Republik Federal Jerman Frank-Walter Steinmeier bahwa dengan langkah strategis tersebut, sektor dunia usaha Indonesia dan Jerman akan dapat berkembang. Hal itu diyakininya juga akan memberikan keuntungan bagi pelaku usaha kecil di kedua negara. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
6: Kleinen und mittelständischen Unternehmen aus Deutschland den Weg hier nach Indonesien eröffnen. Das bedeutet...
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menerima penyerahan hasil pemulihan aset negara sebesar lebih dari 1 triliun rupiah dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak, dan penyerahan tersebut dilakukan oleh Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Indonesia hari ini. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
7: Menyerahkan secara simbolis uang PNBP sebesar 1 triliun 20.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa hari ini menghadiri Badan Pemulihan Aset BPA Fair 2026 yang diselenggarakan Kejaksaan Agung RI. Dalam acara tersebut, Menkyu Purbaya menerima secara simbolis penyerahan hasil pemulihan aset yang dilakukan Badan Pemulihan Aset Agung yang besarnya lebih dari 1 triliun rupiah. Hasil pemulihan aset diserahkan dalam bentuk penerimaan negara bukan pajak atau PNBP. Menkyu Purbaya mengatakan pemulihan aset merupakan bagian penting dalam menjaga keuangan negara. Setiap aset yang berhasil dikembalikan menjadi tambahan bagi penerimaan negara yang dapat digunakan untuk membiayai pembangunan dan layanan masyarakat.
2: Pemulihan aset adalah wujud bahwa uang negara kembali, penerimaan terjaga, korban memperoleh haknya, dan kepercayaan publik. Ke depan, penegakan hukum harus diberi semakin utuh. Bukan hanya menghukum pelaku, tetapi memastikan manfaat kembali kepada negara, korban, dan masyarakat.
8: Pada kesempatan itu, Jaksa Agung ST Burhanuddin mengatakan, hasil pemulihan hari ini berasal dari hasil lelang aset negara, penelusuran aset berupa tanah dan bangunan, serta dari pengembalian aset kasus-kasus korupsi, termasuk perkara korupsi Edi Tansil.
9: Penyerahan kepada Pak Menteri ini sekaligus, ini dalam rangka menjawab masyarakat juga. Masyarakat selalu mempertanyakan apa benar telah dieksekusi, apa benar uang yang telah disita itu sudah diserahkan kepada negara. Dan ini adalah jawaban untuk mereka yang mempertanyakan ini.
8: Selain menyerahkan hasil pemulihan aset dalam bentuk pendapatan negara bukan pajak, Badan Pemulihan Aset Kejaksaan Agung juga menyerahkan hasil lelang kepada para korban yang besarnya 19,1 miliar rupiah. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond dan melampaui target awal berkat tingginya minat investor internasional. Berikut laporan Afriani Respati.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu...
11: Lembaga Pengelola Investasi Danantara Indonesia berhasil menghimpun dana sebesar 1,5 miliar dolar Amerika Serikat melalui penerbitan obligasi global atau global bond. Nilai tersebut meningkat dari target awal 1 miliar dolar Amerika Serikat karena tingginya minat investor internasional. Dalam keterangan pers yang digelar hari ini di Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani mengatakan, permintaan investor atau book building mencapai sekitar 4,6 miliar dolar Amerika Serikat. Angka itu lebih dari 4 kali lipat dibandingkan target awal yang telah ditetapkan.
10: Dari rencana 1 miliar dolar yang kami ingin capai, book building yang masuk itu kurang lebih 4,6 miliar dolar. Sehingga melihat book building yang begitu tinggi, akhirnya kami mengupsize atau meningkatkan dari 1 miliar menjadi 1,5 billion.
11: Rosan menjelaskan, respon positif tersebut diperoleh setelah Danantara melakukan rangkaian pertemuan dengan investor global. Dalam roadshow tersebut, Danantara bertemu sekitar 122 investor internasional. Dalam pertemuan itu, investor asal Amerika Serikat menjadi pembeli terbesar dalam penerbitan obligasi tersebut. Menurut Rosan, kondisi ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor global terhadap prospek ekonomi Indonesia masih sangat kuat. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan, keberhasilan penerbitan global bond merupakan hasil kerja yang telah direncanakan Danantara sejak awal. Ia menilai tingginya minat investor dari Amerika Serikat, Eropa, dan Asia menjadi sinyal positif bagi perekonomian nasional.
12: Target dari Danantara yang berkenaan dengan masalah global bond bahwa ternyata itu juga kemudian membuktikan kepercayaan investor baik di Amerika, kemudian tadi dari Eropa maupun dari Asia terhadap global pun yang diterbitkan oleh Danantara.
11: Pemerintah akan terus menjaga kepercayaan pelaku ekonomi melalui kebijakan yang konsisten dan terukur. Menurut Prasetyo, kepercayaan investor menjadi modal penting untuk mendorong optimisme dunia usaha dan memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional. Dari Komplek Istana Kepresidenan Jakarta, Ofriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi untuk petani dalam kondisi yang aman. Selengkapnya disampaikan Munzir Budiana.
13: Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan memastikan ketersediaan pupuk subsidi pada petani tetap aman guna mendukung peningkatan produksi dan ketahanan pangan nasional. Hal itu disampaikannya saat menghadiri Rembuk Tani Pupuk Indonesia di kawasan Blambintang, Kabupaten Aceh Besar. Dalam kunjungan tersebut, Zulkifli Hasan yang akrab disapa Zulhas mengatakan pemerintah terus mengawasi distribusi pupuk subsidi agar dapat diterima petani tepat waktu. Hingga 9 Juni 2026, realisasi penyaluran pupuk subsidi secara nasional telah mencapai 4,3 juta ton atau sekitar 44% dari total alokasi nasional sebesar 9,8 juta ton. Dari jumlah tersebut, Aceh telah menerima penyaluran sebanyak 92.575 ton. Menurut Zulhas, selain menjamin ketersediaan pupuk, pemerintah juga fokus mempercepat pemulihan sektor pertanian pasca bencana melalui rehabilitasi sawah, tambak, dan jaringan irigasi. Upaya tersebut dilakukan untuk menjaga produktivitas mendukung pencapaian target swasembada pangan.
14: Hasilnya 4,3 juta dari 9,8 juta, sudah 44% ya, terserap. Alokasi 9,8 juta, 9,5-nya untuk pertanian, 295 atau 300 untuk perikanan.
15: Aman,
14: cukup, aman.
13: Zulhas juga memastikan untuk menjaga harga gabah petani agar tidak turun di bawah Rp6.500 per kilogram dan memastikan distribusi pupuk berjalan lancar, mempercepat pembentukan koperasi desa Merah Putih, serta memperkuat infrastruktur di berbagai daerah. Salah seorang petani di desa Terbih, Kecamatan Kota Janto, Kabupaten Aceh Besar, Fahlufi, mengaku puas dengan tahun ini yang dinilai memuaskan baik dari sisi produksi maupun harga.
16: Memuaskan dan harga pun, alhamdulillah memuaskan. Harga pun kok sekarang 6.500 sesuai dengan pemerintah. Kalau usaha itu alhamdulillah memuaskan. Mungkin sekitaran 100 lebih lah, Pak. 100 karung.
17: Kira-kira balik modal.
16: Alhamdulillah kalau dengan harga segini balik, Pak. Lebih dapat keuntungan lah.
13: Selain sektor tanaman pangan, pemerintah turut mendorong peningkatan produksi protein nasional melalui pengembangan kampung nelayan, budidaya ikan sistem bioflok, dan pengelolaan tambak produktif. Program tersebut diharapkan mampu memperkuat ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
18: Dari Banda Aceh, reporter Munzir Budiana, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari Tanah Suci. Sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas haji Indonesia telah tiba di tanah air hari ke-13 masa pemulangan atau setara 41,7% dari total jemaah haji Indonesia. Laporannya disampaikan langsung Syariful Alam. Alam.
20: Sudah dapat kami informasikan operasional penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah atau 2026 Masehi memasuki hari ke-56 hingga hari ke-13 masa pulangan jemaah haji Indonesia sebanyak 85.000 lebih jemaah dan petugas atau sekitar 41,7% dari total jemaah haji Indonesia telah kembali ke tanah air. Mendengar proses pemulangan jemaah haji terus berjalan secara bertahap dengan mengedepankan aspek keselamatan, kenyamanan, dan kualitas layanan bagi seluruh jemaah. Dan berdasarkan data sebanyak 222 kloter telah diberangkatkan dari Arab Saudi melalui Bandara Jeddah dengan jumlah 86 ribu lebih jemaah dan 886 petugas. Dengan demikian, total yang telah dipulangkan dari Arab Saudi mencapai 87.000 orang. Sementara itu, jumlah jemaah dan petugas yang telah tiba di Indonesia mencapai 217 kloter, terdiri dari 84.000 lebih jemaah dan 865 petugas, sehingga total kedatangan mencapai 86.000 lebih orang. Adapun pergerakan jemaah gelombang 2 dan Makkah dari Mekah menuju Madinah juga terus berlangsung. Hingga kemarin berdasarkan data sebanyak 120 kloter dengan 46.000 lebih jemaah dan 460 petugas telah diberangkatkan ke Madinah. Dari demikian, pendengar dari Tanah Suci Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Tanah Suci kita beralih ke Tanah Air, di mana kepulangan jemaah haji memasuki gelombang kedua. Sebanyak 882 jemaah haji asal Provinsi Lampung telah mendarat di Bandara Soekarno-Hatta dari Arab Saudi hari ini. Informasi selengkapnya disampaikan rekan kami Sadatu Darain. Ain.
15: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini adalah hari terakhir dari kepulangan jemaah haji untuk gelombang pertama. Dan hari ini mendarat 882 jemaah haji dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini. Di mana besok masuk dalam fase kepulangan jemaah haji untuk gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke Tanah Air hari ini tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter. Mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari Provinsi Lampung. Diawali dengan kepulangan 441 jemaah haji asal Provinsi Lampung pada pukul 03.55 waktu Indonesia Barat dini hari menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5460. Disusul 441 jemaah haji yang juga berasal dari Provinsi Lampung, yakni mendarat pada pukul 18.35 waktu Indonesia Barat petang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP51. Salah satu jemaah haji asal Lampung, Mariska, alhamdulillah dapat kembali ke Tanah Air dan dirinya pun cukup senang dapat berjumpa kembali dengan sanak keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini akan melayani kedatangan 84 kloter. Dari 84 kloter tersebut, jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang kembali secara bertahap mulai dari 1 Juni lalu hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, dan juga 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Internasional Soekarno-Hatta, kita beralih ke Lombok, di mana jemaah haji asal Lombok Timur secara bertahap kembali ke Tanah Air dan kondisi seluruh jemaah dalam keadaan sehat. Berikut laporan Yunia Herawati.
21: Jadwal pulangan jemaah haji kita itu terakhir sampai tanggal 21.15.
22: Jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mulai dipulangkan ke Tanah Air secara bertahap setelah menuntaskan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Kepala Kantor Urusan Haji dan Umroh Lombok Timur, Haji Makinuddin mengatakan, secara umum kondisi jemaah haji asal Lombok Timur, baik yang telah tiba maupun yang masih berada di Arab Saudi dalam keadaan sehat. Dikatakannya, jemaah masih berada di Kota Mekah sambil menunggu jadwal kepulangan. Selama berada di Tanah Suci, para jemaah memanfaatkan waktu untuk melaksanakan umroh dan berbagai ibadah sunnah lainnya. Hingga saat ini tercatat satu jemaah haji Lombok Timur meninggal dunia setelah sempat menjalani perawatan akibat sakit di Tanah Suci. Sementara itu, tidak ada jemaah lain yang menjalani perawatan di rumah sakit. Keluhan kesehatan yang dialami jamaah umumnya bersifat ringan, seperti flu dan gangguan kesehatan akibat cuaca panas.
21: Kloter 6, 9, 12, dan 15 secara umum dalam keadaan sehat walafiat. Jika pada saat ini, sementara untuk kloter yang lain menunggu jadwal, 12 dan kloter 15. Dan mudah-mudahan itu yang terakhir, ada satu jemaah haji kita yang meninggal kemarin di itu berasal dari Keruak. Pembahan sih, cuma dia tinggalnya di Keruak, satu orang, karena faktor sakit.
22: Haji Makinuddin menjelaskan, terdapat satu calon jemaah haji yang gagal berangkat tahun ini karena mengalami patah tulang. Jemaah tersebut akan diprioritaskan untuk berangkat pada musim haji tahun depan. Selain itu, satu jemaah pada kloter pertama yang sebelumnya sempat menjalani perawatan sebelum keberangkatan juga dinyatakan sehat dan diberangkatkan bersama kloter 15. Sementara itu, salah satu jamaah haji yang telah tiba di tanah air, Munawar, mengaku menjalankan semua rangkaian haji termasuk umroh. Diharapkan ibadah yang dijalani dapat diterima dan menjadi haji mabrur, termasuk doa-doa yang dipanjatkan di tanah suci.
1: Tawaf, sa'i, dan doa-doa yang rukun wajibnya, alhamdulillah, hajat itu mungkin tidak bisa kita sebutkan, dia hanya sekedar mungkin kita doakan orang tua, sahabat, kerabat, saudara. Mudah-mudahan kita mendapatkan haji yang mabrur, mungkin itu.
22: Untuk tahun ini jumlah jemaah haji asal Kabupaten Lombok Timur mencapai 1.406 orang yang terbagi dalam beberapa kelompok terbang. Proses pemulangan jemaah dijadwalkan berlangsung secara bertahap hingga 21 Juni mendatang dengan kloter 15 menjadi rombongan terakhir yang kembali ke tanah air. Dari Lombok Timur, Yuni Herawati, Pro 3 RRI mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian.

0: Pendengar, Direktur Perlindungan Kementerian Luar Negeri, Henny Hamidah, mengungkapkan KJRI Johor Bahru dan KBRI Kuala Lumpur saat ini memberikan perlindungan dan pendampingan kepada 3 WNI yang menjadi korban dugaan penganiayaan oleh majikan mereka di Johor Bahru, Malaysia. Kasus ini terungkap setelah layanan Satria KJRI Johor Bahru pada 13 Juni menerima laporan dari seorang WNI berinisial Yeye. Henny mengatakan dalam laporannya, Yeye mengaku mengalami kekerasan fisik bersama 2 WNI lainnya, yakni YA dan EA yang juga bekerja sebagai asisten rumah tangga di wilayah Johor. Berdasarkan keterangan para korban, tindakan kekerasan telah berulang kali terjadi selama mereka bekerja. Salah satu insiden pemukulan dilaporkan berlangsung pada akhir tahun 2025 hingga Januari 2026.
1: Dan setelah kejadian tersebut, para WNI korban ini ditinggalkan oleh majikan di wilayah Kampung Melayu Mejide Johor. Dan karena masih ingin tetap bekerja di Malaysia, ketiga WNI ini kemudian berpencar. YA menuju Kuala Lumpur, sedangkan Yeye dan SH tetap berada di Johor. Namun karena masih merasa keselamatannya terancam, Yeye kemudian memutuskan untuk melaporkan kasus.
0: Henny menambahkan KJRI segera berkoordinasi dengan kepolisian setempat dan membuat pengaduan resmi. Pada 13 Juni, pihak Ibu Pejabat Polis Daerah atau IPD Johor Bahru Utara mengamankan 4 orang yang diduga terlibat dalam kasus penganiayaan tersebut. Kita beralih ke informasi dari luar negeri, di mana pemerintah Italia menyatakan siap berkontribusi dalam kehadiran Angkatan Laut Internasional guna menjamin keselamatan navigasi dan pembukaan penuh Selat Hormuz pasca kesepakatan damai antara Amerika Serikat dan Iran. Sementara itu, negara-negara Eropa bersiap mencabut sanksi terhadap Iran dengan penandatangan nota kesepahaman perdamaian Amerika Serikat dan Iran yang dijadwalkan berlangsung di Swiss pada 19 Juni mendatang. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Euforia Piala Dunia 2026 tidak hanya dirasakan masyarakat umum. Tahanan di Polsek Medan Labuan ikut menyaksikan pertandingan bersama personil kepolisian melalui kegiatan nonton bareng. Berikut laporan Nisfu Savitri.
2: Polsek Medan Labuhan menggelar nonton bareng pertandingan Piala Dunia 2026 di lingkungan Mapolsek. Nobar tersebut melibatkan personel kepolisian bersama para tahanan yang berada di sel tahanan. Kapolsek Medan Labuhan, AKP De Raja Putra Napitupulu mengatakan, nonton bareng tersebut digelar sebagai bentuk kebersamaan dan komunikasi antara anggota kepolisian dengan para tahanan. Menurutnya, kegiatan sederhana itu diharapkan dapat mempererat hubungan dan menciptakan suasana yang lebih humanis selama para tahanan menjalani proses hukum.
3: Ya, tahanan juga bisa menikmati tayangan sepak bola tersebut. Hal tersebut

0: Suasana kebersamaan terlihat saat personel dan tahanan bersama-sama menyaksikan pertandingan sepak bola terbesar dunia tersebut. Salah satu tahanan mengaku senang dapat menikmati momen Piala Dunia meski berada di dalam tahanan.
1: Sama halnya seperti di sini, kami sedang ngobar nonton bareng Piala Dunia dan turut menyaksikan semuanya pada seru ya.
0: Kegiatan nobar Piala Dunia di Polsek Medan Labuhan diikuti seluruh jajaran personel, termasuk Wakapolsek, para kanit, dan anggota kepolisian. Dari Medan, Nisbu Pitri Serait, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: dari Jalan RE Marta Dinata, Simboro, Mamuju, Sulawesi Barat. Inilah 96 MHz RRI Mamuju.
1: Punya tunggakan iuran BPJS Kesehatan? Tenang, sekarang ada program rencana pembayaran bertahap atau rehab. Solusi tepat untuk mencicil tunggakan iuran dengan lebih ringan dan terencana. Jadi tidak perlu khawatir lagi untuk melanjutkan perlindungan kesehatan keluarga. Yuk manfaatkan program rehab sekarang juga, karena sehat itu penting dan bayar iuran kini lebih mudah.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id
4: rri.co.id
3: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
4: rri.co.id
5: Pendengar masih bersama kami di Mamuju malam ini dan ya pendengar, untuk mimbar agama Hindu malam hari ini tidak dapat kami hadirkan. Jadi untuk mimbar agama Hindu semoga bisa kita hadirkan di pekan depan kembali untuk Anda. Pendengar siaran RRI Mamuju bisa pula Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming kami di rri.co.id.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

0: Ish, aku lagi yang dipencet.
1: Ya elah, masih seringan aku kali ah.
2: Menurut laman Reader's Digest, setelah menganalisis 240 ribu entry di Concise Oxford English Dictionary, huruf E muncul 11% dari semua kosakata umum dalam bahasa Inggris. Sementara itu, di posisi kedua diisi oleh huruf A yang ditemukan sebanyak 8% dari semua kosakata. Jadi, bisa dipastikan kalau huruf A dan E jadi huruf terpopuler karena paling sering digunakan.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan

Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
3: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
4: rri.co.id.

0: Anda masih bersama di Pro 1 RRI Mamuju, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, seperti biasa kami hadirkan untuk Anda malam hari ini drama radio Pro 1 dengan judul Pertemuan yang Dinanti yang diproduksi RRI Bengkulu. Dan pendengar, siaran kami dapat pula Anda akses melalui aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Selamat mengikuti drama radio malam hari ini.
1: Mamuju malam ini. Mamuju.

0: sudah 30 tahun lebih foto ini tersimpan di kotak ini. Ibu, jangankan untuk menemuimu, sekedar mencari tahu bagaimana keadaanmu pun tidak pernah pun. Hanya doa yang bisa aku panjatkan agar engkau selalu diberi kekuatan dan kesehatan.
1: Foto itu lagi. Apa kamu gak bosan, Mas? Heran. Kenapa sih setiap kamu memandang foto itu, kamu selalu menangis? Sudahlah, Mas. Ibumu itu sudah meninggal.
0: Tidak, Lisa. Aku yakin ibuku masih hidup. Beberapa hari ini, aku sering bermimpi dengan beliau.
1: Masih percaya sama mimpi? Sudahlah, lebih baik kamu tidur, Mas. Besok banyak kerjaan yang harus diselesaikan.
0: Kamu saja dulu, aku belum ngantuk.
1: Ya sudah, kalau begitu...

0: Lisa, besok sepertinya aku harus berangkat ke Bengkulu. Aku harus mencari ibu.
1: Loh, Mas, kamu kan tahu kita sedang banyak kerjaan. Satu aja belum selesai, kamu malah mau keluar kota. Untuk urusan yang gak penting malah.
0: Apa? Gak penting?
1: Iya.
0: Ini masalah ibu, Lisa. Ibuku. Lagian kamu kan bisa menyelesaikannya sendiri. Kerjaan yang tidak bisa kamu kerjakan, tinggalkan saja. Nanti aku yang menyelesaikannya.
1: Hah, kamu ini ya, Mas. Sudah untung aku mau bantu kerjaanmu. Ini malah nyuruh aku yang menyelesaikannya. Aku gak mau. Kamu harus menyelesaikannya sendiri pekerjaan itu. Atau kalau tidak...
0: Kalau tidak apa?
1: Tidak, Mas. Maksudku, iya. Nanti aku bantu kamu. Wah, bisa bahaya ini. Kalau nanti Mas Bagas menyelesaikannya. Bisa-bisa dia tahu pengeluaran kantor beberapa bulan ini membengkak.
0: Terima kasih, Lisa. Besok pagi aku berangkat.

0: Sampai juga aku di kota kelahiranku ini.
1: Taksi! Taksi!
0: Bang, kita ke panti asuhan Harapan Bangsa ya, Bang. Ini alamatnya.
2: Iya, baik, Mas.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Maaf Pak, ada yang bisa saya bantu?
0: Perkenalkan Pak, saya Bagas. Saya mencari Pak Arif. Seingat saya dulu, Pak Arif pengurus panti ini.
1: 5 tahun lalu Pak Arif meninggal, Pak.
0: Innalillahi wa inna ilaihi rajiun.
1: Jadi sejak beliau meninggal, panti ini saya yang urus. Oh ya, perkenalkan saya Rizal.
0: Iya.
1: Pak Bagas.
0: Iya.
1: Ada perlu apa datang ke sini ya?
0: Dulu saya salah satu anak yang tinggal di panti ini. Ibu saya menitipkan saya kepada Pak Arif, Pak. Tapi setelah beberapa bulan saya di sini,
1: iya?
0: Ada keluarga yang mengadopsi saya. Saya ingin mencari informasi tentang ibu saya, Pak. Ibu saya namanya Lastri. Sulastri, Pak. Ini fotonya, Pak.
1: Maaf, Pak. Kalau melihat dari fotonya ini, saya tidak kenal. Tapi saya akan coba bantu cari datanya.
0: Terima kasih, Pak.
1: Dan siapa tahu ada yang ditinggalkan ibu Pak Bagas di sini.
0: Baik, Pak. Terima kasih atas bantuannya. Oh, iya, Pak.
1: Ha-ha?
0: Kapan saya bisa ke sini lagi?
1: Besok pagi Bapak boleh datang lagi?
0: Baik. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Pak Bagas. Silakan duduk, Pak. Ini, Pak. Saya cuma dapatkan ini. Tahun 1995 Ibu Lastri berangkat ke Jakarta. Di buku ini tertulis tujuannya adalah ke rumah keluarga yang mengadopsi Bapak.
0: Baik, Pak Disan. Terima kasih atas bantuannya.
1: Sama-sama, Pak.
0: Sore ini saya akan langsung ke Jakarta.
1: Saya doakan Bapak bisa bertemu dengan Bu Lastri.
0: Terima kasih sekali, Pak. Saya permisi. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Kemana ya Lisa? Kok handphonenya tidak aktif? Ah, biarkan saja. Sebaiknya aku langsung ke kantor saja.

0: Loh, Mas?
1: Hmm?
0: Kamu sudah pulang? Ketemu apa yang kamu cari?
1: Tidak. Aku cuma dapatkan informasi kalau ibu sudah pindah ke Jakarta.
0: Ya sudah, aku beresin ini dulu, terus kita pulang.

Kenapa laporan keuangan jadi kacau seperti ini? Setiap minggu ada pengeluaran yang tidak wajar. 2 bulan ini saja sudah 80 juta. Kemana uang sebanyak ini? Ini rasanya sejak Lisa membantuku. Jangan-jangan Lisa yang mengambil uang ini. Aku harus cari tahu.

0: Dari mana, Mas? Pagi-pagi sudah pergi. Hari Minggu lagi.
1: Dari kantor.
0: Hah? Dari kantor? Ngapain kamu ke kantor, Mas?
1: Coba lihat.
0: Hah?
1: Berapa banyak uang kantor yang kamu habiskan? Kemana saja uang sebanyak ini?
0: Loh, Mas, mana aku tahu? Yang pegang uang kantor kan bukan aku, Mas.
1: Masih mau cari alasan? Tadi aku sudah menelpon Fajar. Katanya kamu yang mengambil uang itu atas izin dariku. Kapan aku pernah mengizinkan kamu mengambil uang itu?
0: Maafkan aku, Mas. Aku kilap.
1: Kilap katamu? Bukan satu atau dua kali saja kamu ambil uang itu, Lisa.
0: Maafkan aku, Mas.
1: Kemana saja uang sebanyak itu?
0: Aku iri dengan teman-temanku, Mas. Mereka semua punya barang-barang mewah. Aku tergoda oleh mereka, Mas.
1: Ternyata yang seperti itu kamu ikuti.
0: Maafkan aku, Mas. Aku janji, aku gak akan mengulangi lagi, Mas. Semua perhiasan dan barang-barang yang sudah aku beli, aku kembalikan semuanya, Mas.
1: Sudahlah, tidak usah banyak alasan. Aku kecewa sama kamu, Lisa.
0: Mas,
1: sekarang
0: maafkan aku,
1: keluar,
0: Mas.
1: Kau dari rumah ini. Keluar.
0: Aku janji akan berubah.
1: Sudah, tidak ada lagi,
0: Mas,
1: maaf untukmu.
0: Maafkan
1: cepat
0: aku,
1: kau keluar,
0: Mas.
1: Cepat pergi,
0: Mas.

0: Bu? Ibu sudah sadar?
1: Iya, nak.
0: Alhamdulillah, ibu tidak apa-apa.
1: Terima kasih sudah menolong ibu. Ibu tidak punya siapa-siapa di sini, nak.
0: Loh, suami, anak atau keluarga ibu kemana?
1: Suami ibu sudah lama meninggal. Sementara anak ibu diambil oleh keluarga orang kaya. Padahal hanya dia harta ibu satu-satunya.
0: Oh ya? Memangnya di mana alamat keluarga kaya itu, Bu?
1: Ibu tidak tahu, nak. Ibu buta huruf. Alamatnya hilang di perjalanan dari Bengkulu ke Jakarta, nak.
0: Bengkulu? Ibu asalnya dari Bengkulu? Nama ibu siapa?
1: Nama ibu Lastri, nak.
0: Lastri? Nama ibu Lastri?
1: Iya.
0: Nama lengkap ibu Sulastri?
1: Iya. Kok kamu tahu?
0: Ibu punya anak laki-laki bernama Bagas?
1: Iya.
0: Bu! Ini Bagas, Bu. Bagas anak ibu yang dulu ibu titipkan sama Pak Arif.
1: Apakah kamu betul anakku?
0: Iya, Bu. Ini Bagas anak ibu. Foto ibu bersama Bagas waktu kecil masih bagus simpan, Bu.
1: Bagas, kamu sudah dewasa seperti ini, nak. Ibu tidak bermimpi, kan?
0: Tidak, Bu. Ini nyata. Yang ada di depan ibu sekarang ini Bagas, Bu.
1: Alhamdulillah, ya Allah. Engkau kabulkan doa hamba selama ini. Engkau pertemukan hamba dengan anak hamba satu-satunya. Lebih 20 tahun ibu mencarimu, nak. Letih yang ibu rasakan selama ini sudah terobati.
0: Sudah, Bu. Ibu jangan banyak bergerak. Ibu harus istirahat.

0: Ibu, sudah siap belum?
1: Iya, nak. Ibu sudah siap. Ayo, nak. Kita berangkat.
0: Wah, ibu masih cantik. Meskipun sudah terlihat agak menua.
1: Bisa aja.
0: Ibu mau kemana hari ini? Pokoknya, Bagas akan antar ibu kemana saja ibu mau.
1: Terserah kamu aja, nak. Kamu yang lebih tahu Jakarta.
0: Oke, kita berangkat, Bu.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
2: rri.co.id
3: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan. Bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
4: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Saya Febrianto Wijaya, anggota DPRD Mamuju, mengucapkan selamat untuk RRI Mamuju yang menyiarkan Piala Dunia tahun 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. RRI sekali di udara, tetap

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS bukan QRIS.
3: Hah, emang iya, bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
5: Nah bilang, sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru. Pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
6: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Pada akhirnya, apa yang kucinta berubah menjadi trauma. Aku mencintai traumaku.

Ketika Indonesia masih bernama Hindia Belanda, alat transportasi yang dominan digunakan adalah kereta kuda, seperti dokar, bendi, juga becak. Untuk mengendarainya, para kusir juga harus memiliki lisensi mengemudi, atau ketika itu disebut rebus, yang konon mulai diberlakukan di Batavia pada tahun 1938. Mereka tetap wajib mengikuti tes keterampilan mengemudi untuk bisa mendapatkan rebus dan membayar biaya administrasi. Lalu, aturan yang sama pun juga menyasar para tukang becak di zaman itu.

Pasti tahu kan kalau setir pada mobil di Indonesia ada di sebelah kanan. Tapi tahu tidak kenapa di negara kita untuk penempatan setirnya ada di posisi tersebut? Dari berbagai sumber, sebenarnya tidak ada masalah teknis mengenai perbedaan setir mobil di seluruh dunia. Ini lebih dikarenakan kebiasaan, sejarah dan budaya yang dari dulu sudah ada. Di Indonesia, penggunaan setir di sebelah kanan tidak terlepas dari era penjajahan Inggris, Belanda, dan Jepang. Di mana negara ini juga menerapkan hal yang sama, kecuali Belanda yang mengubah posisi setir saat dijajah Perancis. Di negara Eropa, hanya Inggris yang menggunakan setir sebelah kanan, ini pun tidak terlepas

0: di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: rri.co.id
3: rri.co.id Complete.
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id
3: rri.co.id

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja, jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila sebetul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata, dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam, senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia, padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik, bukan cuma sering tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Mengajak Anda menyelami kenangan indah, merangkai cerita, dan menghadirkan rasa di setiap momen bersama di Ruang Rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, di malam hari ini berjumpa lagi di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Selama satu jam ke depan hingga pukul 11 malam nanti, mari kita habiskan malam ini dengan alunan lagu-lagu pilihan dan salam-salam hangat tentu, serta kisah-kisah yang mungkin pernah menjadi bagian dari perjalanan hidup kita. Bagi sahabat RRI yang masih beraktivitas malam ini, semoga tetap diberikan kesehatan dan semangat. Dan bagi yang sedang menikmati waktu istirahat, semoga kehadiran kami dapat menjadi teman yang menemani suasana malam Anda. Di ruang yang sederhana ini, pendengar, kita akan berbagi kenangan, menyapa hati yang mungkin sedang merindu dan menikmati setiap lagu yang membawa cerita, ya. Karena terkadang satu lagu mampu mengungkapkan apa yang sulit diucapkan dengan kata-kata. Seperti kata Aisyiteru dari Zivilia tadi, satu lagu yang mengingatkan kita bahwa cinta, kesetiaan, dan kerinduan selalu punya cerita tersendiri di setiap hati. Saya Randi menemani Anda malam hari ini. Kita ajak gabung, silakan 0426232443, Anda bisa telepon dan juga di WhatsApp kami 0822-9609-9096. Egois acu tak acu padaku, seakan tak peduli padahal. Kita mau terima untuk yang pertama yang sudah gabung sama kita di malam hari ini lewat WhatsApp dulu. Selamat malam, Ruang Rindu.
1: Malam Ruang Rindu,
0: ruang berbagi,
1: ruang berbagi lewat
0: memori lewat lagu. Baik, terima kasih. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu dari Pak Aco, ya.
1: Iya, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Oke deh, Pak Aco. Oke. Di Pasada, betul.
1: Iya, aku sendiri.
0: Baiklah, makasih sudah gabung ke Ruang Rindu. Sudah sehat kabarnya, Pak Aco?
1: Iya, alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, baik.
1: Kalau Bung Santi
0: sehat, luar biasa, luar biasa.
1: Sama dengan ya.
0: Iya, betul.
1: Oke, baik.
0: Lanjut, Pak Aco, mau lagu siapa?
1: Mau minta lagunya
0: siapa itu?
1: Siapa ya? Rinto Harahap.
0: Rinto Harahap. Apa iya. Itu?
1: Benci tapi rindu.
0: Benci tapi rindu.
1: Iya.
0: Wah, sering terjadi tuh ya kayaknya ya.
1: Biasanya terjadi tuh. Sampai sekarang masih.
0: Sampai sekarang.
1: Jalan.
0: Iya. Oke, baiklah. Nanti disiapkan lagunya, Pak.
1: Namanya sekarang jomblo, jadi tetap begitu.
0: Oh, begitu. Jojo Bay ini, Jojo Bay, jomblo-jomblo bahagia.
1: Oke, Bung.
0: Lanjut, Ki.
1: Aku mau jumpa-jumpa ya.
0: Iya.
1: Ya, pertama saya jumpai Pak Guru Ita Palang, Pak Mahir, ada juga Pak Perisal di Taludu, ada juga Ani di Boteng, ada juga siapa ya, Bapak Ulang, ada juga Mida, ada juga Norma di Bawana, dia ada juga Asriani, Purnamasari, Anto, ada juga siapa nih, Luwu Timur lagi?
0: Luwu Timur, Asria.
1: Asria, iya, Asri.
0: Asri.
1: Dengan Rania juga di sana, Luwu Timur.
0: Iya, betul.
1: Ada juga Bobby, Alex, Acore, dengan siapa, Zidan?
0: Iya.
1: Lia Ditande, siapa lagi? Pak KMS.
0: Iya.
1: Maulana. Ada juga siapa ini di Pukar Dharma, yeah, dengan Pak Syukur juga.
0: Yang tim terakhir, Pak Cu.
1: Nah, semuanya ya mau. Semuanya mau.
0: Yeah.
1: Tanpa terkecuali.
0: Yeah.
1: Buat Randi, selamat bertugas, semoga sehat selalu bersama keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak Aco Hairudin di Pasada Boteng.
2: Tanpa alasan yang jelas aku tak mengerti, angkuh dan egois acu tak acu padaku.
0: Kita terima untuk yang berikut di ujung telepon kembali. Selamat malam Ruang Rindu. Baik, terima kasih. Dari siapa ini? Kalimah Muju kah?
3: Iya, betul.
0: Kalau tidak salah ya oke deh. Ibu Murni.
3: Iya.
0: Hampir-hampir saya lupa.
3: Alhamdulillah tidak dilupa.
0: Iya, betul. Kalau saya lupa ini bisa hilang Ibu Murni berhari-hari kayaknya. Sehat, Ki?
3: Alhamdulillah.
0: Sehat ya?
3: Iya.
0: Luar biasa, syukurlah. Aktivitas apa ini malam ini? Sudah mau tidur lagi Bu Murni?
3: Ya, sudah di pembaringan ini Bu Murni.
0: Oh begitu.
3: Sambil monitor.
0: Oh gitulah, baiklah. Kita temani dengan lagu siapa?
3: Lagunya Peter Pan, judulnya Yang Terdalam.
0: Yang Terdalam dari Peter Pan.
3: Ya.
0: Wow, nostalgia banget ini Bu Murni ya.
3: Iya
0: betul. Oke deh, teruskan.
3: Salam ada tadi Pak Juhari, terus ada juga Pak Mahmud, ada juga Pak Rizal, ada juga Teng, terus ada juga Meda, terus ada juga TNS, Erdino, terus ada juga Maulana, terus di perang Abraham, terus ada juga Sultan, ada juga Pak Jamil. Selamat datang kembali Pak Jamil.
0: Iya.
3: Sudah hati ini Pak Jamil.
0: Oh begitu.
3: Iya.
0: Oh, syukur.
3: Berdatang dari
0: tanah suci ya.
3: Iya.
0: Oh syukurlah.
3: Terus,
0: ya.
3: Terus ada juga Ibu Lia, Ibu Dharma, juga Suryani. Dan buat semua yang saja tampan yang kecil.
0: Oh, baik, baik.
3: Nanti saya Bu Randi lanjut ke sini ke langkah tugasnya.
0: Terima kasih Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murni di Kali Mamuju ya, sudah gabung juga di Ruang Rindu malam hari ini. Saya bacakan dulu untuk pesan yang masuk sebelum terima telepon kembali. Ada Mbak Tiara di Sudut Kota, mau dengar lagu Nikardila Cintaku Suci, lagunya untuk pengantar Bobo. Oke deh, nanti kita hadirkan ya. Nikardila yang diminta sama Mbak Tiara. Saya terima untuk yang gabung di telepon kita kembali. Selamat malam Ruang Rindu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Dapat lagu.
0: Oke, deh, luar biasa. Dari
4: Galulombo.
0: Galulombo. Pak Salman. Suaranya Pak Salman ini hampir mirip-mirip dengan saya ini.
4: Ya.
0: Ya lagi begitulah ya.
4: Lagi
0: sudah berapa
4: bersahabat jadi.
0: Oh sudah berapa hari ini seperti ini Pak Salman?
4: Sudah dalam 2 hari ini.
0: Oh gitu. Ya memang mungkin sudah waktunya atau musimnya.
4: Nggak tahu ya kemungkinan. Iya. Oh. Musim lagi jadi.
0: Oh. Makasih sudah disempatkan hadir di sini walaupun kurang fit.
4: Selalu.
0: Iya. Yeah.
4: Selalu.
0: Terima kasih. Kita mau hadirkan lagu siapa untuk Pak Salman?
4: Saya minta lagunya Dewa 19 Kangen.
0: Kangen dari Dewa 19. Oke, disiapkan. Teruskan dulu menyapa siapa?
4: Buat Asri, temannya ada Asri, ada Anto di Enrikan, kemudian ada Bobby, Alex, Maulana, kemudian Kanek Jango, Gibran, Sidan, KMS, semuanya. Datang lagi di Sudut Kota, iya. Selamat istirahat, mudah-mudahan tetap sehat.
0: Amin, amin. Baik, itu saja Pak Salman ya. Baik, terima kasih.
4: Oke, selamat bertugas nanti.
0: Terima kasih. Amin, amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salman di Galung Lombok ya. Pendengar Iya, terkadang di perjalanan hidup dan percintaan ada perasaan yang sulit dijelaskan ya. Ingin melupakan tapi kenangan terus datang. Ingin menjauh tapi hati justru semakin merindu. Malam ini bagi Anda yang mungkin sedang mengenang seseorang atau merasakan perasaan yang tak menentu antara kecewa dan rindu, lagu berikut ini mungkin dapat mewakili isi hati Anda. Kita hadirkan Benci Tapi Rindu dari Rinto Harahap.

0: dimasak telur ayam. Tapi kok namanya jadi telur mata sapi? Telur mata sapi di negara kita sebenarnya juga disebut dengan nama telur ceplok. Makanan ini pada dasarnya merujuk pada telur ayam yang digoreng setengah matang, di mana kuning telurnya dibiarkan tetap utuh dengan warna kuningnya yang sangat merona. Penyebutan telur mata sapi berasal dari sejarah kedatangan orang-orang Prancis di Indonesia yang kemudian melihat bentuk telur ceplok yang mirip dengan struktur bangunan di Prancis dengan arsitekturnya yang disebut aide-fesh. Aide-fesh ini merujuk pada jendela bangunan yang berbentuk oval kecil dengan jeruji kaca dan jari-jari besi yang memancar keluar dari pusat lingkaran. Nah, masyarakat kita kemudian mengadopsi istilah mata sapi yang telah diterjemahkan dari istilah aide-fesh. Kemudian, terkenallah telur ceplok dengan sebutan telur mata sapi.
1: Nah, bilang sekali perjalanan ji saja. Satu kali perjalanan ke perairan Australia cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru. Pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
2: Jangan ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat ki batas, bayar ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
3: Anda masih mendengarkan Ruang Green.

0: Pendengar masih bersama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Dan pendengar siaran RRI Mamuju ya, jangan lupa Anda bisa Anda dengarkan di aplikasi RRI Digital, juga streaming di rri.co.id. Pendengar, nanti malam ya, tepat pukul 12 malam, RRI kembali menghadirkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia antara Spanyol berhadapan dengan Tanjung Verde. Jadi jangan lupa dengar bareng ya melalui RRI. Kemudian nontonnya tentu bisa lewat kanal resmi yang sudah ditunjuk pemerintah untuk menyelenggarakan siaran Piala Dunia, TVRI ya. Oke, dan baik pendengar, kita teruskan untuk kebersamaan kita di Ruang Rindu. Saya mau bacakan dulu. Selamat malam, saya sapa untuk Ahmad Kasyaf di Kaluku. Mau dengar lagu Obi Mesa, ada sebuah nama. Oh, itu baiklah ya. Terima kasih Bang Ahmad, katanya spesial malam ini. Malam ini Ruang Rindu Memori lewat lagu. Terima kasih. Katanya juga lagu ini saya peruntukkan untuk semua pendengar RRI Mamuju. Katanya sehat selalu membawa acara RRI. Terima kasih, amin. Kita mau terima untuk yang juga gabung lewat jaringan telepon kita. Selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Ruang Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu,
0: Memori
1: lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Nah gitu dong. Dari siapa, di mana nih?
1: Ani di Boteng.
0: Ani di Boteng. Makasih Ani sudah hadir. Sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah. Halo Karandi.
0: Luar biasa baik.
1: Iya.
0: Oke deh. Lagi apa ini malam-malam begini Ani?
1: Nah lagi tinggal mau bareng.
0: Oh gitu. Sudah OTW tempat tidur.
1: Iya.
0: Oke deh, baiklah. Menemani malam harinya Ani ini di Ruang Rindu lagu siapa?
1: Lagunya Dian Piscesa.
0: Yang mana?
1: Ingin Sendiri.
0: Tak Ingin Sendiri. Oke deh, ditunggu ya.
1: Iya.
0: Oke, nanti kita hadirkan. Teruskan Ani.
1: Salam buat tadi Ibu Murni. Ada juga Pak Salma, ada Aster di Utimor, ada Erwin di Jalan Nama Sapi, ada Ibu Lia, ada Ibu Dharma, ada Gibran, ada Bang Putra, ada Core, Sidan, Lipoman, ada Coherudin, Nida, Pak Rizal, pokoknya buat semuanya aja pendengar.
0: Oke deh, baik.
1: Ruang Rindu.
0: Terima kasih.
1: Untuk Beli, moga selalu dan.
0: Amin, makasih ya. Waalaikumsalam, terima kasih Ani yang ada di Boteng. Oke, yang lain kita masih tunggu yang mau gabung di sini ya. Kita ke WhatsApp dulu. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum, Memori lewat lagu.
0: Ruang Berbagi Rindu. Ya, diulang dulu, diulang supaya fix.
2: Seperti apa lagi mengulangnya ya?
0: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
2: Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Oke deh, terima kasih. Saya baru jawab salamnya, Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana Ki?
2: Mama Nanda di Polman.
0: Mama Nanda. Kalau Mama Nanda ini selalu lupa tagline-nya Ruang Rindu. Saya jadi sedih.
2: Selalu terpaksa.
0: Iya, betul.
2: Ada yang di iya. Ujung di belakang.
0: Sebenarnya mudah. Kita ingat satu ruangan yang kita pakai untuk mengingat satu orang, satu kisah misalnya. Jadi itu adalah Ruang Berbagi Rindu, Memorinya ya. Lewat lagu.
2: Makasih Pak Guru.
0: Nah gitu ya. Oke deh. Terima kasih sudah hadir ke sini Ruang Rindu.
2: Sama-sama.
0: Iya. Yeah. Wakil lagu siapa Ki, Mama Nanda?
2: Pemijit Kisah.
0: Yang mana itu?
2: Di batas kota ini.
0: Oke deh, ditunggu lagunya, kita nanti putarkan ya.
2: Terima kasih.
0: Teruskan Ki.
2: Yang sudah lewat tadi siapa ya?
0: Ani tadi di Boteng.
2: Di Boteng, salam kenal ya. Untuk Yani di Boteng. Di mana itu Boteng?
0: Boteng itu tidak jauh dari kota Mamuju.
2: Oh, terima kasih banyak. Yang Ponti di Kalimamuju, ada Pak Salman, ada Asri di Lubuk Timur, juga untuknya Antok Indrekang, Pak Sidang, Nami di Parma sama ada Parma, apa kabar, Bunda Adi juga untuknya, Dalia Pandini, Bobby, terus juga untuknya Kak Herianto Lewesak, yeah. Ada Pak Kumi, salam sehat. Juga untuknya Bu Lia di Kalimamu, Bu Lia ya, ada juga Bu Norma, juga Asli, ada Lia, juga si Patuo, ada Pak Maher, ada Amar, juga untuknya Pak Sukun, pokoknya semuanya aja.
0: Semuanya saja ya?
2: Iya. Yang ada daripada.
0: Siap.
2: Acara. Untuknya Bu Rendi, makasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Nanda di Polman ya. Jadi jangan lupa tag lainnya, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu. Jadi itu bukan cuma di RRI Mamuju ya, tagline itu dari pusat ataupun dari RRI Jakarta sampai RRI Pro 1 se-Indonesia, tagline-nya itu sama ya. Jadi semoga kompak kita ya. Oke deh, kita mau terima kembali yang berikut sudah gabung sama kita di sini. Selamat malam, Ruang Rindu.
3: Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori lewat lagu.
0: Oke deh, lancar sekali kali ini. Dari Pulau Karampuang ini, kah?
3: Ketau.
0: Oh, tahu. Si Patuo di sana?
3: Iya.
0: Oke, kabarnya baik, sehat?
3: Ya, alhamdulillah.
0: Sehat, syukurlah. Untung ini belum tidur, jadi bisa gabung ke Ruang Rindu ya. Bagaimana malam hari ini? Pulau Karampuang gelap?
3: Iya.
0: Seperti biasa ya?
3: Iya, seperti biasa.
0: Semoga ini apa listrik kalau bisa cepat masuk.
3: Kalau itu hujan, tidak menyala lampunya.
0: Oh, begitu.
3: Iya, kalau hujan, ya kalau tidak hujan ya menyala. Kalau hujan ya tidak menyala karena tenaga surya di sini.
0: Tenaga surya.
3: Iya.
0: Jadi tidak ada surya ya, tidak ada listrik.
3: Itu tempo hari. Iya. 2 hari tidak menyala lampu.
0: 2 hari.
3: Iya.
0: Wah, bisa rusak itu.
3: Itu hari apa itu hujan hari Sabtu. Mulai itu hari Sabtu sampai malam Minggu tidak menyala lampu.
0: Wah, iya. Itu untuk colok rice cooker, kulkas, cas HP ini susah.
3: Iya, susah.
0: Iya, jadi mesti.
3: Kalau saya kasih HP saja di cas sini.
0: Oke.
3: Biarpun itu TV tidak ada.
0: Oh, jadi mesti siap-siap power bank kalau untuk komunikasi kan handphone penting.
3: Iya,
0: oke deh. Lagu siapa kita mau kasih di Ruang Rindu, Ki?
3: Lagunya Bobby Mercury.
0: Yang mana itu?
3: Dipilihkan aja, Bobby Mercury.
0: Pilihkan ya, oke. Baik, teruskan lanjut.
3: Salam, boleh.
0: Lanjut.
3: Ada tadi Umat Nanda, makasih sepaannya. Ada juga Ani di Boteng. Ada juga Ibu Murni. Ada juga Pak Cuk Herudin. Ada juga di Talang yang mau nyanyi itu lagu Mamuju namanya arti yang kayaknya
0: iya. Oke deh, lanjut.
3: Ada juga Ibu Lia, Sahara Purnamasari, Pak Salman, Pak KMS, Asri Lut Timur, Antok di Enrikan, Bobby, semua-semuanya mudah.
0: Iya, baiklah.
3: Nah, banyak orang.
0: Iya.
3: Menelpon juga.
0: Siap.
3: Buat Randy, mudah-mudahan semoga sehat sama
0: kamu. Amin, makasih.
3: Oh, makasih.
0: Iya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih si Patu di Pulau Karampuang. Dan baik, kita hadirkan dulu ya. Untuk yang berikut ada yang sudah mau menyapa bagi siapapun yang lagi merindukan atau lagi kangen-kangenan dari Dewa 19. Kangen.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

Manapun Anda berada, tanpa terasa kebersamaan kita di Ruang Rindu malam ini telah sampai di penghujung acara. Dan terima kasih untuk kebersamaan Anda selama kurang lebih sejam menemani di Ruang Rindu dari pukul 22 tadi. Semoga lagu-lagu yang telah hadir malam ini dapat menemani dan menghangatkan suasana malam Anda. Saya Randy, pendengar undur diri dari ruang dengar Anda. Mohon maaf kalau belum sempat kita akomodir atau belum sempat kita hadirkan lagunya karena waktu yang juga terbatas ya. Sampai jumpa di Ruang Rindu edisi berikutnya. Dan sebagai lagu penutup kami hadirkan dari Tommy Jebisa, Di Batas Kota Ini. Selamat malam, selamat beristirahat. Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, simbol dari sila kelima keadilan sosial adalah padi dan kapas. Ini tentu bermakna bangsa Indonesia itu harus sejahtera, harus makmur. Dan yang sejahtera serta makmur ini juga harus meliputi semua pihak, bukan cuma segelintir orang. Tentu keadilan tidak mesti berarti kesamarataan. Keadilan ini bicara tentang proporsionalitas. Tetapi berapapun jatah dan bagian dari masing-masing pihak berkaitan dengan kemakmuran dan kesejahteraan ini, ya orang harus sejahtera dan makmur, harus ada di atas limit kemiskinan. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu ini visi yang luhur yang hanya bisa terjadi jika sila pertama hingga sila keempat ini dilaksanakan. Dalam konteks negara bangsa, keadilan sosial yang mengejawantah di dalam kehidupan yang kemah ripahlah jinawi tata tantem ketara harja berakar pada keputusan politik yang benar, berakar kepada kebijakan yang tepat, yang selaras, dan yang bisa mengambil keputusan seperti itu tentu saja orang yang berketuhanan, berkemanusiaan, punya semangat persatuan karena melampaui egonya dan hidup dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan. Ini sekali lagi visi yang luhur dari Pancasila. Tentu tidak gampang untuk mewujudkan hal ini, tapi karena itulah maka kita harus berjuang. Sungguh sebuah anugerah bangsa kita diwarisi Pancasila. Biarlah Pancasila ini berkilau menerangi negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Mamuju malam ini.

Inilah kata bijak toko dunia. Bermimpilah setinggi langit. Jika engkau jatuh, engkau akan jatuh.

0: Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Halo, saya Muhammad Sabir, Kepala Bidang Pembudayaan Olahraga Provinsi Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara. Sekali di udara, tetap di udara.

Persaingan Grup H siap menghadirkan pertandingan menarik di Pesta Bola Dunia 2026. Dari Eropa, tim La Furia Roja, Spanyol, siap memulai perjuangannya saat menghadapi wakil Afrika, Tanjung Verde, dalam laga yang digelar di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Spanyol datang dengan tradisi permainan penguasaan bola yang menjadi ciri khasnya, sementara Tanjung Verde bertekad menciptakan kejutan dan mengukir sejarah di panggung sepak bola dunia. Akankah La Furia Roja mampu menunjukkan kualitasnya sebagai salah satu unggulan turnamen atau Tanjung Verde yang akan memberikan perlawanan sengit dan mencuri hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup H Pesta Bola Dunia 2026, Senin 15 Juni 2026, pukul 23 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.

kata bijak tokoh dunia. Berpuluh-puluh pemimpin kita yang meringkuk dalam bui sengsara dalam pembuangan di Bovendigul dengan tiada mempunyai pengharapan akan kembali lagi. Berapakah di antara saudara-saudara yang masih kenal akan nama-nama mereka? Muhammad Hatta,

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara kami hari ini Senin 15 Juni 2026. Atas nama pimpinan dan rekan kerja yang bertugas, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda mendengarkan seluruh rangkaian program acara Radio Republik Indonesia Mamuju. Dan pendengar, kembali kami akan menjumpai Anda sesaat lagi di siaran langsung Piala Dunia bersama Pro 3 RRI. Selamat malam dan selamat beristirahat sekali di udara.

0: Ibarat sungai yang mengalir tanpa henti, ilmu terus mengalir dari setiap pengalaman. Kita hanya perlu membuka hati dan pikiran untuk menerima hikmah-hikmah yang disajikan. Mutiara Pagi, setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah. Hanya di 96 FM RRI Mamuju.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja anda berada, syukur alhamdulillah kembali kita berjumpa pagi ini dalam program Mutiara Pagi edisi hari ini, Selasa, hari ke-16 di bulan Juni 2026, juga bertepatan dengan tahun baru ya, tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Nah, tema kita pagi hari ini adalah menjemput berkah Muharram dengan semangat hijrah. Dan alhamdulillah kita sudah ditemani kembali guru kita Al-Ustadz Dr.Andes Haji Muhammad Sukri Mondang. Nanti Anda juga bisa ikutan gabung pada pertanyaan seputar topik kita lewat kanal interaktif yang kami buka sebentar di 0426 2322443. Saya langsung menyapa guru kita di ujung telepon. Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Hafid.
1: Alhamdulillah, sehat kabar Pak Ustadz?
2: Sehat ya, walafiat.
1: Selamat tahun baru Hijriah ya, 1448.
2: Betul.
1: Ini hari pertama Pak Ustadz.
2: Ya, betul.
1: Jadi tema kita juga berkaitan dengan itu, bagaimana menjemput berkah Muharram dengan semangat hijrah. Sebagai pengantar Pak Ustadz, nanti kita buka ruang untuk berdiskusi, berdialog dengan pendengar kita setelah ini. Tafadhal Ustadz sebagai pengantar.
2: Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, kaum muslimin dan muslimat, terutama para pendengar pencinta setia Radio Republik Indonesia Stasiun Mamuju Sulawesi Barat dalam siaran Mutiara Pagi pada hari ini, yang mana bertepatan dengan Tahun Baru Islam 1 Muharram 1448, penanggalan 16 Juni tahun 2026 Masehi atau Miladiah. Yang saya hormati, saya muliakan, saya banggakan semuanya kita, utamanya para pendengar setia ini, saya doakan kita mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Pertama-tama, seperti biasa, saya mengajak kita untuk banyak-banyak bertasyakur. Kita bersyukur sambil kita memuji dan memuji Allah. Bersyukur atas nikmat yang telah dilimpahkan, dicurahkan, diberikan kepada kita semua tanpa kurang satu apapun. Ya, kita ini memang hidup di dunia itu, kita harus banyak-banyak bersyukur. Ada dua, syukur dan sabar. Sabar dan syukur. Kalau kita mampu memegang teguh dua prinsip, dua sifat itu, insya Allah, Allah akan memberikan yang lebih banyak lagi. Allah akan menjauhkan segala mara bahaya, musibah dan malapetaka. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudara sekalian, para pendengar setia di mana saja bisa merelai siaran ini. Hari ini pas bertepatan dengan tanggal 1 Muharram tahun 1448 Hijriah, yang biasa kita kenal dengan Tahun Baru Islam. Kadang kita hanya, ya, kita paham, kita mengetahui tahun-tahun untuk tahun barunya Masehi. Jadi jangan cuma itu, tapi sebagai warga muslim kita juga harus paham, kita juga harus memahami beberapa perayaan-perayaan dalam agama kita ini, utamanya yang pada hari ini bertepatan dengan tanggal 1 Muharram 1448 yang kita kenal dengan peristiwa hijrah. Hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah dalam rangka membawa ajaran yang mulia atas perintah Allah Subhanahu wa taala, yang kita kenal juga dengan jadi untuk penentuan tanggal 1 Muharram ini dengan tahun baru Islam. Jadi tahun baru Islam itu tanggal hari sekarang, Pak. Jadi perlunya memang kita ya bergembira semuanya, karena kenapa? Memang banyak hikmah yang terkandung dalam peristiwa Muharram itu. Jadi saya singgung sedikit, kita paham bahwa tanggal 1 Muharram itu perjalanan Rasulullah. Sepakat para sahabat bahwa ditetapkan dengan tahun baru Islam. Jadi ada namanya bulan Muharram. Bahkan dalam Al-Quran, itu Allah jelaskan dalam Al-Quran surah At-Taubah. Di situ di ayat 36 ya. 36 Allah berfirman, inna iddatasyuhuri indallah ithna asyara syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atu hurum ila akhiril ayat. Artinya apa? Allah telah menjadikan dunia ini dengan menetapkan ada 12 bulan dalam satu tahun. Sama saja di bulan Masehi ada Januari sampai Desember. Kalau di bulan Islam kita dikenal dengan ada bulan-bulan Islam. Jadi ada yang namanya Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah dan Muharram. Aman. Jadi ini 12. Dalam Al-Quran ini disebutkan bahwa ada 4 bulan yang memang yang dikenal dengan Syahrul Hurum. Bulan-bulan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu dari 4 bulan itu, karena disebutkan dalam ayat ini, dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, beliau menjelaskan 4 bulan itu masing-masing ada 3 yang bersambung. Yang pertama Zulkaidah, kemudian Zulhijjah, kemudian Muharram. Ada satu yang agak sedikit enggak ketemu, tapi dia berpisah, yakni bulan Rajab. Jadi sekali lagi, Muharram itu adalah bulan yang memiliki kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan Allah dalam Al-Quran surah At-Taubah ayat 25. Saya kira untuk membahas tentang kemuliaan apa itu, nanti kita akan bahas untuk selanjutnya, karena kita jeda dulu. Mungkin ada hal-hal yang kita akan nanti bahas ketika ada pertanyaan.
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Ustadz dan pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, itu sebagai prolog ya, sebagai pengantar di mana bahasan kita pada pagi ini adalah menjemput berkah Muharram dengan semangat hijrah ya. Baik, kesempatan untuk pendengar yang ingin bergabung, ada pertanyaan silahkan saya buka di 0426 2322443 dan juga di 0822 9609 0996. Pak Ustadz sudah ada rupanya yang bergabung di line telepon kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa Ibu?
3: Dengan Santalia di Majene, Bu Hafi.
1: Oh, Ibu Santalia Majene. Iya, baik Bu Santalia, kita bersama dengan Ustadz Sukri Mondang. Silakan Bu Santalia.
3: Halo Pak Ustadz.
2: Halo juga, iya.
3: Iya, saya mau bertanya Pak Ustaz tentang bulan Muharram. Mana yang paling afdal Pak Ustaz yang kita kerjakan, berpuasa 1 Muharram atau 10 Muharram? Karena sering saya lakukan berpuasa di 10 Muharram. Tolong dijelaskan Pak Ustaz. Demikian pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Santalia di Majene. Mana yang afdal puasa ini? Puasa 1 Muharram atau 10 Muharram tadi kalau tidak salah disebutkan hari Asyura ya, Ustaz ya. Iya. Ustaz, langsung direspon sebelum kita menerima penelpon berikutnya.
2: Iya, baik Ibu Santalia. Jadi kalau ada yang bertanya, yang mana yang lebih afdal, yang lebih mulia, yang lebih bagus. Bahkan memang dikenal dalam hadis itu ada beberapa amalan memang yang kita perlu lakukan, di antaranya adalah puasa. Jadi ada yang disebutkan oleh ulama-ulama dalam kitab-kitab fikih itu, innal a'mala fi yaumi asyura jadi isna asyara amala. Sebaik-baiknya, sesungguhnya paling bagus di hari-hari asyura itu, di 10 Muharram itu ada beberapa amalan. Jadi salah satu hadis itu menyebutkan tanggal 10 Muharram hari asyura. Memang juga saya belum pernah dapatkan hadis tentang di tanggal 1 Muharram seperti hari ini. Jadi yang lebih afdal sesungguhnya Ibu Santalia itu di hari Asyura tanggal 10. Jadi puasanya itu paling bagus tanggal 10. Tapi memang juga ada juga hadis menyebutkan sebelum tanggal 10 ada juga amalannya, tanggal 9 itu juga kita lakukan puasa. Jadi dua hari berturut-turut Ibu Santalia, tanggal 9 dan tanggal 10. Apa hikmah yang kita akan dapatkan? Apa pahala yang kita akan dapatkan? Kalau kata Nabi dalam hadis yang disebutkan, kita akan diampunkan dosa-dosa kita oleh Allah satu tahun sebelum kita masuk di tahun ini dan satu tahun setelah tahun ini. Jadi double. Jadi satu tahun sebelum dan satu tahun sesudah. Allah akan mengampunkan dosa dan kesalahan kita ketika puasa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Yang lebih afdal adalah puasa tanggal 10-nya, bukan tanggal 1-nya, tapi juga ya kalau dia bertepatan sebenarnya dengan hari Senin atau hari apa, sebaiknya juga lakukan puasa Senin Kamis. Nah, tapi tanggal 1-nya saya belum pernah melihat hadis itu tentang tanggal 1, tapi yang tanggal 10 banyak sekali hadis Nabi yang menganjurkan untuk melakukan puasa di tanggal 10 Muharram ini. Begitu Pak Habib.
1: Baik. Jadi kalau tanggal 10 ya, itu yang disebut dengan puasa Asyura Pak Ustaz ya.
2: Asyura ya. Kan itu Asyura itu Pak Habib. Jadi awal katanya itu dengan Asyara berarti 10. Asyura
1: iya.
2: Itu bahasa Arab itu. Jadi ada Wahid Islam ke Arba. Hatta Sita Sabah samanya kisah Asyara 10. Jadi Asyura itu
1: hari ke 10. Kalau Tasu'ah sendiri tadi tanggal 9 begitu.
2: Jadi begini, kenapa disebutkan puasa Tasu'ah? Sebab ini kan ada zaman Rasulullah itu, Rasul kan menganjurkan tanggal 10. Tapi juga ada kaum-kaum Yahudi itu bertepatan dengan melakukan di tanggal 10 bulan Muharram. Lantas Rasulullah bertanya kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, kenapa engkau melakukan puasa juga wahai kaum Yahudi? Dia bilang memang karena amalan kami melakukan seperti itu. Kemudian Rasulullah menyampaikan kepada sahabat, jadi sebaiknya kita mendahului orang-orang Yahudi dulu sebelum masuk di tanggal 10. Tasu'a itu artinya Pak Habib, untuk ada langkah pendahuluan yang disarankan oleh Rasulullah untuk memperlihatkan puasanya orang Yahudi dengan orang-orang Muslim pada saat itu. Dan sampai sekarang ini kita juga sarankan, jangan cuma puasa tanggal 10 untuk bulan Muharram, tapi juga lakukan sebelumnya, yakni tanggal 9 sebagai tanggal yang disebutkan untuk mendahului mereka orang-orang Yahudi.
1: Jadi 9 dan 10. Jadi Tasu'ah dan Asyura. Gitu Pak Ustaz.
2: Iya.
1: Makasih Ibu Santalia yang ada di Majene. Kita terima penelpon berikutnya Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, dengan siapa?
4: Assalamualaikum Ustaz Pak Kiai.
1: Iya.
4: Waalaikumsalam.
1: Pak Muhlis di Campalagiang, silakan Pak Muhlis.
4: Saya tanyakan ini, kenapa itu kalau masuk bulan Muharram, katanya ada orang mengatakan wah jangan selalu pergi panjat-panjat pohon karena akan mandat di mari mandi pura wacan karena esok bulan Muharram. Saya mohon penjelasan ini. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya. Jangan panjat-panjat pohon kalau belum Muharram. Pak Muhlis, terima kasih yang ada di Majene. Tradisi apa namanya, kebiasaan-kebiasaan yang di masyarakat kita ya, jangan melakukan sesuatu kalau di bulan Muharram katanya. Gimana Pak Ustaz?
2: Ya, makasih Pak Munis yang ada di Campragian ya. Jadi sebenarnya itu mitos Pak Munis. Mitos itu hanya mungkin karena dulu ada orang seperti itu yang meyakini, akhirnya ya turun temurun terus. Dan kebetulan ada peristiwa terjadi pada bulan Muharram, ya orang menjustis bahwa bulan Muharram itu bulan sial, bulan yang banyak musibah, bulan yang banyak kejadian. Padahal tidak ada Pak, tidak ada dalam hadis disebutkan bahwa bulan itu banyak kejadian, banyak musibah. Tapi memang ada juga beberapa ya, jadi ada satu buku kitab yang saya pernah baca, jadi biasa cara ulama annal yawma asyura jadi yawm raja lam takun bijawri. Sesungguhnya ulama itu sudah menyebutkan sesungguhnya hari-hari dalam bulan bulan Muharram itu utamanya di hari Asyura, itu hari yang ke-10. Itu banyak kejadian sesungguhnya. Jadi apa kejadiannya? Annahu hulika fihi Adam dahilul jannah wa tubi'a alaihi fi. Yang pertama itu Adam itu dijadikan, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kejadiannya itu di dalam syurga. Jadi beliau tinggal di dalam syurga. Kemudian ya diterima juga ketika dikeluarkan Adam oleh Allah dengan Hawa itu dari syurga, kemudian Allah menerima tobatnya kembali. Itu terjadi pada tanggal 10 untuk hari Asyura itu, di tanggal 10 bulan Muharram. Apalagi Pak Hafid, kalau kita melihat lagi, jadi wastaubu kafinatu nuhin alal judi. Maksudnya begini, perahunya, sampannya Nabi Nuh itu dia berlabuh di satu tempat namanya Judi, itu terjadi pada pada hari tanggal Asyura itu, tanggal 10 Muharram. Jadi Allah menyelamatkan perahunya Nabi Nuh itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Kemudian apalagi wafulikal bahru li Musa, kemudian wafulikal bahru li Fir'aun. Allah itu memberikan keselamatan pada saat ya dikejar oleh Raja Fir'aun kepada Nabi Musa, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram, dan Allah menenggelamkan Fir'aun pada saat itu terjadi pada bulan Muharram. Kemudian apa lagi? Wa ukhrija Yunus min batnil hut. Maksudnya Nabiullah Yunus itu diselamatkan dari di perutnya di perut tadi itu terjadi pada tanggal 10 Muharram. Yusuf juga, Nabiullah Yusuf itu diangkat dari dasar sumur, diselamatkan oleh Allah, itu terjadi pada tanggal 10 Muharram.
1: Iya.
2: Masih banyak lagi peristiwa-peristiwa Pak Habib ya. Maka disebutkan wawulidah Ibrahim alaihissalatu wassalam tanah jaminan nar. Nabi Ibrahim itu diselamatkan, dilahirkan itu pada tanggal 10 Muharram. Dan juga diselamatkan, ini tanah jaminan nar, diselamatkan dari janasnya yang namanya api. Banyak. Kemudian Nabi Isa juga. Itu terjadi pada tanggal 10, dilahirkan pada tanggal 10 Muharram. Jadi kalau kita mengatakan bahwa banyak hal yang terjadi itu memang seperti itu, tapi kejadian itu yang dipilih oleh Allah adalah merupakan satu kemuliaan.
1: Yeah.
2: Sesungguhnya hari untuk Muharram itu terdapat beberapa kemuliaan-kemuliaan yang disebutkan oleh beberapa ulama-ulama kita. Saya kira seperti itu Pak. Tapi ini tidak benar bahwa mitos itu jangan melakukan perjalanan, jangan melakukan manjat-manjat pohon. Ya kebetulan pada saat itu ada orang yang melakukan di bulan Muharram, terjadilah sehingga orang menjustis bahwa banyak kejadian dan itu harus sial, jangan kita sempat melakukan. Jadi kalau kita sudah tidak manjat pohon sementara kebutuhan kita pada hari itu ada, gimana caranya Pak Hati? Kita mau lakukan perjalanan, kita batalkan sementara kita sudah jadwalkan. Ini kan semuanya lagi adalah mitos-mitos yang saya kira tidak usah kita mempercaya ini. Kita yakin bahwa semuanya Allah yang telah mentakdirkan dan segala-galanya.
1: Jadi kepercayaan-kepercayaan itu yang kemudian perlu diluruskan Pak Ustaz ya.
2: Iya, betul.
1: Karena Muharram sebetulnya adalah bulan yang mulia, ya, seperti yang disebutkan tadi. Terima kasih Pak Mukhlis di Campalagiang, Kabupaten Polewali Mandar. Masih ada yang lain silahkan boleh bergabung kembali 0426-2322-443. Ada lagi rupanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, dicoba kembali terputus. 0426-2322-443 atau telepon WhatsApp juga bisa di 0822-9609-0996. Baik Pak Ustadz, kalau kita bicara Muharram, ini kan selalu ada perintah, apa istilahnya, hijrah Pak Ustadz ya. Sebetulnya itu apa yang kita bisa makna itu, hijrah itu sendiri seperti apa itu Pak Ustadz?
2: Ya, jadi begini Pak Hafidz ya, hijrah itu adalah kita berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi melakukan sesuatu hal dalam rangka merubah, dalam rangka mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Kalau memang kita sudah tidak nyaman, lakukanlah hijrah. Maka tidak mungkin orang seperti sekarang ini kita tidak lakukan hijrah seperti fisiknya itu Pak Hafidz. Tapi yang penting kita melakukan itu hijrah yang

0: atas segala kesalahan yang selama ini kita lakukan. Robah itu pola sikap kita yang bagus menjadi sesuatu yang bagus. Sesuatu yang biasanya menyakiti hati perasaan orang, jangan kita sakiti, karena kita tidak mau untuk disakiti juga oleh orang. Jadi hijrah sesungguhnya merubah sikap, merubah tingkah laku, perilaku, attitude yang tidak bagus menjadi sesuatu yang bagus. Tidak usahlah kita hijrah dari Mamuju, mungkin kita ke Polewali Mandar, atau orang Polewali Mandar yang datang ke tempat kita di sini, orang Majene, tidak usahlah. Kita tinggal di tempat-tempat kita semua. Ketika itu nyaman, ketika itu kita mendapatkan kebahagiaan, kita ingin mendapatkan bagaimana mengurusi kehidupan kita dengan sebaiknya, dan kita nyaman di tempat itu, jangan kita melakukan hijrah. Tapi kalau kita tidak merasakan kenyamanan, kita mau yang lebih bagus lagi, tidak apa-apa. Tapi dengan tujuan-tujuan kita bekerja dan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seperti itu Pak Habib, hijrah yang
1: sebenarnya. Jadi kalau di masa Rasulullah itu kan hijrah memang secara fisik berpindah Pak Ustadz ya, dari Mekah ke Madinah. Jadi hijrah yang kita mungkin perlu lakukan adalah bagaimana kemudian hijrah dari selama ini perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik menuju ke perbuatan yang lebih baik gitu ya, Ustadz ya. Baik, saya tunggu kembali yang lain. Silahkan Anda bisa gabung di 0426-2322443 dan juga di 0822-9609-0996. Pak Ustadz, Bu Haram, ini juga menjadi waktu yang baik untuk kita melakukan evaluasi diri gitu ya Pak Ustadz ya. Nah, apa saja yang kemudian yang perlu kita kemudian renungkan dari perjalanan hidup selama setahun terakhir ini Pak Ustadz?
0: Jadi begini Pak Habib, memang juga ya kita kan harusnya jangan menunggu waktu, tapi memang ada waktu khusus yang disarankan oleh Allah dan Rasulullah. Jadi seperti di bulan Muharram ini, itu untuk memulai waktu ya, untuk memulai waktu. Kita mulai sekarang start. Apa yang perlu kita lakukan? Perbaiki salat kita. Bagaimana kita bisa merubah yang tadinya belum salat, salat. Ada orang yang salat hanya Jumat saja. Jangan Jumat, usahakan lima waktu. Islam itu menerangkan kita untuk melakukan salat lima waktu. Saya sering bilang, Islam. Jadi ada salat yang isanya, esnya, ibunya, elnya, luhurnya, a, askarnya, kemudian m, itu maghribnya. Islam, ya ini itu ingin, kemudian s itu selamat, l itu laksanakan, a itu ajaran, m itu Muhammad. Islam. Itu tuh. Kemudian apa yang perlu kita lakukan sebenarnya? Jadi kita awali dengan ya kita banyak berdoa. Ada memang doa Pak Habib ya, yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kita biasakan kita berdoa di hari-hari seperti ini Pak Habib. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Jadi kita banyak berdoa dalam rangka bagaimana kita mengatur kehidupan kita. Semoga Allah memberikan petunjuk-petunjuknya kepada kita semua untuk melakukan yang terbaik. Allah memberikan petunjuk, bimbingan-bimbingannya kepada kita untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang memberikan petunjuk dari Allah dan Rasulullah. Saya melihat beberapa hadis ya Pak Habib ya, bahkan ini dijelaskan oleh Rasulullah, itu amalan-amalan yang bagus yang dilakukan. Bahkan ulama banyak mempraktikkan. Bacalah ayat kursi sebanyak 360 kali. Itu ada 60 kali untuk ayat kursi di hari seperti ini Pak. Jadi dalam kitab Tansum Najah oleh Imam Ahmad Zain Dahlan ini pernah menjelaskan, itu usahakan membaca 360 kali ayat-ayat kursi. Ditambah juga dengan kita membaca doa, tapi ada doa Allahumma ya muhawwil al-ahwal hawwil hali ila ahsanil ahwal bihaulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Itu doa-doa yang pertama. Ya, doa yang kedua, kemudian ada juga Allahu Akbar. 3 kali kita baca Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahumma ahillahu bil amni wal iman wassalamati wal islam wattaufiq matuhib wa tarta wa rabbuna wa rabbu Allah. Dan intinya adalah kita minta mengharapkan mohon petunjuk

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk supaya Allah itu memperbaiki keadaan kita.
1: Baik. Jadi,
0: Allahumma ya muhawwil ahwal, ya Allah, Tuhan yang maha memperbaiki keadaan. Hawwil hali, perbaikilah keadaan itu ila ahsanil ahwal, kepada keadaan yang lebih bagus.
1: Baik.
0: Di haulika wa quwwatika ya aziz ya muta'al, wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Saya kira itu Pak Adit.
1: Baik, ada satu yang ini terakhir masuk Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, ada tradisi minum susu putih di malam tahun baru Hijriah 1 Muharram. Sebenarnya bagaimana pandangan Islam terkait hal ini Pak Ustadz? Iya.
0: Iya, memang juga Pak Adit ya. Kalau dibilang praktik daripada Rasulullah itu bukan. Tetapi itu dilakukan oleh para ulama-ulama kita untuk menghormati bulan Muharram itu.
1: Yeah.
0: Di tanggal 1 Muharram itu, itu mereka melakukan, ya, yang pertama itu yang saya bilang tadi Pak Habib, mereka banyak berzikir kepada Allah, membaca ayat-ayat kursi sebanyak 360 kali. Ayat kursi, kemudian dan doa. Kemudian mereka melakukan satu-satu kenduri, satu acara sebagai wujud kesyukuran meminum yang namanya susu putih. Maka ada beberapa juga ya beberapa orang di antara kita ya, di antara umat kita ini yang melakukan, ada namanya memasak bubur Asyura. Kalau saya ditanya, saya bilang kita lihat manfaatnya, bahwa mereka itu rajin bersedekah, dan memang sedekah itu dianjurkan dalam bulan Muharram ini. Jadi kita banyak bersedekah, jangan lihat bahwa itu merupakan tradisi yang tidak ada dasarnya. Saya katakan sebenarnya memang seperti itu, tapi jangan menghalangi umat itu untuk mau banyak bersedekah.
1: Padahal kalau makan apa masa bubur kemudian dibagi kepada tetangga itu Ustadz ya. Ustadz, sayang sekali kita sudah di penghujung pertemuan kita. Sebagai kesimpulan barangkali Pak Ustadz dari pertemuan kita yang singkat ini.
0: Ya baik, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian, mari kita mengawali hidup kita ini utamanya pada hari ini, karena kita baru masuk di tanggal 1 Muharram yang kita kenal dengan Hijrah Rasul, tahun baru Islam 1448. Kita sudah masuk tahun baru ini, tahun 1448. Yeah. Tapi kadang juga kita tidak merasa bahwa ini tahun baru Islam. Karena yang kita agung-agungkan itu tahun baru Masehi. Ya, jangan juga hanya tahun baru Masehi, tapi tahun baru Islam juga kita harus ingat dan kita rayakannya dengan cara apa, banyak melakukan amalan-amalan seperti yang saya telah sebutkan tadi. Baik, Pak Habib ya, kita berdoa dulu. Semoga Allah memberikan yang terbaik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Allah, di awal tahun baru Hijriah ini, tahun 1448 Hijriah, bukakanlah ya Allah pintu-pintu rahmat, pintu-pintu rezekimu yang selama ini dia tertutup serta mudah. Karena ya Allah, jalan yang selama ini tersumbat. Jadi setiap langkah-langkah kami semuanya ya Allah, memulai ibadah di sisimu dan meminta berkah untuk kami semua. Saya ucapkan selamat tahun baru 1 Muharram 1448 Hijriah. Sambut tahun baru Hijriah ini dengan semangat hijrah menuju pribadi yang lebih baik. Semoga keluarga kita semua senantiasa dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala di tahun yang baru tahun 1448 Hijriah. Semoga Allah melimpahkan keberkahan, kesehatan dan rezeki serta kebahagiaan sepanjang tahun ini. Amin. Dan dengan datangnya tahun baru, semangat baru dan harapan baru, semoga doa yang kita ucapkan dan terucap di awal tahun ini, insya Allah kita doakan ya bapak-bapak, ibu, saudara-saudara, para pecinta siaran radio Republik Indonesia dalam program-program pagi ini akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin.
1: Baik, pendengar kaum muslimin dan muslimat di mana saja Anda berada, demikian program Mutiara Pagi edisi hari ini 1 Muharram 1448 Hijriah 16 Juni 2026 Miladiah, bersama guru kita Al-Ustaz Detrandes Haji Muhammad Sukri Mondang. Insyaallah di kesempatan berikutnya kita bisa bertemu kembali. Terima kasih Pak Ustaz Sudah bersama RRI. Ya, baik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja kita ikuti program Mutiara Pagi. Nantikan Mutiara Pagi setiap hari pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Mamuju.
3: Pro 1 RRI Mamuju.
2: Kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik, saudara pendengar di mana saja Anda berada, selanjutnya kami mengajak Anda untuk menyimak sejumlah informasi yang berhasil diliput tim reporter RRI Mamuju dalam Warta Pagi Sulawesi Barat.

0: pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Radio Republik Indonesia Mamuju dengan Warta Pagi Sulawesi Barat, edisi Selasa 16 Juni 2026. Sari berita. Pengelolaan anggaran secara efektif dan oleh pemerintah akan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Bulog Mamuju berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan minyak kita. Inilah Warta Pagi Sulawesi Barat selengkapnya bersama saya Abdul Hafid Majid. Yang pertama, saudara, pengelolaan anggaran secara efektif oleh pemerintah akan mendorong pertumbuhan sektor ekonomi dan menciptakan lapangan kerja. Nur Asmi Saleh selengkapnya melaporkan.
1: Berikan tata kelola, karena pertumbuhan ekonomi itu terkait dengan kecepatan, ketepatan, terkoordinasinya belanja pemerintah.
2: Kualitas tata kelola anggaran pemerintah menjadi faktor penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Hal tersebut disampaikan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Sulawesi Barat, Syakran Rudi, saat pihaknya melakukan audiensi di ruang Bupati Mamuju, Senin 15 Juni 2026. Menurutnya, percepatan dan ketepatan realisasi belanja pemerintah, baik yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN, maupun anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD, memiliki dampak langsung terhadap aktivitas ekonomi di masyarakat. Ia menjelaskan, belanja pemerintah yang dikelola secara efektif akan mendorong berbagai sektor ekonomi, mulai dari penciptaan lapangan kerja, peningkatan konsumsi masyarakat, hingga tumbuhnya investasi. Sebaliknya, keterlambatan penyaluran dan realisasi anggaran berpotensi mengurangi efek pengganda atau multiplier effect terhadap perekonomian daerah. Menurut Syakran, APBN dan APBD merupakan instrumen strategis yang dapat menggerakkan sektor real. Oleh karena itu, pemerintah pusat dan daerah perlu memastikan pelaksanaan program dan kegiatan berjalan tepat waktu serta sesuai sasaran. Selain percepatan belanja, Syakran menilai terdapat dua aspek utama yang harus diperkuat untuk mendukung pembangunan ekonomi daerah. Pertama, tata kelola keuangan daerah yang baik, khususnya dalam pengelolaan APBD. Kedua, penguatan sistem data dan informasi yang akurat sebagai dasar pengambilan kebijakan.
1: Kami memberikan tata kelola, karena pertumbuhan ekonomi itu terkait dengan kecepatan, ketepatan, terkoordinasinya belanja pemerintah, APBN maupun APBD. Sehingga pertumbuhan ekonomi itu nanti berpengaruh pada sektor real, lapangan kerja, kemudian konsumsi pemerintah, bahkan investasi. Tapi kalau APBN, APBD itu lamban sentuhannya, maka kurang pengaruhnya pada efeknya pada pertumbuhan. Nah, ada dua hal yang harus terkait, yaitu tata kelolanya, tata kelola APBD-nya, kemudian sistem data informasinya.
2: Dirinya menegaskan, tata kelola yang baik dan dukungan data yang berkualitas akan membantu pemerintah menyusun program yang lebih tepat sasaran, meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran, serta memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, Bulog Mamuju berkomitmen untuk menjaga ketersediaan pasokan minyak kita. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
3: Memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang ininya. Jadi itu mungkin ada pengaruhnya, tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya, Pak, kita tetap salurkan lah ya.
4: Masyarakat Mamuju belakangan ini dikeluhkan dengan isu kelangkaan minyak goreng pabrikan di pasaran. Menanggapi hal tersebut, Perum Bulog Kantor Cabang Mamuju akhirnya angkat bicara. Pimpinan Cabang Bulog Mamuju, Norin Sama, memastikan bahwa pihak Bulog tetap berkomitmen menjaga ketersediaan pasokan minyak kita sesuai dengan porsi nasional yang ditetapkan, yaitu sebesar 17% dari total kebutuhan penyaluran. Menurut Norin, kelangkaan yang terjadi saat ini sebenarnya dipicu oleh berkurangnya pasokan dari merek minyak goreng premium lain, sehingga berimbas pada ketersediaan di lapangan. Saat diwawancarai Senin, Norin Sama menegaskan distribusi minyak kita ke pasar dan mitra resmi terus berjalan sesuai SOP.
3: Kalau minyak itu, Pak, kami membantu penyaluran, Pak, ya. Karena kan secara proporsi nasional, persentase yang ke Bulog itu hanya 17%, Pak, dari total kebutuhan yang penyaluran minyak kita di lapangan. Jadi saya sampaikan bahwa tetap buka, kita dropping sesuai dengan alokasinya. Dari apa namanya, dari TSL yang diberikan untuk bulog gitu.
5: Oh, siap. Tetap,
3: kalau itu iya, memang pengaruh, memang karena di merek lain itu yang minyak premium lain itu memang berkurang ininya. Jadi itu mungkin ada pengaruhnya, tapi kalau untuk minyak kita kan tetap sesuai dengan porsinya Pak, kita tetap salurkan lah ya.
4: Melalui sinergi antara Bulog dan Dinas Perdagangan, diharapkan distribusi minyak kita dapat menekan kekosongan stok di pasaran. Dengan demikian, masyarakat diharapkan tetap bisa mendapatkan akses minyak goreng dengan harga yang stabil. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
0: Saudara, Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju menggandeng Bulog untuk memprioritaskan penyaluran minyak goreng minyak kita ke pasar-pasar tradisional. Kembali Muhammad Rusjansa menurunkan laporannya.
6: Penyaluran minyak kita untuk mengutamakan pasar.
4: Pemerintah Kabupaten Mamuju bersama Perum Bulog Cabang Mamuju terus berupaya merespon keluhan masyarakat terkait mulai langkanya stok minyak goreng pabrikan di pasaran. Menanggapi situasi ini, Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju mengambil langkah konkret dengan menggandeng pihak Bulog untuk memprioritaskan penyaluran minyak goreng merek minyak kita ke pasar-pasar tradisional. Kepala Bidang Perlindungan Konsumen Dinas Perdagangan Kabupaten Mamuju, Andi Ece Tendrisaung, dalam keterangannya kepada RRI Senin, menegaskan bahwa pihaknya telah melakukan koordinasi intensif dengan Bulog. Prioritas utama saat ini adalah memastikan kebutuhan pasar tercukupi sebelum mendistribusikan minyak ke outlet lainnya.
6: Oh, kalau untuk minyak goreng ini kan mulai tadi ini Pak. Ini kan Bulog tadi sudah suplai ke pasar-pasar. Jadi kami juga dari tim pengendalian pasar, khususnya dari Dinas Perdagangan, sudah berkoordinasi dengan pihak Bulog untuk penyaluran minyak kita untuk mengutamakan pasar.
4: Langkah koordinasi ini diharapkan dapat menjaga stabilitas ketersediaan minyak goreng bagi masyarakat Mamuju di tengah terbatasnya pasokan dari produsen minyak goreng pabrikan saat ini. RRI Mamuju, Muhammad Rusjansa melaporkan.
0: Saudara, inflasi dan turunnya daya beli masyarakat merupakan indikasi terjadinya tindak pidana korupsi. Marhadi Umar menurunkan laporannya.
7: Salah satu indikator negara kalau harga barang naik.
8: Ketua Forum Komunikasi Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Sulawesi Barat, Taufik Abdullah, menyatakan bahwa inflasi dan turunnya daya beli masyarakat merupakan indikasi terjadinya korupsi. Menurutnya, jika tidak ada korupsi, daya beli masyarakat akan meningkat dan harga barang bisa turun. Hal tersebut disampaikan Taufik dalam dialog interaktif bersama RRI Mamuju yang digelar beberapa waktu lalu. Ia menjelaskan bahwa kenaikan belanja masyarakat seharusnya tidak menyebabkan inflasi jika terjadi keseimbangan antara kemampuan belanja dan peredaran uang. Namun, masalahnya uang tidak beredar secara merata karena tertumpuk di satu titik. Dampaknya, barang menjadi mahal dan daya beli turun. Taufik juga menyoroti pengelolaan badan usaha milik desa atau BUMD yang tidak baik. Saat ini banyak masyarakat desa enggan membeli karena barang tidak tersedia atau harganya tidak sesuai. Ia menegaskan bahwa korupsi tidak hanya terjadi di tingkat pusat tetapi juga di desa.
7: Salah satu indikator negara kalau harga barang naik, ya, daya beli turun. Kan harga naik, daya beli turun. Itu indikasi korupsi sebenarnya. Coba kalau tidak ada korupsi, maka daya beli masyarakat meningkat, harga turun. Kan belanja kita naik nih, maka tidak akan terjadi yang disebut dengan inflasi. Karena keseimbangan kemampuan belanja barang dengan peredaran uang. Sekarang masalahnya nih, kenapa ini terjadi? Uang kurang. Terus kenapa bisa uang kurang? Karena memang ada uang yang bertumpuk di satu titik.
8: Lebih lanjut, kata Taufik, korupsi dapat mengganggu peredaran uang dan menghambat kesejahteraan yang ada di masyarakat. RRI Mamuju, Marhadi Umar melaporkan.
9: Anda masih mendengarkan Warta Sumbar.
0: Fokus membangun UMKM miliknya, seorang guru di Mamuju memilih mengundurkan diri. Laporan Muhammad Ilham.
10: Seorang mantan guru di Mamuju, Nur Fauzan, memilih resign dari pekerjaannya untuk fokus membangun UMKM susu kurma aren. Ia merintis usaha minuman susu kurma aren sejak Ramadan lalu di Mamuju. Fauzan kini meninggalkan profesi guru dan membuka lapak di kawasan jalan arteri setiap sore. Ia menilai usaha mandiri memberi ruang lebih luas untuk berkembang di era ekonomi digital. Fauzan mengaku lebih sering menekuni dunia usaha dan berjualan minuman berbasis susu kurma aren. Usaha ini menawarkan dua varian utama yaitu susu kurma original dan susu kurma aren. Bahan kurma dipasok dari Makassar, sementara gula aren yang digunakan adalah produk lokal Mamuju. Harga jual dipatok terjangkau, yakni sekitar belasan ribu rupiah per gelas untuk konsumen lokal. Dalam pemasaran, Fauzan menggabungkan penjualan langsung dengan strategi promosi digital. Ia aktif memanfaatkan Instagram dan TikTok serta membuka layanan GrabFood dan ShopeeFood. Sejumlah pelanggan mengetahui produk ini dari media sosial lalu datang langsung ke lapak penjualan.
5: Oh, sebelumnya saya ngajar di sekolah.
0: Tapi tanpa meninggalkan profesi itu juga ya?
5: Untuk saat ini sudah.
0: Oh gitu?
5: Iya, sudah resign. Iya, merasa lebih senang lah. Alasannya usaha sih ini. Ya lebih ke ini aja ya. Kayak mau melangkah aja lebih maju. Ini mau mulai usaha sendiri lah.
10: Kedepan, Fauzan menargetkan penguatan branding melalui pembuatan logo dan pengembangan varian rasa. Ia juga berharap bisa berkolaborasi dengan UMKM lain di Mamuju agar sama-sama bertumbuh di ekonomi digital. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, Saudara. Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat memperkuat program keselamatan berlalu lintas untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas. Selengkapnya, Nur Asmi Saleh melaporkan.
11: Ada beberapa program prioritas, jadi ada peningkatan edukasi, sosialisasi, terus ada namanya program bulan tertib berkeselamatan.
2: Guna menekan angka kecelakaan lalu lintas di Sulawesi Barat, Direktorat Lalu Lintas Polda Sulawesi Barat terus memperkuat berbagai program keselamatan dan penegakan hukum di jalan raya. PSK Subdit Keamanan dan Keselamatan atau Kamsel Ditlantas Polda Sulbar, Kompol Febrian Eko Putra mengatakan, pihaknya memiliki sejumlah program prioritas yang dijalankan secara berkelanjutan. Salah satunya adalah peningkatan edukasi dan sosialisasi keselamatan berlalu lintas kepada masyarakat. Selain itu, Ditlantas Polda Sulbar juga melaksanakan program bulan tertib berkeselamatan yang mengusung tema berbeda setiap bulannya. Program tersebut dapat berupa kampanye tertib penggunaan helm, tertib penggunaan sabuk pengaman, maupun tema keselamatan lainnya yang disesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Kompol Febrian Eko Putra menambahkan, upaya pencegahan kecelakaan juga dilakukan melalui patroli rutin, sinergi dengan pemerintah daerah, kampanye keselamatan, serta pemeriksaan kelayakan kendaraan di jalan. Tidak hanya itu, Ditlantas Polda Sulbar juga turut membina berbagai komunitas untuk menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas di tengah masyarakat. Sementara di bidang penegakan hukum, Ditlantas mengoptimalkan sistem elektronik traffic law enforcement atau ETLE guna menindak pelanggar yang berpotensi menyebabkan kecelakaan.
11: Ada beberapa program prioritas. Jadi ada peningkatan edukasi, sosialisasi, terus ada namanya program bulan tertib berkeselamatan. Jadi setiap seperti bulan Mei atau setiap ganti bulan itu dia punya tema itu berubah. Jadi setiap bulan itu ada nama program bulan tertib berkeselamatan. Entah tertib helm, entah tertib sabuk, entah tertib apa, intinya setiap bulan itu ada temanya masing-masing. Terus ada patroli rutin, sinergitas dengan pemerintah, kampanye-kampanye, terus pemeriksaan kendaraan di jalan terkadang terkait kelayakan. Terus ada juga komunitas-komunitas yang kita bina. Komunitas-komunitas untuk kita harapkan menjadi duta pelopor, pelopor keselamatan. Terus di bidang penindakan hukum itu ada namanya ETLE, Electronic Traffic Law Enforcement. Terus kita juga tindak juga pelanggar itu yang berpotensi untuk menyebabkan laka. Dan apabila ada yang terlibat dalam kecelakaan, ya kita proses sesuai dengan hukum.
2: Pelanggar lalu lintas yang membahayakan pengguna jalan akan ditindak sesuai aturan yang berlaku. Sedangkan bagi pihak yang terlibat dalam kecelakaan lalu lintas, proses hukum akan dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan. RRI Mamuju, Nur Asmi Saleh melaporkan.
0: Saudara, Petayat NU Sulawesi Barat konsisten mengawal isu-isu strategi terkait dengan perempuan, anak, dan lingkungan hidup. Muhammad Ilham berikut melaporkan.
10: Ketua Perwakilan Wilayah Petayat NU Sulawesi Barat Imelda Adianti menegaskan organisasinya konsisten mengawal isu-isu strategis terkait perempuan, anak, dan lingkungan hidup di Sulawesi Barat. Hal itu ia sampaikan dalam dialog interaktif Pro 2 RRI Mamuju yang membahas peran generasi muda dan organisasi keagamaan dalam mendorong gaya hidup minim sampah dan kepedulian terhadap bumi. Imelda menilai isu perempuan dan anak tidak dapat dipisahkan dari persoalan lingkungan sebab sampah dan kerusakan alam berpengaruh langsung terhadap kesehatan keluarga, kualitas hidup, dan ruang tumbuh generasi muda di tingkat akar rumput.
12: Alhamdulillah kami Fatayat sebagai organisasi keagamaan kemasyarakatan dengan usia pemudi ya, okay. Mulai dari 20 hingga 45 itu adalah kategorisasi untuk usia di Fatayat Nahdlatul Ulama dan salah satu Banom Nahdlatul Ulama. Jadi sejauh ini kami tetap konsen untuk mengawal berbagai isu sebenarnya yang segmentasinya terhadap perempuan dan anak. Jadi kalau berbicara soal perempuan maka itu tidak akan terlepas dari lingkungan. Apalagi kalau tentang sampah ya.
10: Ia menjelaskan melalui berbagai kegiatan seperti pengajian, selawatan, dan program bertema lingkungan, Fatayat NU Sulawesi Barat berupaya menjadikan kadar perempuan muda sebagai agen perubahan yang mengintegrasikan kepedulian sosial, keagamaan, dan pelestarian lingkungan. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
0: Saudara, kala Toyota Mamuju mendukung pemerintah Provinsi Sulawesi Barat pada program Gerakan Cinta DC. Muhammad Rusdiansa melaporkan.
13: Tekpanya Pak Gubernur itu cinta menggunakan plat.
14: Kala Toyota Mamuju secara tegas menyatakan dukungan penuhnya terhadap program pemerintah Provinsi Sulawesi Barat yaitu Gerakan Cinta DC. Gerakan ini mengajak masyarakat untuk lebih loyal kepada daerah dengan menggunakan plat nomor kendaraan DC sebagai bentuk kontribusi langsung terhadap pembangunan di Sulawesi Barat. Manajer Kala Toyota Mamuju Bahtiar menjelaskan bahwa pajak kendaraan yang dibayarkan Sulbar otomatis akan masuk ke kas daerah. Dana inilah yang nantinya dikembalikan masyarakat dalam bentuk perbaikan jalan dan pembangunan infrastruktur.
13: Dengan tagline-nya Pak Gubernur itu cinta menggunakan plat DC ya. Dan itu menurut kami sangat positif. Kenapa sangat positif? Karena setiap pembelian kendaraan kita berharap itu pajaknya masuk ke daerah kita sendiri. Kalau belanjanya di tempat lain berarti memungkinkan pajaknya itu masuk ke daerah yang lain pula. Tapi kalau dia belinya di Sulbar ya otomatis pajaknya akan kembali ke Sulbar. Kalau pajak kendaraan itu masuk ke daerah kita sendiri, otomatis pemerintah untuk melakukan pembangunan, untuk memperbaiki infrastruktur itu akan sangat mudah karena dari pajak kendaraan tersebut itu cukup memberikan kontribusi besar buat pembangunan daerah kita.
14: Bahtiar juga menambahkan pembelian kendaraan di dealer lokal seperti Ajikala memberikan keuntungan ganda bagi konsumen. Selain ikut membangun daerah, pelanggan juga mendapatkan kemudahan akses layanan purna jual. Salah satunya ialah sistem booking service yang membuat pelanggan tidak perlu membuang waktu untuk mengantri. Kala Toyota Mamuju berkomitmen penuh untuk memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh keluarga besar Toyota di Sulawesi Barat. RRI Mamuju, Muhammad Rusdiansa melaporkan.
0: Baik saudara, melengkapi Warta Sulawesi Barat pagi ini, berikut kami hadirkan sebuah paket wawancara bersama dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, Pertanahan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat, Madareski Selatin, terkait dengan kondisi penerbangan di Provinsi Sulawesi Barat. Bersama reporter Marhadi Umar.
15: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, mari kita dengarkan bersama berikut wawancara kami dengan Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman, Pertahanan dan Perhubungan Daerah Sulawesi Barat atau Perkimtanhub Sulbar, Madareski Salatin, terkait dengan kondisi penerbangan di Sulawesi Barat saat ini.
16: Ya, jadi yang pertama beberapa waktu yang lalu kan kita pernah ada komunikasi dengan pemerintah Sulawesi ini sebenarnya menindaklanjuti pembicaraan tahun lalu terkait dengan masalah subsidi. Waktu itu memang ada komunikasi kalau misalnya kita mau subsidi batik pada saat itu dari Mamuju kekurangan seat dari Mamuju ke Makassar itu disubsidi oleh pemerintah Sulawesi Barat. Itu juga sebaliknya dari Sulsel mengemsidi penerbangan dari Makassar ke Mamuju. Nah itu yang kemarin sempat dikomunikasikan. Terakhir kita ada komunikasi Pak Sekda Sulsel dengan Sulbar. Saya mendampingi dengan Karo Kesra, pemerintahnya Kesra, BPKD Pak Chandra mengkomunikasikan ulang gitu kan, ya lanjut pertemuan Pak Gubernur pada saat itu dengan Menteri Sosial, lalu rencana penerbangan yang mau rencana di subsidi, nah, itu pemikirannya Pak Gubernur pada saat itu. Untuk kesana lah kita mengkomunikasikan, ternyata pemerintah Provinsi Sulawesi Barat melalui Pasukda tidak memberikan subsidi dalam bentuk apa yang menjadi pembicaraan tahun lalu gitu kan. Ya cuman yang dia kasih ke kita ketika kita butuh rute per tanggal sekian, per hari sekian, itu disediakan rute kita. Akhirnya dengan pertimbangan itu tidak ada dukungan subsidi yang tidak selesai. Walaupun sempat waktu ada kan wacana motor bangun lewat Bone. Bone, harapan kita di sini ketika misalnya ada jalur Makassar, Bone, Mamuju itu selesai bisa memberikan dukungan. Ternyata juga tidak gitu kan. Jadi ada inisiatif mungkin saya kembali dengan pihak maskapai melalui kepala bandara. Memang beberapa tahun lalu Pak Kepala Bandara menawarkan gitu kan, bagaimana kalau misalnya ingin kita terbangkan kembali, ya harapan Kepala Bandara di sini bisa dua penerbangan tiap hari dalam pasar Mamuju gitu kan pada saat itu. Ya dengan melihat rute Makassar Mamuju Batik ini sebenarnya ini rute bukan rute tetap. Jadi selama ini kita tidak bisa pesan tiket dari Mamuju Makassar langsung ke Jakarta, pasti terputus sampai Makassar. Karena istilahnya rute ini rute diminta-minta aja ceritanya kan, sehingga memang akan susah kita terbangkan tiap hari. Ya selain rutenya juga kan menjadi kendala ini terkait dengan penumpang. Ya penumpang selama ini setelah kita melakukan subsidi itu tidak terpenuhi, kemudian kita komersialkan, nah itu juga kan tidak memenuhi apa menjadi pengharapan mati. Ya kita cari solusi, kalau misalnya bisa terbang tiap hari, ya setelah komunikasi dengan kepala bandara, maka dikasihlah kita gitu kan, wings terbang tiap hari. Ya menjadi harapan, kalau misalnya memang provinsi penumpang, permintaan lebih banyak, wings siap mendatangkan satu lagi, jadi dua penerbangan tiap hari, kemudian Makassar. Rencana yang sekarang ini kan jam 8.05 dari Makassar, tiba di Mamuju, 9.40 berangkat lagi dari Makassar. Ya kita minta sore, nanti kalau misalnya ada dua penerbangan. Ya mudah-mudahan ini lancar, karena saya di Traveloka ini tiketnya kan 1 jutaan. Mudah-mudahan tidak ada kenaikan tiket gitu kan, berharap jangan sampai-sampai 1.4, 1.6 kan selamat masyarakat. Tapi yang penting di sini masyarakat untuk kepastian terbang. Dan sampai pengalaman kemarin kan mati jadwalnya sebenarnya 3. Dari Makassar, hari Rabu, hari Jumat, dan hari Minggu. Tapi ternyata hari Rabu kan sudah tidak ada lagi karena persoalan penumpang. Ya Rabu terpaksa hari Jumat dengan hari Minggu. Yang melihat daripada jumlah penumpang kan sangat minim sekali. Nah itulah menjadi salah satu pertimbangan kita. Bagaimana kalau misalnya grupnya layan tetap menerbangkan wings sesuai tiap hari gitu kan. Dan ada kepastian terbang. Selama ini kan pengalaman dari Mamuju ke Balikpapan kan walaupun berada penumpangnya, ya mereka juga tetap terbang. Dan menjaga kepercayaan masyarakat gitu kan. Pikir seperti itu kemarin.
15: Baik pendengar, itulah tadi wawancara kami bersama dengan Kepala Dinas Perkintan Hub Sulbar, Madareski Salatin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik saudara, paket wawancara bersama dengan Kepala Dinas Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Permukiman Pertanahan dan Perhubungan Pak Madareski Salatin terkait dengan kondisi penerbangan di Sulawesi Barat tadi. Mengakhiri kebersamaan kita dalam Warta Pagi Sulawesi Barat edisi hari ini, hari Selasa tanggal 16 Juni 2026. Berita-berita tersebut juga selengkapnya Anda bisa baca pada portal resmi kami di rri.co.id. Wakili redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Saya Abdul Hafid Majid. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: pernah bilang, sekali perjalanan ji saja, satu kali perjalanan ke perairan Australia, cukup mi hasil tangkapannya dipakai untuk hidup berbulan-bulan, bahkan lebih pi mungkin. Tapi ternyata perjalanan itu mi yang ambil semuanya. Sekarang anak-anak natanya kami terus di mana bapaknya. Nama tunggu terus mi di depan pintu kalau sore. Tidak ada mi kasihan penghasilan baru pasti tidak akan pernah mi kembali. Kami ini masa depannya cuma ada di perahu itu saja.
1: Jangan Ki menangkap ikan secara ilegal di perairan Australia. Lewat Ki batas, bayar Ki harganya. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Trivia Pildun RRI. Mengenal istilah-istilah dalam permainan sepak bola.
3: Penalti termasuk istilah dalam sepak bola yang paling sering didengar oleh orang awam. Penalti akan diberikan oleh wasit bila tim lawan secara sengaja melakukan pelanggaran berbahaya di kawasan kotak 16 area. Saat terjadi penalti, maka tim lawan akan berkesempatan untuk melakukan tendangan penalti sejauh 11 meter dari gawang tanpa adanya gangguan maupun pagar barisan pemain. Selain itu, penalti akan berlaku ketika waktu telah habis dan skor masih seimbang. Maka setiap tim akan diberikan kesempatan untuk melakukan tendangan penalti untuk menentukan pemenang.
4: Satu RRI Mamuju.
5: Kanal informasi dan inspirasi.
6: Dulu aku cuma anak kampung yang hanya punya mimpi. Laskar Pelangi dari Belitung bermimpi menjelajahi dunia.
7: Hidup itu sebuah perjalanan. Perjalanan cerita yang kita enggak akan pernah tahu kemana arahnya, tapi perjalanannya selalu mengikuti arah kaki kita melangkah.
6: Mimpi yang membawa kita semua menikmati indahnya hidup.
7: Mimpi itu awal dari cita-cita. Mimpi terus sampai Tuhan

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bo Akram Dai, Kepala Dinas Pemuda Olahraga Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, mengucapkan selamat untuk Radio Republik Indonesia RRI menyiarkan Piala Dunia 2026. Ini saatnya tingkatkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil yang berada. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pancasila adalah pedoman hidup bangsa. Mari tanamkan nilai-nilainya sejak dini melalui keteladanan, kepedulian, dan sikap saling menghargai. Karena karakter bangsa yang kuat dimulai dari anak-anak hari ini.
2: Saya Indonesia, saya Pancasila.

selamat memulai aktivitas di pagi hari ini. Mungkin masih ada yang ngantuk-ngantuk ini, terutama yang dini hari tadi begadang nonton bola ya. Dini hari tadi antara Belgia lawan Mesir ya dengan skor 1-1 ya. Nanti Anda boleh mengikuti kembali siaran bola Pesta Bola Piala Dunia 2026 di RRI untuk hari Rabu besok. Ya dini hari itu ada Prancis melawan Senegal dan juga ada Argentina versus Aljazair. Jangan lewatkan, Anda bisa dengarkan di RRI 96 MHz, 97,6 dan 100,2 MHz. Saya Hafid pagi ini bersama dengan Anda sampai jam 11 nanti dengan beragam pilihan musik dan juga informasi-informasi menarik. Tetap bersama kami.

Ki, didapat kak tangkap ikan di dekat perbatasan, ai. Tanda aku bilas. Napa ambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku, kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak nak tahu i kalau itu yang nak bikin tak pernah habisi semua mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.

Benci Tapi Rindu Bukan Main, satu komposisi dari Elo. Mengantar kita pada titik jarum jam pukul 7:05. Anda mungkin sudah kembali mempersiapkan diri segala sesuatu untuk berangkat ke tempat kerja. Kalau ASN nampaknya hari ini libur karena tanggal merah 1 Muharram 1448 Hijriah. Yang pasti aktivitas di rumah dimanapun Anda berada, semoga apa yang menjadi rencana-rencana hari ini semuanya bisa dijalankan dengan baik, dengan hasil yang menggembirakan. Kami masih tetap mengawal Anda dengan beragam pilihan informasi dan juga komposisi musik hiburan, dan Anda juga boleh berpartisipasi, berbagi informasi situasi kondisi di sekitar Anda lewat kanal-kanal interaktif yang kami sediakan. Anda bisa masuk di 0426 2322443 atau di 0822 9609 0996. Pendengar, temuan membengkaknya jumlah titik satuan pelayanan pemenuhan gizi atau SPPG atau dapur program makan bergizi gratis ini kemudian menuai perhatian sorotan dari Parlemen DPR. Wakil Ketua Komisi 9 DPR Yahya Zaini mengatakan pihaknya mendesak pemerintah untuk segera melakukan audit terhadap lebih dari 13.000 titik dapur MBG yang diduga itu menjadi sumber pemborosan anggaran hingga 1 triliun rupiah setiap bulan. Menurut Yahya bahwa audit ini perlu dilakukan untuk kemudian memastikan tidak ada penyimpangan dalam proses pembayaran maupun pengelolaan dapur MBG yang tersebar di berbagai daerah. Pertama, jika terdapat kejanggalan atau penyimpangan pembayaran, hendaknya dilakukan audit terhadap 13.000 dapur tersebut. Itu yang dikemukakan oleh Yahya kepada sejumlah wartawan pada Senin kemarin. Dirinya menegaskan bahwa Badan Gizi Nasional BGN ini harus lebih cermat lagi di dalam melakukan pembayaran kepada setiap SPPG. Diingatkan agar pembayaran itu dilakukan berdasarkan pengeluaran real yang dapat dipertanggungjawabkan, bukan sekedar berdasarkan laporan administrasi. Yang kedua, BGN ini harus hati-hati dalam memastikan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tidak asal bayar, pembayaran harus sesuai dengan pengeluaran yang dilakukan oleh setiap dapur, ya. Pihaknya meminta sanksi yang tegas dijatuhkan apabila hasil audit ini menemukan adanya penyimpangan. Jadi bentuk sanksi yang diusulkan antara lain adalah penghentian sementara operasional dapur yang terbukti melanggar aturan. Dia juga meminta evaluasi dilakukan secara ketat agar pelaksanaan program ini tetap berjalan sesuai dengan regulasi dan tujuan awalnya. Juga diingatkan agar kasus kelebihan pembayaran maupun juga pemborosan anggaran itu tidak kembali terulang di masa mendatang. Sebelumnya Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengungkapkan adanya lonjakan jumlah titik dapur yang cukup signifikan, di mana temuan itu muncul di dalam rapat koordinasi yang digelar di Kementerian Koordinator Pangan pada 11 Juni yang lalu. Dikatakan bahwa dengan dugaan jual beli titik ini menjadi salah satu faktor yang menyebabkan jumlah dapur MBG itu membengkak. Ada telepon, halo selamat pagi. Oke, bisa dicoba kembali. Anda ingin berkomentar terkait ini atau mungkin hal lain yang ingin Anda informasikan, boleh mendaringkan telepon kami di 0426 2322443 ataupun melalui pesan WhatsApp di 0822 9609 0996. Jadi DPR ini meminta ada 13.000
dapur MBG atau SPPG itu diaudit dengan terkait dengan kebocoran 1 triliun per bulan. Ini angkanya luar biasa ini pendengar. Untuk temuan serupa juga terjadi di kawasan tertinggal terdepan dan terluar atau daerah 3T. Dari target awal ada 2.000 titik SPPG, jumlahnya melonjak menjadi 8.600 titik. Bahkan sebanyak 6.138 titik diantaranya disebut telah mengantongi surat keputusan dari Badan Gizi Nasional. Nah, akibat lonjakan jumlah dapur ini, Zulkifli Hasan juga memperkirakan terjadi kelebihan pengeluaran anggaran itu mencapai lebih dari 1 triliun setiap bulan. Jika kondisi ini dibiarkan, potensi pemborosan itu dapat dalam setahun bisa mencapai 12 triliun rupiah. Wow, angkanya cukup fantastis. Anda mau bergabung, silakan boleh memanfaatkan kanal telepon kami di 0426-23-22443, 0822-9609-0996. Informasi tadi selengkapnya Anda bisa baca juga di portal resmi kami di rri.co.id.

0: salah satu kanal informasi dan inspirasi hati-hati di jalan untuk pendengar yang saat sekarang ini tengah dalam perjalanan. Semoga tetap menyenangkan bersama dengan Pro 1 dalam perjalanan Anda. Kami temani Anda sampai di titik tujuan. Saya membuka ruang untuk Anda yang ingin bergabung menyampaikan komentar, opini ataupun pandangan-pandangan Anda terhadap beberapa isu-isu yang menjadi sorotan kita di pagi hari ini. Silakan di 0426232443 dan juga di 0822960999. Sudah ada yang bergabung rumahnya di jalur WhatsApp. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Oke, rupanya sudah terputus ya. Boleh dicoba kembali ya. 0426232443 atau juga di 0822 9609996. Ya, pendengar program makan bergizi gratis atau MBG ini menjadi sorotan. DPR mendesak pemerintah agar mengaudit lebih dari 13.000 dapur atau SPPG yang diduga menjadi sumber pemborosan anggaran hingga lebih dari 1 triliun rupiah setiap bulannya. Ya. Ada yang bergabung, saya coba akomodir. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya, saya tidak mendengar suaranya. Diulang kembali. Ya, pendengar, Wakil Ketua Komisi 9 DPR meminta audit dilakukan untuk memastikan tidak ada penyimpangan di dalam pengelolaan maupun pembayaran kepada dapur-dapur MBG. Sementara itu juga Menko Bidang Pangan mengungkapkan bahwa memang ada lonjakan sejumlah titik dapur yang jauh melampaui target awal, bahkan diduga itu terjadi praktik jual beli titik. Jadi jika benar terjadi pembengkakan jumlah dapur yang tidak sesuai dengan kebutuhan, potensi pemborosan anggaran itu bisa mencapai 12 triliun rupiah dalam setahun. Nah, kondisi ini tentu menjadi perhatian publik mengingat program MBG ini merupakan salah satu program strategis yang tujuannya adalah untuk meningkatkan gizi masyarakat. Halo, selamat pagi. Baik-baik, kalau begitu kalau Anda kesulitan untuk bergabung, bisa mengirimkan pesan singkat saja atau pesan teks ya di 0822 9609996 atau juga di 0426 232 2443. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, dengan siapa, Pak?
1: Dari Menara Miring ini.
0: Woi, Menara Miring. Ini berapa tahun ini baru saya dengar suaranya ini?
1: Suaranya tetap menitik.
0: Alhamdulillah, kabar sehat. Panas.
1: Iya.
0: Baik. Apa yang ingin dikomentari atau mungkin ingin menyampaikan sesuatu hal pagi ini, Pak Anas?
1: Iya. Jadi terima kasih, Pak Fit. Yang saya mau cuma khawatiran saja ini, Pak Fit.
0: Khawatir. Menjadi khawatir kenapa, Pak Anas?
1: Nasional mulai dari bawah sampai ke pusat ini mengomentari tentang MBG. Karena saya dengar tadi sebelum ditangkap kepala MBG pusat itu kan 1 miliar satu hari. Nah, tadi ini sudah tambah lagi, berarti sudah 2 miliar satu hari. Bayangkan itu kemunculannya. Tapi barangkali begini, Pak Fit.
0: Yeah.
1: Itu 1 miliar kamu kendalikan dari sapi ke 1 miliar itu. Padahal tujuannya ini adalah untuk mensejahterakan masyarakat dalam hal ini sekolah, ya kan? Iya, bergizi. Tapi sebenarnya kalau kita lihat tidak bergizi juga, sama dia makanan sehari-hari yang sampai kepada anak itu. Jadi kalau kita berkor-kor seperti itu, tidak ada gunanya. Iya, karena sudah banyak yang iya. Namun ada kesempatan juga bagi kita ini bisa bersuara bahwa sebenarnya itu pemborosan saja yang paling banyak. Karena ini sistemnya Pak, sebenarnya sistematis ini. Siapa mau ditangkap itu juga yang menangkap sebenarnya sih. Jadi itu bergulir saja di situ, persoalan bergulir di situ.
0: Baik, baik.
1: Semakin banyak dapur, semakin banyak pemborosan, semakin banyak pengurasan uang negara. Rakyat dipaksa banyak bayar pajak, naikkan pajak tiap tahun untuk orang-orang tertentu saja yang menerima seperti itu. Ya, jadi ini kalau saya punya papit, baik dihentikan saja itu. Dihentikan. Tahu sekalian kasih saja kepada gurunya atau kasih orang tuanya. 10.000 per hari kan sudah cukup bergizi. Daripada dikelola sambung menyambung tangan sambung seperti air mulai mengalir dari hulu ke muara itu habis titiknya Pak. Jadi saya katakan tadi ini kan cuma bersuara jika saja tidak kemungkinan dibiarkan seperti itu. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anas di Menara Miring ya, Menara Miring di Masjid Menara Miring ya, kompleks terminal. Ya. Terima kasih komentarnya Pak Anas. Ya. Pendengar, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Arumsari mengatakan bahwa pihaknya akan mengaudit seluruh dapur makan bergizi gratis selama masa libur sekolah. Jadi langkah ini juga dilakukan bersamaan dengan penghentian sementara penyaluran program selama kegiatan belajar mengajar itu tidak berlangsung. Dikatakan Badan Gizi Nasional saat ini tengah melakukan transformasi internal. Pembenahan dilakukan mulai dari sumber daya manusia, tata kelola hingga penguatan data sebagai dasar penyusunan kebijakan. Jadi di internal BGN pihaknya melakukan transformasi. Mulai dari SDM-nya, tata kelolanya, data itu juga sangat penting karena tidak mungkin membuat kebijakan tanpa ada data yang jelas, itu kata Arum. Dirinya juga meminta kepada masyarakat untuk bersabar selama proses pembenahan berlangsung, dan menurutnya Badan Gizi Nasional ini telah menyusun target perbaikan dalam jangka pendek maupun beberapa bulan ke depan. Jadi momentum libur sekolah ini dimanfaatkan untuk melakukan audit terhadap seluruh dapur MBG. Badan Gizi Nasional juga berharap kondisi pelaksanaan program itu dapat lebih baik saat kegiatan sekolah kembali nanti dimulai. Terima kasih Anda yang masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Yang lain juga ingin bergabung, ada komentar, opini, silakan dimanfaatkan kanal interaktif kami di 0822-9609-9996. Hari ini pendengar, hari yang cukup penting, cukup istimewa bagi kaum muslimin, di mana hari ini merupakan awal tahun ya, tanggal 1 Muharram 1448 Hijriah. Topik-topik terkait Muharram juga kami bahas tadi di subuh hari dalam Mutiara Pagi, dan nanti pukul 9 kami hadirkan juga dialog interaktif dengan tema Hijrah Mengubah Fundamentalis Budaya, nanti bersama dengan Ustadz Taufik Abdullah pada pukul 9, nanti juga Anda boleh bergabung di sana. Baik, kita jeda dulu pendengar. Beberapa informasi-informasi masih akan hadir setelah yang berikut ini.

0: satu kanal informasi dan inspirasi. Saya coba baca kembali beberapa pesan yang dikirim di 0822-9609-0996. Ya, sebelumnya terima kasih tadi Pak Anas. Masih bersama Pro 1 RRI, Pak Anas di Simbuang. Yang berikutnya, apa ini? Saya berharap program Makan Bergizi Gratis MBG tetap dilanjutkan. Karena manfaatnya sangat dirasakan oleh masyarakat, khususnya anak-anak sekolah. Dan program ini membantu memenuhi kebutuhan gizi mereka sehingga lebih sehat dan semangat di dalam belajar. Namun, pemerintah juga mesti memastikan pengelolaan transparan dan tepat. Jika memang ada dugaan pemborosan atau penyimpangan, silahkan diaudit, ditindak tegas pihak yang bertanggung jawab. Jangan sampai kesalahan oknum membuat program yang baik ini dihentikan. Yang perlu diperbaiki adalah tata kelolanya. Sementara manfaat programnya juga harus tetap dirasakan oleh masyarakat. Terima kasih. Ya, ini mungkin salah satu yang kemudian merasakan ya, penerima manfaat ya, merasakan dampak baiknya keberadaan program Makan Bergizi Gratis ini. Silakan yang lain juga boleh di 0822-9609-0996 ingin berkomentar atau menyampaikan opini pandangan Anda. Kita ke informasi lain, masih kami lansir dari kantor berita Radio Nasional rri.co.id. Presiden Prabowo Subianto ini menyambut baik berbagai kerjasama di bidang ekonomi antara Indonesia dengan Jerman. Itu disampaikan Kepala Negara usai menggelar pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Federal Jerman, Frank Walter. Dalam pertemuan bilateral itu, kedua pimpinan negara membahas berbagai peluang penguatan kerjasama. Salah satunya yakni dengan penguatan kerjasama di bidang ekonomi. Kerjasama di bidang ekonomi yang pertama yaitu tertuang dalam program Partnering in Business with Germany. Kerjasama ini mematangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah kedua negara. Kata Presiden, pihaknya menyambut baik program-program partnering in business with Germany yang ditujukan untuk program UMKM. Kepala Negara juga mengapresiasi kerjasama Indonesia dengan Jerman dalam program CITA Cita ya. Program ini nantinya akan mempercepat pengembangan sektor industrialisasi dan hilirisasi. Presiden Prabowo juga menyebut melalui program ini Indonesia juga mengajak Jerman untuk memperluas kerjasama sektor-sektor strategis. Perluasan investasi ini bahkan diungkap Kepala Negara juga untuk sektor pengembangan industri semikonduktor. Selamat pagi, Assalamualaikum. Baik, Anda boleh bergabung kembali di nomor yang lain di 0822-9609-0996. Sementara kita bergerak menit ke 32 dari pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Cih, didapat gak tangkap ikan di dekat perbatasan, ay? Tanda aku bilas. Napa nambil semua jia? Ikanku, peralatanku, sampai perahuku. Ya apa mini sekarang? Istriku yang kerja keras. Selalu mi juga bertanya anak-anakku kasihan. Kenapa tidak ada mini makanan beberapa malam? Napa mereka tidak na tahu i kalau itu yang na bikin tapa na habisi semua mi mata pencarianku. Mantangkap ki ikan secara ilegal di perairannya Australia, tidak banyak yang bisa diharapkan. Lihat makak saya ini, habis semua mi apa-apa aku. Jangan ki mentangkap ikan secara ilegal di perairannya Australia. Lewat ki batas, mahal dibayar. Ini mi pesan dari pemerintah Australia.
2: Mamuju pagi ini.

0: pemerintah ta yang misalnya WFH.
1: From home.
0: Ya, work from home, bekerja dari rumah. Mau anda ya, andai malah rek sekali nepayari urusan kerja bakti. Begini ceritanya. Kenapa kerja bakti? Ada saya punya istilah itu relaksasi sosial. Tungguan itu dari emua dia tanggung jawab na sepegawai sepekantor. Tapi apa akan jauh lebih baik mua ia rek kerja bakti dari dikembalikan ke lingkungannya masing-masing. Mua dia disimbor pegawai dia tahu mua dia disimbor. Untuk apa? Ia mesti pejabat ta sepe kantor dari dia bisa kembali bergaul dengan masyarakat. Kan relaksasi sosial tu dia. Ida tiapa ina, ida tiapa ina pusana saat dengar. Loi mak kantor, andan dia doi efisiensi tu. Ya tu. Andan loi mak kantor, tapi ragi-ragi beban kerja. Kalau begitu, sepertinya yang dibutuhkan hari ini adalah relaksasi sosial. Doa tu, enggak enggak beg bergaul men dulu dia. Mencari masjid lau lai tau. Jom itu bermasyarakat, sisa termus nak kopi nawawa lori bir tanggalalan dia tu. Macam-macam cerita dia. Insya Allah ada hasilnya.
1: Iya.
0: Hasilnya. Pada akhirnya masyarakat akan tersadar. Ah, Pak macaman di pala KMSP jawab tadi. Andan di teruas yang berwa. itu namanya jadi. Mungkin. Jadi nari mau ya tiapa miri Pak. Nari sakwe enden berkinerja. Dia berkinerja. Kenapa? Karena kita masukkan dalam segmen-segmen atau wilayah-wilayah disebut dengan cara mendengarkan harapan masyarakat. Ya tuh tadi saya pejabat apa saya mau kata medik masyarakat pacari itu dan itu kan jauh lebih otentik. Apa yang bikin otentik? Karena anda melewat HP malam itu siang baruang malam itu si harga-hargai nama dek Pak Kepala Dinas Pak iya tuh dek niharak nama dek selama hari
2: Papasan Melati setiap Jumat pukul 13.30 WITA. Saksikan juga di YouTube dan Facebook RRI Mewujud.

sahabat RRI Mamuju, saya Hidayat, Kepala Divisi Pelayanan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Barat, mengucapkan selamat kepada RRI yang menyiarkan Piala Dunia 2026 yang akan dilaksanakan di Amerika dan Meksiko. Kini saatnya bangkitkan semangat, kobarkan euforia, dan satukan Indonesia lewat suara RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Semangat terus.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasat Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

di wilayah Mamuju dan sekitarnya tampak pagi ini berawan, matahari muncul, kadang kembali berselimut awan yang menebal. Bagaimana di tempat Anda? Yang pasti mudah-mudahan cuaca tidak menjadi penghalang untuk Anda tetap produktif menjalankan berbagai kegiatan di sepanjang hari ini. Informasi lain dari kantor berita Radio Nasional RRI.co.id, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Kesbangpol Sulbar, ini melepas 6 putra-putri terbaik daerah yang akan mengikuti seleksi calon pengibar bendera Pusaka Paskibraka di tingkat pusat di Jakarta. Acara pelepasan dipimpin langsung oleh Kepala Kesbangpol Sulbar, Darwis Damir, pada Senin kemarin. Keenam peserta ini merupakan hasil seleksi tingkat provinsi dan mewakili Sulawesi Barat dalam tahap seleksi nasional untuk menjadi pasukan Paskibraka tahun 2026, di mana seleksi Paskibraka tingkat pusat ini adalah merupakan tahap akhir untuk menjaring putra-putri terbaik dari seluruh provinsi di Indonesia yang akan bertugas pada upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia di Jakarta. Dalam sambutannya, Darwis Damir mengatakan memberikan motivasi kepada para peserta agar tetap menjaga semangat, disiplin, serta menjaga kesehatan selama mengikuti proses seleksi di Jakarta. Ditegaskan bahwa kesempatan mengikuti seleksi tingkat pusat ini merupakan prestasi yang membanggakan, sekaligus ini adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi peserta didik, peserta paskibraka tidak hanya membawa nama sekolah dan keluarga, tetapi juga membawa harapan masyarakat Sulawesi Barat untuk dapat berprestasi dan menjadi teladan generasi muda di daerah. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dari tahun sebelumnya atau emang baru tahun ini aja?
2: Sudah
1: ya. Gimana perasaannya, senang atau gimana?
2: Senang sih, happy ya. Apa ketemu warga-warga yang lain?
3: Kita bicaranya menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang ya, termasuk masalah kualitas.

Ratusan warga RW 01 Kelurahan Bekasi Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat mengikuti pawai Tahun Baru Islam 1448 Hijriah dengan menggunakan obor elektrik. Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis. Timnas Spanyol sekarang mengejutkan di tahan imbang dengan Tanjung Verde dan skor akhir 0-0 di laga penyisihan grup H Piala Dunia 2026. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 16 Juni 2026. Saya Risti Rustarto.

Badan Gizi Nasional atau BGN melakukan penataan ulang program makan bergizi gratis melalui refocusing program penerima manfaat dan evaluasi dapur sebagai bagian dari langkah perbaikan program. Kita akan simak laporan dari Eliana Zahra berikut ini.

0: menerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dampak.
1: Wakil Kepala sekaligus juru bicara Badan Gizi Nasional atau BGN, Agustina Arumsari mengatakan, refocusing penerima manfaat menjadi langkah awal dalam proses perbaikan program makan bergizi gratis. Menurutnya, penataan ulang dapur merupakan dampak dari penyesuaian sasaran penerima manfaat yang saat ini masih terus dievaluasi.
0: Kita bicaranya penerima manfaat dulu, baru dampaknya ada dapur dan sebagainya. Kita akan tata ulang, ya, termasuk